0: Tapi Pak, ya itu semua tergantung kepada apa namanya akidah dan rasa takut kita dia kepada Allah. Semakin besar rasa takut kita kepada Allah, semakin kuat pula kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Semakin kurang rasa takut kita kepada Allah, semakin pula kurang kekhusyuan kita dalam sholat kita. Allahu a'lam. Nah,
1: Ustaz.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
5: Hadis 933. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tayalisi, Ahmad dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Anna Umar marra bi Hassan wa huwa yunshidu syi'ra fil masjid. Bahwa Umar pernah melewati Hasan bin Thabit yang sedang melantunkan syair-syair di masjid. Falahadha ilaih, maka Umar pun melihatnya dengan mata yang tajam. Ya, Umar melihat Hasan dengan mata yang tajam. Artinya Umar mengingkari, kok kamu bersyair di masjid? Faqal, maka Hasan pun mengerti dan beliau berkata, qad kuntu unshid wa fihi man huwa khairum minka. Dahulu di zaman Rasulullah, aku pernah melantunkan syair di masjid, dan di masjid ada yang lebih baik dari kamu, hai Umar. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mengingkari saya. Tsumma tafata ila Abi Hurairah. Lalu Hasan bin Thabit pun menengok kepada Abu Hurairah dan berkata, "Unsyidukallah, aku minta kamu dengan nama Allah. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ya, pernahkah kamu mendengar Rasulullah bersabda kepadaku, "Ajib anni." Jawablah ya ledekan orang-orang Quraisy itu. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkan Hasan bin Thabit syairnya itu dengan ruhul qudus. Kemudian Umar pun pergi. Ya, dan Umar tahu bahwa yang dimaksud oleh Zaid yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendengar pernyataan Hasan bin Thabit, Umar tidak berani mengingkari. Kenapa? Bagaimana dia mau mengingkari sesuatu yang Rasulullah saja tidak mengingkari? Sanad ini sahih

0: 가 안 돼. 안 돼. 안
1: 돼. Kemudian juga di antara keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-buka'u min khasyatillah min asbabit tahrimi 'alan nar. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sebab at-tahrim 'alan nar, merupakan sebab diharamkan disentuh oleh api neraka. Orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sebab haram disentuh oleh api neraka. Kita semua ingin selamat, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin masuk surga. Kita semua ingin hidup nikmat di dunia dan di akhirat. Maka di antara cara untuk kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu caranya adalah didik hati ini menjadi hati yang lunak, sehingga ia bisa menangis karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ia bisa menangis karena mendengar ayat-ayat Allah. Ia bisa menangis karena takut dari azab Allah. Ia bisa menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta yaudal labanu fiddarah, sampai kembali air susu itu ke dalam susu. Bisa dia masuk lagi air susu yang sudah keluar? Tidak bisa. Ini menunjukkan istihalah, kemustahilan. Wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan terkumpul, tidak akan tergabung antara debu yang ada karena jihad fi sabilillah dengan asap neraka jahannam. Orang yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Cara bersyukur yang benar. Banyak orang Islam yang hendak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diraih. Namun sayang, tidak sedikit dari mereka ketika mau bersyukur, ternyata masih melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, selama cara bersyukurnya masih keliru, maka selama itu pula, rasa syukurnya kepada Allah belum dinilai. Padahal Allah menciptakan jin, manusia, dan alam semesta agar mereka bersyukur. Adapun cara bersyukur yang benar diantaranya, pertama adalah dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah tidak akan mengazabmu selama engkau bersyukur dan beriman kepadanya. Kedua, dengan lisan, yaitu dengan selalu memujinya dalam setiap keadaan. Seperti itulah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau dalam keadaan bahagia, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, karenanya semua nikmat menjadi sempurna. Bila dalam kondisi duka, beliau tetap berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang saya alami. Dan yang terakhir, dengan amal saleh, yaitu amal yang harus dilandasi keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dan bukan sekedar ucapan, apalagi angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Rabbku, berilah aku kekuatan untuk bersyukur sehingga aku dapat selalu mensyukuri seluruh nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa selalu beramal saleh. salamdakwah.com
0: Soal jawab.
3: Nah, ya Ustaz, bagaimanakah bila kita bermakmum dengan orang yang bacaan Al-Qur'annya atau tajwidnya sangat banyak kesalahannya, Ustaz? Bahkan kami nilai itu bisa merubah makna. Apakah tetap bermakmum dengannya ataukah kita membatalkan diri karena takut tidak sah?
4: Iya. Melihat ulang, maka kita dengarkan terlebih dahulu surah Al-Fatihahnya yang merupakan rukun dari sholat, ya. Apabila dia Al-Fatihahnya bagus, benar, ya, lalu baca surahnya yang keliru, maka tetap kita sholat di belakangnya, ya, tetap kita sholat di belakangnya, ya, karena Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam sholat. Namun kalau Al-Fatihahnya yang rusak, ya, maka hendaklah kita mencari, ya, imam yang lain sebagai pengganti dari imam tersebut, ya.
5: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
6: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam bunyi ala khams, bahwasanya sungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara, lima pondasi. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang kedua iqamis salat, yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga itaiz zakat, membayar zakat, yang keempat yang perhatian kita wasiyami ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah wahajjil bait, berhaji. Ini muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini jelas bahwasanya ternyata puasa bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, ya, dan Islam itu kedudukannya seperti bangunan, dan bangunan tidak mungkin tegak kecuali di atas tiang-tiang, di atas pondasi-pondasi. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya dalam syair disebutkan bahwasanya sebuah rumah tidak akan dibangun kecuali di atas pondasi-pondasi. Ya, kemudian pondasi-pondasi tiang-tiang tersebut tidak akan tegak kecuali dengan diikat dengan tali-tali yang pasak-pasak yang kuat. Dan kita tahu bahwasanya tiang-tiang Islam, ya, adalah lima perkara ini, lima rukun Islam yang tadi telah kita sebutkan. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan suatu riwayat, yaitu dari Hammad bin Zaid, dia meriwayatkan dari Amr bin Malik An-Nukri, dari Abu Jauza, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini riwayat asar dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasanya tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua adalah salat, dan yang ketiga puasa bulan Ramadan. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Faman taraka wahidatan fa huwa kafir." Barang siapa meninggalkan salah satu dari tiga ini, ya, maka dia kafir. "Wa tajiduhu katsiral mali wa lam yahujja wa lam yuzakki wa lam yahillu wala yahillu damuhu." Engkau dapati ada seorang, ya, dia hartanya banyak namun dia tidak berhaji dan dia tidak bayar zakat dan tidak halal darahnya. Kata Imam Zahabi, "Wa hadza khabarun sahih." Ini adalah khabar yang sahih. Yang dimaksud dengan ural Islam tadi kata ya Ibn Abbas, barang siapa ural Islam adalah urwah, dari mufradnya urwah yang artinya suatu yang jadi bahan, jadi tempat pegangan. Jadi yang dimaksud dengan tempat pegangan Islam yaitu pokok-pokok Islam dan kaidah-kaidahnya yang Islam dibangun di atasnya. Dan tiga perkara ini yaitu syahadah la ilaha illallah, salat, dan puasa Ramadan merupakan bagian dari tali-tali Islam dan pokok-pokok Islam. Maka telah ditunjukkan dalam hadis yang lalu yang tentang bahwasanya Islam dibangun di atas lima perkara. Jadi antaranya tiga perkara ini, syahadah la ilaha illallah, puasa, dan salat dan puasa. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari tiga perkara ini maka dia kafir. Dan engkau dapati dia hartanya banyak, tidak berhaji dan tidak bayar zakat dan tidak halal darahnya. wa hadza khabarun sahih, dan hadza khabar yang sahih dari Ibnu Abbas. Dan dalam riwayat ini menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sebagian rukun Islam, dan yang meninggalkan sebagiannya lagi tidak kafir. Jadi ada rukun Islam yang kalau ditinggalkan kafir, dikata Ibnu Abbas itu salat, kemudian puasa kalau ditinggalkan kafir, adapun yang lainnya tidak kafir, yang tidak haji, tidak zakat, tidak kafir. Akan tapi kata Syekh bahwasanya riwayat ini dhaif, tidak sabit dari Ibnu Abbas, ya. Riwayat ini tidak sabit dari Ibnu Abbas. Kemudian kata Imam Zahabi rahimahullah, dan di sisi kaum mukminin, orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena sakit, tanpa ada uzur, maka orang ini lebih buruk daripada orang yang berzina, orang yang menarik mengambil pajak masyarakat, ya, kemudian yang senantiasa minum khamar, ya. Bahkan orang kaum mukminin ragu tentang Islamnya, dan kaum mukminin menyangka orang yang meninggalkan puasa ini adalah termasuk orang-orang zindik atau orang-orang yang lepas dari agama. Demikianlah perkataan Imam Zahabi, dan ini benar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zahabi rahimahullah di sisi kaum mukminin. Bahwasanya orang kaum mukminin begitu perhatian tentang masalah puasa, dan ini sudah tertancap dalam hati-hati mereka. Sampai kita dapati sebagian kaum mukminin dia tidak begitu perhatian dengan sholat, mungkin sholatnya dia tinggalkan atau sholatnya dia sebagian saja. Tetapi kalau masalah puasa dia tidak tinggalkan. Padahal kita tahu bahwasanya sholat lebih azam, lebih agung daripada puasa, dan puasa tidak diterima kecuali kalau ada sholatnya, ya. Dan kenapa? Karena puasa, ya, sudah tertancap dalam hati-hati kaum mukminin sehingga mereka tidak meninggalkan puasa meskipun terkadang mereka meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, tidak sakit tanpa ada uzur, maka dia lebih parah daripada pezina, lebih parah daripada orang yang mengambil harta orang lain, memungut harta pajak orang lain, kemudian minum khamar, dan diragukan akan keislamannya, bahkan masyarakat menganggap dia termasuk orang-orang yang zindi. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi an yada' at-ta'am wasyarab." Barang siapa tatkala berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan dusta, dia melakukan kedustaan dan dia melakukan kebodohan, yaitu maksiat, maka Allah tidak butuh dengan sikap dia yang meninggalkan makanan dan menjauhi minuman. Allah tidak butuh dengan puasanya. Hadis ini hadis yang sahih. Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya puasa itu tatkala dikerjakan harus diperhatikan puasanya. Puasanya harus dijaga dari hal-hal yang bisa merusak, dan harus dikerjakan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai puasa itu hanya dibayangkan hanya sekedar meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman dan meninggalkan jima dari subuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan sampai dibayangkan cuma itu puasa. Tetapi tatkala seorang berpuasa, hendaknya dia mewujudkan tujuan dari puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan bodoh, menjauhkan dirinya dari perkataan dusta, apalagi melakukan dusta, ya. Maka Al-Imam Zahabi rahimahullah mengingatkan hal ini semua bahwasanya berpuasa, puasa yang bermanfaat, yaitu yang bisa menghilangkan dosa, menebus dosa-dosa, yaitu puasa yang di mana seorang hamba mewujudkan takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Semakin dia semakin bertakwa dalam puasanya, maka pengaruh dan dampak dari puasa tersebut semakin besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu bersabda, "Ragima anfu mri'in adraka syahr Ramadan falam yukfar lahu." Sungguh celaka seorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan merupakan musim untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan emas untuk mendatangkan ampunan Allah. Maka hendaknya seorang muslim, ya, berusaha, ya, untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tatkala dia berpuasa, dia menjaga kewajiban puasa. Hendaknya dia gunakan kesempatan ini untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini merupakan bulan ampunan, musim pengampunan, musim maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia semangat. Dia semangat dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, memperbanyak ketaatan-ketaatan, bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka semoga dengan semangatnya tersebut maka dia termasuk dari orang-orang yang dicatat baginya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba ternyata di bulan Ramadan malas-malasan, tidak semangat, ya, padahal ini adalah bulan yang sangat agung. Kalau dia tidak semangat di bulan Ramadan, terus mau semangat kapan lagi? Mau bulan apa lagi dia mau semangat? Kalau dia tidak kembali kepada Allah, tidak beristighfar, tidak bertobat kepada Allah di bulan Ramadan, tidak tergerak hatinya, terus kapan dia mau bertobat kepada Allah? Kapan mau tergerak hatinya lagi di luar bulan Ramadan? Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Dzahabi rahimahullah telah menyelesaikan dosa yang ke-10, yaitu tentang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur, ya, ini merupakan dosa besar.
7: Surga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di akhirat kelak, yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya karena rahmatnya. Dan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, yaitu kita melaksanakan perintah-perintah dan kita menjauhi larangan-larangannya. Oleh karenanya, dengan perintah kita kerjakan, maka itu bisa mendekatkan kita kepada surga. Larangan bila kita lakukan, itu bisa menghalangi kita untuk bisa cepat kepada surga. Dan kita tidak akan mengetahui perintah dan larangan tersebut kecuali dengan menuntut ilmu. Oleh karenanya, dengan menuntut ilmu, kita akan bisa lebih cepat untuk sampai kepada surga. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
0: Soal jawab.
8: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sudah 9 tahun menikah, belum punya keturunan. Setelah berdoa, tentunya usaha adalah tips yang lain. Apakah ada obat herbal penyubur pria? Oh, pria ini berarti, ya. Obat herbal untuk penyubur pria. Mengenai tidak punya anak, sudah 9 tahun, yang mudah-mudahan segera diberikan. Ini kalau kita mau bahas, ini butuh satu pertemuan lagi membahas, ya. Yang pertama, kalau kita punya anak, untuk yang ini yang pria berarti, ya. Pertama, kalau udah punya anak sudah 9 tahun ini seperti ini, berarti ya kita periksa dulu. Sepertinya ini penanya ini sudah mengakui kalau dia yang dari dia yang tidak subur, artinya sudah dilakukan pemeriksaan, ya, pemisahan sperma, ternyata spermanya memang tidak bagus. Nah, tidak bagus. Kalau memang demikian spermanya tidak bagus, ada solusi yang lain, yaitu secara kita tempuh sebab kauni dulu, ya. Ini ada solusinya, ada kauni, ada syar'i. Sebab kauninya, ya tadi kita periksa spermanya bagaimana, dilihat. Kalau memang spermanya semuanya jelek, ya, ada obat secara kedokteran. Ada obat secara kedokteran yang ini, ya, bisa berhasil bisa enggak. Ada obatnya. Masih belum bisa lagi, ada solusi yang diberikan, yaitu menjalani bayi tabung. Dan bayi tabung sudah ada fatwa dari ulama, ini boleh sebagai jalan terakhir dan darurat. Dan bayi tabung ini, ya, alhamdulillah saya pernah melihat langsung karena saya mempelajari ini juga. Di lab itu kita, saya spesialisnya patologi klinik, di lab saya melihat sperma juga, melihat, mempelajari. Emang ada yang rusak, ada yang enggak. Nah, itu caranya adalah dari sperma yang tadi yang ada berapa, ada 1000 sperma, ada 2 yang bagus, 2 ini diambil. Kemudian ditanamkan di dalam perut istrinya, ataupun dibuahkan di luar dulu, setelah jadi baru ditanam. Ada in vitro, ada in vivo namanya. Ini boleh, fatwa ulama boleh sebagai jalan terakhir bagi mereka dan darurat. Hukum asalnya tidak boleh karena nanti di sana ada mengeluarkan pakai tangan, apa, ya, ada operasi dan sebagainya. Tapi sebagai darurat boleh, ada fatwanya ulama, ini boleh bayi tabung. Dan beberapa berhasil. Kita di Sarjito itu ada, apa namanya, di rumah sakit kita itu ada poli permata hati, itu tempat bayi tabung, ya. Saya juga pernah masuk sana lihat, ya belajar di sana, melihat. Dan ada yang berhasil dapat anak, alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sekarang berhasil. Dan kadang anaknya kembar, kembar dua, kembar tiga, karena memang pembuahannya demikian. Ya, punya anak dan berhasil, tidak apa-apa, ditempuh aja sebab-sebab ini. Ini sebab secara sebab kauni. Ya, sebab kauni. Adapun sebab syar'i banyak sekali. Yang pertama, yang paling mujarab untuk dapat, untuk mendapatkan anak adalah pertama terapi istighfar. Ya. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Istighfarlah pada Rabbmu, maka dalam ayat yang ini dijelaskan wa yumditkum bi amwalil wa banin. Maka Allah akan memperbanyak anak dan hartamu. Istighfar, terapi istighfar, banyak istighfar. Allah bilang apa? Dia bilang wa yumditkum bi amwalil wa banin. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ini sebab apa? Sebab syar, sebab syar'i. Dijelaskan. Perbanyak istighfar. Apa kata Allah? Akan diperbanyakkan anak dan hartamu. Terapi istighfar, dan ada kisah nyata, berhasil alhamdulillah. Saya, ya Ustaz, saya sudah kemana-mana, sudah kesini, coba terapi istighfar. Besoknya berapa saat dia datang, alhamdulillah Ustaz sudah datang. Coba pakai terapi istighfar. Kemudian yang lain lagi, terapi-terapi yang apa, sebab-sebab yang lain, misalnya memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Bisa jadi tidak punya anak karena dosa kita, kemudian dosa kita terangkat dengan banyaknya sedekah. Karena sedekah ini dalam hadis menjelaskan, di dalam hadis jelaskan sedekah ini bisa menghilangkan murka Allah. Sedekah, perbanyak sedekah. Kemudian satu lagi ada terapi kauni satu lagi. Entah benar apa enggak, saya belum membaca, belum membaca jurnal ilmiahnya benar apa enggak. Kalau pengen punya anak, coba apa namanya, coba ambil anaknya saudara. Mancing, nama orang dulu mancing ya, mancing zaman dulu. Ya, dan ini ternyata berhasil. Saya punya bibi kandung dua orang, satunya belum punya anak 5 tahun, kemudian dia ngambil adik kandung saya, diambil sama bibi saya 5 tahun tidak punya anak. Setelah itu punya anak 3 sekarang. Satu lagi bibi saya, bibi kandung nih, 9 tahun tidak punya anak, ngambil anak-anak saudaranya yang ada yang meninggal diambil, dipelihara dan punya satu anak sekarang. Nggak tahu secara kedokteran, saya belum baca ilmiahnya, tetapi belum baca jurnal ilmiahnya, artinya belum baca. Tetapi secara yang saya pikirkan adalah bisa jadi karena dengan dia memelihara anak, maka mereka berdua semakin sering berkumpul. Sebelumnya pisah kerja sendiri-sendiri, sering berkumpul. Kemudian sang ibu juga keluar hormon-hormon keibuannya, bapak juga hormon-hormon bapaknya muncul, sehingga dia bisa berhasil punya anak. Ya, dan yang lain-lainnya butuh pertemuan satu lagi untuk membahas ya. Untuk seperti ini, ya, dan semoga yang bertanya ini kita segera diberikan keturunan penyambung dakwah dan penyambung perjuangannya di dunia, insya Allah ya, mudah-mudahan dia segera diberikan keturunan yang banyak, insya Allah. Wa yumditkum bi amwalin wa banin.
9: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
10: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
11: Hadis berikutnya hadis 934. Hadis yang dikeluarkan Al-Hakim dan Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Ad-Dainawari dalam Al-Muntaqa min Al-Mujalasah. Dari Ibnu Juraij ia berkata Sulaiman, ia berkata haddatsana Waqqas bin Rabi'ah bahwa Al-Mustawrid menceritakan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala bi rajulin muslimin aqlatan fa innallaha yuthimuhu mithlaha min jahannam." Siapa yang makan dengan seorang muslim, satu makan saja maksudnya, dia memakan harta seorang muslim dengan dia tanpa hak, ya, maka Allah akan memberikan makan yang semisal dengannya dari neraka jahannam. Wa may iktasa bi rajulin muslimin thauban fa innallaha yaksuhu mithlahu fi jahannam. Dan siapa yang memakai pakaian dengan seorang lelaki muslim dengan sebuah baju, artinya ya, mendolimi dia walaupun sebuah baju begitu, maka Allah akan berikan baju yang sama dengannya dalam neraka Jahannam. Waman qama birajulin muslimin maqama sum'ah, dan siapa yang berdiri ya dengan seorang lelaki muslim ya karena sum'ah, artinya dia ya ingin didengar bahwa dirinya begini, bahwa hebat dia, ya dia ingin orang memuji dia begitu. Fa inna Allah yaqumu bihi maqama sum'ah yaumal qiyamah, maka Allah akan menegakkan dia, mendirikan dia pada hari kiamat di tempat sum'ah pada hari kiamat. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Asakir juga dari beberapa jalan dari Ibnu Juraij dengannya, dan Ibnu Juraij meriwayatkan dalam sebagian riwayat dengan kata haddatsana. Namun sayang jalan kepadanya ada Sufyan bin Waqi', ia perawi yang lemah. Kemudian ia meriwayatkan dari jalan Abu Ya'la al-Musili dengan sanad ini, ia berkata haddatsana Amr bin Ad-Dhahhak bin Makhlad, ia berkata haddatsana Abi, ia berkata haddatsana Ibnu Juraij, ia berkata Sulaiman bin Musa qala haddatsana Waqqas bin Rabi'ah dengannya. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Kata beliau, bagaimana sahih sementara dalam sanadnya ada An'anah Ibnu Juraij, namun ia dimutaba'ah, di mana Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, demikian pula Abu Daud dan Al-Tabrani dalam Al-Awsat, dari jalan Baqiyah dari Ibnu Thauban, dari ayahnya dari Makhul dari Waqqas bin Rabi'ah. Namun Makhul ini juga mudallis, juga Baqiyah pun mudallis. Akan tetapi aku mendapatkan penguat atau syahid yang menguatkannya. Itu dikutip Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, ia berkata akhbarana Ja'far bin Hibban dari Al-Hasan. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda demikian. Sanad ini sahih namun sayang mursal. Itu Al-Hasan ya, mursal karena tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis ini dengan digabungkan dengan jalan-jalan tadi menjadi sahih kata beliau, wallahu alam.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
13: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: المعارج.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khair.

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya, azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?

0: يعلمون.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون.
1: Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia, dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Mutiara Nasihat.
2: Yang bisa menyebabkan doa seseorang tidak dikabulkan. Yang pertama adalah ketika seorang tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa. Ketika seorang tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa. Tidak yakin itu maksudnya gimana? Maksudnya jenengan itu berdoa tapi tidak ada keyakinan bahwa doa ini akan diterima. Jadi dongane kepriwe? Doanya bagaimana? Ya Allah, saya minta ini. Ya, kalau dikasih ya dikasih, orang ya apa-apa. Ini adalah orang yang berdoa akan tetapi di dalam dirinya itu keyakinannya tipis. Ya. Bahkan ada sebagian orang ketika berdoa dia sudah batin lah kayaknya doane tidak akan dikabulkan. Nah, ini ya, tidak yakin di dalam doa. Ini salah satu penyebab doa seorang tidak dikabulkan. Atau juga orang tidak dikabulkan dalam berdoa karena dia tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi maksudnya bagaimana? Apa yang diomongkan di lisannya tidak dia resapi di dalam hatinya. Alias ngomong sesuatu yang tidak dia yakini, tidak dia sadari, tidak dia fahami apa yang dia omongkan. Dan ini nuhun sewu banyak. Ya. Dan ini sering terjadi antara lain ketika doa bareng-bareng. Ketika doa bareng-bareng. Doa bersama boleh sebenarnya kalau memang dalam momen-momen yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kadang-kadang ketika ada orang doa bersama, ketika pemimpinnya membaca doa, si makmumnya atau orang yang mengamininya itu kadang-kadang dia asal ngamini. Bahkan kadang-kadang belum sampai potongan yang seharusnya diamini sudah diamini. Nembe robbana amin. Atina amin. Fid dunia amin. Hasanatan amin. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang ini yang penting di dalam dirinya adalah mengucapkan amin. Tapi enggak tahu apa yang diamini. Ya. Dia enggak paham, enggak sadar, enggak memahami apa yang dia amini. Rabbana atina fid dunia hasanah, enggak tahu artinya apa. Dan ini amat disayangkan. Ini menunjukkan bahwa seorang itu doanya tidak konsentrasi. Ya. Ya, kalau memang yang mendoakan itu orangnya baik-baik. Kalau misalnya yang mendoakan orangnya nun sewu usil, isi doanya jelek misalnya. Kemudian kita ngamini, ya. Ini sama saja mengamini kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka ini harus kita perhatikan, ya. Jadi salah satu penyebab tidak konsentrasi dalam berdoa, salah satu penyebab tidak terkabulnya doa adalah karena tidak konsentrasi. Atau juga yang menyebabkan seseorang doanya tidak dikabulkan, contoh dari tidak konsentrasi adalah ketika seorang itu mengucapkan sesuatu yang dia itu mengucapkan sesuatu tersebut sekedar mengucapkan dengan lisannya tidak diiringi dengan peresapan di dalam hati. Dan ini sering terjadi. Orang misalnya habis sholat atau antara azan dengan qomat atau di waktu-waktu yang memang disunahkan untuk berdoa, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, sing penting mulutnya qomat qamit. Yang penting mulutnya qomat qamit. Entah apa yang dia baca itu tidak dia hadirkan hatinya saat itu. Yeah. Sehingga buktinya apa? Buktinya kalau orang itu habis berdoa, habis saja selesai berdoa, kemudian ditanya, "Kau mau doa apa?" "Apa ya?" Itu menunjukkan dia ini ketika berdoa yang penting cuma menggerakkan lisannya, menggerakkan bibirnya, tidak diiringi dengan perasaan di dalam hati. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contoh yang lainnya, ketika orang keluar rumah, saya yakin Bapak Ibu semuanya rata-rata hafal, para pendengar, para pemirsa, doa keluar rumah. Doa keluar rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa seandainya seorang keluar dari rumahnya, dia membaca doa ini, maka dia akan mendapatkan beberapa keberuntungan. Di antaranya, hudita wa kufita wa wukita. Engkau akan mendapatkan petunjuk, engkau akan mendapatkan perlindungan, engkau akan dicukupi seluruh apa keperluanmu. Dia akan mendapatkan petunjuk, tidak akan tersesat. Dia akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan merugi. Ya, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak akan celaka. Itu janji dari Nabi buat orang yang kalau keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada kasus-kasus ketika seorang keluar rumah sudah membaca doa itu tapi kepleset. Berarti kan celaka. Maksudnya dia terkena sesuatu yang merugikan dia, atau keserempet motor, atau keserempet mobil, jatuh. Ketika kita nanya, loh tadi kamu doa enggak ketika berangkat? Ya doa. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi doanya kepriwe? Saat itu Anda membaca doa sekedar mengucapkan itu atau sambil meresapi bacaan itu dalam hati kamu? Dia ngomong, ya wis, si penting wis kebiasaan kayak gue ya, kayak on off. Kayak tombol apa? On off, otomatis. Ya. Kalau saya keluar rumah ya otomatis keluar itu. Nah, di sini bermasalahnya. Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu kan doa. Dan doa itu supaya dikabulkan sama Allah, harus apa tadi? Konsentrasi dan diresapi maknanya. Dalilnya apa Ustaz? Bahwa orang yang tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa, itu doanya akan sulit dikabulkan. Doanya adalah sabda, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ya, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Harus itu. Jadi yang namanya doa itu enggak bisa niatnya hanya sekedar coba-coba saja. Contoh yang paling gampang, ruqyah. Apa? Ruqyah. Ruqyah adalah pengobatan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis atau zikir-zikir yang diajarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah ini adalah pengobatan yang sangat manjur. Pengobatan yang sangat manjur. Karena ruqyah ini obatnya adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini bukan obat hasil dari penelitian. Bukan hasil eksperimen. Tapi ini obat sumbernya wahyu dari Allah yang tidak mungkin apa? Yang tidak mungkin salah. Beda dengan eksperimen. Ya, beda dengan eksperimen. Rata-rata obat-obat, maaf, yang dari medis itu kan hasil eksperimen. Yang namanya eksperimen atau percobaan, walaupun sekuat apapun eksperimennya, secanggih apapun eksperimennya, peluang untuk keliru dan gagal tetap ada atau tidak? Namanya juga eksperimen manusia. Nah sekarang Al-Quran itu kan bukan eksperimen. Al-Quran itu wahyu dari siapa? Allah. Dan gak mungkin keliru, gak mungkin salah. Tapi kenapa kok kadang-kadang orang sudah diruqyah kok gak sembuh-sembuh? Sudah dibacakan Al-Quran kok gak sembuh-sembuh? Ada apa ini? Gak mungkin Al-Qurannya yang salah. Berarti yang bermasalah siapa? Orangnya. Entah yang membacakan atau yang dibacakan. Entah yang ngobati atau yang diobati. Entah kiainya atau ustadznya atau pasiennya atau jamaahnya. Bermasalahnya di mana ustadz? Antara lain bermasalahnya karena kembali ini. Ketika dia ruqyah dia tidak yakin. Ketika dikasih tahu sama orang, oke, kamu anu sudah coba ini kan, sudah coba ini, sudah herbal, sudah dokter, sudah tabib, sudah ini, cobalah kamu ruqyah, kan enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya itu maksudnya ya orang mari ya ora apa-apa. Maksudnya ya coba-coba sajalah, ya. Artinya enggak ada ruginya, ya. Apalagi ruqyah kan gratis, enggak bayar. Nah, jadi enggak akan keluar rugi biaya, beda kalau pergi ke dokter harus bayar ini banyak dan seterusnya. Kalau enggak sembuh kan rugi, kalau kamu

0: yakin akan dikabulkan. Kemudian Nabi menegaskan, wa'lamu, ketahuilah kalian, annallaha, sungguh Allah, la yastajibu, biasanya tidak mengabulkan doaan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sungguhnya Allah tidak akan biasanya mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan hati yang lalai. Hati yang lalai itu ya tadi, yang tidak yakin, yang tidak konsentrasi, ya tidak meresapi. Itulah doa-doa yang oleh Allah biasanya tidak dikabulkan. Maka memang kelihatannya doa itu gampang. Ya, apa sih angele, apa sih susahnya kita mengucapkan Rabbana atina fidunya hasan. Akan tetapi subhanallah, ketika seorang itu sukses dalam doanya, maka insyaallah ibadah-ibadah yang lainnya akan sukses. Karena di dalam doa itu ibarat kita itu lagi berlatih. Kita sedang berlatih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berdoa, apakah kita sukses berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan konsentrasi, berdoa dengan keyakinan, apakah kita sukses atau tidak? Kalau kita sukses, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah yang lainnya, kita akan mudah untuk menjalaninya. Tentunya dengan cara yang benar. Maka inilah contoh penghalang yang pertama, penghalang dalam mulai doa adalah tidak apa? Tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Nah, kita pernah berdoa tapi Allah menggantinya dengan yang lain. Bagaimana cara agar kita selalu bersyukur terhadap pemberian Allah terhadap kita? Mohon nasihatnya Ustaz.
3: Supaya kita bisa senantiasa bersyukur dengan pemberian Allah, lihat betapa mahalnya pemberian Allah. Betapa mahalnya pemberian Allah. Kemarin ada Ustaz Syafiq memberikan sebuah ilustrasi yang sangat bagus. Kalau misalnya Anda ditawari, dikasih mobil, mobil mewah, apalah Alphard atau apa gitu ya, atau BMW misalnya, ditawari dikasih mobil tersebut. Tentu ketika ada orang nawari kita kan, wah ditawari kok dikasih. Akan tetapi dia cuma minta dari kita satu aja kaki kita, diijoli. Ya, ijolan antara mobil dengan apa? Kaki. Padahal mobilnya harganya 1M. Ya, kira-kira panjenengan mau enggak? Enggak mau. Masa kaki diijoli dengan mobil? Nanti jalan ke mobilnya gimana? Ya. Atau misalnya ada orang ya menjanjikan kita untuk dikasih katakanlah rumah misalnya. Ini mau enggak dikasih rumah mewah? Tapi syaratnya aku minta matamu satu saja. Mata diganti dengan mata kita satu. Gak mau. Berarti kan mata kita itu harganya nopo? Mahal. Kaki kita harganya mahal. Telinga kita harganya mahal. Jadi inilah yang seharusnya kita selalu ingat bahwa nikmat itu bukan hanya uang. Ya. Kita punya mata bisa melihat itu nikmat. Kita punya telinga bisa mendengar itu nikmat. Yang itu kalau di rupiah kan jelas tidak ada nilainya terlalu tinggi, sangat tinggi nilainya, ya. Maka ini yang selalu kita ingat.

0: Contoh yang kedua, di antara penghalang doa adalah makanan, minuman dan pakaian yang haram. Ya, makanan, minuman dan pakaian yang haram. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan doa seorang tidak dikabulkan, dan ini faktor ada di dalam diri orang yang berdoa. Ya. Mungkin saja isi doanya tidak bermasalah. Kayak tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan isinya bagus, minta kebaikan di mana? Di dunia, minta kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, minta supaya dilindungi oleh neraka, itu kan bagus. Ya. Kenapa kok kita ini doa itu belum dikabulkan? Yang jadi masalah bukan isi doanya, tapi yang bermasalah orangnya. Ya. Orangnya yang bermasalah. Apa yang bermasalahnya? Masalahnya orang itu, apa yang masuk ke perutnya adalah sesuatu yang haram. Entah makanannya, entah minumannya, atau sesuatu yang dia pakai. Maka kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, kok ternyata belum juga dikabulkan sama Allah, kita punya permintaan sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun belum dikabulkan oleh Allah, coba kita cek masing-masing apa pekerjaan kita. Jangan-jangan pekerjaannya tidak halal. Loh, banyak pekerjaan tidak halal di zaman kita ini. Banyak pekerjaan tidak halal di zaman kita ini. Ya. Makanya kita harus cek, wah ini doa, ini pekerjaan saya halal atau tidak? Jangan-jangan pekerjaan saya ini pekerjaan yang dilaknat di dalam agama kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilaknat dalam agama kita. Yang kaitannya dengan riba dan yang semisalnya. Ya, bukan hanya masalah mencuri saja. Ya. Jadi ini dari awal sudah salah pekerjaannya. Atau ya, pekerjaannya benar halal. Jadi guru, jadi pegawai halal, enggak ada masalah. Tapi kadang-kadang diiringi dengan seripilan-seripilan. Apa seripilan? Sambilan. Ya. Diiringi dengan sambilan-sambilan yang menyebabkan harta yang masuk ke dalam kantong kita terkotori. Ya. Ibarat susu sebelanga rusak dengan nila tetitik. Nah, bayangkan. Susunya sebelanga, gara-gara apa? Nila setitik rusak. Maka hati-hati. Ya, kita sebagai orang tua, ya bapak, ibu, kita harus waspada betul. Nah, dalam memberikan nafkah kepada anak istri kita, para suami, tanggung jawab panjenengan itu berat. Ya, mencarikan makanan yang halal. Ya, rezeki tidak mesti banyak. Ya. Banyak ya alhamdulillah, ya. Tapi jangan sampai gara-gara nyari yang banyak itu kemudian jadinya ngasal di dalam mencarinya. Hati-hati. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik. Karena bisa jadi sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam perut istri kita, dalam perut anak kita, sesuatu yang syubhat. Nah, kalau boleh saya umpamakan, itu warnanya abu-abu, ya. Jadi kan ada yang warnanya putih, ada yang warnanya apa? Hitam, ada yang warnanya abu-abu. Sing putih ya jelas-jelas halal, ya. Yang hitam ya jelas-jelas haram. Sing abu-abu ini gimana? Halram. Mandan halal, mandan haram. Ya. Nabi SAW menjelaskan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang tidak jelas. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi sesuatu yang syubhat tadi, yang warnanya abu-abu tadi, maaf ya, bukan berarti warna abu-abu enggak boleh dipakai. Ya, ini sekedar bahasa apa ya? kiasan. Ya, ini hanya bahasa kiasan saja. Barang siapa menjauhi sesuatu yang samar-samar itu, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang ragu-ragu tadi, sesuatu yang samar tadi, sungguh dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Maka ini adalah faktor yang kedua, makanan dan minuman serta pakaian yang haram. Apa dalilnya bahwa makanan, minuman dan pakaian haram itu akan menghalangi terkabulnya sebuah doa? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, makanya kalau mau ngapa-ngapain, sedekah, sedekahlah yang baik-baik. Ngasih orang lain makanan, jangan ngasih makanan yang basi. Ya. Jangan ngasih makanan yang basi. Infak ke masjid, ya, jangan pilih uang yang sudah lusuh atau uang yang sudah ditambal-tambal. Mbok ki pasangannya apa utu. Ya, kadang-kadang ada masuk ke kotak itu ya. Kadang-kadang ada masuk ke kotak infak, ada di tengahnya ada isolasinya. Ki pasangannya apa utu ki. Ketika dilihat ternyata nomor serinya apa? Beda. Waduh. Ya gini enggak bisa dipakai. Ya. Jadi kalau bisa itu infak itu ya yang bagus-bagus. Ya usahakan infak yang bagus-bagus. Ya Ustaz, mendingan Ustaz wis infak daripada ora infak. Ya mending, betul. Tapi ya seorang muslim kan berusaha untuk terus apa? Meningkatkan kualitas dirinya. Alhamdulillah jenengan sudah mau infak. Bagus. Besok coba lebih tingkatkan lagi kualitasnya. Ya. Lebih tingkatkan lagi kualitasnya. Sudah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin seperti perintahnya kepada para rasul. Jadi Allah itu punya perintah yang dia perintahkan kepada kaum mukminin. Dan perintah itu juga Allah perintahkan kepada siapa? Kepada para rasul. Apa isi perintah tersebut? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Isi perintah itu adalah, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik. Ini perintah. Jadi para rasul disuruh untuk makan yang baik-baik saja. Wa'malu shaliha, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna 'alim, sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51. Ayat yang lain berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi perintah untuk para rasul, sekarang perintah untuk orang yang beriman. Apa isi perintahnya? Mirip. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang bagus-bagus yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, bagus-bagus di sini tentunya yang paling bagus adalah yang halal. Antara gulai hasil dari curian dengan jangan tempe hasil dari kerja sendiri, bagus mana? Bagus mana? Gulai hasil sendiri. Enggak ada pilihannya. Pilihannya antara dua. Gulai hasil nyuri sama jangan tempe hasil pekerjaan sendiri. Jelas lebih bagus jangan tempe pekerjaan sendiri, karena jelas-jelas apa? Jelas-jelas halal. Ya. Inni bima ta'maluna 'alim, sungguh aku maha mengetahui atas apa yang kalian berbuat. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita, tsumma dzakara ar-rajula. Nabi kita bercerita tentang seseorang, yutilus safara, yang melakukan perjalanan jauh, asy'atha aghbara, dalam keadaan kusut masai. Kusut masai itu ya rambutnya awut-awutan, bajunya lusuh karena perjalanannya jauh. Ya. Yamuddu yadayhi ila samai. orang ini mengangkat kedua tangannya kemana? Ke langit. Ya, mengangkat kedua tangannya ke langit alias berdoa. Ya, berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rabbi. Isi doanya wahai Rabbi, wahai Rabbi. Wa mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Makanan haram itu tidak mesti hanya daging babi saja. Bisa jadi daging sapi juga haram. Kalau hasil korupsi. Kalau hasil korupsi. Jadi dagingnya halal, tapi karena cara mendapatkannya haram, jadinya apa? Haram. Sama juga yang namanya minuman haram itu tidak mesti whisky. Kadang-kadang wedang, kopi juga haram. Kalau misalnya belinya pakai duit hasil kolusi. Ya. Jadi yang namanya haram itu tidak mesti barangnya haram. Mungkin barangnya halal, tapi karena cara mendapatkannya haram, akhirnya jadi haram. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, dan juga pakaiannya apa? Haram. Bajunya haram, entah karena baju yang tidak boleh dipakai, laki-laki pakai sutra, itu enggak boleh. Ya. Atau laki-laki pakai emas, itu enggak boleh. Ya, pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai jam emas, laki-laki enggak boleh. Kalau wanita boleh. Entah karena haram barangnya atau halal barangnya, cuman duitnya haram. Kayak tadi contohnya, bajunya halal, akan tetapi duit yang buat beli baju itu haram. Hasil tadi itu sambilan-sambilan yang tidak benar, ya. Beli disuruh sama kantor, beli ke toko, mintanya kuitansinya kuitansi kosong, kemudian diisi sendiri. Ya, kelebihannya itu kemudian masuk ke mana? Masuk ke kantong. Itu contohnya itu. Ya. Yang seperti ini, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia itu dikasih makan sesuatu yang haram. Apa sih bedanya antara kalimat yang pertama, wa mat'amu haram, makanannya haram, dengan wa ghudhiya bil haram, dan dikasih makan yang haram? Apa bedanya antara makanannya haram dengan dikasih sesuatu yang haram? Para ulama mengatakan, di antara perbedaannya, kalau makanannya haram, dia yang kerja. Dia dapat duit dengan cara yang haram. Kalau yang kedua, ghudhiya bil haram, dikasih sesuatu yang haram, dia cuma dikasih sama orang lain. Contoh gampangnya, antara bapak dan anak. Antara bapak dan anak. Bapaknya nyari buat anaknya dan buat dia. Dua-duanya sama-sama kena, doanya sulit dikabulkan. Jadi yang ghudhiya bil haram, dikasih makan yang haram, itu adalah contoh anaknya. Anaknya enggak ngapa-ngapain. Ya, dia cuma menerima dari orang tuanya. Orang tuanya yang korupsi. Tapi imbasnya juga bisa kena siapa? Anaknya. Karena yang masuk ke perut anaknya juga sesuatu yang haram. Na'udzubillahimin. Ini diantara perbedaan, dan masih ada perbedaan yang lainnya disebutkan oleh para ulama. Fa'anna yustajabu lidzalik, dan bagaimana mungkin orang-orang yang seperti itu dikabulkan doanya.
1: Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insya Allah ta'ala akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak saleh, ketika Anda tidak baik. Dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.
2: Soal jawab.
3: Yang pertama, tolong jelasin bagaimana cara kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Ini sudah kita bahas berkali-kali juga. Bahwa khusyuk itu adalah erat kaitannya dengan iman. Khusyuk itu adalah buah iman, salah satu buah iman yang paling manis. Makanya tidak akan mungkin khusyuk kalau iman kita tidak benar. Tidak mungkin khusyuk kalau tauhid kita belum berusaha murnikan. Ada memang sebab-sebab orang itu khusyuk. Ini pun juga kita harus lakukan seperti yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi asalnya adalah khusyuk itu adalah amalan hati. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asalnya khusyuk itu adalah dari dalam hati. Dan diterangkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa aslul khusyu'il ladzi fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi. Faman kana lillahi billahi a'rafa kana lahu akhsha. Asal sifat khusyuk yang terdapat di dalam hati tumbuhnya dengan semakin kita mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya. Yakni tauhid yang benar-benar masuk ke dalam hati kita. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka otomatis dia lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya. Jadi harus dengan membenarkan iman, menjadikan tauhid benar-benar mendominasi hati kita. Baru kita akan bisa mencapai khusyuk ini, ketundukan hati kepada Allah yang menjadikan anggota badan kita juga akan tunduk. Taib, sebab-sebabnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang akan mendukungnya, seperti waktu kita sholat, melihat tempat sujud. Memakai sutroh karena membatasi pandangan kita akan membatasi pikiran dan hati kita. Kemudian yang paling penting juga diantaranya adalah waktu kita membaca Al-Quran, dikir atau doa yang disyariatkan dalam sholat, kita renungkan maknanya supaya pikiran kita tidak lari ke sana kemari. Ini termasuk yang disyariatkan. Kemudian sebelum kita laksanakan sholat, kita hindarkan dari sebab-sebab yang mengganggu pikiran kita. Ya, jangan ketika masih ada pekerjaan langsung kita laksanakan sholat, maka masih ada bekas-bekas dari pekerjaan tadi yang menempel di pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan sholat ketika kita sudah ingin makan dan makanan sudah dihidangkan. Menahan buang air besar dan buang air kecil, jadi makruh sholatnya. Ini hal-hal yang harus dihindarkan. Ya, kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah merenungkan makna dan faedah-faedah iman yang kita pelajari tentang rukun-rukun yang kita lakukan dalam sholat kita. Waktu kita sujud, kita merendahkan diri, berarti kita renungkan bahwa kita adalah hamba yang selalu rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu butuh kepada rahmat dan kasih sayangnya. Itu di antara sebab-sebabnya yang akan menumbuhkan kehusyuan insyaallah.
2: Taukah Anda?
4: Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit riya. Penyakit riya, ingin dipuji, ya, ingin disanjung, ingin disebut-sebut, ingin diakui, ya. Ini penyakit sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dahulu kala tentang penyakit ini dan bahayanya penyakit ini. Di antaranya dalam hadis kata Rasulullah sallam, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya, yaitu beramal untuk dilihat. Jadi ar-riya itu diambil dari ru'yah, melihat. Ra'a yura'i artinya memperlihatkan. Masdarnya riya, jadi beramal untuk dilihat. Untuk dilihat. Dalam hadis yang lain, jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahaya penyakit ini. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, waktu para sahabat sedang ngobrol-ngobrol tentang Dajjal, tentang fitnah yang sangat berbahaya yang akan muncul menjelang hari kiamat kelak. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal." Maka aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang sesuatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, fitnah apakah itu? Maka Nabi SAW mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang samar, tidak kelihatan, ya, yang orang tidak lihat, tapi dia penyakit hati. Maka Nabi SAW berkata, yakumur rajulu, seorang berdiri, fayusolli, kemudian dia salat, fayuzayyina salatahu, dia bagus-baguskan salatnya, lima yaro minadur rajulin ilaihi, karena dia tahu orang sedang lihat dia salat. Ya, ini contoh beramal untuk dilihat oleh orang. Dia sholat biasa-biasa, tapi tatkala dilihat orang perhatikan dia sholat, maka dia bagus-baguskan sholatnya. Ini berat bagi imam, seorang imam biasanya sholat, ya, tahu-tahu di belakang dia ada pejabat misalnya, maka dia bagus-baguskan sholatnya, dia merdu-merdukan suaranya, dia panjang-panjangkan sholatnya, ya. Padahal biasanya dia rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, begitu ada pejabat dia ganti rakaat pertama al-baqarah, rakaat kedua ali imran. Ini contoh sederhana, dia bagus-baguskan bacaannya karena ingin dipuji. Salat itu hanya contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku kepada seluruh amal saleh. Enggak usah jauh-jauh, dai saya berdakwah, kemudian tahu-tahu ada hadir gubernur misalnya atau hadir Pak Presiden misalnya, saya cari muka. Maka saya bagus-baguskan pengajian saya sebutkan dalilnya sana sini, ya. Saya tadi ingin dipuji, sama. Padahal kalau enggak ada mereka saya ngisi biasa-biasa aja. Ya. Ya, ini sama, berarti dia berdakwah, dia bagus-baguskan dakwahnya karena ingin dipuji oleh orang-orang lain. Itulah riya, ya, beramal untuk diperlihatkan. Kenapa Nabi SAW takut tentang penyakit ini, riya? Yang bahkan kata Nabi lebih takutkan dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal pertama hanya muncul di akhir zaman, hanya muncul di akhir zaman. Meskipun dia sangat berbahaya, tapi dia hanya muncul di akhir zaman. Adapun fitnah riya muncul bisa kapan saja, ya, muncul bisa kapan saja. Seorang bisa jadi sekarang ikhlas, tahu-tahu minggu depan dia riya, atau nanti sore dia riya, ya. Pagi-pagi dia ikhlas, sore-sore dia riya, ya. Tahu-tahu dia beramal soleh ingin dipuji. Jadi kalau Dajjal hanya muncul di akhir zaman, adapun riya ini muncul kapan saja. Kemudian kalau Dajjal, rata-rata orang beriman akan selamat. Orang yang bisa baca atau tidak bisa baca, mereka akan bisa lihat di jidat Dajjal tertulis kafaro, kafir. Ya. Selama orang itu beriman, baik bisa baca maupun tidak bisa baca, Allah akan buat dia bisa melihat, dia melihat di wajah Dajjal, lalu tulisan apa? Kafir, untuk dia hindari. Sehingga orang-orang beriman insya Allah selamat. Tetapi justru riya ini penyakit yang menimpa orang-orang yang beriman, bukan orang-orang pelaku maksiat, ya. Bukan orang-orang pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat, tukang minum khamr, tukang zina, apa yang mau dia riakan? Ya, oh saya minum khamr, ini namanya bahlul riak terhadap khamr, ya. Ria, oh saya sudah zina yang perempuan sekian, tapi ada juga orang begitu, ya. Dia pamer saya sudah berzina dengan sekian orang, saya sudah minum khamr. Apa ada orang koruptor kemudian riak dengan korupsinya? Enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Jadi justru riak ini menimpa orang-orang yang beramal soleh, yang dia punya kelebihan dalam masalah amal soleh. Orang yang haji sudah berulang-ulang, ini rawan untuk riak pamer hajinya. Ya. Orang yang berdakwah ke sana sini, ke kampung, ke pedalaman, ke hutan belantara, ke luar negeri, kemana, ada rawan riak untuk pamer bahwasanya saya sudah berdakwah di sana sini. Orang yang apa namanya sering puasa sunnah, ada rawan bagi dia untuk memamerkan puasanya. Orang yang sering bersedekah juga demikian rawan. Oh saya sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana. Padahal cuma sumbang sedikit, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, itu pun dia pamerkan. Apalagi kalau dia sumbang sampai miliaran, rawan untuk pamer itu ada. Ya. Justru saya katakan bahwasanya penyakit riya itu justru menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan dalam beragama. Makanya Nabi berkata, akhwafu ma akhwafu alaikum, yang aku khawatirkan menimpa kalian. Dan Nabi sedang berbicara dengan para sahabatnya, yang kita tahu bagaimana solehnya mereka, adalah penyakit riya, yaitu ingin dipuji. Apalagi kita-kita yang imannya jauh dari para para sahabat. Subhanallah. Terkadang seorang dia riya, ya, dan dia enggak mau dibilang riya, maka dia masukkan riya dengan cara yang halus, ya. Dengan masukkan riya dengan cara yang halus. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Contoh bagaimana? Contoh dia menghina orang. Dia mengatakan, "Wah, si fulan itu salat subuh selalu di saf ketiga." Maksudnya apa ngomong gitu? Maksudnya kalau dia selalu saf pertama. Tapi dia tidak bilang beda dengan saya kalau saya saf pertama. Ya, tapi sudah dipahami dari perkataan dia, "Wah, si fulan itu kalau salat subuh selalu di belakang." Orang yang dengar paham. Adapun si pembicara maka selalu di saf depan seperti itu. Kok kita pernah minta sumbangan sama si fulan, oh pelitnya minta ampun. Masa cuma kasih 1 juta uangnya segitu, ya. Kalau dia tentunya lebih daripada itu. Jadi dia ingin riya tapi dengan cara yang halus. Ya. Ya ada orang yang riya terang-terangan, loh, saya sumbang saya itu riya terang-terangan namanya. Riya terang-terangan. Kamu sudah haji berapa kali? Alhamdulillah, ya. Kamu sudah haji belum? Sudah alhamdulillah 5 kali, ya. Ya, padahal ditanya cuma pertanyaannya sudah haji atau belum, ya. Harusnya jawabnya cuma cukup sudah, ya. Tapi dia tambah sudah 5 kali alhamdulillah, ya. Sudah riya bilang alhamdulillah di belakang. Jadi subhanallah pintu-pintu riya ini banyak. Dan memang berat, ya. Ini perjuangan seorang yang ikhlas, ya. Orang yang mempedulikan penyakit riya hanyalah orang yang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dia tidak peduli. Dia mau riya, dia mau pamer, dia tidak peduli. Tapi orang yang tulus, orang yang ikhlas, dia pasti gelisah. Kalau dia pun sudah riya, dia akan menyesal di belakang. Tadi kenapa saya cerita, kenapa saya pamer, kenapa saya harus ngomong, ya. Hatinya menolak. Dia tahu bahwasanya itu adalah kesalahan, ya. Terkadang saya sendiri, terkadang saya cerita, saya kasih contoh maksud saya cerita, saya begini, tapi setelah itu hati saya marah, kenapa kamu tadi harus cerita? Tidak perlu cerita, ya. Tidak perlu cerita, kan bisa kasih contoh orang lain, tidak mesti dirimu yang jadi apa? Contoh, ya. Padahal terkadang, ya kita enggak tahu niat kita ikhlas atau tidak, ya. Cari pujian atau tidak. Masalah, itu adalah masalah yang halus. Dari sini kita tahu kenapa para salaf dahulu, mereka benar-benar berusaha menyembunyikan amalan mereka. Berusaha. Karena takut dengan penyakit riya. Karena takut dengan penyakit riya. Ya. Ya, saya sampai tentang seorang biografi, seorang alim di Arab Saudi. Di awal-awal dakwah, ya, orang mulai kumpul depan dia. Dia ngajar tentang buku. Tapi kalau ada yang lewat, dia seperti pura-pura ngobrol saja. Ya. Pura-pura ngobrol. Karena dia tidak ingin kemudian dibilang ini, ya. Seperti itu. Sampai tingkat seperti itu, ya. Ya. Nanti kalau ngobrol, mungkin dia ngaji kitab, ada orang lewat dia pura-pura ngobrol. Sehingga orang lewat tidak tahu kalau dia sedang pengajian. Para salaf dahulu, ya, di antara mereka disebutkan, sampai kalau dia baca Quran, ada yang lewat Qurannya dia tutup, supaya orang tidak tahu dia baca Al-Quran. Ya. Sampai seperti itu. Sebagian salaf, mereka sholat malam. Mereka sholat malam, nanti sudah menjelang subuh, kemudian dia tidur. Dia tidur, begitu azan subuh dia baru-baru kurak bangun dengan mengatakan, waduh tidur enak sekali. Padahal tadi malam dia sholat malam. Ya. Memang tidurnya enak. Ya. Supaya orang tidak tahu kalau dia sholat malam. Di antara mereka, ya, ada yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekah mereka. Contoh seperti siapa Zainal Abidin. Ya. Selalu memikul gandum dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Tidak ada yang tahu, dia bagikan di malam hari. Mungkin menjelang subuh dia bagi-bagi. Orang miskin buka pintu dapatkan gandum sudah dibagi-bagi. Baru ketahuan kapan tatkala dia meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia tidak ada lagi gandum yang dibagi-bagi. Ternyata dilihat ada bekas hitam di pundaknya karena dia selalu memikul gandum. Ya. Ini bagaimana usaha para salaf dahulu tatkala tidak ingin diketahui, tidak ingin dikenal tatkala beramal saleh, ya.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Dengan niat bisa menyamai pahala orang kaya yang dermawan. Bagi Anda yang tidak mampu beramal dengan harta, Islam yang agung dan penuh rahmat ini masih memberikan niat yang dengannya Anda bisa menyamai orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dunia ini hanya untuk 4 orang. Di antaranya adalah untuk seorang hamba yang Allah beri rizki ilmu agama. Dia tidak memberinya harta, namun orang tersebut baik niatnya. Ia mengatakan, seandainya aku memilih harta, tentu aku akan beramal seperti amal yang dilakukan oleh si fulan. Maka dia diberi pahala dengan sebab niatnya, dan pahala keduanya sama. Dari sini kita bisa mengambil 3 pelajaran berharga. Pertama, jangan terkecoh dengan harta dan jangan bersedih karena kurang harta. Karena sebenarnya tanpa harta pun Anda juga bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Inilah bukti maha pemurahnya Allah kepada para hambanya. Kedua, tidak perlu iri dengan orang kaya karena belum tentu kita akan kuat menghadapi fitnah harta. Bahkan dengan niat tanpa harta pun kita bisa mengimbangi pahala orang kaya itu. Ketiga, niat adalah sumber pahala yang sangat agung, mudah dan tanpa modal untuk mendapatkannya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dalam menata hati dan niat kita. muslim.or.id
2: Soal jawab.
3: Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Baik, hadis 935. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan Abu Dawud, demikian pula At-Tirmidzi. Al-Hakim juga meriwayatkan, demikian pula Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, Ibn Adi dalam kitab Al-Kamil, Al-Bayhaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari Jalan Bishr bin Rafi', dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, wa Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min ghirrun karim wal-fajir khabbun la'im. Mu'min itu ghir. Ghir itu apa sih? Ghir itu ya, apa yang ada di hatinya tidak menyalahi apa yang ada di lisan dan perbuatannya. Itu namanya ghir. Artinya lisannya mengucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu lisannya ngomong A, hatinya B. Sementara orang beriman, dia tidak demikian. Orang beriman jujur. Ya, perbuatannya selalu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dan hatinya pun selalu sesuai dengan perbuatannya. Itulah ghir. Kata Rasulullah, al-mu'min ghirrun karim. Seorang mu'min itu ghirrun karim. Karim itu mulia hatinya. Wal-fajir khabbun la'im. Sementara orang yang fajir itu khab. Khab itu kebalikan dari ghir. Apa itu? ucapan perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya, hatinya tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya, itu khob. Laim, laim itu apa? Laim itu orang yang tidak tahu terima kasih, Pak. Iya. Hadis ini kata beliau dalam sanadnya ada Bishr. Dia perawi yang lemah. Namun ia dimutaba'ah oleh Al-Hajjaj bin Farafisah dari Yahya bin Abi Katsir. Dan Hajjaj ini kata Ibnu Ma'in la ba'sa bih. Iya. Dan Syekh Al-Bani rahimahullah menyatakan hadis ini mempunyai syawahid juga, di mana hadis ini ya menjadi sahih, wallahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Penyakit kedua yang juga tidak kalah berbahaya adalah penyakit ujub. Penyakit ujub. Apa itu ujub? Ujub itu ya dia apa namanya bangga dengan dirinya. Ya, ya. Nabi SAW mengatakan salatu muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya ijabul mar'i binafsi atau biro'yihi. Itu seorang yang merasa ujub dengan pendapatnya atau seorang merasa ujub dengan dirinya. Ya. Sebagaimana riya juga menggugurkan, bisa menggugurkan amal soleh, ujub juga bisa menggugurkan amal soleh. Ya. Seorang ulama berkata, wal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Hati-hatilah, waspadalah terhadap ujub. Karena penyakit ujub itu seperti ya banjir besar yang bisa menggeret amal-amal soleh pelakunya ke dalam banjirnya yang besar. Artinya ujub itu bisa menggeret pahala-pahala amal soleh untuk dihilangkan oleh penyakit ujub. Apa itu ujub? Ujub itu seorang merasa dia berhasil karena kemampuan dia, ya. Karena kemampuan dia. Dia lupa bahwasanya segala keberhasilan dia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah penyakit yang menimpa Fir'aun. Fir'aun waktu dia berhasil memiliki harta yang banyak, dia berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya ini kaya raya, ya, karena saya punya ilmu. Saya punya kemampuan dalam mencari nafkah. Saya punya ilmu. Dia lupa bahwasanya dia kaya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lupa bahwasanya segala keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan ujub itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik? Ya. Syirik karena kita menduakan Allah, kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdoa kepada Allah, terus berdoa juga kepada nabi, itu namanya musyrik. Karena selain dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada nabi. Padahal doa hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu namanya musyrik. Seorang menyembelih kepada jin, itu namanya musyrik. Karena namanya menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyembelih tatkala ingin bangun rumah, kemudian menyembelih untuk jin, tatkala ingin buka usaha, dia menyembelih untuk jin, ya. Maka ini namanya musyrik karena dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Nah, ujub kenapa dikatakan syirik? Karena dia menganggap keberhasilan dia itu ya adalah karena Allah dan karena dirinya. Karena Allah dan karena dirinya. Jadi harusnya dia sadar bahwasanya dia hanya melakukan sebab. Sebab dia lakukan, tapi penentu keberhasilan bukan dia. Penentu keberhasilan murni dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia merasa penentu keberhasilan juga dirinya, itulah ujub. Itulah ujub. Sehingga waktu Fir'aun berhasil, maka dia berkata, "Innama utitu ala ilmin indi." Sungguhnya aku ini berhasil karena saya punya ilmu. Ini sangat berbahaya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ya tatkala ditanya, "Kenapa Anda berhasil?" "Oh, karena saya begini." Dia, harusnya pertama dia mengatakan semuanya karena Allah. "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab saya begini begini begini begini. Harusnya begitu cara jawabnya. Kenapa Anda bisa sampai pada jabatan yang tinggi? Pertama harus dia jawab, "Hadza min fadli Rabbi."

0: Kenapa? Karena kita punya kaidah, kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Sepakat atau tidak? Kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang yang cerdas tidak kaya-kaya, banyak. Pinternya luar biasa, saya kepalanya botak mikir, tapi tidak kaya-kaya. Ya. Ada kemarin saya baca tulisan seorang syekh, dia bilang, kami belajar 4 orang, berempat kami satu kelas. Yang satu tidak lulus, yang tiga kami lulus. Sekarang kami kerja, yang tiga ini kerja bosnya yang tidak lulus ini. Dan itu banyak terjadi. Ya. Saya punya kawan gitu, anak buah saya dulu satu kelas ustaz, dulu dia yang nomor ranking-ranking, tapi sekarang saya bosnya. Jadi, kekayaan tidak berbanding lurus dengan apa? Kecerdasan. Kalau setiap orang cerdas, orang pintar ranking satu harus kaya, maka banyak orang ranking satu yang kaya. Ternyata tidak demikian, betapa banyak orang ranking, nilainya tinggi, juara kelas terus, ternyata tidak kaya-kaya. Sampai sekarang, belum umroh-umroh juga sampai sekarang belum haji-haji. Sementara yang tidak lulus sekolah, ya, kemudian ternyata bisa haji berulang-ulang, bisa umroh berulang-ulang. Ya, kita bukan berarti mengingkari sebab, enggak, kita berusaha. Mau kaya, mau berhasil, ya belajar. Tetapi jangan kita merasa bahwasanya keberhasilan itu karena kita sebab, enggak. Kita melakukan sebab yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan saya berhasil karena saya banyak pengalaman. Saya dulu pengalaman kerja begini dari saya rendah, kemudian sampai akhirnya saya menjadi bos. Ya. Kita bilang juga kekayaan tidak berbanding lurus dengan banyaknya pengalaman. Betapa banyak orang pengalamannya banyak tetap tidak jadi bos. Kenapa pengalaman jadi anak buah terus? Jadi Allah mentakdirkan dia pengalaman jadi anak buah terus. Tidak pernah naik jabatan, tidak pernah jadi bos. Ya. Banyak orang pengalaman luar biasa, dia tidak kaya-kaya. Tidak kaya-kaya. Demikian juga ya masalah hidayah. Hidayah pun demikian. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ujub. Kalau dia berhasil, dia mengenal sunnah misalnya, dia mulai pandai ngaji, jangan dia bilang, "Oh, ini karena saya begini, karena saya begini." Tidak. Kita pertama dia bilang, "Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab saya begini begini begini. Tapi yang mengantarkan saya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala." Dengan demikian, dia tidak akan ujub. Karena dia tahu segala keberhasilan dia murni dari siapa? Allah. Ya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kecerdasan tidak berbanding lurus dengan hidayah. Bukan berarti orang pintar cerdas pasti di atas hidayah. Betapa banyak orang pintar dan cerdas tidak di atas kebenaran. Saya contohkan saja, ya. Jumlah orang-orang kafir banyak. Lebih banyak daripada orang Islam. Penyembah Nabi Isa yang beribadah kepada Nabi Isa jumlahnya miliaran lebih banyak daripada kita umat Islam. Ya, tetapi logika mereka tidak jalan. Bagaimana Nabi kok disembah? Bagaimana seorang Nabi manusia kok dianggap sebagai Tuhan? Padahal dia seorang manusia biasa. Ya, dia seorang Nabi, tapi dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa Tuhan ketakutan? Kenapa Tuhan lapar? Kenapa Tuhan haus? Kenapa Tuhan tidur? Tidak pantas Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ya. Tetapi dia yang meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, banyak atau tidak? Banyak, miliaran. Jauh lebih banyak daripada kita. Ya. Yang meyakini sapi titisan dewa, banyak atau tidak? Banyak, miliaran juga. Bagaimana sapi kemudian dianggap sebagai sesembahan? Ya. Tetapi, begitulah saya bilang, hidayah tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang di sana, di Jepang, pinternya luar biasa, yang dia sembah matahari. Bagaimana kemudian dia menyembah makhluk? Ya, menyembah makhluk. Maka keberhasilan kita dalam bidang apapun, dalam keduniaan, ataupun dalam keagamaan, maka kita harus katakan ini semua min fadli Rabbi. Ini semua dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Tatkala dia luar biasa hebatnya, jin-jin semua tunduk kepada dia. Ya. Angin dia tundukkan, kalau mau kemana-mana tinggal naik apa? Naik angin. Ya. Tidak perlu pramugari, enggak perlu. Pokoknya naik angin langsung jalan. Tidak perlu langsung terbang. Ya. Terbang luar biasa. Ya. Kemana saja dia arahkan, mudah. Dia menguasai angin. Kemudian dia menguasai bahasa hewan. Burung dia paham. Semut kecil saja dia dengar suaranya. Ya. Kita semut aja di sini, kita enggak dengar dia ngomong apa ya. Nabi Sulaiman, semut jauh dia bisa dengar ucapan pembicaraan semut tersebut. Ini semua karunia yang luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. ini adalah karunia Rabbku. Liyabluwani a'am ashkuru am akfur. Ini semua karunia Allah berikan kepadaku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda pun demikian. Kalau Anda dapat jabatan, Anda bilang liyabluwani, ini ujian dari Allah. Ini karunia Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur, apakah aku ingkar. Anda diberi kenikmatan harta yang banyak, sama. Anda diberikan ketampanan, sama. Ini min fadli Rabbi. Ya. Kalau Allah berkehendak, saya tidak jadi tampan, jadi mukanya pas-pasan. Anda diberi kecantikan ibu-ibu, juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tatkala seorang tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia tidak akan ujub. Dia tidak akan ujub ya.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi Syariah.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Bagaimana cara untuk meningkatkan ereksi ketika sedang berhubungan?
2: Ya. Sebenarnya meningkatkan ereksi itu awal ya, bukan ketika sedang. Kalau awalnya naik turun lakukan ya di pertengahan juga turun gitu kan. Dan biasanya ereksi di menurun di pertengahan itu ketika dia keluar, walaupun itu sedikit, artinya dia nggak tahan, kemudian dia keluar, tapi dia tahan, tapi keluarnya tetap ada yang keluar. Nah itu kacaunya pikiran juga, bikin lemas juga, akhirnya ya turun juga ereksinya. Tapi meningkatkan ereksi itu sebenarnya dari awal seharusnya. Alat kelamin pria, agak vulgar sedikit, alat kelamin pria ini terdiri dari otot dan tendon. Artinya dia yang menguatkan ereksinya, yang menaikkan dan menurunkannya, dia itu otot dan tendon. Ya. Di mana otot dan tendon ini menguat dan tidaknya berdasarkan darah dan energi vital yang masuk ke dalamnya. Tidak ada darah yang didorong oleh energi vital masuk ke dalamnya, maka mustahil dia akan menjadi naik. Siapa yang mengeluarkan darah di sana? Hati, kabit, tempat menyimpan darah, dia akan mengeluarkan. Maka paling tidak perbaiki kabitnya, perbaiki hatinya. Dan hati ini adalah organ yang paling rentan terhadap angin. Kenapa? Karena darah ini mengitari seluruh tubuh, mempertahankan kekebalan tubuh. Dan ketika angin pertama kali masuk, pasti dia akan menyinggung darah. Pasti akan menyinggung darah. Ya, ini penjelasan saya rasa lebih realistis daripada saya katakan bahwasanya hati simbolnya pohon. Ya. Artinya, karena hati itu menguasai darah, sehingga dia menjaga kesehatan tubuhnya, karena darah itu memberikan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, ketika angin itu masuk, pasti yang terkena darah terlebih dahulu. Bermasalahnya darah, encernya darah, atau ada permasalahan darah terkena angin, terkoyaknya pertahanan tubuh, tentunya hati menjadi lemah. Lemahnya hati, dia tidak bisa mengangkat tendon. Kenapa? Dia tidak bisa memberikan suplai darah. Energi vital yang berasal dari TH, kekuatannya, itu pun melemah. Angin juga akan melemahkan perut, karena kan dengan masuk angin orang kembung gitu ya, mual gitu ya. Maka di sana akan ada dua, otot dan tendon itu akan melemah. Lemahnya otot dan tendon yang tidak mendapatkan suplai energi vital dan darah, ya kurang ereksinya. Maka tidur jangan terlalu malam. Tidur lagi, iya. Karena seseorang itu ketika hendak memperhatikan kesehatan itu, tidak lepas dari makan, minum, tidur, olahraga, kayak itu ya. Dan aktivitas kesehariannya, berpikirnya, ya. Kekurangan satu maka memberikan dampak pada yang lainnya. Bagaimana mungkin ketika produksi darah berkurang kemudian ereksinya akan kuat? Maka tidak akan mungkin kecuali di doping, dan doping itu pun sifatnya sementara, tidak permanen. Ya, boleh doping tapi sifatnya sementara, tidak permanen. Artinya yang paling bagus adalah bagaimana kita mempertahankan tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita, vitalitas kita dengan cara tentunya enjoy, happy, bahagia, kemudian tidur tidak terlalu malam, memakan makanan yang alami, ya, tidak memberatkan tubuh. Ada pun doping yang secara cepat untuk menaikkan energi, bisa menggunakan dua ibu jari jahe dikeprek, kemudian taruh di gelas, lada 11 butir dikeprek, kemudian taruh di gelas, kasih kopi sesuai selera, kasih garam sedikit, kemudian diseduh pakai air panas, satu gelas besar sekitar 400 cc, ya, kemudian diberi gula aren kah, gula batu kah, madu kah, ya, maka dongkrak, tapi dia harus terus minum ya, artinya rutin gitu kan. Tapi kalau ingin meningkatkan vitalitas ya itu tadi, bagaimana pola tidurnya, bagaimana pola makannya gitu kan, bagaimana pola pikirnya gitu. Ini meningkatkan ereksi gitu ya. Dan permasalahan meningkatnya ereksi ini antara satu orang dengan lainnya tentu berbeda, dan jarang sekali ada orang yang di pertengahan jalan dia itu melemah, kecuali memang ada permasalahan yang serius pada dirinya. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.

0: Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara penyakit hati yang berbahaya adalah sombong, sombongan. Sombong ini penyakit yang sangat berbahaya, karena inilah penyakit yang menimpa iblis sehingga tidak mau sujud kepada Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Waktu Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Kata Allah, fasajadu, para malaikat seluruhnya sujud illa iblis. Iblis tidak mau. Kenapa? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Fa kana minal kafirin. Maka dia termasuk dari golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada penyakit kesombongan meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu apa ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Zarrah itu banyak tafsiran, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, disebutkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Tapi di antara makna zarrah adalah semut kecil. Semut itu sudah kecil, apalagi anak semut yang masih kecil, ya. Kalau kita ambil semut kecil, kita letakkan di timbangan, hampir-hampir tidak ada beratnya, saking ringannya. Seakan-akan Nabi berkata, kalau kau punya kesombongan sekecil semut kecil ini, kau tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Di antara makna zarrah adalah kalau seorang menepukkan tangannya di pasir, kemudian dia bersihkan, tersisa berbagai butir-butir di telapak tangannya. Nah, kalau diambil satu butir tersebut, itu namanya zarrah. Ini kalau kita letakkan satu butir tersebut di timbangan, tidak ada beratnya. Saking ringannya, seakan-akan tidak ada beratnya. Nah, kalau kamu punya kesombongan sebesar itu, kau juga tidak masuk surga. Ya. Demikian juga di antara makna zarrah, kalau seorang membuka horden, kemudian ada cahaya masuk, lantas ada butiran-butiran kecil. Nah, kalau kita ambil itu namanya zarrah dalam bahasa Arab. Kalau kita letakkan di timbangan, hampir-hampir tidak ada beratnya. Nah, kalau kamu punya kesombongan sebesar itu, berbahaya. Ya. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya, kesombongan. Ini penyakitnya iblis, ini penyakitnya Abu Jahal, ini penyakitnya Abu Lahab, ya. Ini penyakitnya orang Yahudi, bahaya penyakit sombong ini. Ya, makanya Allah mengatakan tentang neraka Jahannam, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kata Allah, neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Bagi orang yang sombong. Nah, sombong ini, ya, banyak sebabnya. Ada orang sombong karena dunia dan ada orang sombong karena agama. Harta bisa menjadikan orang sombong, merasa tinggi, merasa hebat. Harta, jabatan bisa bikin orang sombong. Ya. Kemewahan bisa bikin orang sombong. Ya. Ya. Kemewahan bisa bikin orang sombong. Ya. Pangkat bisa bikin orang sombong. Saya dulu punya kawan, sekarang dia sudah pensiun. Dulu dia adalah kepala polisi di Masjid Nabawi. Ya, kepala polisi di Masjid Nabawi. Ya. Orangnya sangat baik, ya. Dia cerita, kata dia, Firanda, kalau saya pulang dari masjid masih pakai lengkap, masih penuh bintang-bintang, kemudian banyak gelar-gelar di sini. Terkadang kalau saya pergi ke bakola, bakola itu kios, saya beli terkadang enggak usah bayar, kata penjual. Enggak usah bayar, Pak, enggak usah bayar. Kenapa? Karena banyak apa? Bintang di kejora di baju saya. Banyak. Kadang kalau saya beli sesuatu, saya lagi ngantri, saya didahulukan. Jadi terkadang orang mau tidak sombong, jadi sombong dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia dihormati oleh banyak orang. Ya, kenapa? Bintang di sini banyak. Jadi begitu dia ngantri, di luar, Pak, di luar, kata dia. Tapi coba kalau saya pulang pakai baju biasa, baru bangun tidur, kemudian ngantri roti. Panjang pun tidak ada yang suruh saya ke depan, saya diam aja di belakang. Enggak ada yang suruh maju ke depan. Kata dia, ini baju bahaya, Firanda. Baju ini bahaya. Ya. Bisa buat kita sombong tanpa kita sadari. Jadi maksud saya, terkadang kita tidak ingin sombong pun akhirnya terbawa kepada sombongan. Kenapa? Situasi membuat kita angkuh. Ya. Contoh sederhana, harta bisa bikin orang sombong. Antum punya mobil misalnya, taruhlah beli mobil harga 4 miliar. Mobil apa harganya 4 miliar? Adalah pokoknya. Terus antum parkir di depan sini, ikut pengajian, parkir di depan sini. Begitu orang-orang bubar pengajian, antum masuk, orang lihat semua enggak? Lihat semua, jadi pusat perhatian. Ada apa? Keangkuhan naik, semua lihat. Luar biasa, ya. Itu kita tidak ingin sombong, jadi sombong dengan apa? Sendirinya. Coba kalau antum naik sepeda, sepeda atau naik motor butut, antum pasti tawadhu, terpaksa tawadhu, nggak bisa sombong. Mau sombong pakai motor butut gimana caranya? Ya. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, seorang yang mampu pakai baju yang mewah, tapi dia tanggalkan karena ingin tawadhu, takut sombong, Allah akan berikan dia baju yang indah pada hari kiamat. Dia tahu kalau dia pakai baju ini, khawatir dia jadi apa? Sombong. Dia tanggalkan. Dia mampu beli mobil harganya 4 miliar, tapi dia tidak mau pakai. Dia takut apa? Dia sombong. Dia tahu dia mampu beli jam harganya ratusan juta, 500 juta. Dia mampu. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Dia takut dia sombong. Karena kesombongan terkadang datang dengan sendirinya. Terus ngapain juga beli jam 500 juta? Ngapain? Tapi ada yang beli. Saya kemarin ceramah di Masjid Nabawi. Ada kawan-kawan yang hadir. Saya bilang, itu orang yang beli jam sampai 500 juta. Orang bahlul, saya bilang. Habis itu dia tersinggung. Dia bilang, Ustaz, ini jam saya ini. Ratusan juta. Ya terus gimana? Ente sombong nggak? Sebenarnya saya gimana, Ustaz? Ya? Saya ini kan, apa namanya, konsultan. Jadi saya ketemu orang kaya. Kalau saya pakai jam murahan, mereka kayaknya enggak percaya sama saya ya. Saya bilang, sudahlah itu urusan kamu dengan Allah. Yang penting kamu bukannya buat tujuannya bukan buat apa? Sombong. Kalau memang supaya apa klien percaya, ya enggak apa-apa. Itu berarti berkaitan dengan pekerjaanmu, ya. Bekerja dengan pekerjaanmu. Saya punya kawan, dia kaya raya ya. Bajunya biasa, sendalnya biasa, penampilan biasa. Kalau antum melihat, antum tidak menyangka dia orang kaya. Tapi anak buah dia yang bagian ketemu dengan klien, oh jamnya ratusan juta. Pen aja yang berapa puluh juta, tasnya aja yang mahal-mahal. Jadi yang bagian ketemu klien bukan dia. Ownernya biasa-biasa bajunya. Tapi anak buahnya ini memang stylenya keren, karena memang untuk ketemu dengan apa? Klien ya. Tapi intinya ngapain beli jam mahal-mahal? Karena itu bisa mengatakan kepada kesombongan. Waktu saya ditanya sama seorang ibu-ibu di pengajian, Ustaz bolehkah saya beli tas harganya 600 juta? Saya sudah bayar zakat, saya sudah sumbangan, saya sudah ini. Boleh enggak saya beli tas 600 juta? Saya bilang tidak boleh. Terlalu mahal 600 juta. Apa fungsi tas 600 juta? Ya. Kalau tas itu punya fungsi yang hebat, enggak apa-apa. Bisa nyimpan mobil, bisa nyimpan motor. Tapi kalau cuma tas kecil 600 juta, apa fungsinya? Sementara di sekeliling kita masih banyak orang kelaparan. Ya. Akhirnya apa? Tatkala kita pakai tas tersebut, sangat mudah kita sombong. Kenapa kita ingin lihatkan mereknya? Nih, mereknya. Jadi mereknya diperlihatin terus ya. Dan itu sangat rawan untuk menjadi sombong dan angkuh. Jadi maksud saya, ada hal-hal yang buat kita akhirnya sombong dan angkuh tanpa kita sadari. Dan sarana kesombongan banyak. Ada orang sombong dengan nasabnya, saya ini keturunan ini, saya yang keturunan ini. Ada. Oh, saya ini ningrat, saya ini pangeran ya, raden, keturunan kerajaan. Kerajaan mana? Masih ada. Oh, kerajaan sudah runtuh ratusan tahun yang lalu. Terus buat apa dibilang-bilang? Jadi hati-hati. Sebagaimana kesombongan bisa karena dunia, kesombongan juga bisa karena agama. Orang bisa sombong karena ilmu. Karena ilmu. Dan sombongan karena ilmu juga rawan. Orang kalau sudah mulai punya hafalan Quran, sudah 10 juz, seharusnya dia semakin merendah. Tetapi dimulai timbul keangkuhan. Apalagi dia sudah khatam Quran, mulai ada keangkuhan. Orang yang mulai punya gelar, derajat S1, sudah lulus, merasa lain. S2 mulai merasa hebat lagi. S3 doktor mulai ada. Ya ini bisa juga orang sombong karena ilmu. Emang dia belajar di mana? Mau debat dengan saya, emang dia belajar di mana? Itu ada lafal-lafal kesombongan. Lafal-lafal kesombongan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, baik ikhwan maupun akhwat, yang sudah lama ikut pengajian juga, jangan juga menjadi orang yang angkuh. Ya. Sebagaimana harta bisa bikin sombong, ilmu juga bisa bikin angkuh dan bisa juga bikin sombong. Ya. Dan kesombongan itu nampak dari ucapan, ya, kemudian dari gaya jalan. Ya. Makanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, tentang kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusair khaddaka lin nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau palingkan wajahmu tatkala bertemu dengan manusia. Sa'ir itu begini. Jadi kalau ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Ada orang begitu. Apa? Ya, ya, ya. Jadi dia palingkan wajahnya. Seakan-akan lihat orang itu seakan-akan apa? Dia rendah atau dia tidak pantas wajahnya untuk melihat orang di depan dia. Dia tidak melakukan demikian bukan karena sibuk ya. Kalau orang ada enggak sempat ngelihat karena memang terlalu banyak yang salaman itu wajar ya. Mau senyum sama semua kadang enggak sempat. Ada yang miss lewat ya, enggak sempat disenyumin. Tapi ada orang yang memang dia sombong. Jadi kalau ketemu dia benar-benar seperti jual mahal ya. Ya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan di antara kebakhilan seorang tidak beri salam kepada orang lainnya. Padahal salam kan tidak bayar, cuma dia tidak mau nyalamin orang ya. Kenapa tidak mau nyalamin orang? Ada keangkuhan. Kenapa kita mahal kasih senyum? Karena ada penyakit dalam hati, ada keangkuhan. Jadi Allah melarang seorang yang tusair khaddah, yang membolak-balikkan wajahnya, tusair khaddah, ini tanda kesombongan. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan tidak semungkin dengan kesombongan. Cara jalan juga bisa menunjukkan apa? Kesombongan. Cara ngomong juga bisa menunjukkan apa? Kesombongan ya. Ini tanda orang ini sombong. Nah, bagaimana cara melawan penyakit kesombongan? Maka kita harus sadar bahwasanya sama seperti kita melawan ujub, bahwasanya segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini Allah berikan untuk kita syukuri, bukan kita sombongkan. Semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kita syukuri, bukan untuk kita sombongkan. Antum diberi kelebihan ketampanan, jangan jadikan sombongan dengan ketampanan tersebut. Ukhti yang diberi kecantikan oleh Allah, jangan jadikan kecantikan tersebut sebagai sarana untuk sombong dan angkuh, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sombong dengan jabatan tersebut, tapi itulah amanah dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda syukuri ya. Makanya Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kau berjalan sombong di atas muka bumi. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sungguhnya kau tidak bisa menembus bumi dan kau tidak bisa setinggi gunung. Kau tidak bisa setinggi gunung. Ini obat yang kedua, yaitu kau harus sadar bahwasanya kenapa kau sombong. Orang seperti kamu ini di dunia ini banyak.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Kalau Pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Padahal Ustaz.
3: Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan? Untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan? Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus, ya, di waktu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berdoa padanya, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada akhir hari Jumat, ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat, ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri, ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum, ya, Ustaz, ya, ternyata.
3: Yeah.
2: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya.
3: Yeah.
2: Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat?
3: Ya, tentang memotong kuku, ya, dan kumis, ya, di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu, gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dhaif, ya, gitu, hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu, ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya, gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah, gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku, ya, dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Agar sebuah tradisi bisa lestari di masyarakat, terkadang mereka menggunakan cara dengan memberikan ancaman atau dorongan, seperti dilarang menggendong anak di atas pundak karena anak bisa menjadi berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Larangan menggendong anak di pundak adalah sebuah tradisi. Anak menjadi berani kepada orang tua, ini adalah takdir. Dan belum tentu tradisi ini memberi efek samping ke hal yang buruk. Sebagaimana pula, belum tentu tradisi ini secara hukum terlarang. Ada sebuah riwayat yang bisa kita jadikan acuan. Bolehnya menggendong anak di atas pundak. Dari Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Aku ikut sholat jamaah asar di imami Abu Bakar. Beberapa hari setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, Ali berjalan di samping beliau. Lalu Abu Bakar bertemu dengan Hasan bin Ali yang sedang bermain bersama anak-anak. Abu Bakar langsung menggendongnya di atas pundaknya sambil mengatakan, 'Sungguh dia lebih mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali.' Dan Ali tertawa melihat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.
0: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat agar iman tidak di ujung lidah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaubu. Fas'alullaha an yujaddida imanakum." Kata beliau, sesungguhnya iman itu yang ada di hati kalian akan mengalami kelunturan, usang, seperti lunturnya warna baju. Walaupun setiap baju beda-beda. Kalau baju harga 2 juta, lunturnya 10 tahun. Baju harga 20 ribu, insya Allah 2 jam. Ya. Nah, Nabi bilang sama kita, iman yang ada di hati kalian akan mengalami kelunturan, usang, seperti lunturnya baju. Maka mintalah kepada Allah untuk selalu memperbaharui iman kalian. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ditanya dalam kajian di radio, "Syekh, bagaimana contoh doanya?" Ketika Nabi mengatakan, "Mintalah kepada Allah agar Allah berkenan selalu memperbaharui iman kalian, berdoalah dengan kalimat minimalnya kalian lafadzkan, Allahumma jadid imani. Allahumma jadid imani. Ya Allah, perbaharilah imanku." Iman itu kan bertambah dan berkurang. Fal iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah dengan taat kepada Sang Rahman, berkurang dengan taat kepada siapa? Asyaitan. Bersyukurlah ketika hari ini Anda 5 waktu diberi Allah kesempatan, kekuatan, kemampuan berjamaah ke masjid. Lagi naik iman Anda. Terus mintakan kepada Allah keteguhan. Terus doa sama Allah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang memutarbalikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Terus seperti itu. Nanti kali kita kupas ketika engkau akan dimatikan sesuai kondisi akhirmu. Ya. Itu masalah bagaimana iman kita. Ya. Agar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di antara doa para sahabat Nabi, "Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fiqhan." Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fiqhan. Di antara doa salah seorang sahabat Nabi. Ya, doa beliau, "Allahumma ya Allah ya Rabbku zidni, tambahkan kepadaku imanan keimananku, wa yakinan keyakinanku, wa fikhan, dan kefakihanku. Wallahu alam bisawab.
2: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
4: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab berikutnya, yaitu tentang dosa yang nomor 11, ya, yaitu al-firar minaz zahaf, yaitu kabur atau lari dari peperangan. Ya, tatkala sudah bertemu dua barisan, antara barisan kaum ini dengan kaum musyrikin, orang kafir, kemudian dia lari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lari dari waktu zahaf, yaitu kabur dari peperangan, itu tatkala saf musuh menuju ke saf kaum muslimin, dan saf kaum muslimin juga berjalan menuju ke saf kaum orang-orang kafir. Ya, maka ini kondisi yang membuktikan tentang kesabaran seorang dan ketegaran seorang tatkala berperang. Ya, kondisi di mana dua saf sudah saling bertemu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu mundur di waktu itu, waktu pertemuan musuh-musuh, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguhnya orang itu kembali dengan bawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kabur pada waktu di mana pertemuan dua saf, saf muslimin dengan saf orang-orang kafir dalam peperangan, makin termasuk dosa besar. Allah tidak mengecualikan kecuali dua kondisi. Artinya kabur itu boleh dalam dua kondisi. Allah mengatakan illa mutaharrifal liqital atau mutahayyizan ila fi'ah. Jika dia kabur ya dalam rangka untuk kembali lagi, ya. Dia kabur untuk kembali lagi. Jadi dia punya siasat dalam peperangan, dia keluar sebentar untuk kembali lagi. Atau kemudian dia kabur untuk bergabung dengan kelompok yang lain yang ikut berperang, yang dalam keadaan butuh dengan bantuan. Dan ini semua adalah kemaslahatan dalam jihad. Maka dua kondisi ini tidak ada dosa dalam dua kondisi ini. Kenapa? Karena itu adalah bentuk strategi, dan itu adalah demi kemaslahatan jihad. Adapun jika dia kabur dari peperangan, ya, jika kabur dari peperangan tanpa dengan dua sebab tersebut, ini merupakan dosa besar. Dan ini padahal orang tersebut ingin berjihad, dan dia sudah berjalan untuk berjihad, menuju jihad, namun dia kabur, maka ini termasuk dosa besar. Ya, padahal dia sudah membawa pedangnya, dan dia sudah menuju kepada musuh, ya, ya, maka dia kabur, maka ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena ini bisa melemahkan kaum muslimin. Dan ini adalah bentuk meninggalkan kaum muslimin. Ya, bagaimana lagi dengan orang yang kemudian dia membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Kita ulangi bahwasanya orang yang dalam peperangan saja, padahal dia ingin berjihad, dan dia sudah masuk dalam medan pertempuran, kemudian dia kabur, ini merupakan dosa besar. Kenapa? Akan melemahkan kaum muslimin. Lantas bagaimana lagi orang yang sengaja membantu orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin? Maka ini perkaranya lebih parah dan lebih buruk. Dan ini, hadis ini menunjukkan dalil yang digunakan dalil, bahwasanya hadis tentang 7 perkara yang membinasakan tidak menunjukkan pembatasan tentang dosa-dosa besar. Kenapa? Karena di luar 7 dosa-dosa besar tersebut masih ada dosa besar yang mungkin lebih parah dan lebih buruk. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi SAW, ijnalibu sab'al mubiqat, ya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dan di antara 7 perkara yang binasakan tersebut, kata Nabi SAW, tawalli yawma zahf, yaitu kabur dari medan pertempuran. Kabur dari medan pertempuran dianggap merupakan dosa besar. Ya. Kenapa? Karena dampaknya yang sangat buruk, bahaya sekali. Ya. Kalau seandainya seorang sejak awal tidak ikut peperangan, maka ini perkaranya lebih ringan. Ya. Akan tapi, kenapa? Karena tatkala terjadi pertemuan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, maka butuh ketegaran, butuh kesabaran, butuh untuk terus maju. Maka jika ada sebagian orang mulai kabur, satu mulai kabur, kemudian satunya ikut lagi, maka akan timbul kelemahan bagi kaum muslimin. Ya, kaum muslimin akan kalah tatkala itu. Dan ini akan mempengaruhi seluruh pasukan kalau begitu. Sehingga kaum orang-orang kafir akan menjadi memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaum muslimin. Oleh karenanya, hal ini, kabur dari medan pertempuran akan memberikan kemudaratan yang besar bagi pasukan, bagi pasukannya kaum muslimin, karenanya dianggap, dipandang sebagai salah satu dari dosa-dosa besar. Dengan demikian maka kita selesai dari dosa yang ke-11, yaitu kabur dari medan pertempuran.

0: Di
1: antara penyakit hati yang juga sangat berbahaya adalah hasad. Adalah hasad. Hasad sebagaimana perkataan orang adalah awwalu dzambin usya Allah fi sama wa fil ardi. Hasad adalah dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit maupun di bumi. Adapun di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Adapun di bumi hasadnya Qabil terhadap Habil. Akhirnya Qabil membunuh apa? Habil, ya. Awalnya kenapa? Karena hasad. Dan hasad inilah penyakit orang-orang Yahudi. Kata Allah, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kata Allah, orang-orang Yahudi menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena dia hasad dari diri mereka. Jadi Allah mensifati orang Yahudi dengan al-maghdhub, yang dimurkai oleh Allah. Adapun orang Nasara disifati dengan waladdallin, orang-orang yang tersesat. Kenapa Nasara? Mereka tidak punya ilmu tapi semangat beribadah, sehingga ibadah mereka menyesatkan. Orang-orang Yahudi, kenapa dikatakan al-maghdhub alaihi? Mereka dimurkai oleh Allah karena mereka punya ilmu namun tidak mereka amalkan. Di antara ilmu yang tidak mereka amalkan, mereka tahu Muhammad adalah nabi terakhir namun mereka tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang diberikan Al-Kitab, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, kalau kita punya anak, kita kenal anak kita, siapa namanya, sifat fisiknya kayak apa, tempat mainnya di mana, tempat ngumpulnya di mana, teman-temannya siapa, munculnya di mana, kapan munculnya. Kira-kira demikian orang Yahudi kenal betul tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah sebabnya kata para ulama, kenapa orang Yahudi mereka tinggal di kota Madinah, konsentrasi tinggal di kota Madinah. Karena mereka tahu akan datang Nabi terakhir yang dia akan berjaya di kota Madinah, yang kota penuh dengan korma. Jadi mereka konsentrasi di situ tinggal, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, tinggal nunggu Nabi terakhir muncul. Begitu Nabi terakhir muncul, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, mereka pun hasad. Ya. Sampai terjadi dialog antara bapaknya Sofia, Huyai bin Akhtab, berdialog dengan saudaranya. Setelah mereka pagi-pagi, di pagi hari ngecek, Nabi terakhir datang di Quba, waktu Nabi berhijrah. Mereka ngecek, ternyata benar. Di sore hari mereka pulang dengan penuh malas. Kemudian mereka berbicara, didengar oleh Sofia. Ahua-hua, apakah ini Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya Sofia, benar, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu. Terus bagaimana sikapmu terhadap dia? Ada waktuhu mabakiya dahar, kata dia, aku akan memusuhi dia selama aku masih hidup. Subhanallah, dia sudah tahu itu Nabi terakhir yang dia nanti-nantikan, tapi gara-gara Nabi tersebut bukan dari Bani Israel, maka dia pun hasad dan dia memusuhi Nabi tersebut sampai akhirnya dia meninggal dunia, tewas, ya. Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah, istri Nabi Sofiyah binti Huyai, ya. Jadi itulah hasad, penyakit hati, penyakitnya iblis, penyakitnya Yahudi. Sama penyakitnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Kenapa dia juga tidak mau beriman kepada Nabi? Karena dia hasad. Tadinya dia yang mau diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Dia mau diangkat karena dia senior yang masih tersisa. Dia senior yang masih tersisa. Tahu-tahu datang Rasulullah SAW ke kota Madinah, akhirnya semua orang mengangkat Nabi menjadi pemimpin. Akhirnya dia hasad. Akhirnya dia menjadi orang munafik. Ya. Jadi hati-hati. Anda kalau punya penyakit hasad, ingat, ini penyakitnya iblis, penyakitnya siapa lagi? Yahudi, penyakitnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahaya, tokoh munafiknya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, hasad ini adalah, apa definisinya? Definisinya adalah karahiyatu an-ni'mah 'alal ghair. Membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu namanya hasad. Sehingga bapak-bapak dan ibu bisa ngecek jiwanya, hasad atau tidak. Kapan kita melihat orang lain diberi kenikmatan, kita jengkel, itu kita hasad. Ya. Ada orang-orang, ibu-ibu, tahu-tahu jengkel, kenapa? Ada orang cantik lewat depan dia, dia jengkel. Kenapa lebih cantik dari saya? Itu namanya orang hasad. Hasad namanya. Lihat orang punya mobil lebih hasad. Berarti ente jengkel. Kenapa ente jengkel? Coba tanya, kenapa ente jengkel? Enggak tahu, tiba-tiba jengkel. Itulah namanya hasad. Lihat ada dai lain yang ngaji juga banyak, dia jengkel. Kenapa jengkel? Ada apa? Apapun isinya salah? Enggak juga, isinya benar. Terus kenapa ente jengkel? Itu namanya hasad. Kapan kita jengkel sama kenikmatan yang Allah berikan sama orang lain, itu namanya hasad. Dan hasad itu biasanya muncul selama sesama seprofesi. Sesama seprofesi. Tukang becak hasad sama tukang becak yang lain. Tukang becak hasad sama tukang becak yang lain. Dokter hasad sama dokter yang lain. Ustadz hasad sama ustadz yang lain. Tukang jual buku hasad sama tukang jual buku yang lain. Panitia pengajian hasad sama panitia pengajian yang lain. Jadi sama profesi. Kalau ada tukang becak misalnya kerja di depan rumah sakit besar atau di depan mall, mall besar. Dia tahu yang punya mall siapa. Tapi dia tidak pernah hasad sama yang punya mall. Tapi kalau ada tukang becak yang lain ternyata lebih laris, dia hasad sama tukang becak tersebut. Padahal sama-sama miskin. Tapi sama yang punya mall dia tidak hasad. Dokter tidak hasad sama pemilik rumah sakit, tidak hasad. Pemilik rumah sakit kaya tidak hasad. Tapi kalau dokter praktek yang lain ternyata lebih laris, dia hasad di situ. Jadi sesama apa? Profesi. Tukang jual buku hasad sama tukang jual buku yang lain. Seperti itu. Itulah rata-rata timbul hasad ya, di antara satu profesi. Dan orang yang hasad adalah orang yang menderita. Orang yang menderita. Orang qanaah adalah orang yang paling bahagia. Orang hasad adalah orang yang menderita. Kenapa? Dia hasad sama orang, dia sengsara. Orang yang nikmat, dia sengsara. Subhanallah, kasihan. Orang itu dapat nikmat, dia sengsara. Semakin dapat nikmat, semakin sengsara dia. Maka kalau anda punya penyakit hasad, anda lawan. Anda harus lawan. Dan benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang luput dari hasad. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakin al-la'im yubdih wal karim yukhfih. Tetapi orang yang baik dia sembunyikan, dia lawan. Adapun orang yang buruk dia menampakkan hasadnya. Jadi saya tidak mengatakan diri saya tidak pernah hasad. Saya juga pernah hasad. Antum juga saya rasa pernah hasad. Datang dan pergi, tiba-tiba muncul hasad. Kenapa saya jengkel? Apa salahnya? Nah kalau kita ditimpa dengan hasad, kita lawan. Kita lawan. Kita lawan hasad tersebut. Baik.
0: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
2: Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya, caranya adalah sudah kita sebutkan tadi. Setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar dengan metode yang benar, belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita, bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah ibn Habib yang menjelaskan akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha.

0: ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Sekarang kita masuk hadis 936 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa, Al-Bayhaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Rawad, dari ayahnya, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mu'minun hayyinun layyinun. Kaum mukminin itu orang-orang yang hayyinun. Hayyinun itu ya, dari kata hayyin yang artinya tawadu, merendah hati, ya tidak sombong, tidak kasar. Layyinun, lembut. Mislul jamalil alif, seperti unta yang lunak. Alladzi inqida inqada, apabila ia di mana unta itu saking lunaknya, kalau disuruh duduk ya duduk. Wa in siqa in saqa, kalau dia disuruh untuk jalan dia jalan. Wa in anakhtahu ala sahratin istanakha. Dan kalau kamu suruh dia duduk di atas batu pun tetap mau duduk. Al-Uqayli berkata, laisa lahu aslun an thiqah. Hadis ini tidak ada asalnya dari perawi thiqah. Dan Abdullah bin Abdul Aziz ini hadis-hadisnya mungkar, tidak mahfuz. Kemudian beliau menyebutkan untuknya dua hadis, ini salah satunya. Abu Hatim berkata hadis-hadisnya mungkar. Ibnu Junaid mengatakan la yusawi syai'an, sama sekali tidak, ya tidak ada apa-apanya. Yuhadits bi hadits kadzib, dia menyampaikan hadis-hadis yang dusta. Sehingga sanadnya lemah sekali. Namun kata beliau, aku menemukan dalam Musnad Al-Qudai, sebagaimana juga dalam kitab Al-Jami' mengeluarkannya dari jalan tersebut dan diriwayatkan secara mursal. Dan Ibnu Mubarak mengeluarkan dalam kitab Az-Zuhd dan dari jalannya juga Al-Baihaqi, ia berkata akhbarana Sa'id bin Abdul Aziz dari Makhul, ia berkata Rasulullah SAW bersabda demikian. Dan ini mursal, karena Makhul seorang tabi'in, dan mursal itu perkataan tabi'in, Rasulullah SAW bersabda begini tanpa menyebutkan dari siapa ia meriwayatkan. Iya. Dan di dalam sanadnya juga Sa'id bin Abdul Aziz ini mukhtalid. Sebetulnya kata beliau sanad ini ya sahih, namun sayang Sa'id bin Abdul Aziz ini mukhtalid. Mukhtalid itu berubah hafalannya di akhir hayat. Karena ada di antara perawi-perawi itu akhir ya, ketika di akhir hayatnya berubah hafalannya. Nah, perawi yang meriwayat berubah hafalannya di akhir hayatnya ada dua. Yang setelah berubah dia tidak menyampaikan hadis, seperti Sufyan bin Uyainah. Beliau berubah hafalannya 3 tahun sebelum wafat. Tapi ketika sudah berubah, beliau tidak pernah menyampaikan hadis. Ada lagi yang setelah berubah hafalannya tetap menyampaikan hadis. Maka kata para ulama, siapa yang mengambil hadis darinya setelah berubah, maka pada waktu itu dhaif hadisnya. Dan siapa yang meriwayatkan darinya sebelum berubah, maka pada waktu itu ya sesuai dengan keadaan si perawi tersebut. Kalau si perawi itu thiqah, ya sahih. Ya. Tapi aku mendapatkan hadis ini mempunyai syahid yang kuat, yang bagus. Secara ikhtisar, secara ringkas, yaitu hadis fa innamal mu'min kal jamal alil anif haitsu maqida in qada. Karena mukmin itu ya perumpamaannya seperti unta yang lunak. Ya. Dan ini hasan kata beliau.

0: alim.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
0: Qal

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."

Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari, dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
1: Qala

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."
1: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
1: Innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara.
0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkat topik judulnya adalah penyakit-penyakit hati ya. Sungguhnya penyakit-penyakit hati itu banyak ya. Bukan hanya jasad yang terkena penyakit, hati juga terkena penyakit. Dan Allah sebutkan misalnya kepada tentang orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad. Sungguhnya ya hati mereka, pada hati mereka ada penyakit ya. Dan memperhatikan masalah hati ya, adalah perkara yang sangat penting. Membersihkan hati adalah perkara yang sangat penting. Kebanyakan orang mereka sibuk memperhatikan zahir mereka ya, kalau ada penyakit pada zahir mereka, maka mereka berusaha untuk menyembuhkannya. Kalau ada kotoran pada zahir mereka, maka mereka berusaha membersihkannya. Sementara banyak di antara mereka yang lalai dari memperhatikan gerak-gerik hati, dari menyadari bahwasanya penyakit hati mereka terinfeksi dengan penyakit-penyakit tertentu, sehingga mereka kurang memperhatikan hal ini. Bahkan betapa banyak orang-orang terkena penyakit hati dan mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang terkena penyakit hati. Padahal yang menjadi patokan utama adalah hati seseorang ya. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin inzur walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad kalian dan kepada rupa kalian, tetapi yang Allah pandang adalah hati kalian dan amalan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa yang jadi patokan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah hati dan amalan. Adapun jasad dan bentuk bukan merupakan ya penilaian utama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang yang akan selamat pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, ya, harta tidak bisa menolong, anak-anak pun tidak bisa menolong, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam penyakitnya. Kemudian ternyata penyakit-penyakit hati yang menimpa masyarakat ini memberikan dampak dalam kehidupan mereka. Ya. Saya sebut sederhana aja seperti penyakit-penyakit hati yang mungkin akan kita singgung pada pertemuan kali ini. Sebenarnya banyak penyakit hati ya, tapi kita akan singgung sebagiannya. Di antara penyakit hati, contohnya adalah yang berkaitan dengan akidah seperti kemunafikan, ya, penyakit hati. Syubhat, ini penyakit hati. Keraguan, ini juga penyakit hati. Ini berkaitan dengan keyakinan. Di sana ada orang-orang yang munafik ya, benci kepada Islam ya, tidak suka dengan syariat Islam, tidak suka dengan syiar-syiar Islam, tetapi KTP-nya Islam. Kenapa? Dalam hatinya ada penyakit. Penyakit tersebut namanya kemunafikan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad ya. Sebenarnya dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Contohnya keraguan ya. Orang yang ragu, demikian juga ragu dengan Islam, ragu dengan adanya Tuhan ya. Sehingga akhirnya terjerumus ke dalam ateis dan yang lainnya, namanya juga penyakit hati. Syubhat, banyak orang juga terkena syubhat. Syubhat yang membuat mereka akhirnya ragu dengan syariat Islam. Ini contoh-contoh penyakit hati yang berkaitan dengan masalah akidah. Ada penyakit-penyakit hati yang lain yang juga berbahaya, yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan akidah, tapi berkaitan dengan amal kehidupan sehari-hari. Contoh penyakit-penyakit hati tersebut, contohnya riya, ya, beramal soleh untuk dilihat, untuk disanjung, untuk dipuji. Contoh namanya ujub. Ujub yaitu merasa hebat, merasa tinggi, merasa berhasil, ya. Seakan-akan dia lupa bahwasanya keberhasilan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah sombongan. Sombong, seorang sombong dengan kelebihan yang dia miliki, ya, entah karena kecerdasannya, entah karena jabatannya, entah karena hartanya, maka dia pun menjadi sombong dan angkuh. Contohnya adalah hasad, ya. Hasad, dengki, ya. Dia tidak kurang ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, selalu melihat ke atas, melihat orang yang lebih baik daripada dia dari sisi dunia, sehingga akhirnya dia hasad dan dengki kepada orang tersebut. Ini penyakit-penyakit seperti ini, riya, ujub, sombong, hasad, dengki, ya, suudzon, ini penyakit hati, semua ini ternyata memberi dampak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Betapa banyak terjadi pertikaian, perselisihan, ghibah, namimah, ya, saling menjatuhkan. Sebenarnya penyakit-penyakit yang timbul di masyarakat, ghibah, namimah, terus kemudian adu domba, saling menjatuhkan, saling mengejek, saling merendahkan, semuanya kembali kepada penyakit-penyakit hati. Ya, semua kembali kepada penyakit hati. Kita bayangkan kalau ada masyarakat, semuanya ikhlas, tidak ada yang ujub, tidak ada yang mau tampil nomor satu, tidak ada yang sombong. Kira-kira masyarakat bagaimana? Tentram, tidak ada keributan. Tetapi tatkala timbul penyakit-penyakit hati ini, ya, maka akan nampak dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam ruang lingkup yang besar maupun ruang lingkup yang kecil, dalam kekerabatan, interaksi di antara kerabat, sering terjadi permusuhan. Ternyata dicek sebabnya adalah karena adanya hasad, adanya dengki, sering ribut antara suami dan istri. Kenapa dicek? Ternyata suudzon, berburuk sangka kepada pasangan hidupnya. Ya, nampak seorang suka nyinyir yang lain, ya, mengejek yang lain. Kenapa? Dicek-cek ternyata dia sombong dan angkuh. Kalau dia tidak sombong, dia tidak akan nyinyir orang lain, ya. Sebabnya karena penyakit-penyakit hati, ya. Terjadi pertikaian misalnya di antara dai misalnya, atau di antara panitia pengajian, ya. Kenapa? Sebabnya ternyata riya, ingin tampil saya yang berhasil mengundang, saya yang pengajian saya yang paling ini, pengajian saya paling anu, ya. Ada pembubaran terhadap pengajian-pengajian. Intinya kembali kepada penyakit hati. Entah hasad, entah dengki, entah riya, entah ujub, entah sombong, entah angkuh, dan yang lainnya.
1: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum pamer kopi. Apakah pamer kopi di grup itu dibolehkan? Terdapat beberapa ayat yang mencela perbuatan bangga terhadap dunia, baik yang bentuknya larangan atau bentuknya celaan. Di antaranya, firman Allah yang menceritakan kondisi Qarun bersama masyarakatnya. Qarun sangat bangga dengan harta yang dia miliki, hingga masyarakatnya yang taat menasihati Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah mengadugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membenci orang yang bangga dengan dunianya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bersikap bangga terhadap kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, artinya, janganlah kamu merasa sombong dengan duniamu yang banyak, bangga dengannya, sementara itu melalaikanmu dari akhirat, karena Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Tafsir As-Sa'di. Ada banyak fenomena yang menunjukkan kebanggaan seseorang terhadap dunia, di antaranya pamer dunia atau harta yang dia miliki, termasuk berfoto atau selfie dengan kekayaan dunia, seperti orang yang berfoto dengan mobil barunya, atau menunjukkan jabatannya, seperti mereka yang berpose dengan semua atribut jabatan kebanggaannya, bukan untuk data, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk cari perhatian orang lain. Selanjutnya, Anda bisa menimbang, apakah pamer kopi di grup atau di medsos lainnya termasuk dalam kategori pamer dunia ataukah tidak?
0: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana saya harus bersikap terhadap orang tua, ibu yang bersikeras dan memaksa untuk berangkat umroh dengan meminjam uang kepada saya, padahal uang yang saya pegang mau buat bayar utang saya, dan suami tidak mengizinkan meminjami dengan alasan untuk membayar hutang, dan memberi masukan agar ibu menunda ibadah umrohnya karena anak-anak kondisi ekonominya lagi pas-pasan. Saya takut jadi anak durhaka karena ibu marah saya tidak meminjamkan uang. Bagaimana saya menghadapi ibu yang terus memaksa dan suami saya yang tidak mengizinkan untuk meminjamkan uang kepada ibu untuk berangkat umroh sendiri tanpa mahram. Pertama, di sini tidak dijelaskan apakah ibu ini umrohnya umroh sunnah atau umroh wajib. Kalau ibu ini, ibu jenengan ini pernah umroh sebelumnya, berarti ini bukan umroh wajib, ini umroh apa? Sunnah. Ya, umroh sunnah tentunya tidak perlu dengan melakukan hal yang seperti ini. Ya, memaksa, ya. Kemudian mendesak anaknya. Apalagi anaknya itu mungkin harta yang mau dipinjam bukan harta anaknya, harta suaminya. Dan seorang istri tidak boleh mengeluarkan harta milik suaminya tanpa izin dari siapa? Suaminya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ibu ini diceritakan di sini akan berangkat umroh sendirian tanpa mahram. Itu bukan dapat pahala, itu dapat dosa. Ya, itu dapat dosa. Nah, sekarang ibu ini, ya, ini pengin umroh untuk mendapatkan apa? Tentu untuk mendapatkan pahala. Nah, sekarang berangkat sendirian tanpa mahram itu berpeluang besar untuk berdosa. Kenapa? Karena melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan wanita bepergian harus ditemani dengan siapa? Mahramnya. Ya, barang siapa wanita manapun, ya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal, kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian jauh tanpa ditemani dengan siapa? Mahramnya. Ya. Dosanya sudah jelas. umrohnya belum tentu diterima. Ya, iya kalau umrohnya diterima. Dan ini dosanya sudah jelas. Dosanya sudah jelas ada, pahalanya umrohnya belum tentu dapat. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda sebagai istri sudah benar ketika bersikap mentaati suami. Sudah benar ketika mentaati suami. Kenapa? Karena sesungguhnya ketaatan seorang anak perempuan ketika dia sudah menikah berpindah ketaatannya kepada siapa? Kepada suami. Anda sudah benar. Cuman di sini Anda perlu bisa mengambil hati ibu. Ya. Pertama sebelum mengambil hati, niat. Ya, niat panjenengan tidak minjam itu bukan karena pelit. Ya, bukan karena apa? Pelit. Akan tetapi karena ada kewajiban taat kepada suami satu, kemudian ada kewajiban untuk membayar utang. Dan membayar utang kewajibannya lebih besar dibandingkan membantu orang untuk melakukan umroh sunnah. Karena membayar utang hukumnya apa? Wajib, sedangkan umroh sunnah tadi hukumnya sunnah. Harus didahulukan yang wajib. Jadi niatnya harus diperbaiki ketika Anda tidak memberikan itu kepada ibu. Niatnya adalah betul-betul bukan karena pelit. Buktinya kalau dalam kondisi lapang Anda akan membantu ibu Anda. Ya, jadi niatnya betul-betul karena saya harus mendahulukan ketaatan kepada suami, Nabi memerintahkan itu. Jadi saya tidak memberikan karena dalam rangka mentaati Nabi SAW. Ini yang pertama, niatnya. Kemudian yang kedua, cara menyampaikan kepada orang tua. Ini yang butuh bahasa yang lembut sehingga tidak menyinggung perasaannya. Ya, bisa dijelaskan yang tadi kondisinya, ya. Kondisinya tadi bahwa ibu akan berangkat tanpa mahram, itu berpeluang untuk melakukan perbuatan dosa dan nanti bisa terancam dengan dosa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya sampaikan kepada ibu ya bahwasanya keberangkatan ibu untuk dalam rangka umroh seandainya sunnah, maka ini ada yang lebih wajib yang harus didahulukan. Ya, intinya adalah dengan cara yang bagaimana ibu itu tidak tersinggung berat. Ya mungkin sedih iya, akan tapi diminimalisir kesedihan itu dengan cara menyampaikan dengan cara yang baik kepada orang tua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Saya berdoa semoga ibu dari saudara penanya ini bisa dibuka hatinya dan bisa memahami kondisi yang ada.
4: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nashrullahi wal fath." Apabila telah datang nashrullah, apa nashrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
5: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadisul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
4: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
7: Allahumma shalli ala Muhammad.
6: Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
8: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
6: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan jadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Hatiku kosong tanpa ilmu. Kalau kita membicarakan tentang masalah hati, maka ini perkara yang sangat urgent, sangat penting. Kenapa demikian? Karena masih banyak dari sebagian kecil kaum muslimin yang tidak memperdulikan tentang masalah hati. Kalau kita buka buku-buku para ulama salaf, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Rajab al-Hambali, Imam al-Ghazali, itu mereka mengatakan kapasitas ataupun posisi hati terhadap anggota tubuh yang lainnya seperti raja. Itu berarti pengendali seluruh anggota tubuh kita adalah hati. Makanya hati-hati dengan hati. Yang mengendalikan seluruh anggota tubuh kita adalah hati. Itu berarti peran hati sangat besar. Peran hati tidak bisa kita remehkan, karena dia yang kelak akan mengendalikan tutur kata kita, mengendalikan gerak tangan kita, mengendalikan pandangan mata kita, mengendalikan langkah kita, mengendalikan sikap kita, dan mengendalikan bagaimana kita mensikapi setiap kondisi yang ada. Makanya para ulama sudah sering mewanti-wanti kita, mewarning kita, memperingatkan kita. Semiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dikatakan al-qalb itu qalban, hati itu sebagai qalb kalbu, litaqallubihi, karena dia mudah untuk berbolak-balik. Bahkan Nabi mengatakan, aku tidak mendapati sesuatu yang lebih cepat bergolak dari bergolaknya air dalam tungku api atau dalam panci atau bejana. Kalau ada air yang direbus dalam bejana cepat panas, mendidih, kita bangga, ini bagus nih alatnya kayaknya buat merebus air. Yang bisa mengalahkan cepatnya air yang mendidih bergolak dalam bejana itu hanya hati. Cepat sekali hati kita bergolak dan bergejolak. Ini sinyal bahwasanya hati kita perlu diwaspadai, perlu dibenahi, perlu ditata, karena dia punya peran penting, peran yang sangat besar. Makanya di dua ayat Asy-Syu'ara 88-89 Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dengan penegasan firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat kelak sudah tidak lagi bermanfaat dan bisa memberikan manfaat yang namanya harta ataupun anak-anak. Harta ataupun anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Ya, hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat dari segala macam penyakit. Kalau sakit di badan yang bisa dilihat dengan penglihatan mata, mudah mengobatinya. Tapi kalau sakit hati, berbahaya. Cuman dulu kadang saya pernah ditanya, Ustaz pilih mana, sakit gigi sama sakit hati? Jamaah kira-kira kalau saya tanya pilih yang mana? Hah? Sakit gigi. Enggak dua-duanya. Kalau kita harus sakit, antara sakit gigi dengan sakit hati, itu kalau saya pilih sakit hati. Ini bukan masalah penyakit hati ya, bukannya. Sakit hati, sakitnya di sini itu orang bilang. Kalau sakit hati itu dengan mengambil air wudhu, berzikir kepada Allah, sholat, baca Al-Quran, tenang. Kalau sakit gigi, wudhu nggak mau wudhu, sholat kepengen dikosor, kepengen dijama, ya, ngaji nggak bisa ngaji, nggak bakal bisa ngajikan giginya. Aduh sakit, kan ada rukhsah keringanan kata dia. Hati kita itu terancam untuk diserang dengan sekian banyak serangan. Tapi ingat, hanya ada dua fitnah yang akan menyerang hati kita, hati saya, hati Anda semua. Yang sinyal ini sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Yang pada intinya para ulama di antara mereka Al-Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam Ghazali itu pernah mengatakan hanya dua fitnah yang akan menghampiri hati kita, fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat. Cuma dua. Tapi jangan dibilang cuma dua saat belum jutaan pasukan nyerang kita. Oh, ini cilik barangnya gede belaine kata orang bilang. Kecil barangnya, besar bahayanya, membahayakan. Karena hati pengendali raga kita rusak rajanya, rusak pasukannya. Karena dikatakan di awal, hati seperti raja. Anggota tubuh kita itu adalah pasukannya, nunggu titah, perintah raja. Maju, maju mereka, mundur, mundur, nyemplung, nyemplung. Itu hati kita. Dan hanya ada dua fitnah akan menghampiri hati kita. Fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat. Fitnah syubhat dan fitnah syahawat. Fitnah yang pertama itu menimbulkan kerusakan yang berbahaya, amat membahayakan. Wa fitnatus syubhat tujibu fasada al-ilmi wal-i'tiqad. Wa fitnatu asy-syahawat tujibu fasada al-qasdi wal-iradah. Ulama sepakat, fitnah syubhat, kerancuan dalam berfikir. Apalagi sekarang kita sudah mendapati begitu banyak orang tertipu dengan syubhat, terkena syubhat, kerancuan cara berfikirnya. Kalau syubhat sudah masuk ke hati manusia, siapapun dia, mohon maaf, sekalipun seorang ulama, jangan dikira ulama enggak kena fitnah. Berat godaan ulama itu, amat sangat berat. Fitnah syubhat bila sudah merasuki hati, itu tujibu konsekuensinya, imbasnya adalah fasada al-ilmi wal-i'tiqad, ngerusak dua. Fitnah syubhat kalau sudah merasuki hati, yang rusak dua, ilmu dan keyakinan. Maka jangan kaget kalau ada orang, jelas dia orang Islam tapi gak nampak Islamnya kan? Ya itu, udah kena syubhat. Jadi fitnah syubhat ngerusak berapa perangkat? Dua. Wah cuman dua saat, sebentar. Cuman dua, tapi urusannya nanti surga neraka ini. Tujibu fasadil ilmi wal i'tiqad. Konsekuensinya, imbasnya, kalau fitnah syubhat menyerang kita, berimbas rusaknya ilmu Anda. Rusak ilmu Anda. Ngomongnya ngaco. Ya. Kayak apa saat? Nggak usah dibahas, sudah nyebar kalau masalahnya. Kalau bahasa kasar orang pasar, kambing itu kalau mau ngembek ada iramanya, be misalnya. Ini manusia salah, ngigaunya salah. Kambing gak mungkin ngeong. Dan kucing gak mungkin ngembek. Karena dia tahu. Tapi manusia kalau sudah kena fitnah syubhat ini, rusak ilmunya. Rusak ilmu dia. Kalau ilmunya rusak, kira-kira bisakah dia menilai ini baik dan buruk? Makanya kalau kita punya ilmu, hati kita diisi dengan ilmu, karena hati kita itu kayak gayung. Nabi sudah mengingatkan kita, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Nabi mengatakan akan menyerang hati setiap manusia yang namanya fitnah, menghampiri manusia itu seperti anyaman tikar. Mungkin yang dulu pernah SD punya ada kegiatan prakarya, ya, kertas mungkin apa namanya itu manila, ya, kertas karton atau mungkin daun pandan, kan sudah bikin tikar, ya. Fitnah itu kayak begitu masuknya, sehelai demi sehelai. Kalau cuma menganyam sehelai putus, tapi kalau manila ada dua lembar, ya, dianyam satu-satu jadinya bagus, kan. Itulah fitnah, satu masuk terus, dua, ketiga, keempat, merapat kuat, jadilah anyaman tikar. Itu Nabi bilang sama kita, serangan fitnah yang akan menyerang hati

0: Bahkan selain dia yang ngomong, enggak boleh menafsirkan sesuai dengan penafsiran yang lain. Rusak. Ini berbahaya. Tujibu fasadul ilmi wal i'tiqad. Berimbas konsekuensinya merusak ilmu dan akidah. Makanya sering ulama mengatakan, fasyubuhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Di antaranya para ulama, Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin pernah mengatakan, wasyubuhat khattafah. Syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan kilat. Wal qulub dha'ifah. Sementara posisi hati kita amat sangat lemah. Itu artinya kita mudah akan terkena sambaran dan kilatan apa? Syubhat. Fasyubhat khattafah. Kekuatan syubhat seperti petir menyambar, kilat yang datang. Wal qulub dha'ifah. Sementara kapasitas hati kita amat sangat lemah. Maka Nabi mengatakan, hati yang manapun yang bisa melawan, membendung, memproteksi dirinya dari hantaman fitnah itu, maka hatinya akan bersih, utuh, suci selama langit dan bumi masih tegak. Tapi hati yang manapun yang menerima itu fitnah, kalau bahasa kita ditelan mentah-mentah, maka berbahaya.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling indah penampilan fisiknya dan paling sempurna kepribadiannya. Di antara ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih adalah, pertama, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambut beliau tidak keriting pekat, juga tidak lurus menjurai. Allah SWT mengutusnya pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 40 tahun. Dalam riwayat lain, beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Kedua, Anas radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan. Jika beliau berjalan, berjalan dengan tegak. Ketiga, Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kedua telapak tangan dan kaki beliau tebal, kepala beliau besar, tulang-tulang panjangnya besar, bulu-bulu dadanya panjang. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan setelahnya. Kelima, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam purnama. Beliau mengenakan kain merah. Aku mulai memandang beliau dan bulan. Ternyata beliau lebih indah dibandingkan bulan. Keenam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih bagaikan disepuh oleh perak. Rambutnya agak bergelombang atau ikal. Ketujuh, Aisyah

0: radhiyallahu taala anha mengatakan, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Beliau mempunyai rambut yang sampai pundak dan juga hingga cuping telinga beliau. alhujjah.com.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana menghadapi pertanyaan anak tentang keberadaan Allah? Dijawab seperti apa yang diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan sebagaimana apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, ketika Allah azza wa jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, Allah itu berada di atas arsy. Dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ketika memerdekakan seorang budak yang beliau tanya, aina Allah, di manakah Allah, kemudian budak wanita itu mengatakan, fis sama, di atas langit, maka Nabi SAW pun bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan budak wanita itu, sungguh dia telah beriman. Sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika menyampaikan sesuatu kepada anak, termasuk masalah akidah, yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan bahasa yang bisa dicerna oleh anak kita. Makanya tadi hadis yang dibawakan oleh beliau Ustaz Nuzul hafizahullah taala, pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta mintalah kepada Allah, kalau mohon pertolongan mohonlah kepada Allah, itu kan bahasa yang sangat simple, mudah sekali untuk dicerna oleh seorang anak kecil. Sehingga kalau ditanya sama anak kita, di manakah Allah, kita katakan Allah berada di atas arsy. Arsy di mana? Arsy itu adalah di atas langit yang ketujuh setelah samudra. Yang kita lihat nak sekarang di depan, di atas kepala kita yang kita lihat ada awannya, itu adalah langit yang pertama. Di atas langit yang pertama ada langit yang kedua. Di atas langit yang kedua ada langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada anak dengan bahasa yang mudah dicerna. Jadi apa yang diajarkan kepada anak kecil tentang akidah tidak beda seperti apa yang diajarkan kepada orang dewasa kontennya, tapi cara penyampaiannya seharusnya bisa lebih mudah dicerna.

0: Apakah Anda?
1: Kenapa urusan harta itu, ya, kemilaunya dunia ini banyak memperdaya manusia dan menjadikan manusia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah juga saya terangkan mungkin di kajian-kajian kita yang lalu. Perkara dunia itu bisa menjadikan manusia berbuat syirik. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang orang yang menjadi hamba dinar dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah orang yang menjadi hamba dinar uang emas, menjadi hamba uang perak, menjadi hamba pakaian indah atau perhiasan yang indah. Menghambakan diri, apa hukumnya kepada selain Allah? Apa hukumnya? Syirik. Harta bisa menjadi sebab perbuatan syirik. Padahal harta, hukum asalnya kita mencintai harta yang kita miliki, boleh, mubah. Tapi dari arah inilah syaitan masuk, menjadikan manusia, ya, kecintaan kepada harta yang mendominasi di dalam hatinya. Target terhadap urusan dunia yang menjadi puncak cita-citanya. Makanya datang pembahasan ini, seperti yang dicantumkan dalam kitab Tauhid. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang mengamalkan amalan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan balasan dunia. Ibadah itu nilainya tinggi, balasannya adalah balasan yang kekal abadi di akhirat. Tapi siapa yang bisa mendudukkan akhirat itu lebih tinggi daripada dunia, sehingga dia tidak ingin balasannya dalam urusan-urusan amalan ibadahnya dijadikan untuk dunia yang rendah? Ini masalahnya yang kurang di hati manusia. Pengagungan terhadap akhirat, pengagungan terhadap balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak kita miliki dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya dalam pembahasan di dalam kitab Tauhid, ayat yang pertama dijadikan sebagai dalil untuk menyebutkan ini termasuk perbuatan syirik adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-naru wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yakni balasan duniawi dan perhiasannya, kata para ulama artinya harta, beramal tujuannya untuk kedudukan duniawi atau balasan harta duniawi, Allah berfirman, nuwaffi, kami sempurnakan balasannya, kami akan berikan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan sedikit pun di akhirat nanti. Gugurlah amal-amal yang mereka lakukan dan batil semua apa yang mereka telah kerjakan. Ini jenis balasan untuk perbuatan-perbuatan yang membatalkan amal adalah apa? Syirik atau kekufuran? Syirik atau kekufuran? Sebabnya karena apa? Kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Dan ingat, bentuk kecintaan kepada dunia yang bisa memalingkan manusia dari niat ikhlas itu banyak. Tadi kata Ibnu Qayyim seperti lautan luas yang tidak bertepi. Banyak macamnya. Ya, termasuk di antaranya orang yang melakukan perbuatan riya untuk dipuji, disanjung. Dan ini sudah pernah kita bahas, termasuk penyakit hati yang paling sulit keluar dari orang, dari dirinya orang-orang yang soleh, ingin dikedepankan. Termasuk ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan keinginan mendapatkan harta. Ada orang yang tidak begini. Ada sebagian dari para ulama yang menafsirkan tentang ayat tadi, bukan dia ingin dipuji, bukan dia ingin dapat sanjungan, bukan ingin harta. Niatnya secara asal kepada Allah, tapi ada muncul keinginannya, kalau saya beramal ini ikhlas kepada Allah supaya saya nanti dimudahkan dalam urusan-urusan dunia, ya, tidak dijadikan berkurang dalam urusan dunianya. Misalnya hartanya terjaga, sehat, badannya selalu tidak sakit-sakitan, keluarganya terlindungi dari keburukan. Kalau kita pikir ini apa buruknya? Tapi ternyata terselip hal ini dari keinginannya, karena dia tidak ingin berkurang sedikit pun bagiannya dalam urusan dunia. Kalau orang yang beriman kan dia mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya untuk urusan dunia, ya, itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuknya. Kalaupun ada yang berkurang, dia tetap menerima semua. Dan dia meyakini inilah yang terbaik, yang penting bagiannya di akhirat tidak berkurang. Karena dia mengetahui tingginya kedudukan akhirat. Nah, balasan dunia itu kata para ulama bisa seperti ini. Bukan dia menginginkan pujian, bukan dia menginginkan sanjungan, bukan juga ingin harta dari amalnya, tetapi terselip keinginan dalam dirinya dengan dia memperbaiki amal-amalnya, maka ya dirinya atau harta yang diusahakannya terjaga tidak rugi. Kalau dia sedang punya usaha, tidak rugi usahanya. Keluarganya juga tidak dikena penyakit yang menjadikan dia susah nanti mengurusinya. Hal-hal yang seperti ini termasuk keinginan dunia dari sisi yang tidak seperti yang dikenal oleh kebanyakan orang, yaitu mengharapkan pujian, sanjungan, dan menginginkan harta. Ini yang selalu kita ingatkan, bahwa penyimpangan dalam masalah tauhid itu, ya, inti permasalahannya sebenarnya itu adalah berhubungan dengan apa yang mendominasi hati kita. Apa yang mendominasi hati kita? Kenapa orang melakukan perbuatan syirik, meminta-minta kepada berhala, kepada dukun, atau kepada jin-jin penunggu tempat yang dikeramatkan? Karena ketergantungan hatinya kepada Allah lemah. Kenapa orang sampai mencintai dunia berlebihan, sampai merusak amalnya, menjadikan gugur karena perbuatan syirik yang dilakukannya? Karena kecintaannya kepada Allah lemah. Kecintaannya kepada Allah lemah, ada peluang, celah bagi syaitan untuk memasukkan kecintaan-kecintaan kepada makhluk di hatinya, sehingga menjadikan lemah kecintaannya kepada Allah. Sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Baqarah. Pelaku syirik itu mencintai Allah, tapi kecintaannya kepada Allah sama dengan kecintaan kepada berhala. Disebut mereka berbuat syirik. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, pelaku syirik, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti mereka itu mencintai Allah. Tapi orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Kata para ulama, kalau dikatakan lebih kuat, berarti asalnya yang diperbandingkan itu kuat. Dikatakan dia lebih kuat, berarti ini juga kuat. Maka orang-orang yang menyembah berhala itu mencintai Allah dengan kuat. Kenapa mereka dikatakan berbuat syirik? Karena menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada berhala-berhalanya. Kesamaan ini saja sudah bisa membuat syaitan masuk merusak hati mereka. Apalagi orang yang lemah kecintaannya kepada Allah. Inilah pangkal perbuatan syirik. Makanya keikhlasan kepada Allah tidak mungkin terwujud kalau hati manusia ini tidak dihiasi dengan kecintaan yang kuat kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika dinukil ucapannya di dalam kitab Fathul Majid dan dipuji oleh Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan, ya, imam yang menulis syarah kitab Tauhid, kitab Fathul Majid, dipuji ketika beliau menyebutkan definisi ikhlas, mengikhlaskan amal. Apa definisinya? Kata Ibnu Taimiyah, al-ikhlasu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Ikhlas itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengharapkan untuk memandang wajahnya. Ikhlas itu berhubungan dengan cinta. Kalau kita punya kecintaan kepada Allah lemah, pasti ikhlasnya juga lemah. Dunia yang akan mendominasi. Kalau pengharapan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, muncullah ketakutan-ketakutan kepada makhluk. Ketakutan-ketakutan terhadap urusan dunia yang berlebihan. Ketergantungan-ketergantungan kepada makhluk. Ini yang menjadi cikal bakal perbuatan syirik akan tumbuh pada hati manusia ini, sehingga ketika nanti pada saatnya ada kesempatan, dia akan melakukan perbuatan syirik tersebut cepat atau lambat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah yang harusnya menjadi perhatian bagi kita semua, ya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika dia memanjakan hawa nafsunya dalam urusan-urusan dunianya, kemudian dia tidak berusaha untuk memurnikan tauhidnya dalam artian yang sesungguhnya, menjadikan perkara-perkara yang merupakan unsur penopang iman di dalam hatinya, cinta, takut, berharap, tawakal, ridha, dan semua amalan-amalan hati, tidak berusaha untuk dikuatkan sehingga mendominasi hatinya, ini yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Makanya ayat yang kita sebutkan tadi adalah dalil yang menyebutkan bahwa meniatkan amalan soleh untuk urusan dunia, apapun urusan dunianya, maka itu adalah termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata sebagian dari para ulama ini, untuk orang yang beriman tidak dibayangkan mereka itu semua niatnya untuk dunia saja. Kalau orang kafir, jelas niat mereka untuk dunia bisa jadi secara keseluruhan 100%. Tapi orang yang beriman pasti ada niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah ini dikatakan telah melakukan perbuatan syirik.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tata cara wudu menggunakan air satu mud. Siapkan air satu mud. Ukuran satu mud adalah satu cangkupan dua telapak tangan. Sebelum memulai wudu, baca bismillah.
2: Bismillah.
1: Cuci kedua tangan sekali. Lalu berkumur dengan menggunakan satu telapak tangan. Masukkan sebagian air ke dalam hidung, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri sekali. Cuci wajah dengan air secukupnya sekali. Cuci kedua tangan sampai siku, dengan mendahulukan yang kanan. Masing-masing dilakukan sekali. Usap kepala dengan sisa air yang menempel di telapak tangan. Dimulai dari bagian depan tumbuh rambut normal, ditarik ke belakang sampai tengkuk, lalu dikembalikan ke depan. Lakukan sekali. Cuci kedua kaki sampai mata kaki, masing-masing sekali. Awali dari kaki kanan. Terakhir, baca doa setelah wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi suami yang sudah mengenal sunnah tetapi terkadang suka marah-marah tanpa sebab? Hal kecil yang tidak perlu marah, beliau marah. Kami tidak ingin menunjukkan hal ini kepada anak. Syukran Ustaz, barakallahu fi.
2: Gimana nyikapin suami yang kalau di rumah suka marah-marah sendiri, Pak Ustaz? Ya gitu ya. Yang pertama, ruqyah. Tapi bukan ruqyah sesempit yang kita pikirkan ya. Ruqyah dalam arti luas. Coba tanya diri kita, udah baca Al-Baqarah belum di rumah? Karena kan marah kata Nabi dari syaitan. Marah itu dari siapa? Syaitan. Dan Nabi SAW mengatakan innallaha inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi al-baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Terus coba introspeksi diri kita semua, ketika masuk rumah baca bismillah apa enggak? Karena Nabi SAW bersabda, kalau kita baca bismillah, syaitan yang awalnya mau nginep, mau buka kamar di rumah, mau check-in di rumah, akhirnya buka pengumuman, gak jadi nginep di rumah kita. Karena kita masuknya baca bismillah. Itu hadirin. Jadi, jangan lupa doa masuk rumah. Apa doa masuk rumah? Hah? Yang belakang apa doa masuk rumah? Lini kiri ya, doa masuk rumah apa? Oh, gak dijawab. Udah lama gak pulang ya Pak? Jadi udah lama gak diamalin. Bismillah, terus ucapkan salam. Jadi jangan lupa tuh. Terus yang kedua hadirin, kalau suami marah itu jangan dilawan, jangan dilawan. Tapi justru istri yang bijak itu mengalah. Masih ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Nasa'i tentang wanita surga? Ketika suaminya marah, baik itu disebabkan kesalahan dia atau kesalahan suaminya, maka apa yang dilakukan si istri? Maka si istri itu kata Nabi akan mendatangi suaminya, lalu menggenggam erat tangannya, lalu mengatakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho suamiku. Gitu. Tapi bukan basa-basi, beneran. Habis ngomong gitu, 10 menit kemudian, ya, basa-basi kata suaminya. Beneran, jangan tidur. Loh, kan yang zalim dia, Pak Ustadz. Dia marah-marah. Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Ini masuk surga begini. Enggak adil. Ya Allah, masa masuk surga segampang ini dibilang gak adil? Daripada ibu disuruh perang, milih mana? Mendingan begini ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan kalau suami marah, ibu-ibu jangan melawan. Jangan lebih galakan ibu-ibu. Jangan minggat. Jangan packing-packing baju masukin ke koper. Terus pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Itu terlalu drama lah, jangan dilunakan mengalah. Terus yang berikutnya, introspeksi diri. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa tuh, surat Asy-Syura ayat 30. Makanya kan sebagian para salaf dulu mengatakan inilah aksillah, aku bermaksiat kepada Allah. Fa'ara athara maksiati fi imra'ati wa dabbati. Lalu aku melihat efek samping dari maksiatku itu ternyata ada pada perangai istriku atau pasanganku dan binatang tungganganku. Jadi kok istriku jadi ngebantah ya? Padahal selama ini enggak pernah ngebantah. Oh, minggu lalu terlambat sholat. Nah, begitu juga dengan para ibu-ibu. Kenapa nih suami marah-marah gak jelas begini? Oh, kemarin pas tukang sayur lewat, gara-gara buru-buru keluar gak pakai jilbab, cuman modal daster. Iya, ini aurat keumbar. Ini nih Allah tegur melalui suami. Ustaz, gak masuk akal, apa hubungannya wong daster sama suami marah-marah? Loh, kalau kita maksiat, kita maksiati siapa? Hah? Maksiati siapa? Allah. Nah, hati suami kita siapa yang mengendalikan, hadirin? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asalbi rahman. Hati anak Adam itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah bisa balas kita melalui orang-orang terdekat kita. Jadi perbanyak istighfar dan taubat. Dan yang terakhir, fokus ke kewajiban kita. Fokus ke kewajiban kita. Yang bikin kita sakit hati itu karena kita fokus ke hak kita. Aku kan punya hak juga, Pak Ustadz, sebagai istri untuk dibelai, dipeluk. Tuh, bicara hak tuh bikin sakit hati. Yakin deh, kalau kita bicara kewajiban, maka kita berusaha bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya ja'allakum makhroja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
5: Hadis selanjutnya 937. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dari jalan Abdurrahman bin Amr As-Sulami. Annahu sami'a Al-Irbad bin Sariyah yaqul. Bahwa ia mendengar Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami mau'idhah, nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, inna hadhihi la mau'idhatu muwaddi, sesungguhnya ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Famada ta'had ilaina, maka apa wasiat dan nasihat yang kau ingin berikan kepada kami? Artinya, apa wasiat yang kau berikan kepada kami, ya Rasulullah? Dalam satu riwayat, fa'ausina, berikan kepada kami wasiat, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, qad taraktukum 'alal bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas putih bersih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, terang. Artinya semuanya sudah jelas. La yazighu anha ba'di illa halik, tidak ada yang melenceng darinya setelah ku kecuali pasti binasa. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bima araftum min sunnati, hendaklah kalian pada waktu itu berpegang kepada apa yang kalian kenal dari sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khulafai rasyidin yang tertunjuki. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa alaikum bitta'ah, dan hendaklah kalian tetap taat kepada pemimpin kalian. Wa in abdan habasyian, walaupun ia hamba sahaya Ethiopia. Fa innamal mu'min kal jamalil anif, karena perumpamaan seorang mukmin itu, kata Rasulullah, seperti unta yang apa? Yang lunak. Ya, haitsu qida in qada. Ya, ketika ia ditarik, ia pun mau mengikutinya. Kata Syekh Al-Albani, sanad ini sahih. Semua riwayat perawinya thiqat yang dan ma'ruf, kecuali Abdurrahman bin Amr ini. Disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Al-Thiqat. dan telah meriwayatkan darinya beberapa ulama yang thiqat. Dan hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, demikian pula Al-Hakim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak.

Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

0: قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
1: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: Ada.
1: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
1: وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا.
0: Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul

Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan Risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fa sa'lamun man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Taukah Anda?
2: Kajian pada hari ini insyaAllah kita angkat tema jadikanlah sholatmu sebagai penolongmu. Masalah yang barangkali sudah pernah atau bahkan sering dikupas oleh sebagian satidah ataupun duat, namun kita ingin kembali mereview, mengulang terus pentingnya perkara ini agar setiap kita memahami posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memahami langkah apakah yang harus diambil bagi seorang hamba setiap kali dia mendapati permasalahan yang memerlukan pemecahan ataupun solusi. Bicara masalah salat, kata para ulama, mereka mengatakan lis-salati fil islami manzilatun la ta'diluha manzilatu ayyi ibadatin ukhra. Kata para ulama, bicara masalah sholat, maka sholat itu merupakan kedudukan, posisi yang tidak bisa ditandingi oleh kedudukan atau ibadah apapun yang bisa mengalahkannya. Fahiya imaduddin, kata para ulama, sholat itu merupakan tiangnya agama. Alladzi la yaqumu illa bihi, yang agama itu sendiri tidak mungkin tegak berdiri kecuali dengan sholat. Dan ini pernah sampaikan Nabi kepada kita di hadis yang masyhur riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau pernah bersabda, Rasul amri al-Islam, pokok dari segala urusan adalah Islam, wa amuduhu as-salah, dan tiang daripada Islam adalah salat. Wa dirwatu sanamihi atau sinamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak dari perkara Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Wa hiya faridatun daimatun mutlaqatun, kata para ulama, sholat itu sendiri merupakan perkara yang fardu, yang wajib, secara mutlak akan terus berkesinambungan, tidak pernah putus. La tasqutu, tidak akan pernah gugur sama sekali. Hatta fi hali al-khawf, sampai pun dalam kondisi perang,

0: Dalil-dalil tentang nikmat keamanan. Masih banyak nikmat Allah yang barangkali tidak perlu terbersit dalam diri kita bahwa itu sejatinya adalah nikmat, karena kita sudah sangat sering mendapatkannya, sehingga kita tidak merasa bahwa itu bagian dari nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat keamanan, nikmat ketika kita bisa merasakan kenyamanan dalam beraktivitas, nikmat ketika kita bisa merasakan hidup tanpa tekanan, nikmat ketika kita bisa keluar rumah tanpa takut dari gangguan. Sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Berikut ini adalah beberapa dalil bahwa aman adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pertama, janji Allah untuk orang-orang mukmin yang saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah menjanjikan orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, keamanan, dan yang kedua adalah hidayah. Kedua, Allah memerintahkan orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam karena telah mendapatkan nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, Rabb yang telah memberikan mereka makanan dan menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa takut. Ada banyak nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang Quraisy. Namun nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan mereka agar mau masuk Islam adalah nikmat keamanan dan nikmat rizki berupa makanan. Ketiga, manusia yang memiliki rasa aman ibarat memiliki seisi dunia. Dalam sebuah hadis dari Ubaidillah bin Mahsan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang pada pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat raganya, dan dia memiliki bahan makanan yang cukup di hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Subhanallah, hanya dengan memiliki tiga nikmat ini, yaitu keamanan, kesehatan, memiliki makanan yang cukup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkannya sebagai orang yang memiliki dunia dan seisinya. Padahal ketiga nikmat tersebut sungguh jarang kita sebut sebagai nikmat. Keamanan adalah nikmat yang berharga, tidak boleh kita sia-siakan, apalagi kita hilangkan. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjaganya. Maka hindari setiap pemicu fitnah yang menyebabkan hilangnya nikmat keamanan. Konsultasi syariah.com.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana sikap suami menghadapi istri yang sudah terluka hatinya karena konflik yang pernah terjadi, karena akhlak suami yang kurang baik, belum belajar agama, istri juga tidak mau memberi maaf kepada suami, padahal suami sudah minta maaf tapi malah bersikeras minta cerai. Bagaimana sebaiknya suami, menceraikan atau tetap bertahan? Ya, jadi suami yang telah terlanjur membuat istrinya terluka, ya, dan suaminya akhirnya sadar ingin kembali tapi istrinya mungkin sudah trauma, mungkin tidak mau. Bagaimana bisa seperti ini? Ya, ini adalah konsekuensi dari perbuatan kita di masa lalu. Bagaimana caranya agar bisa kembali? Ya, kita usahakan, karena memang sifat perempuan demikian. Sifat perempuan dengan demikian, ya, dimisalkan dengan kuarir, dimisalkan dengan kaca. Ya, sekali dia sudah kecewa, kaca tersebut pecah, dan sekiranya kaca tersebut disusun, dia tidak akan bisa sempurna dan bisa memberikan bayangan dengan sempurna. Memang demikian, perempuan demikian. Kalau sudah cinta, cinta banget. Kalau sudah benci, benci banget. Nah, itu perempuan. Dan inilah yang dialami mungkin istrinya, mengalami trauma seperti dahulu. Bagaimana caranya? Caranya kita berusaha kembali mengambil hati istri. Ya. Dengan caranya bagaimana? Dengan caranya menunjukkan penyesalan yang luar biasa dan menunjukkan pengorbanan. Karena Wanita ini luluh dengan pengorbanan, sedangkan laki-laki luluh dengan kelembutan. Jadi cara meluluhkan atau melelehkan hati perempuan, laki-laki tunjukkan dengan pengorbanan, ya saya mau berkorban untuk mendapatkan cintamu. Memang begitu, harus gombal sedikit. Jadi kita untuk memperbaiki tadi yang sudah rusak, yang tadi kita tunjukkan kita mau berkorban, kita tunjukkan apa korban, pokoknya saya akan lakukan apa untuk menebus kesalahanmu, apa dia korbankan, dia usaha dan sebagainya, dia datangi berulang-ulang, sudah minta maaf dia datangi lagi, udah dia tolak datangin terus dan sebagainya, dia tunjukkan. Kemudian datangi keluarganya juga, datangi ayahnya, datangi istri ibunya, menunjukkan ini dan tunjukkan kita sudah berubah, ya. Dan kalau memang dia mau menerima, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita dan jangan lupa kita kasih hadiah juga, tahadu, tahabu, sering memberikan hadiah akan cinta, kasih hadiah istri. Ya, kita usahakan. Kalau sudah semuanya kita usahakan dan tidak bisa, berarti memang sudah tidak ada hati di tempat istri tersebut. Mungkin dia sudah benar-benar ini, dan mungkin dan ini bukan akhir segalanya. Ya, masih ada cara yang lain bisa lebih bahagia. Kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, dengan usaha yang paling maksimal dibantu oleh teman-teman dan keluarga. Ini bukan jalan akhir, masih bisa mencari istri yang lain. Ya, semoga dimudahkan. Ya. Mungkin demikian ya, semoga yang bertanya ini dimudahkan. Ya, intinya hukum asalnya pernikahan itu dipertahankan terlebih apabila ada anak. Ya, dipertahankan, dan suami ini harus berusaha bahasanya menebus kesalahan di masa lalu dengan berusaha berbuat baik kepada istrinya.
1: Taukah Anda?
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Kita ingat bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia yang sekaligus juga menjadi mukjizat bagi beliau, yaitu kerajaan yang bahkan tidak dimiliki oleh siapapun sebelum dan sesudah beliau. Nabi Sulaiman alaihi salam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum ataupun sesudah beliau alaihi salam. Bagaimana tidak? Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah kerajaan yang menundukkan begitu banyak unsur makhluk, mulai dari bangsa manusia, bangsa jin, hewan, dari hewan yang paling besar sampai hewan yang paling kecil sekecil semut. Dan bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam menguasai angin. Kapanpun Nabi Sulaiman hendak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, cukuplah bagi beliau untuk memanggil angin. Kemudian beliau naik di atas angin tersebut, berhembuslah kemana yang beliau kehendaki. Kerajaan semacam itu tidak pernah diberikan kepada selain beliau sebelum dan sesudahnya, sama sekali. Tapi kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam mengucapkan di dalam Al-Quran, ya, mengucapkan sebuah ungkapan, statement ungkapan yang diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua ini adalah anugerah dari Rabbku kepadaku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, i'malu ala Dawuda syukra. Beramallah engkau, wahai keluarga Nabi Dawud. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud alaihi wassalam. I'malu ala Dawuda syukra. Beramallah. Syukur itu tidak hanya berhenti di lisan, tapi beramallah. Wahai keluarga Dawud, beramallah. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada aku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita yang sedikit itu. Mereka orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 23 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Salatku Syukurku. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Al-Hilya Rumil yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari ini, waktu yang baik yang enggak mungkin bisa berulang. Lantar jiala yaumul lati maudud, karena enggak berulang hari-hari yang telah lampau. Dan kita ada di waktu yang terus berjalan gitu. Makanya manfaatkanlah waktu-waktu kita ini untuk mendapatkan kebaikan yang banyak insyaallah. Apalagi hari ini kita membahas satu bab yang Allah perintahkan ini kita untuk beristianah, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, bahkan Allah jadikan salat ini merupakan pelabuhan pertama dari sabar yang kita jalani. Di pelabuhan tersebutlah kita meminta kepada Allah di dalamnya. yang namanya sholat ini isinya ini adalah penghambaan kita ke Allah. Dari awal kita berniat menghadap kiblat, kemudian kita bertakbiratul ihram, kita membaca Al-Fatihah, melaksanakan ruku, i'tidal, sujud, iftirah, sujud, tawaruk, kemudian kita salam. Tahrimuhu takbir wa tahlilu salam, kata Nabi. Itu sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini tujuannya cuma satu, ya, yakni untuk isti'anah. Isti'anah itu minta tolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Manusia pasti butuh pertolongan. Alasannya apa? Karena hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Dan jangan menganggap kalau ujian cuma diidentikan dengan kesulitan yang kita rasa. Saya lagi diuji nih Ustaz, berarti lagi susah tuh. Berdoa minta dihilangkan susahnya. Selesai susah, alhamdulillah Ustaz udah gak diuji lagi. Padahal dia cuma pindah ke ujian lain yang berbeda. Ujian susah kemarin dia dekat sama Allah, kadang ujian kemudahan dan kesenangan ini malah enggak gampang. Ya, Masya Allah. Makanya kita minta tolong, dan pasti kita minta tolong sama Allah. Nah kebetulan ini kita ngebahas, saya bahas secara umum dulu, nanti kita baru detailkan. Ternyata menjadi sebuah ciri wanita soleha itu menjaga sholat yang 5 waktu. Jadi cirinya itu, Sejak awal menikah dia sudah punya prinsip. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat sahraha wa hafazat farjaha wa qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi sidi. Ini kan hadis pemicu, ya, pemicu perempuan pengen kawin tuh. Kalau dia udah ngerti ngaji, ya ngerti agama dengan benar, dapat tuh hadis, wah yang belum nikah pengen banget dah. Karena hidup ini kan pasti ada selesainya, ada akhirnya. Ya kita enggak tahu. Kadang-kadang kalau bicara kematian, yang tua bisa belakangan, yang muda bisa duluan, betul? Kan yang sering jalan sama saya Abah Riki, ya. Ya Allah panggil dengan mudahnya, padahal ya Allah tanpa sabab apa, kita enggak tahu kenapa meninggal. Ya kita enggak tahu, kita doakan saja semoga Allah ampunkan beliau, lapangkan kuburnya dan diberikan yang terbaik. Adapun yang ditinggalkan diberikan kesabaran nanti insyaallah. Iya. Kita bakal merasakan. Nah orang-orang perempuan yang tahu kalau hidup ini makin mendekati lubang kubur, dapat riwayat yang mengatakan idza salatil mar'a khamsaha, kalau perempuan mau ngejaga salat yang 5 waktu, judul kita nih. Enggak usah ngomong qobliyah ba'diyah, enggak usah ngomong duha, enggak usah ngomong nafilah atau mutlak atau apalah ibadah-ibadah sunnah. Salat dijaga yang 5 waktu. Ya, azan, qomat, salat. Jangan nungguin suami pulang dari masjid. Emang gak Johor mak, bapak lu belum pulang. Kalau pulang, kalau dia mampir ke sono, gak sholat-sholat dah urusannya, ya kan. Jadi pokoknya sholat, idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau sudah azan dikumandangkan, qomat didengungkan, tidak ada yang lain kecuali sholat. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Jangan diterjemahkan sholat pada waktunya, ini kan subuh jam 4:30, tat Johor ntar jam 12, itu waktunya panjang. Ya gak gitu. Ya karena kan belum masuk asar. Ya gak gitu, ala waktu ya itu on time artinya. Kalau orang Arab janjian apa mata tajihna ya akhi, alal waktu, di atas waktunya gitu ya. On time artinya gitu loh ya. Boleh kita terlambat karena ada asbab, punya sebab. Hujankah, macetkah, ketiduran kan, atau mungkin lupa. Tapi kalau enggak ada uzur, khalas as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salatul khams. Ya. Wa hafazat farjaha, dan dia jaga auratnya. Wa ata'at zaujaha, dia patuhi suaminya. Qila laha, dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Masuklah kalian ke surga dari semua pintu yang kalian inginkan. Nah, ini kebetulan jaga sholat. Kita jaga sholat, bakal Allah perintahkan nanti, eh perempuan, lu masuk surga dari semua pintu. Ya Allah Ustaz, gitu doang Ustaz masuk surga. Pengen banget kawin. Kawin mah beda lagi ya. Lupa kalau surga itu sebenarnya ringan kalau kita ada ilmunya. Ya, makanya nih jaga surat yang 5 waktu. Dan ternyata ini ciri wanita soleha yang ke-84. Tidak diragukan lagi bahwa wanita muslimah hendaknya menetapi ibadah kepada Rabbnya dengan semangat yang tinggi. Harus semangat. Lawang sudah sering disampaikan kok kalau bicara ibadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah bicara ibadah, ayo jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kan kuberikan petunjuk. Dalam sholat 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kebayang Allah bilang tadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh meminta petunjuk kan kuberikan. Ini sekarang kita minta 17 kali. Nah, kalau sholatnya enggak sungguh-sungguh, bukti kesungguhan apa? Menjaga sholat itu sendiri. Jadi mengembalikan ke hukum asal, hidup kita ini untuk ibadah, hidup kita ini untuk sholat. Kadang-kadang kita mau dibalik. Yuk jalan yuk, ama gue lagi pengen muter-muter nih, pengen healing. Temannya nyaut, cuma jangan lupa sholat gitu. Sholatnya jangan lupa bahasanya. Padahal yang harusnya itu dibalik. Duh, mudah-mudahan kita bisa sholat on time nih sekarangnya. Pengen banget sholat di sholat-sholat. Tapi jangan lupain dunia ngomong sholat mulu. Harusnya begitu. Kita dibalik, ngomongin dunia, ngomongin semuanya, sholat jangan lupa. Ya akhirnya inilah yang terjadi di negeri kita. Gedung segede apapun, perkantoran mewah, ya tempat sholatnya di P2, P3, di Grot ya. Musola kecil di pojokan parkiran motor. Untuk dunia difasilitasi. Oh lampu kalau buat urusan dunia, kipasnya lain, AC-nya lain. Kadang-kadang musola di pojokan kantor, astagfirullah, kipas sate yang disiapin begini, begini. Bagus gak mateng muka kita dikipasin mulu. Ya karena kita gak mempersiapkan buat itu. Udah begitu ngeluh Ustaz, hidup saya kayaknya kayak gak ditolong-tolong sama Allah dah. Ya bukan gak ditolong, situ gak minta. Allah kan bilang kalau mau minta tolong dengan sabar dan sholat. Situ sholat semutnya. Sabar ya kagak. Orang ngegas mulu kalau ngomong. Biker bukan. Ngeng-ngeng kalau ngomong gitu ya. Ngegas mulu. Jadi jangan salahkan Allah. Gimana Ustaz ya? Bingung ya Allah. Hidup kok kayak begini ya Allah. Iyalah. Di negeri kita banyak koruptor Ustaz. Ya situ yang salah. Coba kalau koruptor dipotong tangan, kata Quran potong tangan. Namanya kisos. Yang mau nyolong besok mikir, oh gue ntar kutung lagi, kata gitu kan. Ya, di zina di mana-mana Ustaz, abu perselingkuhan ya Allah Ustaz. Ya karena enggak ada hukum rajam. Jadi orang tenang-tenang aja. Ya, enggak ada hukuman sekian tahun kalau tuntutannya enggak kuat. Nuntut pun bisa disogok hari gini. Kita ngelapor hilang kambing mesti jual kebo kan begitu. Ya, LGBT di mana-mana Ustaz. Ya Allah. Ya mau bilang apa? Kita enggak tegakkan syariat qatilul fa'il wal maf'ul. Hukum mati itu LGBT. Si pelaku dan pasangannya itu qatilul fa'il wal maf'ul. Ini Nabi yang ngomong. Sekali Haji Su'eb yang ngomong saya enggak percaya dah ya. Lurah sono gitu ya. Ini Nabi yang ngomong qatilul fa'il wal maf'ul. Pelaku dan yang dilakuin ini bunuh. Ayat yang maju. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas ada kehidupan. Tuh. Ya, karena enggak menerapkan ringsang banget hidup tadi. Saya kalau malam tuh senang merem dah, walaupun saya benci mati gitu ya. Tapi kalau namanya bangun pagi berat banget. Ya karena riba dimakan, ngaji mah ngaji, sholat mah sholat, dompetnya BCA. Tuh lu tuh, gue bangga. Nol dia, gue bangga. Kayak saya nyebut satu doang merek, merek lain banyak yang lain ya. Ini mah yang gampang disebut aja. Kan kita kan yang bang mau yang duluan ada itu yang kita sebut, betul? Kayak kayak sabun cuci pasti ngomongnya Rinso. Apapun mereknya, betul? Air pasti Aqua dah gitu. Motor Honda dah. Kebiasaan doang ya. Jadi Allah udah bilang la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal masliana wa akilur riba. Ya iyalah bangun paginya langlang emosian, enggak yakin sama nih hari dapat rezeki, ringsang, maisatan donka, sempit hidup kenapa? Makan riba. Mau bilang apa? Belum lagi yang syubhat agama kita enggak kejaga, tat kemasukan aliran ini, aliran itu, anak juga ya Allah, syubhat dirutinin. Nabi kan bilang faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Kita syubhat mulu. Syubhat tahu kan, saya pernah sampaikan sesuatu yang meragukan. Ya kalau lagi enggak puasa gini kan suka ada air di meja sini gitu ya. Sedangkan saya syubhat buat saya karena enggak ada yang ngomong tuh air tadi diminum. Kalau dikata gitu punya saya berarti. Karena enggak diomongin namanya syubhat. Kan rumah Bu Vera, ya kan? Ini meja punya Alhil ya. Itu kan Arumil. Cuman kebetulan ada air minum dekat Ustaz, itu syubhat halal, boleh saya minum, pasti buat saya. Cuma itu syubhat meragukan. Paham ya? Itu syubhat. Jadi syubhat itu boleh, cuma meragukan. Sebaiknya jauhin. Saya enggak bakal senggol kalau enggak diizinin. Itu buat ngejaga batin, gitu ya. Ibu makan bakso, syubhat. Nah syubhatnya di mana? Ya halal ibu boleh beli, asal macam bakso sapi juga halal aja. Jadi kalau bakso babi jangan gitu ya. Bakso sapi boleh. Cuma syubhatnya di mana? Ya motongnya enggak jelas. Kok motong dipikirin? Nabi sampai ngomong tajemin pisaunya, tenangin hewannya, itu kan dalil. Berarti ada cara motong. Ayat maju ya mengatakan fasholli lirabbika wanhar, salatlah kamu, motonglah kamu. Kira-kira tuh sapi waktu dipotong sama orang yang sholat kagak? Gak ada yang tahu kan? Saya kan tinggal di kampung, saya kan tukang kambing nih. Apalagi itu ada rame banget Bogor noh. Ya. Jujur loh, kalau maling sapi, maling kambing di kampung kita, potong di tempat. Jadi bawa mati supaya gak berisik. Itu udah biasa, karena bawa hidup ribut pas itu sapi, itu kambing kan. Potong di tempat. Nah, yang motong maling. Habis dipotong dibawa kemana? Pasar. Yang beli siapa? Ya Kang bakso tadi gitu loh. Muter lagi ke sana syubhat. Ayah anak kita itu tiap hari makan ayam selimut terigu tuh, ayam bread tuh. Iya. Iya, ya, macam-macam dah, mereknya macam-macam dah, ya. Pokoknya tuh ayam kan ibu kan taunya kan matang. Nah, ayam model mana haramnya tat. Ya. Ya coba kan sekali-kali coba lihat ke pasar gimana motong ayam. Lah bismillah buat 10 leher. Nabinya siapa tanya sama tukang ayam? Dulu nabi lu siapa motong bismillah buat 10 leher? Tuh kayak gitu tuh syubhat, Bu. Makanya anak sekarang sekolah tinggi di agama sama orang tua ngelawan. Dibilangin susah, kawin sama mertua kagak akur. Orang dulu sekolah kagak tinggi cuma syubhat enggak masuk. Dibilangin sama orang tua nurut. Pernikahan jarang orang bercerai zaman dulu, sekolah pada kagak tinggi, coba masak capek dari pagi sampai sore dihabisin sama anak mesem, emang gak marah, emang gak kebagian makan, seneng kalau masak ada yang makan, gak kena syubhat. Emang orang dulu beli ayam hidup motong di rumah, betul, disendum air panas dicabutin bulunya tuh sampai sedep banget lah pokoknya. Jadi yang motong jelas, yang masak jelas. Hari gini kita kena syubhat semua. Ya jadi jangan heran, air tampak kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia. Padahal Allah pengen yang gampang. Yuridullah bikumul yusra. Allah pengen ya agama asik gampang. Cuma kita pengen yang susah. Jalannya enggak benar. Pengen berkah rezeki nyogok. Pengen makmur masa depan koalisi sama yang enggak jelas. Ini jadinya udahlah, jangan salahkan Tuhan, mendingan introspeksi diri nih. Memang kita enggak di Arafah, tapi bayangin suasana Arafah bagi yang udah haji ya. Bayangin ketika kalian di Arafah dulu wukuf. Itu kita merenung nih hari, bermuhasabah. betapa banyak tumpukan dosa yang sudah kita lakuin. Ya. Jangan pernah salahkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik. Allah tuh maha baik. Ya. Dan mencintai semua kebaikan. Jadi sangat disayangkan sekali kalau sampai kita ini bersuuzon kepada Allah. Minta semua ke Allah minta. Dan buat Allah tuh gak ada yang gak mungkin. Karena semuanya mungkin. Kita pernah bahas kok. Nabi Musa saja cadel pelok. Tetap minta wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu permintaan yang gak mungkin. Orang pelok pengen orang paham dia ngomong. Orang cadel, orang suwing, orang bindeng pengen ngomong orang paham. Itu permintaannya agak sulit tuh. Tapi diminta sama Nabi Musa. Allah gak ngerubah Nabi Musa jadi gak pelok. Tapi diutus Nabi Harun buat jubirnya. Saya cuma pengen menekankan, berarti yang gak mungkin buat kita mungkin buat Allah. Lah orang kan kalau suwing kan kita gimana paham kalau gak nyurang ngomong ya. Udah nongkrong-nongkrong, udah makan rambutan, didatangi nyamutan, temannya diri, baiklah bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi sambutan rambutan, sambutan dari mana kata begitu. Ya orang paham kita ngomong dia kan. Tapi dia minta wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Yang gak mungkin jadi mungkin. Apalagi cuma urusan rumah tangga Bu, yang pegel-pegelan antar suami istri Bu, ya masalah encer banget. Ya masih bisa dirubah Bu. Ya, tapi dirubah dengan doa, bukan dengan gibah. Saya ulang-ulang di kajian, sering saya bilangin, ibu pegel sama bapak, bapak pegel sama ibu. Jangan ngegosip. Ibu pegel sama bapak, ngomong sama teman yang lebih pegel lagi sama lakinya. Habis ngomongin laki dah. Pada gonta ganti status, laki gue macam-macam. Ya gimana mau berubah kalau cuma diomongin doang ya gak ada perubahan. Kalau tangan gak bisa berubah, lisan gak bisa berkata, doa jangan putus. Ibu pegel sama bapak udah seminggu doain bapak gak? Gah banget. Ya gimana? Lebih fatal lagi ibu curhat sama janda. Ya. Yeah. Udah mirip dah urusannya dah. Dah lu lepas aja gue mau pelong banget karena dia dah kata gitu. Iya dikompor biar mirip. Bikin dah geng janda. Wah. Emang kan begitu ya. Laki begitu sama. Kan laki gitu. Oh saya paling gede dah kalau udah ngomongin aib ini dah. Ngomong yang lain apa yang ada bobotan dikit. Pilihan-pilihan. Lu gue yang pada pusing mikirin kan gitu ya. Ya udah doain. Manusia masih bisa berubah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi, sabit qalbahu, sabit qalbaha. Siapa yang kita mau doain? Ala dinik wa tu'ati. Balikin ya Allah, balikin. Enggak ada. Abu Jahal aja masih didoain sama Nabi. Abu Jahal, Fir'aun zaman Rasul tuh. Kalau seandainya Abu Jahal tidak bisa masuk Islam ya Allah, paling tidak lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesakanmu. Lahir Mughirah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal penghuni surga. Ya boleh dipraktekin tuh. Tapi jangan kalau lagi naik jangan jawab sama saya jangan. Ya Allah, kalau memang dia enggak bisa paham-paham ya Allah gitu. Jadi anak-anak dia orang baik semua kan enak gitu kan. Untung main doa begitu. Tadi ada cerita Abu Jahal. Untung lu bukan Abu Jahal. Doain yang baik-baik. Ya, mana kita tahu nih ibu di majelis ilmu nih, majelis penyubur iman yang kalau angkat tangan tuh mustajab Bu. Pegel tadi pagi nih habis kajian pulang berubah kali. Kita kan nggak tahu. Ya hati anak Adam di antara dua jari Ar-Rahman Allah bolak-balikinnya. Nah ternyata itu semua bisa dirangkum dalam sholat. Karena sholat itu isinya doa. Ya, dan cara-caranya indah sekali. Ketika kita mengerdilkan diri kepada Allah, Allahu Akbar, Allah Akbar, ana saghir. Ciri khas wanita soleha ini akan mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Gak ada yang dia sombongin. Ini konten-konten sosial media ini membuat banyak laki perempuan ini sombong. Perempuan banyak yang sombong, lupa kalau dia itu dilayani, dia itu dinafkahi, dicukupi, difasilitasi untuk melayani. Ya banyak tingkat kenaikan tingkat perceraian ini ketika perempuan berubah fungsi. ya udah nggak lagi dicukupi, udah nggak ada lagi difasilitasi, ya sehingga dia berusaha untuk mencukupi dirinya, memfasilitasi dirinya, dan otomatis dia nggak mau melayani. Hati-hati, bahaya sekali. Islam baik banget sama perempuan, diingetin di neraka masalah perempuan, baju ketat, baju penghuni neraka buat perempuannya, kufur asyir diingetin, hati-hati perempuan, hati-hati kalian punya sifat tuh kufur asyir, setan suka main di situ. Ya, lakinya udah bantu, kalau laki kan agak prospek, laki yang beriman akan prospektif dalam berpikir. Kadang-kadang kita sengaja modalin di bini buat usaha karena kita khawatir kalau kita meninggal nanti anak di tangan bini. Kalau bini gak punya pemasukan, ya gak punya modal, anak gak punya harga diri nanti. Yang ada orang mikirnya membagi, bukan menerima gitu loh. Kan kita, kalau kita yang punya izah ini ngelihat anak dibagi itu bukan senang. Ya, kalau laki-laki sejati itu ngelihat anak dibagi orang bukan senang. Besok kamu yang bagi dia. Bukan, oh lu pepet tuh tadi bagi loh. Bukan begitu gitu loh. Nih besok nih modal tusukan sama areng nih. Habis anak semua dimasukin di situ biar kebagian seplastik-seplastik semua. Ya, kalau memang banyak yang bagi nanti kan, ya, tahun depan lu yang bagi. Itu prinsip itu. Kenapa? Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Harus. Ya, jadi memang betul-betul tahu, oh inilah pendidikan yang baik. Dimulai dibuka usaha biar maju deh. Kan saya sering bilang ke orang laki juga, bro jangan sembarangan milih perempuan. Ya, perempuan dipilih karena alasan, ya talentnya, punya talenta, punya nilai, punya modal. Cari yang pinter, jangan yang bodoh. Ya, kemudian lihat nasabnya, lihat parasnya cocok nggak sama kamu, cantik itu relatif, dan yang terpenting lihat agama. Kalau kamu sudah punya kayak gitu, wallahi ya pilih dia dengan

Dan dia yang begitu mulai kepicu nih. Saya tuh jujur Bu, saya geleng pala Bu. Saya juga tipe orang yang enggak percaya tadi. Kok dari 80% perceraian yang terjadi ya, 90%-nya perempuan yang nuntut cerai. Karena ada seseorang yang baru membuat dia enggak nyaman dengan yang ada. Saya agak geleng kepala. Ini serius, ini datanya Ustaz. Allahu Akbar. Jadi justru banyakkan yang selingkuh perempuan. Saya geleng kepala. Ah masa iya, kan yang ganjen laki, saya kata gitu. Orang kan logikanya gitu ya. Tapi data di KUA Bu, enggak Bu. Ya, Masya Allah. Oh, fitnahnya perempuan kalau keluar. Dan ternyata kalau kita bicara ayat, kan Allah yang mengatakan bahwa tipu daya setan itu karena do'ifan, lemah. Setan, iblis sekalipun do'if, lemah kata Allah. Tapi inna kaida kunna azim. Hei Yusuf, hati-hati. Tipu daya perempuan itu azim. Allah bilang tipu daya perempuan lebih besar ketimbang tipu daya setan. Allah yang ngomong ini. Karena do'ifan setan. Kaida kunna azim. Ya karena level Yusuf saja bisa kegoda sama bini orang itu kan dahsyat. Yusuf kurang apa gantengnya. Nabi Isra Mi'raj di langit keempat ketemu sama Yusuf. Dia lihat, aku melihat sepertiga kecantikan dunia di muka Yusuf. Sebut pemandangan paling indah. Mau yang namanya terbit terbenam matahari, pemandangan gunung atau mungkin sungai yang mengalir atau mungkin air terjun yang indah. Wallah, muka Yusuf lebih indah. Yusuf kalau sudah ngelihat orang, orang suka. Makanya Yusuf kalau ngomong selalu ngelihat ke tanah begini. Dan Juleha benci sama bumi. Ngapa bumi yang dilihat? Bukan ini yang dilihat gitu lah. Padahal Yusuf menghindari itu. Kayak dicemooh sama perempuan sekota, dikumpulin semua perempuan sekota, dikasih tuh apa Carter kalau bahasa kita pisau kecil sekarang sama apel. Yusuf suruh lewat kebeler semua. Ya kurang ganteng apa tuh Yusuf? Yusuf, Ucup, Yusuf. Ucup orang sih. Ucup orang Sawangan sini nih. Sama Yusuf beda. Yusuf bin Yakub. Babinya Nabi. Coba bisa kegoda sama orang tua angkat bini orang. Kalau bukan karena beliau orang yang mukhlis, innahu min ibadinal mukhlasin. Allah enggak sebelah tuh Yusuf. Fitnahnya kan dahsyat. Ya kenapa? Karena zuina linnasi hubbus syahwah. Karena syahwat itu dibikin indah. Hati-hati Bu. Padahal kalau ingat-ingat ibu ini punya suami punya kebaikan, beliin rumah, bayar mahar, banting tulang, diingat deh baiknya deh. Sekali ibu lupain tuh kebaikan, ada orang yang mungkin ibu lihat ada yang di rumah enggak ada. Gampang terpincut. Itu fitnahnya setan masuknya kuat banget. Nah itu buru-buru istighfar, jangan ya. Kita ini hidup gak lama ya, takutnya lagi begitu Allah wafatkan kita. Oh, yukhsaru yawmal qiyamah bima mata alih. Akan dibangkitkan hari kiamat seperti kita diwafatkan nanti. Panjang urusannya ya. Itu bentuk muhasabah. Masya Allah. Nah, sholat ini menjadi bagian itu. Sampai Nabi bilang begini sama sahabat, araitum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kula yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai' qalu la yabqa min daranihi syai' qala fadhalika masalus salat masalus salatil khams ya yamhullahu bihinnal al khataya. Nah kata Nabi gini nih, kalau pengen tahu salat kan pensuci jiwa, tazkiyatun nufus. Salat itu kan 5 kali. Umpama di depan rumah kalian ada sungai yang bersih dan mandi 5 kali, bening enggak lo? Kata Nabi gitu. Ya bening tuh salat. Asal betul tuh salat, ya Rob enggak bakal sombong. Makanya kalau ada orang terus napasnya dari hidung gitu. Kan sengak banget nih orang nih. Sombong gitu maksudnya, kayak sombong kalau ngomong kan orang, kalau orang sombong kan napasnya dari hidung. Gitu ya. Iya emang begitu kayaknya Bu. Nundong apa kalau jalan gini. Kesandung apa akar pun rambutan. Ini sholatnya berantakan. Tapi dia sholat apa cakep banget. Allah belaga, jeblaga, jeblaga. Semua tetap megang omongan Tuhan. Sholat itu tanha anil faksa wal mungkar. Kan Tuhan yang bilang. Harusnya sholat membuat dia gak berbuat keji dan mungkar. Gapan

Dongak sama orang mungkar namanya. Napas dari hidung kan sombong. Lu mobil siapa dia? Wah. Dan tiba ngomong gua pakai hahaha gitu ya. Apa yang kita kasih oksigen dia udah napas enak kali. Astagfirullahaladzim. Sombong banget. Ya, jangan. Ya, jangan sombong. Lah itu laki yang punya, laki juga cuma ketitipan. Lo kalau ngomong antar sekolah anak, ngomong di kantin sama teman-teman, bro, ada laki yang punya kelurahan, masya Allah. Ibu, iya, kenapa? Halo, gayanya ampun dah. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Ya, belum kenal gua. Megang sini gua pada tahu yang rumahnya 5 kali ganti warna sebulan, saya itu kata dia. Emang lakinya tukang cet. Masya Allah. Kalau ngomong sombong banget. Ibu suaminya yang mana? Yang handphonenya online mulu. Ojol. Online mulu. Cara ngomong itu. Emang kalau udah sombong orang macam-macam dah. Ya. Jadi gayanya itu ya duh. Oh kalau saya sih nggak butuh suami, benar nggak butuh suami. Pak kawin lagi pak, jangan. Lo kata nggak butuh tadi. Ntar ya. Kalau udah nggak ada baru berasa. Orang itu baru berasa punya ketika yang dipunyain udah nggak ada. Baru berasa. Nggak ada dicariin. Udah pulang diomelin. Mati ditangisin. Apa mati? Arin. Belum aja kayak Rusia lo kehilangan laki-laki dikit di Rusia no. Apa pemerintah nurunin dana khusus tolong poligami. Laki udah habis, Jepang udah begitu. Jepang udah habis. Butuh dikirim laki-laki ke sono. Habis. Yang ada Bu dirawatin, jangan dicari kurangnya. Hati-hati laki kayak burung Bu, pasti terbang kata Rasul. Ibu cuma ranting, bikin dia betah di ranting. Kalau burung udah gak betah di ranting, burung bego yang gak terbang, betul. Lah burung bego bener. Orang sana bilang bukan bego, blow on kata gitu burung. Blow on banget tuh burung, diem aja. Tahu ranting kagak enak tidur goyang-goyang masih di situ juga lo ngapain di situ lo on banget gitu. Hati-hati Bu ya, hati-hati deh. Saya mau ngingetin doang nih ya, hati-hati. Jangan Bu, karena ibu itu dijaga, ibu itu dicukupi, ibu itu difasilitasi. Ya kalau ibu udah dapat khalas, udah syukurin aja Bu. Syukurin aja. Lah waktunya luang, waktu kosong banyak, apa yang mesti dikomplain? Masih bisa sholat di rumah, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Jangan satu dua kesalahan menghilangkan semua kebaikan, itu kufur asyir. Ya makanya mendingan larin ke sholat deh. Sholat tuh ngebersihin. Ini bicara 5 waktu ya, kan ada qobli abadiyah. Ya ada 11, ada 2, ada 10 ya, ada 12 ya. Ya itu kan coba gemarkan, belum ditambah duha, belum ditambah tahajud, witir. Ya Rob, 5 waktu saja bikin bening hati kata Rasul. Apalagi tambah yang sunnah. Tolong, ini ciri khas wanita muslimah yang soleha. Ya, cirinya begitu. Bersih, kenapa? Senang sholat. Aduh, sebandel-bandel kita anak laki. Ya, dulu zaman nasi kita masih pemudaan gitu ya. Kalau orang tua manggil pakai mukena, udah gak bisa bohong dah. Sini sayang, mama pengen ngomong. Ya Allah, gak ada yang kita simpen. Tanya deh mah, pasti dijawab semuanya apapun resikonya gitulah. Karena memang seorang perempuan soleha yang tampak bekas sholat itu beda. Beda ya, lakinya juga pengen pulang mulu. Orang sampai rumah tenang, orang kan kalau sholat mulu tenang. Nerima aja takdir, anak komplain begitu. Bapak gini, udah sabar. Bapak capek di luar. Kalau dia pulang ke rumah ngomel-ngomel ya dia capek. Mendingan ngomel di rumah ketimbang ngomel di luar. Di masalah nanti. Udah gak apa-apa. Sabarin. Tapi gini. Mama kan itu. Kalau makin serius makin deket ngomongin itu. Jangan Bu. Ya didoain. Ya, ya Allah Bu. Gak lama lagi Bu. Ya, gak lama lagi. Hidup tuh sebentar Bu.

0: sebentar Pak. Ya. Saya bilang sama Abah Riki kemarin tuh, ingat hari Sabtu itu? Iya hari Sabtu 6. Duduk ngopi bareng. Aduh kayak perasaannya gak enak nih Pak. Kayaknya ini minggu ada yang meninggal di antara kita. Oh hati-hati dong Ustaz. Enggak, cuma ungkapan kata seorang sahabat aja. Capeklah saya lihat pemerintahan kayak begini, generasi bangsa begini. Kita ini guru kan ikhlas, suka capek. Pulang ke rumah begini semua begini, cuma dicari salahnya doang. Kita kayak jeruk peres dibuang kulitnya. Ya Allah, Masya Allah. Oh dosa, jangan gitu dong. Izinkan 3 hari aja anda jadi ketua ini. Enggak enak tinggal dari mana lo, enggak lu enggak gini. Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Sempit banget itu. Senin paginya masih jalan muter kita. Ah, Masya Allah Subhanallah. Pisah dari Bogor, tumben salamannya beda nih, beda banget nih harinya. Belok ke rumah dulu, padahal gua mau buru-buru takut telat meninggal ternyata. Betapa singkatnya waktu. Saya bilang ya Allah dekat banget kita sama maut dari kemarin. Makanya saya bilang udah kita ini bukan berarti ngomongnya kita maksum bukan ya. Kulubani Adam khata, setiap anak Adam punya salah. Makanya kita ingetin, udah kalau memang kita enggak bisa nahan dosa buru-buru istighfar. Kita manusia, enggak ada yang maksum. Karena Nabi bilang ini malaikat maut ya Rob 4 kali dalam satu hari menatap wajah kita. 11 kali malaikat maut nengokin kita. Kita mau sombong gimana coba? Mau tetap pegang tuh yang namanya kufur asyir, ngelupain kebaikan, mengingat hanya 1-2 kesalahan? Allahu Akbar. Jangan. Nyesel nanti. Ya, kita kalau sudah punya pasangan dalam hidup, satu hilang sengkleh kita punya sayap. Ada yang hilang. Ibu yang mungkin nunggu bapak kelihatan datang bawa motor. Ketika dia sudah enggak ada, motor jogrok di garasi, enggak ada lagi yang bisa ditunggu. Enggak ada lagi yang bisa ngomelin, enggak ada lagi yang bisa cerewet. Kalau udah enggak ada baru berasa, baru kita tahu oh iya. Ternyata kita pernah punya tuh orang. Tuh, mumpung ada udah. Maka saya bikin supaya enggak sedih, saya pakai bahasa Banyolan, udah sabarin, Bu. Paling berapa lama lagi kan kata kita. Halo, Ustaz. Itu lembut tapi tajam banget. Ya, Masya Allah. Bab yang berikutnya ini bab tentang sholat berjamaah di masjid. Ya maklum lah, masjid bukan buat tempat perempuan. Tapi penghargaan agama buat perempuan itu silakan di masjid, silakan di rumah. Kalau laki-laki di masjid, gak ada tawaran. Sebaik-baik sholat seseorang di rumah kecuali yang wajib di masjid. Tapi kalau perempuan, waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan rumah. Harusnya itu bukti cinta kita laki-laki ke pasangan kita. Kalau kamu memang cinta sama pasangan kamu, cukupin rumahnya. Biar tegak tuh ayat, sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Bikin betah. Kalau perlu kita kasih karpet sama karpet masjid mirip. Kalau perlu gitu loh. Supaya dia tahu suasana masjid sama rumah sama. Karena Nabi ngomong begitu kan di rumah Aisyah ya. Sementara Nabawi itu dekat. Ya, sebaik-baik tempat kamu di rumah wahai Aisyah. Salat perempuan di rumah sama dengan imam di Masjid Nabawi. Ajib gitu perempuan. Tapi bukan berarti enggak boleh perempuan ke masjid. Boleh. Perempuan boleh ke masjid. Ada banyak riwayat di bukunya itu dijelaskan di sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'ati fi murutihin summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Gini. Terbukti di zaman Nabi, Aisyah bilang, dulu tuh Nabi kalau salat subuh banyak perempuan yang ikut. Di sini bahasanya yusallil fajra fayashhadu ma'ahu nisa'un tuh. Jadi Nabi kalau sholat subuh banyak perempuan ngikut dan jadi saksi, beliau menjadi imam gitu loh. Artinya perempuan zaman Nabi juga ke masjid. Berarti boleh. Nah kalau kita boleh istimbatkan gini, kalau memang bacaan ibu-ibu ini kurang bagus, tahsinnya kurang rapi, tajwidnya berantakan, udah Bu jangan belaga khusyuk di rumah, mendingan di masjid dah. Lah ayat betekak-betekuk belibet kagak mau kul ajbar bi falak muter-muter enggak ketemu sampai ujung gitu ya. Ya, mendingan di masjid dah. ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Wah, harusnya kalau dia berilmu, suaminya bikinin rumah dia dekat masjid. Syukur suaminya bikinin masjid. Harusnya ya Allah, udah jangan tuntut nih laki romantis yang ibu pengen. Ya, wallahi ini sudah bentuk keromantisan, Bu. Dia buatkan ibu rumah dekat masjid atau dibuatkan masjid, demi Allah, Bu, enggak semua perempuan dapat nikmat yang seperti ini. Jangan suami saya dingin banget. Aduh, enggak bisa mesra. Ya kalau dicari kurangnya, memang dunia tempatnya kurang. Ibu mau anget terus, no, masak air gitu ya. Korban sinetron, heran. Cinta tuh disamain sama laron yang gerandang-gerendeng matinya di air gitu ya. Jangan. Coba keromantisan seorang laki-laki itu ketika dia bisa menelantarkan dirinya untuk keluarga. Dia berangkat pagi, dia pulang sore, dia downkan, dia rendahkan rasa kangen sama anak. Padahal laki-laki, masya Allah, ya, nikah itu targetnya punya anak. Kadang-kadang pemandangan paling indah buat laki-laki ya anak, apalagi anak perempuan. Gak berasa dia sibuk berangkat pagi, pulang sore, tau-tau udah perawan diambil orang. Sakitnya tuh kita yang tahu deh. Segampang itu, makanya berat jadi mertua, enak aja. Ya. Jangan bilang mertua sama orang tua, enggak, jangan dibandingin. Kalau enggak ngerasin, jangan dibandingin sudah. Ya, kita berangkat pagi, pulang sore, enggak berasa setahun dua tahun, anak udah gede. Udah enggak bisa dipeluk, anak perempuan umur 13 tahun mana mau dipeluk? Ya Rob. Enggak lama ada orang datang minta. Kan anak perempuan mah kayak sembako. Ada yang mau ya jual, betul? Nah, kalau ditahan bisa buat tengik, betul kan ya? Emang begitu istilahnya. Ada jodohnya udah. Jangan sok-sok ditahan. Ada masa viralnya lah, viralnya gitu loh. Udah, yang penting dia orang baik, dia khiyar sama orang tua bagus, ada kerjaannya, bismillah. Dia sama-sama demen. Jangan ditahan-tahan. Ke depan seperti apa terserah Allah, yang penting selesai dulu urusan-urusan titipan Allahnya nih. Ya, ke depan seperti apa? Masya Allah. Sedih. Bukan enggak, nah punya mau kalau udah begitu, balas romantisnya itu bukan dengan gerandang-gerendeng, jadilah madrasah buat anak-anak. Ini udah tahu suami bikinin tempat yang dekat dengan tempat ibadah, ya. Kadang-kadang ya Allah, suami ngelihat anak tidur, enggak ada yang dibangunin. Sholat di rumah sementara masjid samping, ya, subhanallah, ya. Itu kayak gitu tuh. Nih, tapi suruh betah, ya enggak bisa. Jangan salahkan dia kalau nyari nikmat di luar karena pegel mata, pegel hati. Jadi zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydikum, yang nampak. Asal kita mengislah diri. Kita mengislah diri. Ya sama orang laki juga sama, suruh islah diri juga ya. Kenapa ya? Dia suka cenderung sama yang lain gini-gini? Karena kamu dayus, enggak ngelarang. Ya. Dibiarkan perempuan hidup di jalan dengan mobil, dengan motor, timbul karakter keras. Air susah dibilangin. Bukan berarti perempuan gak boleh bisa bawa mobil, bawa motor ya. Boleh. Tapi kalau terlalu sering kan jiwa perempuannya hilang. Karena dipaksa keras. Akhirnya ngefight. Udah gak ada lagi yang namanya suara rendah di hadapan pasangan. Itu yang terjadi. Timbullah kerusakan yang berkepanjangan. Gak berasa waktu makin sempit, kuburan makin deket. Ya, masya Allah. Di zaman Nabi perempuan sholat di masjid nggak apa-apa. Cuma Nabi mengatakan, ayyamra'atin tagtasilu fi baiti summa tutibu wa tadhhabu ilal masjid lan tuqbal sholatu hatta tagtasilu. Perempuan mana saja yang mandi besar, bersih-bersihlah, keramas, mandi kayak habis haid gitu ya. Kemudian tutibu, pakai minyak wangi sewangi-wanginya. Fadhhabat ilal masjid, pergi ke masjid. Nabi bilang lan tuqbal salatuha hatta taktasil. Enggak diterima salatnya sampai dia mandi junub lagi. Maksudnya gimana, Ustaz? Saking perempuan jangan nimbulin fitnah walaupun ke masjid. Apalagi ke pasar, apalagi ke kondangan. Ke masjid aja enggak boleh nimbulin fitnah, apalagi ke yang lain gitu loh. Tapi kan enggak dipakai sekarang. Ya, dandan bukan buat di rumah, dandan bukan buat mancing anak pakai kerudung. Dandan cuma kalau teman ngajak jalan, ngajak nongkrong, ngajak kondangan. Kerusakannya tampak sekali. Makanya ini yang diingatkan sama Nabi, ayo deh, kalau memang kurang bagus bacaan, gak apa-apa di masjid. Insya Allah di masjid-masjid kita di sini, atau di haram juga, ada tempat perempuannya kok insya Allah. Ya, pengen dapat bacaan imam, karena targetnya sholat, tanha anil faksawal mungkar. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau kita berasa sholat gak ngefek, sholat tapi kok masih begini sama teman ribut mulu, sama mertua kagak akur ya, sholat kok sih masih sombong aja, kayak saya ngomong nih, karena kan kita, ya Rob, saya suka bercanda sama teman-teman kita ini yang gendut-gendut ya, kadang-kadang cuma merasa kurus kalau lagi diet, yang ngeliatnya dari atas betul, coba kalau dari sampingnya gendut juga kan gitu ya, kadang-kadang kita begitu bu, kita ini gak berasa kalau kita sombong ya, jangan menginspirasi orang untuk menggibah karena tingkah laku kita. Jadilah orang yang menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Ini kadang-kadang kita nih kalau nggak diingetin kayak gini suka bablas. Ya merasa pinter, merasa wah, hey, pinter itu cuma titipan. Semuanya titipan di dunia. Jangan sombong. Karena kita ini cuma bangkai yang jalan. Ya bau busuk yang tertutup oleh kulit. Kita ini isinya cuma kotoran. Apa yang mau disombongin? Kalau bangun pagi masih bau, jangan sombong gitu loh. Karena kita manusia, betul? Apa yang mau disombongin? Gitu loh bahasanya. Makanya dia akan coba bagaimana supaya enggak terkena fitnah dosa dari perbuatan buruk yang dia miliki, dia bagusin sholat dia. Nabi juga menjelaskan begini. Kata Nabi, inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu itlatah fa asma'u buka'a sabi fa atazawwazu fi salati mimma a'lamu min siddati wujdi ummihi min buka'ihi. Aku tuh pernah salat subuh nih ya, aku pernah salat pengen banget baca panjang kata Rasul, cuma karena aku mendengar ada bayi yang nangis dan aku tahu itu si ibunya juga pegal dengan tangis bayi, kayak ibu-ibu bawa anak lagi kajian, lagi sholat ya, ya sedih juga jujur ya, ya kita ngomel juga pengen kayak yang lain belajar, cuma anak gak bisa ditinggal, betul ya, kita harus nawin lah ya, kayak begitu ya, sholat juga sama ya Allah, lagi enak-enak sholat ada yang nangis, kebayang tuh pegelnya, kebayang tuh ya. Nah Nabi lagi sholat, ada bayi nangis, Nabi tahu karena dia juga punya cucu Hasan Husain. Maka aku percepat bacaanku, cuma kenapa? Aku khawatir si ibu itu enggak nyaman sholat. Dan aku khawatir hak bayi itu adalah susu yang disusui. Maka beliau percepat. Tapi istimbatnya apa? Berarti di masjid ada perempuan gitu loh. Itu dalil. Makanya jangan dilarang, jangan dilarang. Emang boleh perempuan di masjid. Karena memang keumuman dalil surat Al-Muzammil ayat 20 Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa azamu ajran. Itu kan dalil umum ya, Muzammil ayat 20 itu. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Hai perempuan-perempuan soleha, sholat itu adalah ikatan kita dengan Allah. Seluruh wahyu turun, Jibril yang datangi Nabi. Tapi urusan satu yang namanya sholat, Allah panggil Muhammad ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah. Agak dibedain. Kenapa? Karena Allah pengen kalau sholat kamu sudah betul dan kamu cinta dengan sholat, karena cintamu dengan Allah, bentuk syukurmu kepada Allah, Allah akan jadikan sebagai isti'anah, kau tertolong karenanya. Jadi kalau boleh kita pelajarin, berarti ke depan gimana Ustaz? Ya pegel-pegel mah mendingan sholat, ambil wudhu, sholat wudhu, bertepatan dengan duha ya sholat duha, kalau ingat dosa ya sholat taubat, kalau bingung menentukan pilihan ya istikharah. Ya syukur kau beli ba'diyah. Bangun malam jangan bingung, HP dibuka, sholat HP. Segitu cintanya mah handphone, masya Allah. Mendusin buka WA, Mendusin buka IG di pojokan ketawa. Ngapain mak? Lucu kontennya gitu. Ya Rob, subhanallah. Janganlah yang bikin kita tenang tuh salat. Allah bilang, dirikan salat, keluarkan zakat, wa aqridullaha qardan hasanan, dan kamu harus betul-betul memberikan pinjaman kau dengan pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Ya ini sedekah, berbuat baik. Tapi yang namanya zakat, yang namanya sedekah, yang namanya memberikan bantuan ke orang lain itu gak bisa terrealisasi dengan benar tanpa membaguskan sholat. Makanya kita agak bawel sama anak-anak kan. Terserah kamu mau berteman sama siapa, nah mama gak bisa nahan. Kamu punya kemampuan buat bermuamalah dengan manusia, kerjaan juga sama mama gak ngerti lu kerja di mana dah. Ya, yang penting satu, ingat mama ngomongnya, utamakan sholat ketimbang dunia. Karena pada akhirnya kamu sukses juga nanti, yang mama butuhkan doa anak yang soleh, bukan doa anak yang sukses, bukan doa anak yang kaya, anak yang ganteng, anak yang cantik, anak yang soleh. Sejak ayahmu mengijab kabulkan mama di hadapan mertuanya, orang tua mama, saat itu kami orang tua menjadi mustajab berdoa di muka bumi. Dan doa kami ke anak Nabi ajarkan cuma satu, Robbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Gak ada yang lain nak. Maka tolong nak ya, duluin sholat. Sepenting apapun kerjaan mengikat kamu, sehebat apapun orang memuji kamu nak, wallah nak ya, sepenting apapun rapat yang sedang kau buka, ketika kau dengar hayyalan sholat, yang bikin rezeki manggil kamu nak, tolong, tolong ya, tinggalin dulu semua. Apa kata orang belakangin, yang penting apa kata Allah. Kan begitu. Sampaiin, kenapa ibu bisa ngomong kayak gitu? Karena ibu sudah merasakan nikmatnya sholat. Ini orang sumpek malah nongkrong, sumpek malah ribut di WA, sumpek malah ngegibah. Maksiat yang dikumpulkan, ya gimana mau tenang hidupnya? Akhirnya kalaupun tenang, pura-pura tenang. Ingat, yang namanya Islam ini nanam metik. Jadi tenang itu dipetik dari apa? Zikrullah. Kalau zikir kagak, ibadah berantakan terus kelihatan tenang. Ini mah api dalam sekam. Ini air tenang yang dalam, isinya kita gak tahu, buayanya banyak ini. Itu orang tenang banget, padahal agamanya rusak. Boong. Udah boong. Maling juga tenang, nunggu hansip lewat. Nah gitu lah. Ya, tenang itu buah yang dipetik dari tanaman zikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Zikrullah itu luas. Mau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar, atau sholat itu zikir, atau berbuat baik itu zikir, atau menjadi ulil albab pun zikir. Yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Naam. Subhanaka faqina adzabannar. Masyaallah. Ya. Jadi betul-betul dia paham itu. Dia mengerti memang begitulah agama. Sampai-sampai dia tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ini menginginkan yang terbaik dalam hidupnya. Ya, ayo, ayo, ayo. Kita muhasabah diri. Ya, Allah perintahkan yang pertama. Bahkan sampai Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Beda kita dengan orang kafir musyrik, sholat. Paman tarokaha pakot kafaro. Yang ninggalinnya kafir. Ya, yang ninggalinnya kafir. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ayu amalin ahabu ilallah, as-salat ala waktunya. Yang pertama Nabi sebut salat pada waktunya, dan Allah senang karena Allah ciptakan kamu untuk itu, enggak untuk yang lain. Nah, wanita soleha, muslimah yang soleha ini, ketika dia tahu memang seperti itu, maka yang dia maksimalkan ya itu. Sehingga kalaupun suaminya mungkin mengontrakan dia di rumah, meminjamkan tempat atau apalah, atau sampai membangunkan, membelikan, alhamdulillah. Ukurannya sholatnya nyaman enggak di situ? Ukurannya itu. Ya. Kita kayak anak mau miara kucing, kayak mau miara apa ya, selama memang boleh silakan. Tapi tetap kira-kira bakal ngeganggu sholat enggak? Karena kucing memang enggak seperti anjing, tapi kan air kencingnya najis. Ya. Bisa gak konsekuensi kita kalau mau miara kucing nanti di rumah ini, ya jangan sampai tempat sholat kita tuh dimasukin sama dia. Karena boleh jadi dia kencing sembarangan, atau mungkin bekas kotoran yang dia, namanya binatang, ya kan? Ukuran itu, mama sih gak apa-apa, gak ngelarang. Sahabat Nabi juga namanya Abu Hurairah, boleh-boleh aja. Tapi Jangan sampai rasa suka kita dengan dunia ini mengganggu hubungan kita dengan Allah. Mama sih gak ngelarang kamu mau kerja di mana aja silakan. Cuma jangan sampai itu kerjaan mengganggu sholat kamu. Mama pengen gitu. Jadi agak bawel dengan sholat. Kenapa? Karena begini nak, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Karena yang membedakan kita dengan orang kafir musyrik, sholat. Beda kita dengan orang kafir musyrik, sholat. Faman tarokaha faqad kafara, yang ninggalinnya kafir. Kamu dalam kondisi enggak sholat nak, dan sengaja enggak sholat, kamu meninggal, warismu enggak sampai kepada anakmu yang sholat nak. Atau kamu enggak sholat nak, datang ke rumah minta dilayanin sama istri, itu zina nak. Enggak main-main ya. Jadi kelihatannya ringan, padahal ya Rob, Masya Allah ya. Nah, wanita soleha ini karena dia prioritaskan yang namanya sholat, itu yang bakal dia jaga. Kalau perlu dia bikin rumahnya itu masjid mirip, enggak banyak ornamen, enggak banyak barang mubazir. Karena kan masjid kita tahu kondisinya begitu kan, cuma dinding saja, karpet saja. Dan orang yang datang masjid punya wibawa, enggak berani sendal masuk pasti. Nah kalau ibu yang mencintai sholat, membuat rumah kayak masjid, orang juga akan sungkan untuk macam-macam di dalam. Maling aja maling, ya walaupun ada sih maling yang kalau mabok sampai nyolong ke masjid, cuma nyaris gak bakal berani nyolong di masjid. Karena aura masjid itu terasa. Nah buat para pencinta sholat akan membuat begitu. Anak mana yang berani kurang aja di rumah yang tenang, yang ngeliat orang tuanya kayak lebih sholat melulu. Itu kalau kita punya orang tua yang kayak gitu nih, nyambung omongan kita nih ya, sampai-sampai kadang-kadang kita mau masuk gak ada sinyalnya, apa agak bau baru datang ini ya, sayang ruangannya wangi, saking memang auranya kuat ya, gak berani teriak-teriak. Kenapa? Karena memang suasana orang sholat itu Masya Allah. Nah tolong melalui bahasan kita ini, perempuan-perempuan soleha ini mesti betul-betul memaksimalkan diri agar mendapatkan kebaikan yang banyak, insya Allah ya. Jadi banyak dalil yang menjelaskan kepada kita, surat Al Imran ayat 17 juga sama tuh. Ketika Nabi mengatakan wa anna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Nabi kan bilang gini, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu kan amal yang sedikit tapi berkesinambungan, walaupun sedikit. Beliau mengatakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Surat Al-Imran ayat 17. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu asar. Apa yang dimaksud? Ya, yakni hafizu ala salawat was-salatil usta. Salat asar, salat usta. Ya, intinya Allah tekankan banget, wasabirin orang yang sabar, wasadiqin orang yang benar, walqanitin orang yang taat, walmunfiqin orang yang menafkahkan hartanya, walmustaghfirina bil ashar dan orang yang minta ampun ketika waktu asar. Tentu orang yang sholat. Ya, dalam sholat kita berdoa, kita mohon ampun sama Allah. Maka hidupnya tenang, hidupnya nyaman. Nah kalau sudah bisa seperti ini, berarti dia punya apa? Punya alat bantu untuk menjadi perantara antara dia dengan Allah. Yang dibilang tadi di awal, wasta'inu bisobri, minta tolong dengan sabar dan sholat. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ciri ini dimiliki oleh ibu-ibu nih pada hari ini yang hadir di Al-Ihya Rumil, insya Allah ya. Yuk, biar panjang bahasan, mungkin bab sholat ini kita bisa obrolin, silakan yang mau ditanyakan nanti akan datang, kita akan bahas tentang masalah puasa, qiyamul lail dan lain sebagainya insyaallah ya. Silakan, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
2: Hadis berikutnya dari dosa besar berikutnya dari dosa besar yang ke-12 ya, tentang zina ya, dan zina itu bertingkat-tingkat sebagainya lebih besar daripada yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zina merupakan dosa yang besar dan mendatangkan kemudharatan, kerusakan yang luas, yang besar, memberi kemudharatan yang besar bagi masyarakat dan akan menimbulkan berbagai kerusakan, berbagai penyakit dan kemudaratan-kemudaratan yang tidak ada batasannya. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam syariat Islam dan juga bahkan seluruh syariat-syariat yang lalu, syariat para nabi seluruhnya, yaitu Allah mengharamkan zina dan Allah memandang zina termasuk perbuatan yang keji, yang paling parah, keji dan parah, ya, dosa yang besar. Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan sebagian zina, bahwasanya sebagian zina lebih besar daripada sebagiannya, dan akan datang dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya sebagian zina lebih besar, lebih buruk daripada sebagian zina yang lain. Para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk. Dalam ayat ini dalil bahwasanya zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada zina juga diharamkan. Seluruh wasilah-wasilah, sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina hukumnya haram. Dan kita tahu bahwasanya dalam kaidah al-wasail laha akamul maqasid, bahwasanya sarana-sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya buruk maka sarana juga buruk. Kalau tujuannya haram maka sarana juga hukumnya haram, ya. Dan wasilah dan sarana yang bisa mengantarkan

mendekati tempat-tempat yang dikhawatirkan bisa menyerumuskan ke dalam zina juga harus dijauhi. Ya, karena ini semua bisa menggerakkan hati sehingga hati condong dan terbawa kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan sifat zina, ya, bahwasanya kata Allah zina itu sifatnya fahisyah. Fahisyah itu artinya keji, yaitu sangat buruk, dosa yang sangat buruk, maksiat yang sangat buruk. Ya, fahisyah. Dan Allah menyebutkan sifat yang kedua, wasa'a sabila, jalan yang buruk. Artinya jalan menuju zina merupakan jalan yang di puncak-puncak keburukan, di puncak-puncak kekejian, ya, ini adalah jalan menuju zina. Dan kita tahu orang-orang dengan fitrah mereka, mereka tidak suka dengan zina dan mereka benci dengan namanya zina. Bahkan kita dapati orang yang suka berzina pun dia tidak ridho kalau ada keluarganya yang berzina. Dia tidak, biar saja, tapi dia tidak suka kalau ada keluarganya yang berzina. Kenapa? Dia tahu tentang buruknya zina. Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya, yang tidak punya rasa cemburu lagi, dia suka ada maksiat di rumahnya, ini lain cerita. Tetapi asalnya masyarakat tahu bahwasanya zina itu buruk, bahkan orang yang berzina pun tahu zina itu buruk. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah yang lain, yaitu firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah ibadur rahman, yaitu sifat-sifat mereka, mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berdoa kepada selain Allah, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan, dan mereka tidak berzina. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal ini, di antaranya zina, barang siapa berzina, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa azab, yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan mendapatkan dosa yang dilipat gandakan oleh Allah, azab yang dilipat gandakan oleh Allah pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam neraka dalam keadaan terhina. Ayat ini menunjukkan akan bahayanya dosa zina, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zina digandengkan dengan syirik dan membunuh. Syirik dosa besar, membunuh juga dosa besar, digandengkan dengan zina. Dan ini menunjukkan zina merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Oleh karenanya pelakunya diancam oleh Allah dengan Allah mengatakan yalqa athama, dia mendapatkan dosa, yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, dan azabnya akan dilipat gandakan kepada dia, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan lama dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumama mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki pezina, maka cambuklah mereka dua-duanya dengan 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan tidak perlu kasihan kepada mereka, mereka harus dihukum. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini adalah hukuman bagi orang yang berzina di dunia. Ini selain hukuman yang Allah ancam di akhirat kelak, ya. Di pada hari kiamat ada ancaman tersendiri bagi lelaki pezina maupun para wanita pezina. Adapun di dunia, maka mereka dicambuk 100 kali. Ini jika pelakunya adalah laki pezinanya atau wanita pezinanya bikr, yaitu belum pernah nikah, belum pernah nikah. Adapun al-muhsan, adapun orang yang sudah pernah nikah, lelaki maupun wanita sudah pernah menikah, tetap kemudian masih juga berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah yang terakhir yang berkaitan dengan zina, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa harrima dzalika 'alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau menikah dengan wanita musyrik, dan wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh lelaki yang pezina atau lelaki musyrik, dan hal ini diharamkan bagi kaum mukminin. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang buruknya perzinahan dan dampak yang buruk yang akan menimpa orang yang senantiasa melakukan zina. Dan barang siapa yang dikenal suka melakukan zina, orang yang suka berzina, ya, maka dia tidak akan mendapati wanita yang baik, ya. Kecuali wanita pezina juga. Mana ada wanita yang baik-baik ingin menikahi sama lelaki pezina. Maka dia akan hanya mendapati wanita pezina juga yang mau dia nikahi, atau wanita musyrik yang tidak beriman kepada Allah. Demikian sebaliknya, wanita yang dikenal pezina, dikenal suka melacur, ya, maka lelaki yang baik tidak mau nikah dengan wanita seperti ini, ya. Dan tidak ada yang menerima wanita pezina kecuali lelaki yang suka berzina juga, yang modelnya sama, atau lelaki musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya di antara hal yang merupakan dampak dari zina
bahwasanya pelaku zina ini terbuang di masyarakat, terhinakan di masyarakat.

0: tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki nilai di sisi masyarakat, dan tidak diterima oleh orang-orang yang beriman, dan dia tidak pantas untuk nikah dengan wanita mukminat, orang-orang wanita yang menjaga diri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima dzalik, diharamkan hal itu, maksudnya bahwasanya seorang lelaki yang baik-baik dilarang untuk menikah dengan wanita berzina. Demikian juga sebaliknya, wanita baik-baik tidak boleh menikah dengan lelaki pezina. Jika seorang wanita yang baik-baik, dia tahu ada seorang laki yang melamar dia, sementara laki tersebut suka berzina, maka haram bagi dia untuk menerima laki tersebut sebagai suaminya. Bahkan sebagian ulama memandang nikah model seperti ini haram, ya batil, tidak sah, jika sang wanita tahu bahwasanya lelaki ini pezina. Adapun barang siapa yang sudah bertobat, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus dalam tobatnya, ya, maka tidak dikatakan lagi dia pezina, dia sudah bertobat. Bahkan dia termasuk dari orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan atau disampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bahaya zina, dan tinggal hadis-hadis yang berbicara tentang bahaya zina, dan insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita dengan izin Allah pada pertemuan selanjutnya.
1: Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, sungguh demi Allah, aku sangat-sangat mencintaimu. Dan ingatlah, setiap engkau berada dalam dubur solat, maka janganlah tinggalkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk rajin berzikir padamu, untuk terus bersyukur kepadamu, dan terus memperbagus ibadah kepadamu." Hadis ini mengajarkan suatu doa. Bagusnya kita baca di akhir sholat sebelum salam. Bisa juga selesai sholat menurut sebagian ulama. Namun di waktu yang lainnya juga kita bisa membaca doa ini. Ada tiga kandungan di dalam doa ini. Yang pertama, kita minta pada Allah untuk rajin berzikir kepadamu. Para ulama katakan zikir ini bukan hanya zikir di lisan saja. Amalan yang termasuk zikir juga adalah sholat yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua, ya Allah tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Bersyukur di sini meliputi tiga hal, yaitu bersyukur dengan hati, meyakini nikmat dari Allah. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan amalan perbuatan. Kemudian, ya Allah tolonglah aku juga untuk bagus dalam ibadah. Karena ibadah yang baik di sini bukan ibadah yang banyak. Karena yang banyak bisa jadi seperti buih di lautan yang tidak ada manfaat apa-apa. Namun yang dituntut adalah bagaimana amalan yang paling bagus sesuai dengan sunnah, dan juga yang paling bagus adalah bisa continue dalam melakukan amalan tersebut. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continue walaupun jumlahnya sedikit.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana membagi waktu untuk menghafal Al-Quran dengan waktu kerja 8 jam per hari? Bagaimana tips menghafal yang baik agar cepat hafal dan dengan beban pikiran yang banyak? Semua yang menjadikan beban adalah karena hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan-urusan yang tidak begitu penting menjadi beban dan menjadi sesuatu yang paling banyak kita lakukan melebihi urusan-urusan kita yang lebih penting. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan pertolongan supaya waktu kita meskipun sedikit jadi berkah. Ya, pekerjaan yang banyak kita lakukan Allah akan mudahkan sehingga tidak banyak menyita pikiran kita. Semua sumbernya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu, pengaturan keadaan di dunia, kemampuan untuk menyelesaikan kerja, hal-hal yang menyibukkan pikiran, siapa yang menguasai semua ini? Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Maka kalau kita dekat dengan yang maha menguasai dan mengaturnya, maka semua ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita. Makanya kita dekatkan diri kita kepada Allah, ya. kita dekatkan diri kita dengan petunjuknya, dengan keimanan yang merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita akan dimudahkan untuk bisa menjadikan waktu kita, kehidupan kita berkah dan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan insyaallah. Ada seorang yang berkeinginan untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah namun selalu dihalangi was-was. Jika puasa nanti kau sakit dan kurus, masyaallah. Kalau kamu tahajud nanti kamu sakit, kurang tidur dan banyak lagi. Dan orang ini ditimpa futur yang berkepanjangan dalam yang berkepanjang dalam keinginan, keindahan ibadah, keinginan ibadah, kelemahan ibadah. Apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan girah dalam beribadah kepada Allah? Was-wasnya harus dihilangkan, itu tipu daya syaitan. Harusnya yang seperti ini dia bantah dengan iman. Kalau kamu berpuasa, kamu akan sakit dan kurus. Antum lihat ustadz-ustadz gemuk-gemuk. Ini sudah merupakan bukti tidak benar pernyataan tersebut. Ya, antum bantah, tidak benar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak ditimpa sakit, mereka justru orang-orang yang kuat berjihad di jalan Allah. Banyak, tidak perlu contoh yang jauh, teman-teman kita yang rajin berpuasa alhamdulillah dimudahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang melaksanakan salat malam. Ini was-was dari syaitan, kita harus lawan. Kita bantah, kita katakan tidak benar. Kamu adalah syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mensyariatkan agama yang akan mencelakakan atau mendatangkan keburukan bagi hambanya. Untuk bantah dengan iman. Ya, hal-hal seperti ini kita harus lawan. Ya, kita harus berlindung kepada Allah pertama dari tipu daya syaitan, waliyantahi, kita harus hentikan kalau ada bisikan-bisikan. Tidak boleh kita ikuti karena syaitan tidak mampu untuk memaksa kita, dia hanya bisanya mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan. Kalau kita ikuti, naudzubillah min dzalik, celaka hamba tersebut. Tapi kalau dia melawannya, berlindung kepada Allah, berpaling dari bisikan-bisikannya, maka syaitan tidak akan berkuasa untuk bisa memaksa dia. Nah.
4: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
5: Kita masuk hadis 938. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, Imam Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Abu Qasim bin Abil Qa'nab, Abu Qasim Al-Qushairi, Al-Baihaqi, Al-Baghawi. Dari beberapa jalan, dari Hisham bin Urwah, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Amr Al-Audi, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihi an-nar 'ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Maka aku kabarkan kepada kalian atas siapa api neraka itu haram. Siapa yang diharamkan atas api neraka? Yaitu ala kulli qaribin hayyinin layyin. Atas setiap orang yang qarib. Apa itu qarib? Qarib itu dekat. Maksudnya dekat apa? Artinya dekat dengan manusia. Maksudnya dekat dengan manusia dalam artian dia bukan orang yang kasar, bukan orang yang galak, bukan orang yang, tapi ya, dia terhadap manusia itu ya mempunyai sifat akhlak yang baik. Hayyin, apa itu hayyin? Itu tawadhu, dan tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Sahlin, mudah ya dalam pergaulannya, dia mudah bergaul, dia juga apa namanya, mudah di dalam berjual beli, mudah di dalam menagih hutang. Hanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga Allah merahmati, rahimallahu abdan, ya semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia mudah dalam berjual beli, sahlun ya idza baya. mudah apabila berjual beli, mudah apabila ia yang menagih hutang, yaitu termasuk orang-orang yang diharamkan atas api neraka. Namun di dalam sanad hadis ini, kata Syekh Albani, dalam sanadnya ada Abdullah bin Amr Al-Audi. Tidak ada yang menganggapnya thiqah kecuali Ibnu Hibban saja. Dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Musa bin Uqbah. Sehingga ia dianggap sebagai majhul. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ia makbul. Makbul itu diterima kalau dimutaba'at, tapi kalau dia sendirian maka lemah hadisnya. Ya. Akan tetapi kembali beliau Syekh Al-Albani rahimahullah sudah menjadi sebuah kebiasaan beliau, apabila sebuah sanad itu lemah, beliau mencari jalan-jalan yang lain, apakah ada tidak jalan yang bisa menguatkannya. Makanya sebuah kesalahan akhi, ya, ketika kita memeriksa sebuah sanad dan kemudian kita dapatkan sanadnya lemah, langsung kita cap hadis ini lemah, ini sebuah kesalahan. Penting kita untuk apa? Ya, yang disebut dengan jam'u turuqil hadis, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Dan pekerjaan mengumpulkan jalan-jalan hadis itu tidak mudah. Ya, kita harus memiliki kitab-kitab hadis yang banyak, Pak. Dan alhamdulillah di zaman sekarang mudah, ya. Dalam artian di zaman sekarang ini lebih mudah dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Ya. Alhamdulillah kitab-kitab hadis sudah dikumpulkan dalam sebuah VCD. Itu insya Allah memudahkan kita untuk menemukan jalan-jalan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka kata beliau, lakinil hadis iddatu syawahid yataqawwa biha. Hadis ini mempunyai beberapa syawahid yang bisa menguatkannya. Yang pertama yaitu hadis Mu'ayqib. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hurimatin nar alal hayyinil layyinis sahlil qarib. Api neraka diharamkan atas setiap orang hayyin yang tawadu, yang lembut, yang mudah dan dekat. Dikeluarkan oleh Al-Kharaiti dan At-Tabrani. Ya, dari jalan Syaiban bin Farrukh, ia berkata, haddathana Abu Umayyah bin Ya'la Al-Thaqafi dari Muhammad bin Mu'ayqib dari ayahnya. Namun di dalam sanadnya ada Abu Umayyah, ini ia perawi yang lemah, tapi remahnya tidak berat. Kalau ada dua jalan, dua-duanya lemah, tapi lemahnya bukan lemah berat. Ini saja bisa naik ke derajat Hasan Al-Ghairi. Syahid yang kedua dari hadis Abu Hurairah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahrumu 'alan nar, tahrumun nar 'ala kulli hayyin layyin sahlin qarib. Api neraka haram atas setiap orang yang tawadu, yang lembut, yang mudah dan dekat. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, demikian pula Al-Uqaili. Ya, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Abdul Al-Hadrami qala haddatsana Jumhur bin Mansur Al-Qurashi. Ia berkata, haddatsana Wahab bin Hakim Al-Azdi dari Muhammad bin Sirin darinya. Ya. Dan At-Tabrani berkata tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin kecuali Wahab. Ya. Beliau mengatakan bahwa Wahab bin Hakim Al-Azdi ini aku tidak menemukan biografinya siapa. Sehingga beliau menyatakan bahwa ia termasuk perawi yang majhul. Tapi ini saja pun semakin menguatkannya lagi. Ya. Yang ketiga hadis Anas, di mana Anas berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang diharamkan atas api neraka? Kata Rasulullah, yaitu al-hayyinul layyinus sahlul qarib, orang yang tawadu, yang lembut, yang mudah dan dekat. Dikeluarkan At-Tabrani dari jalan Al-Harith bin Ubaidah dari Muhammad bin Abi Bakar dari Humaid darinya. Namun di dalam sanadnya ada Humaid, ya. Ada Al-Harith bin Ubaidah. Nah, dia dikatakan oleh Abu Hatim laisa bil qawi, tidak kuat. Ad-Darqutni mengatakan lemah. Tapi Pak, ya di sini ada 4, ada 3 penguat. Ketiga penguat ini semuanya ada perawi-perawi lemah, tapi lemahnya bukan lemah berat. Makanya beliau mengatakan wabil jumlah, kesimpulannya fal haditsu sahihun bimajmu'i hadhi syawahid, maka hadis ini menjadi sahih dengan dikumpulkan syawahid-syawahidnya. Inilah Pak ya, yang paling sulit itu mencari syawahid Pak, karena kita harus membuka kitab-kitab ulama hadis yang banyak sekali, dan itu butuh kesabaran. Dan bayangkan Pak, di zamannya Syekh Albani itu enggak ada yang namanya Maktabah Syamilah, enggak ada. Tapi subhanallah, Syekh Albani itu beliau di perpustakaan itu 12 jam setiap hari. Masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 sore. Setiap hari. Dan beliau itu usahanya jam. Kalau beliau nyari duit sampai cukup untuk beberapa hari, dah. Maka selama beberapa hari itu di perpustakaan terus. Makanya tidak aneh beliau menjadi ulama besar. Ya, bayangkan setiap hari baca 12 jam. Sementara kita baca berapa jam? Kadang 15 menit aja baca udah ngantuklah, bosanlah, dan yang lainnya.
6: Mutiara nasihat.
7: Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka sudah semestinya seorang mukmin belajar bagaimana kita mencintai Nabi di atas segala-galanya. Kita lanjutkan perkataan sahabat tadi yang merindukan Nabi. Ya Rasulullah, sungguh Anda lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku dan dibandingkan dengan anakku. Wa inni la akuna fil bait fa'zkuruka fama asbiru hatta ati fa'anduru ilaika. Ya Rasulullah, saat ketika aku sedang di rumah, lalu nyut ingat Nabi, lalu terlintas ingat beliau, saya tidak bisa bersabar ya Rasulullah sampai aku datang kemudian melihat engkau, baru lega. Begitu kerinduan para sahabat. Dan cerita ini berlanjut Bapak sekalian. Itu ketika di dunia, begitu ada kerinduan, tidak bisa bersabar. Dan begitulah sifatnya orang yang ada kerinduan. Bapak Ibu insyaallah bisa merasakan, saat ini ada bapak ibu putranya yang merantau di luar kota atau di luar Jawa. Tahu-tahu ada kerinduan yang menyusup di hati. Insyaallah bila punya uang, besok pagi langsung beli tiket, langsung pokoknya pergi untuk segera bertemu. Itu sifatnya orang yang punya kerinduan. Sahabat ini pun begitu, gak bisa bersabar menahan rindunya dengan Nabi. Tapi Nabi ya Rasulullah, idza dzakartu mauti wa mautak, jika aku mengingat kematianku dan kematianmu ya Nabi. Dan setiap kita pasti akan meninggal, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun Nabi yang paling mulia, seandainya ada manusia yang layak tidak meninggal, tentu Nabi paling layak untuk tidak meninggal. Tapi telah menjadi ketetapan Allah, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya Muhammad, engkau pasti akan meninggal, akan wafat, sebagaimana manusia juga semuanya akan wafat. Ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu Umar merasa kalut. Padahal Umar sudah tahu telah dekat ajalnya Nabi dengan turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu Nabi wafat, semua para sahabat terasa gelap hatinya. Semua merasa luar biasa perasaan yang melandanya. Sampai Umar dengan wajah yang mangar-mangar, dia menguluskan pedang dia ancam kepada setiap orang yang akan mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku penggal kakinya, akan aku potong kakinya. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian memastikan wafatnya Nabi, kemudian mencium kening Nabi yang mulia, kemudian mulai menghadap manusia. Setelah memerintahkan Umar, ya Umar duduklah, dan Umar tidak mau, dan Umar tidak ini menggapai, enggak dianggap perkataan Abu Bakar. Mulai pidato Abu Bakar, ayuhan nas, mangkana yabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qatmat. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu beliau bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad ha'a innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya Muhammad, engkau akan wafat dan semua manusia akan wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Dan Muhammad itu tidak lain kecuali hanya seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul yang banyak. Dulu pernah ada rasul Nuh, ada rasul Ibrahim, ada Musa, ada Isa, semuanya pun telah wafat pula. Kecuali Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan turun di akhir zaman. Engkau mati sebagaimana mereka telah mati pula. Afa imata au qutila, apakah seandainya Muhammad itu wafat atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, lalu kalian akan kembali kafir, kembali murtad. Ketika mendengar ayat ini dibacakan Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan ayat ini baru turun saat itu, lemes langsung Umar, tidak kuat lagi menyangga badannya, dia pun kemudian terjatuh. Sang kekasih telah pergi meninggalkan selamanya di dunia ini. Bos kalian, kita semuanya akan wafat, dan ketika kematian datang, tidak seorang pun bisa menghadang.

Di antaranya Allah katakan, kalla idza balaghatit taraqi. Ingatlah wahai para hamba Allah, saat ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Waqila man raq, dan dikatakan mana ada orang sanggup menyembuhkan lagi. Walaupun dia dokter spesial, dikumpulkan ribuan dokter. Walaupun dia seorang jenderal yang kalau dia menghadapi musuh pasti bisa menghalaunya. Saat kedatangan malakal maut, enggak ada seorang pun yang sanggup untuk menolak kedatangannya. Wa dhanna annal firaq, saat ketika dia telah yakin bahwa dia akan pisah, akan tinggalkan dunia dan segalanya, uang yang triliunan, keluarga besarnya, sahabat karibnya, istri kekasihnya, kemudian anak-anak yang dia cintai, semua akan ditinggalkan. Yang diawali dengan bertautnya betis dengan betis, hari itulah dia yakin pasti akan kembali kepada Allah SWT. Lalu Allah ingatkan, wahai hamba Allah, lihatlah persiapan anda ketika anda menghadap Allah, bagaimana anda? Apakah nasib anda akan seperti yang dikatakan oleh Allah, fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla? Apakah anda akan datang sebagai orang yang datang tanpa membawa pembenaran agama, tidak punya amal walaupun sekedar salat, yang dibawa adalah pendustaan agama dan sikap berpaling dari agama Allah? Oh, alangkah celakanya seperti orang seperti ini. Sesungguhnya sekalian, saat kita menghadap Allah, kata Allah, ada tiga kondisi manusia.

0: Adapun seandainya orang itu datang kepada Allah sebagai muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, selalu mendekat pula kepada Allah dengan amalan wajib, dengan amalan sunnah, dia sangat antusias, ibaratnya dia mendekat dengan cara berlari dan bersemangat. Dia ada mentalnya mental pelomba, sang juara, sabiqum bil khairat. Orang yang mereka punya antusias besar untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan Allah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah pun akan suka bertemu dengan dia. Orang yang mereka datang kepada Allah sebagai muqarrabin, dia akan mendapatkan faraihanun, farahun wa raihanun wa jannatun na'im. Kebahagiaan raga, kebahagiaan jiwa, dan kenikmatan surga yang dijanjikan Allah Ta'ala. Dari semenjak dia di dunia sampai kelak dia meniti ini jannah, mendapatkan jannah. Adapun apabila Anda datang sebagai ashabul yamin, ini pula masih orang beruntung. Dia mendekat kepada Allah tapi tidak sehebat yang pertama. Ibaratnya dia mendekat dengan berjalan. Dia sederhana. Dia adalah muktasidun, orang yang mereka sederhana dalam beragama. Cukup melaksanakan yang wajib, yang sunah sekali-kali, tapi tidak punya perhatian yang besar. Dan dia tinggalkan yang haram. Bagi dia cukup seperti itu. Ini pun masih orang yang beruntung. Tapi kalau kita datang sebagai orang yang ketiga, minal mukadzibin ad-dallin, sebagai orang yang mendustakan agama, lagi menempuh jalan yang sesat, fanuzulum min hamim, hidangannya pun dari segala neraka jahanam, hidangannya dari air yang sangat mendidih, watasliyatu jahim, dan dia akan dilemparkan ke dalam jahanam. Allah akan perintahkan kepada malaikat, khuduhu faghulluh thumma jahima solluh. Wahai malaikat, tangkaplah dia, belenggulah dia, dan lemparkan dia ke dalam jahanam. Oh sekalian, setiap kita pasti akan wafat. Dan perhatikan bagaimana saat kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, idza dzakartu mauti wa mautak, kalau saya sudah mulai mengingat kematianku dan kematianmu ya Rasulullah, araftu idza dakhaltal jannata rufi'at ma'an nabiyyin, saya tahu ya Nabi, seandainya engkau pun pasti engkau akan masuk jannah dan pasti akan diangkat ke surga yang paling tinggi bersama dengan para nabi. Wa idza dakhaltul jannata khasyitu, tapi ya Nabi, seandainya aku pun masuk surga, aku khawatir ya Rasulullah. Seandainya aku tidak bisa lagi bertemu denganmu ya Rasulullah. Oh sekalian, lihatlah kerinduan sahabat ini. Bagaimana ingin bersanding kepada Nabi yang mulia. Di dunia masih bisa berkontak fisik, ketemu fisik. Jika kangen, jika rindu, dan kangennya pun semakin hebat, tinggal datang kepada Nabi, melihat wajah beliau, selesai. Tapi ketika di akhirat, surga bertingkat-tingkat, singkat yang satu dengan tingkat berikutnya, sejarah antara langit dan bumi. Bagaimana saatnya Nabi di tingkat yang paling tinggi, kemudian kita di tingkat yang apalagi yang paling rendah, bagaimana kita berkhayal akan bisa bertemu dengan Nabi. Itu yang membuat para sahabat sedih, yang membuat para sahabat betul-betul merasakan beratnya, bagaimana rindunya, bagaimana ketika kelak tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, sungguh demi Allah aku sangat-sangat mencintaimu. Dan ingatlah, setiap engkau berada dalam dubur salat, maka janganlah tinggalkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk rajin berzikir padamu, untuk terus bersyukur kepadamu, dan terus memperbagus ibadah kepadamu. Hadis ini mengajarkan suatu doa. Bagusnya kita baca di akhir sholat sebelum salam. Bisa juga selesai sholat menurut sebagian ulama. Namun di waktu yang lainnya juga kita bisa membaca doa ini. Ada tiga kandungan di dalam doa ini. Yang pertama, kita minta pada Allah untuk rajin berzikir kepadamu. Para ulama katakan zikir ini bukan hanya zikir di lisan saja. Amalan yang termasuk zikir juga adalah sholat yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua, ya Allah tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Bersyukur di sini meliputi tiga hal, yaitu bersyukur dengan hati, meyakini nikmat dari Allah. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan amalan perbuatan. Kemudian, ya Allah tolonglah aku juga untuk bagus dalam ibadah. Karena ibadah yang baik di sini bukan ibadah yang banyak. Karena yang banyak bisa jadi seperti buih di lautan yang tidak ada manfaat apa-apa. Namun yang dituntut adalah bagaimana amalan yang paling bagus sesuai dengan sunnah. Dan juga yang paling bagus adalah bisa continue dalam melakukan amalan tersebut. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continue walaupun jumlahnya sedikit.
2: Soal jawab.
3: Ya, ini masalah doa, Pak. Ini kami kan udah nikah 10 tahun belum dikaruniai anak.
4: Iya.
3: Jadi kami suami istri itu selalu meminta kepada Allah untuk memberikan keturunan kepada kami.
4: Iya.
3: Jadi 10 tahun itu kami menunggu, belum dikabulkan sama Allah, Pak.
4: Iya.
3: Saya minta petunjuk Pak Ustadz, ini baik. Apakah ujian atau gimana gitu, Pak Ustadz.
4: Baik, terima kasih Pak Rizal. Pertanyaan dan interaksi Bapak, Barakallahu.
3: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
5: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal yang di Batam sudah meminta keturunan putra putri selama 10 tahun belum juga dikabulkan. Apakah ini ujian? Jawabannya iya. Ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran hamba-Nya dan juga ketekunan dia di dalam berdoa. Ya. Tentunya pertama sebelum saya bahas masalah ketekunan berdoa, kita ini disuruh bukan cuma berdoa, kita juga disuruh untuk berikhtiar untuk berusaha secara medis, secara herbal, secara pijat, pokoknya usaha-usaha, cara-cara yang tidak menyelisihi ajaran agama, itu intinya, ya. Pokoknya mau pakai cara apa saja, yang penting tidak melanggar aturan agama, silahkan, tidak apa-apa. Itu secara ikhtiar. Kemudian doa. Nah, dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala itu menguji para hambanya. Apakah dia ini ketika belum dikabulkan akan terus tekun berdoa atau putus asa? Jadi manusia itu macam-macam. Kalau belum dikabulkan doanya itu ada yang putus asa, berhenti. Ya, bahkan na'udzubillah ada yang su'udzon, ya. Berburuk sangka kepada Allah. Dan juga ada juga, ya, orang yang pantang mundur, pantang menyerah. Belum dikabulkan no problem. Enggak ada masalah, yang penting terus berdoa. Ada sebagian orang seperti itu, ya. Makanya ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Maka mari kita jangan sampai mau, ya, kalah. Jangan sampai kita mau kalah. Kita teruskan, kita lanjutkan, kita tetap beribadah kepada Allah, berdoa tetap. Masalah dikabulkan atau tidak di dunia, kalaupun belum dikabulkan di dunia, itu akan menjadi tabungan pahala kita kapan? Di akhirat. Ya. contohlah nabi-nabi, para nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah untuk minta keturunan itu sampai di dalam beberapa riwayat sampai 80 tahun. Bisa Bapak Ibu bayangkan sampai berapa? Sampai 80 tahun. Ya. 80 tahun itu kan kalau sekarang ya, kalau umurnya kita sudah napa? Wis lempoh ya. Sudah lemas ya. Akan tetapi Allah kasih ya kepada Nabi Ibrahim. Makanya kan disebutkan dalam Al-Qur'an Allah karuniakan kepada kami alal kibar, ya, ketika kami sudah tua, ya, ketika orang sudah tidak mungkin, secara perhitungan manusiawi sudah tidak mungkin lagi seumuran itu punya anak. Tapi Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka Allah hanya akan mengatakan jadi, maka jadilah. Nah, dan itu bukan cuma, maaf, bukan hanya di zaman dahulu saja, sampai di zaman ini pun ada. Ya, pernah suatu saat saya kedatangan tamu, ya, tamu seorang bapak-bapak yang sudah, kalau saya katakan sudah mbah-mbah lah, sudah mbah-mbah. Dia bawa anak kecil mungkin usia SD lah, kelas 2 dan seterusnya, sekitar itu. Kemudian saya tanya, ini cucunya Pak? Bukan. Loh, ini apa? Anak saya, subhanallah. Kok bisa Pak? Bapak sudah mbah-mbah, anaknya masih apa? Masih kecil. Iya Ustaz, saya doanya puluhan tahun Ustaz, saya minta sama Allah. Ya. Ketika istri saya hamil Ustaz, setelah sekian puluh tahun, ini bukan belas tahun ya, apa? Puluh tahun. Ketika istri saya hamil, teman-teman saya di kantor itu terbagi menjadi dua. Separuh mengucapkan selamat, istri kamu sudah hamil, sudah nunggu berapa puluh tahun. Separuh yang berikutnya curiga. Ini ada apa ini istri kamu? Jangan-jangan, na'udzubillahi min dzalik kan ya. Jangan-jangan istri kamu ini selingkuh. Ya. Ya akhirnya kan begitu dengar omongan orang kan antara seneng dan juga antara gelisah, ya Allah apa iya ya istri saya seperti itu. Tapi Pak, subhanallah, ketika lahir Pak, yang pertama kali dilihat apanya coba kira-kira? Hidungnya. Yang pertama kali dilihat hidungnya. Karena nuhun sewu, Bapak itu yang datang ke sini itu hidungnya mancung ke dalam gitu loh. Mancung ke dalam. Begitu ngelihat anaknya hidungnya mancung ke dalam, senengnya luar biasa. Ini anakku ini. Buktinya hidungnya sama dengan hidungnya siapa? Bapaknya. Puluhan tahun, Pak Bu. Ya. Puluhan tahun dia berdoa. Jadi ini bukan, jadi kalau saya bawakan ceritanya Nabi Ibrahim, nanti ada yang mengatakan, gue kan mien. Itu kan dulu, sekarang gak mungkin. Loh. Ada. Ini contoh nyata. Ya, saya mendapatkan cerita dari pelaku kisah tersebut langsung ketika beliau datang ke sini. Jadi intinya terus saja berdoa, kalaupun dikabulkan alhamdulillah, kalau belum dikabulkan anggaplah itu nanti adalah tabungan pahala kita saat nanti kita menghadap kepada Allah di hari kiamat.
2: Mutiara nasihat.
6: Kita akan menyebutkan min asbabil buka, di antara sebab-sebab menangis. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya kita zikrul maut. Hendaknya kita banyak mengingat kematian. Mengingat akhirat. Kemana kita besok? Apakah kita akan berujung kepada surga atau neraka? Kesempatan hidup di dunia ini sudah kita maksimalkan atau belum? Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan, segala kenikmatan, yaitu kematian. Berbanyak ingat mati, karena orang yang banyak mengingat kematian, raqqa qalbuh, hatinya akan lunak, wadamat ainuh, matanya akan menangis, wazahada fid dunia, dan dia akan zuhud dalam kehidupan dunia. Dia tidak akan rakus. Karena orang kalau sudah banyak mengingat kematian, tidak ada yang enak dalam hidupnya. Sampai dia tidur dengan istrinya, tidak akan nikmat. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Karena kematian inilah awal. Awal keselamatan atau awal dari bencana kita. Kuburan. Yang kedua, yaitu hendaknya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, mendengarnya dengan khusyuk, sebagaimana hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadri azizun ka azizir raha min al-buka. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dan di dadanya ada didihan seperti didihan panci karena menangis. Mendidih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menangis di dalam salatnya. Karena ia mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang disuruh baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah kepadamu saya baca sedangkan Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mendengar Al-Qur'an ini dari selain saya, dari engkau baca. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surah An-Nisa ketika sampai pada ayat baqaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, maka dia mengangkat kepalanya, ternyata mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengalirkan air mata. Sekarang kita, pernah enggak kita menangis ketika mendengar bacaan Al-Qur'an? Memahami apa isi kandungan Al-Qur'an? Mungkin kita menangis karena suara bacaan imamnya sedih. Karena suaranya lembut, bukan karena makna Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya yang kita pahami. Yang berikutnya adalah sebab dari menangis adalah ziaratul kubur wa tadzakkurul akhirah. Hendaknya kita menziarahi kubur dan banyak mengingat akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah ia. Fa innahu yariqul qalb, karena ia akan melunakkan hati. Wa tadma'ul ain, akan mengalirkan air mata. Wa tudzakkirul akhirah, dan akan mengingatkan kita kepada akhirat. Nah ini dia, ziarahi kubur. Kalau kita ziarahi kubur, kemudian kita ingat bahwasanya kita akan sama seperti orang ini. Apakah nasib kita mendapatkan nikmat di dalam alam barzah atau tidak? Maka Nabi SAW menangis sampai basah. Nabi SAW menangis, kemudian beliau mengatakan, ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, seperti ini persiapkan. Kita setiap hari lihat kuburan, kita setiap hari lihat akhirat. Apakah sudah kita siapkan untuk masuk ke kuburan? Sudah siapkan atau belum? Sudah siapkan jawaban atau belum? Yang mana jawaban kita tahu, tapi jawaban itu bukan jawaban lisan, bukan jawaban kecerdasan, akan tapi ia jawaban keimanan. Di dunia kita tahu, bisa saja di kuburan kita tidak tahu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang ditanya, siapa orang yang utus kepada kalian ini? Dia berusaha untuk mengingat. La adri. Tidak tahu. Pokoknya dia berusaha untuk mencari. Tidak bisa. Kenapa? Karena jawaban itu jawaban iman. dia, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika diingatkan tentang kuburan, melihat kuburan, beliau menangis. Namun diingatkan tentang surga dan neraka, beliau tidak menangis. Maka beliau mengatakan, sungguhnya saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwal manzil min manazil al-akhirah. Sungguhnya kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Karena tempat di akhirat banyak, kuburan, kebangkitan atau mahsyar, kemudian catatan, nanti timbangan, sirat dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Apabila dia selamat di kuburan, maka setelahnya akan lebih mudah lagi. Wa in lam yanju minhu, akan tapi kalau dia tidak selamat di kuburan, fama ba'dahu asyaddu minhu, apa yang setelahnya akan lebih berat lagi. Di kuburan sudah sakit, menjadi lubang dari lubang neraka, di mahsyar lebih terus yang berujung pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabru abza'u minhu." Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan sama sekali kecuali kuburan yang paling ngerinya. Paling ngeri kuburan. Qodiyadillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kita yang mampu menjawab di kuburan selamat hingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua.
2: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ada sebagian orang memiliki sifat pelit. Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan bakhil, dan ada dikenal dengan istilah syuh. Keduanya hampir mirip, namun bakhil kita katakan pelit, sedangkan syuh ini artinya pelit ditambahkan dengan orang itu masih tergila-gila, masih tamak pada harta. Maka kita diperintahkan mohon pada Allah supaya terselamatkan dari sifat pelit, kikir, apalagi ditambah dengan begitu rakusnya kita dengan harta, tidak puas-puasnya kita dengan harta. Syaikh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani dalam buku doanya itu menyusun doa seperti berikut. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak pada harta, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung.
3: Soal jawab.
4: Datanya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
4: Bagaimana cara agar kita selalu berpikir positif terhadap Allah? Karena kadang kita lupa, jika tidak terkabulnya doa akan menyalahkan Allah. Dan kita berpikir ketika doa kita tidak dikabulkan, kita melakukan hal yang sia-sia. Wassalamualaikum dari hamba Allah.
5: Iya. Yeah. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana supaya kita senantiasa berpikir positif kepada Allah? Dalam arti berhusnudzon, berbaik sangka, tidak bersuudzon. Kadang-kadang timbul dalam diri kita, saya sudah berdoa lama kok enggak dikabul-kabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kayak gitu saya sia-sia berdoa kalau kayak gitu. Ini pertanyaan ya muncul, atau perasaan itu muncul ketika kita tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak faham dengan Tuhan kita, tidak faham dengan Rabb kita. Ketika kita tidak mengenal dengan baik Rabb kita, maka akan muncul perasaan itu. Dan perasaan itu tidak akan muncul bagi mereka yang mengenal siapakah Allah. Maka caranya agar pikiran-pikiran negatif tidak muncul, kenalilah Allah sebaik-baiknya. Kenalilah Allah, pahamilah Allah itu siapa. Ya, kita harus memahami Allah itu siapa. Dari mana kita bisa memahami, wahai Ustaz? Dari memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, Allah punya sifat-sifat dan nama-nama yang mulia. Dari situ kita bisa memahami, bisa mengenal betapa luasnya karunia Allah Azza wa Jalla. Saya akan bawakan satu saja yang menggambarkan kepada kita betapa sayangnya Allah kepada kita. Yaitu ketika Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berdoa kepada Allah tidak akan lepas dari tiga kondisi. Yang pertama, akan dikabulkan dengan segera sama Allah. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti. Akan diganti dengan, bukan dikabulkan doanya, akan tapi akan diganti dengan dihindarkan dari mara bahaya. Atau yang ketiga, kata Nabi SAW, kita akan ditabung doa-doa kita yang akan kita ambil nanti pada hari kiamat sebagai pahala. Sebagai pahala. Orang yang berdoa tidak akan lepas dari tiga ini. Coba sekarang, tiga ini semuanya enak, semuanya bagus. Kita berdoa minta A 100.000 dikasih sama Allah 100. Kalau enggak seperti itu sama Allah dihindarkan, seharusnya kepleset. Kalau kepleset akan ke rumah sakit, keluar 100.000.

0: sama Allah enggak dikasih 100.000, akan tetapi kita dihindarkan dari mara bahaya. Atau ternyata kita berdoa ini enggak dikabulkan pertama, kedua, Allah akan tabung itu sebagai pahala yang nanti pada hari kiamat akan kita nikmati. Coba sekarang lihat. Orang berdoa tidak akan lepas dari tiga ini. Selama doanya itu benar. Tidak akan lepas dari tiga ini. Apa ini bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya tidak ada ruginya orang yang berdoa. Saya pernah menyampaikan doa judulnya saya pernah menyampaikan pengajian judulnya enggak ada ruginya. Yakni orang yang berdoa itu enggak akan rugi. Kapanpun dia berdoa kepada Allah tidak akan rugi. Maka inilah yang perlu kita camkan di dalam diri kita baik-baik. Semoga Anda bisa melatih diri untuk senantiasa berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara nasihat.
2: Perlu kita ketahui sebab-sebab ikhlas. Pertama, sebab ikhlas. Mahabbatullahi jalla wa ala. Kita harus lebih mencintai Allah daripada anak cucu kita. Ayo, ini yang sudah jadi nenek-nenek nih. Kalau kita ingin ikhlas, kita harus lebih mencintai Allah daripada anak cucu kita. Lihatlah ibu, perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bentar lagi kita akan Idul Kurban. Hikmah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana beliau menyembelih anaknya Ismail, hampir bu ya, tapi nggak jadi kan, diganti dengan kambing, gibas oleh Allah tabaraka wa taala. Hikmahnya apa bu? Di situ ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bahwa ketika Allah ingin menguji keikhlasan, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah uji dengan menyuruh beliau menyembelih orang yang paling dia cintai. Kalau dia ingin ikhlas kepada Allah, kata Allah, kamu ingin ikhlas? Aku ingin ikhlas kepada-Mu ya Allah. Aku ingin serahkan seluruh urusanku kepada-Mu ya Allah. Allah uji keikhlasannya, bukan dengan dikasih sakit, dikasih masalah dalam rumah tangga, malam-malamnya diperintah oleh Allah, sembelih anakmu. Yang disuruh sembelih bukan istrinya. Kan dua istrinya. Gampang, satu sembelih masih ada satu. Yang disuruh sembelih bukan Ishak. Yang udah lebih gede atau tidak lebih dicintai. Tapi yang disuruh untuk disembelih, digorok lehernya, anak yang paling dia cintai atau orang yang paling dia sayangi. Tuh. Hikmahnya Ismail yang dipilih oleh Allah. Anaknya Ishak, ada Ismail dan Ishak, Bu. Tapi yang beliau lebih sayang itu Ismail. Di antara orang yang paling dia sayang saat itu loh, Bu, Ismail. Nah, ini jawabannya. Bahwa Allah menyuruh beliau menyembelih Ismail karena di saat itu dialah yang paling disayangi oleh Ibrahim. Berarti ini ujian ikhlas. Jadi kalau kita ingin ikhlas, kita harus lebih mencintai Allah daripada anak cucu kita. Kalau kita lebih mencintai anak cucu kita sampai detik ini, jangan bermimpi kita menjadi orang ikhlas. Yang kedua, kita harus mengurangi dan meninggalkan segala hal yang tidak kita bawa mati. Kita harus mengurangi dan meninggalkan segala hal yang tidak kita bawa mati. Arisan-arisan yang isinya cuma ngobrol, ngerumpi, tinggalkan, Bu. Jalan-jalan ke mall yang sifatnya hiburan, kalau dulu sering, kurangi. Lakukan, apalagi sudah umur 40 tahun, hal-hal yang menambah bekal kematian. Kurangi, bahkan tinggalkan segala hal yang tidak menjadi bekal kematian. Tinggalkan, kurangi. Tinggalkan dan kurangi segala hal yang tidak menjadi bekal kematian atau tidak kita bawa mati. Kurangi, Bu. Itu cara ikhlas. Cara ikhlas. Ya. Makanya dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak usah sahabat, seorang tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah. Tabi'in. Beliau pernah lewat suatu jalan, dia lewat jalan gitu, dia lihat ada beberapa anak muda ketawa-ketawa, lagi nongkrong, duduk ketawa-ketawa. Lalu apa kata Allah sendiri? Kenapa kalian tertawa-tawa seperti itu? Apa kalian sudah dijamin surga? Ketawa tidak dilarang, tapi kalau terlalu sering tertawa, kalau kumpul tertawa, apa kalian yakin kalian masuk surga? Kata dia. Lihat, karena beliau takut, karena nggak ada jaminan surga, makanya dia kurang kumpul-kumpul sambil ketawa-ketawa itu. Dia meninggalkan segala apa yang tidak dibawa mati. Ibu udah umur berapa? 50-60, masih suka beli apartemen, mobil, orientasinya dunia. Aduh bu, apartemen, mobil gak dibawa mati, udahlah. Lebih kemana? Enggak. Kalau anaknya, mah ini ya, beli ini, udah. Kalau kamu punya duit, kasih mama, mama mau nyumbang pesantren. Nyumbang masjid, kasihan tuh. Masjid di kampung masih jelek, masih gak pelayak buat tempat ibadah. Itu cara menuju ikhlas. Aduh, kamu jangan, aduh mama, lebaran kok gak pakai baju baru. Allah udah tua, masih mikirin baju baru, masih mikirin macem-macem. Nanya, usaha kita omsetnya setelah kamu pegang berapa M sekarang? Udahlah, serahkan ke anak cucu itu. Gak usah nanya begitu-gitu. Karena itu tidak kita mau mati. Yang ketiga, banyak mengingat mati.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Yang dimaksud dengan syirik itu adalah kita menyajikan suatu ibadat atau menyerahkan suatu ibadat pada selain Allah. Maka ketika seorang berdoa pada Allah, dia berdoa juga pada selain Allah, berarti dia disebut berbuat syirik. Maka perlu dipahami bahwasanya syirik ini adalah dosa yang teramat bahaya. Bahkan Nabi Ibrahim, bapak para nabi, itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya dan dirinya sendiri dijauhkan dari kesyirikan. Beliau pernah berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Artinya, meminta perlindungan dari syirik sangat-sangat kita butuhkan. Karena seorang nabi yang dikatakan sebagai bapak tauhid, beliau meminta pada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Maka kita sebagai seorang muslim pun wajib untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan juga kita banyak-banyak berdoa memohon pada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Coba amalkan doa ini agar kita, bahkan keluarga kita juga dijauhkan dari kesyirikan. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku tahu. Dan aku minta perlindungan kepadamu juga dari berbuat syirik yang aku tidak mengetahuinya.
8: Soal jawab. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Saya seorang ibu, Ustaz, punya anak laki-laki. Saya sudah berusaha untuk mendidik anak saya. Saya pondokkan sudah 4 tahun. Anak saya itu minta pulang, saya pulangkan. Tapi ternyata kelakuan itu tidak berubah, Ustaz. Sekarang dia minta kuliah, saya kuliahkan. Kita ngajak lagi ya berhenti. Saya itu tidak ada lagi ya, saya merasa tabah, sama saudara saya sudah juga tabah.
9: Ya, ke pertanyaannya
8: mungkin. Setiap malam saya,
10: saya mengadu kepada Allah. Sampai kapan saya seperti ini, Ustaz? Kadang-kadang buat hanya jenuh saya, Ustaz.
9: Baik. Inti pertanyaannya,
10: saya minta penjelasannya, Ustaz. Untuk menegakkan, untuk saya semangat.
9: Baik.
10: Biar anak saya ini bisa
9: untuk berusaha. Terus berdoa, Bu, ya.
10: Terima baik. Kasih.
9: Terima Ustaz. Kasih, Ibu. Barakallahu fiik. Naam.
11: Iya. Seorang ibu yang mengeluhkan anaknya sudah diusaha dipondokkan, kemudian juga sudah berdoa kepada Allah, akan tapi ternyata perilaku anaknya ini belum berubah. Sampai kapan ibu itu akan seperti itu menghadapi ujian ini? Bu, yang perlu kita pahami bahwa selama kita hidup di dunia pasti akan ada ujian. Kapan berhenti ujian? Ketika kita masuk surga. Saat itu enggak ada ujian. Kalau ingin berhenti dari ujian, masuklah ke surga. Di sanalah tidak ada ujian. Selama kita masih hidup di dunia, pasti ada ujian. Dan inilah sunnatullah. Akan tetapi orang-orang yang sukses menghadapi ujian di dunia itu, maka dia akan mendapatkan kenikmatan abadi nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Ustaz, ujian ini berat sekali. Betul. Dan pahala itu akan semakin besar dengan beratnya ujian yang kita hadapi. Ya. Semakin berat ujian yang dihadapi oleh seorang insan, maka akan semakin besar pahala yang dia dapatkan kalau dia sukses dan bersabar menghadapi ujian tersebut. Maka apa yang sudah ibu lakukan? Memasukkan anak ke pondok, mendoakan anak, tahajud, ya. Berdoa, memohon, meminta, menghibah, merintih. Itu sudah benar dan teruskan. Lanjutkan sampai kapan? Sampai ibu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya saya menghadap kepada Allah, Ustaz, ternyata anak saya belum baik, terus bagaimana? Tidak apa-apa. Apakah setiap permintaan kita harus dikabulkan sama Allah saat itu juga? Mungkin saja kalau Allah menakdirkan ibu meninggal, kemudian anak ibu belum berubah, mungkin saja anak itu akan berubah setelah ibu nanti meninggal dunia. Apakah kemudian kalau misalnya anak ibu berubah ketika ibu meninggal dunia, apakah ibu rugi? Enggak rugi. Yeah. Jadi yang penting manusia itu berusaha. Dia berusaha, dia berdoa. Entah dikabulkan dengan Allah, entah dikabulkan oleh Allah dengan segera atau tidak, yang penting dia sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasilnya serahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah syair yang diucapkan oleh sebagian penyair yang sangat bagus. Mereka katakan bahwa doa di malam hari itu pasti akan dikabulkan sama Allah. Doa di sepertiga malam pasti akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saja yang namanya pengabulan doa itu terkadang membutuhkan penantian. Membutuhkan penantian. Dan yakinlah bahwa penantian itu pasti ada akhirnya. Tidak ada penantian yang tidak ada akhirnya. Setiap penantian akan ada akhirnya. Kadang kita berdoa kepada Allah, belum dikabulkan, tunggu saja sampai dikabulkan. Pasti akan datang saatnya untuk dikabulkan sama Allah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kami pribadi dan juga kepada ibu.
12: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Suhiha.
13: Hadis 939. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, namun Tirmidzi tidak menyebutkan sahabatnya.

0: disebutkan dalam Bulughul Maram bahwa hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Ibnu Umar dan Tirmidzi, tapi tidak menyebutkan nama sahabatnya. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik, kata beliau, bahwa ini lafaz bukan lafaz ya Ibnu Majah, bukan pula lafaz Tirmidzi. Ya. Akan tetapi lafaz dalam Ibnu Majah itu ada tambahan a'zamu ajran, yang paling besar pahalanya. Dan dalam riwayat Tirmidzi, innal muslim idza kana yukhalit, dengan lafaz sesungguhnya muslim apabila ia bergaul dengan manusia ... sampai demikian. Perhatikan subhanallah, dalam masalah melewatkan lafaz pun juga jangan sampai kita salah menyebutkan ini lafaz Tirmidzi padahal bukan lafaznya dalam Tirmidzi. Ya. Yang kedua, kata Syekh Al-Albani, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Syubah, dari Sulaiman Al-Ash'ath, dari Yahya bin Wathab, dari Syekh, dari ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa isnadnya Ibnu Majah tidak hasan. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Abdul Wahid bin Salih, dan Abdul Wahid bin Salih ini tidak dikenal siapa dia. Dia majhul. Namun memang ia tidak bersendirian. Di mana At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Syu'bah dari Al-A'mash, ya. Sehingga hadis ini dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang hasan dari jalan yang lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
1: Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
0: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan Masyrik dan Maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.

0: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bihi, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Para jemaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini adalah sebab-sebab ikhlas. Perlu kita bahas, karena ikhlas adalah kunci kebahagiaan manusia dunia akhirat. Karena ikhlas adalah sebab Allah meridhai kita sebagai hamba-Nya. Jadi semua kebahagiaan, kebaikan, bahkan yang membuat Allah ridha dan cinta kepada kita, bahkan sebelum kita meninggalkan dunia ini, Allah sudah cinta, sudah meridhai kita, yaitu oleh sebab ikhlas. Ikhlas kita. Baik. Sebagai mukaddimah dari tema kita pada hari ini adalah, ibu yang dirahmati Allah, kita harus sadar betul bahwa kita adalah makhluk yang lemah, baik secara jiwa maupun fisik atau raga. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Lemah secara fisik. Allah sudah katakan, ya, wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kita terlahir, kita dalam keadaan lemah, lemah. Siapa? Bayangkan para jemaah. Coba lihat orang-orang sekitar kita. Dari bayi ada anak, dari bayi sampai 10 tahun, 15 tahun kayak anak kecil, enggak bertumbuh, enggak tumbuh-tumbuh. Kecil badannya, kurus. Kalau ada kelainan yang tidak, atau ada salah satu bagian dari tubuh kita yang tidak Allah tumbuhkan, pasti kita tidak akan seperti ini. Subhanallah. Ada anak mengalami hidrosipalus karena salurannya tersumbat. Membesar dia. Ada yang gak normal di kepalanya. Ada anak yang mengecil. Atau yang pori-porinya mengalami kelainan sehingga dia tidak bisa berkeringat. Harus tiap hari mandi terus. Alhamdulillah, pori-pori Allah yang ngasih. Ada yang ya mengalami sarafnya ada kelainan sehingga dia tangannya bengkok, kakinya bengkok, gak bisa jalan, padahal normal. Jumlah jarinya 5, jari kaki 5, jari tangan 5, tapi bengkok. Gak bisa dia menggerakkan, gak bisa dia fungsikan dengan baik. Para jemaah, ada di daerah sana, di daerah Sragen kalau tidak salah, yang disebut dengan perempuan robot. Dia tidak bisa bergerak begini. Gak bisa membengkokkan badannya, tulangnya gak bisa dibengkokin. kemana-mana tegak, gak bisa nengok. Kenapa para jemaah? Allah ingin tunjukkan bahwa yang membuat kita mampu dan kuat itu Allah. Allah Azza wa Jalla. Anggaplah mereka wajar, awam, gak ngerti kesehatan. Oke, dokter, kita pindah bahas dokter yuk. Kalau seandainya sehat karena dia dokter, dokter tidak boleh sakit kecuali hanya sakit yang ringan. Karena dia tahu. Saya sering berdiskusi dengan ahli medis. Saya bilang kalau dokter, dia adalah orang yang ngerti betul kesehatan, dia tidak boleh sakit yang parah. Karena mereka adalah orang yang paling mengerti sebab-sebab terjadinya penyakit-penyakit yang mematikan. Seorang dokter, dia tahu pencegahan kanker itu apa. Jadi gak boleh dokter kena kanker. Karena dia tahu kanker itu faktornya A, B, C. Di orang awam, misalnya katanya kalau yang bikin kita kanker itu adalah sering makan mecin. Dia tidak pernah makan mecin. Seorang dokter dia tahu bahwa kalau minyak goreng yang dipakai berulang-ulang itu menyebabkan pemicu sel-sel kanker. Dia gak pernah makan goreng-gorengan. Tapi orang yang di jalan, yang mungkin dia seorang pemulung, makannya sembarangan, gak kena kanker. Tapi yang dokter malah kena kanker. Kenapa ibu? Kenapa? Semua itu mendapatkan, itu pesan dari Allah. Pesan dari Allah, bahwa kita tanpa Allah bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu dari Allah, bahwa kita lemah. Artinya apa? Kita sangat bergantung kepada Allah. Silakan Anda jadi orang yang bergelar, seorang yang pinter. Kecil lagi Allah. Kehebatan kita itu pun dari Allah Jalla wa'ala. Kepiawaian kita dalam sesuatu, itu juga dari Allah. Semua kelebihan kita dari Allah Azza wa Jalla wa'ala. Sebentar saja Allah cabut, habis. Habis. Lihat orang-orang tersohor. Meninggal dunia, padahal mereka bisa. Bisa secara ukuran, ayo berapa miliar saya harus habiskan uang untuk menyembuhkan penyakit, bisa. Tapi belum habis hartanya, sudah meninggal dunia. Gak bisa. Para jamaah. Harusnya berarti yang harus yang kita yakini, jangan kita menganggap harta saya menjaga saya, anak saya menjaga saya, tidak. Tapi wa idza maridtu fa yashfin, kalau aku sakit hanya Allah yang menyembuhkan saya. Ihfazillah yahfadka, jagalah agama Allah, amalkan agama Allah, jadikan agama bagian penting dalam hidup kita, niscaya Allah akan menjaga. Itu harus jadi prinsip. Allah segalanya bagi kita, bukan makhluk. Jadi kita lemah. Lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan, bahkan manusia lebih lemah jiwanya. Kenapa dikatakan lemah lejima jiwanya daripada raganya? Karena cenderung ya kepada kebodohan dan keboliman. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahminaha wa ashfaqna minha wa hamala insan innahu kana zaluman jahula." Kami tawarkan komitmen untuk beribadah. Hanya beribadah kepada-Ku, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, mereka menolak untuk berkomitmen karena takut mengingkari komitmen tersebut. Wa hamal insan, tapi manusia berani menerima komitmen beribadah hanya kepada-Ku. Padahal apa kata Allah? Padahal manusia itu bodoh dan zalim. Ketahuilah itu. Begitu kuatnya ketergantungan kita kepada Allah Jalla Jalalu. Di mana tidak ada satupun nikmat sekecil apapun kecuali itu karena rahmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Setiap nikmat yang kalian terima, yang kalian nikmati adalah dari Allah. Dari Allah Jalla wa'ala. Ayo, kita gak usah bahas yang besar-besar, yang vital, jantung kita normal, ya kan? ginjal kita alhamdulillah lengkap, mata normal, pendengaran baik, lisan bisa bicara. Sedikit saja Allah subhanahu wa ta'ala cabut pada bagian yang tidak vital. Misalnya saya kemarin baru baca, ada orang kena kanker lidah, dianggap biasa aja, mending. Ada orang, dia gak apa-apa, cuma mahnya baru kemarin sakit, biasanya gak pernah ngeluh. Suatu ketika dia merasakan perih, ya karena telat sedikit makannya dia lupa, perih, gak lama meninggal. Padahal dia bukan termasuk orang yang mengidap penyakit mah akut, tidak. Tapi meninggal, padahal mahnya hanya sakitnya itu bukan sakit parah. Sedikit aja Allah ambil, selesai. Dan tidaklah mara bahaya tidak menimpa kita. Apapun yang membahayakan kita itu tidak menerpa kita, melainkan karena Allah yang menjaga dan melindungi kita. Allah jaga dan Allah lindungi kita. Semua bentuk perlindungan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa. Tidaklah engkau terhindar dari mara bahaya. Ya, wa iyamsaskallahu bidhur fala kashifa lahu. Kalau Allah sudah hendak melindungi kita dari mara bahaya, maka tidak ada yang dapat mencelakai kita. Jadi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini sangat bergantung kepada Allah azza wa jalla. Semua kebaikan, semua kebaikan, tidak ada satupun keburukan yang ya mana kita selamat darinya, kecuali semata-mata adalah karena rahmat Allah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita adalah hamba dan makhluk Allah yang sangat bergantung kepada rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Hal itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dan itu adalah bagian daripada amalan zikir pagi dan petang, dan juga termasuk lafaz doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak, yang memenuhi segala kebutuhan makhluk, bi rahmatika astaghits, aku memohon pertolongan melalui rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, perbaikilah ya Allah. Dunia apa bu? Kesehatan, urusan rumah tangga, anak, usaha, keluarga, lingkungan, itu dunia. Aslih li sya'ni, perbaiki ya Allah urusan dunia. Agama, kita tambah dekat dengan Allah, kita bisa bertambah amal soleh, kita bisa terus banyak bersedekah, kita bisa ini itu semua, kita bisa semakin bertambah ilmu kita sehingga kita bisa tahu halal haram, kita bisa belajar sehingga bisa tahu tauhid dari syirik, terus bertambah. Di saat semua orang perhatiannya kepada dunia, kita malah bisa menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu agama dan juga beramal. Akhirat, Allah bimbing kita kepada hal-hal yang menambah bekal akhirat kita. Menambah apapun potensi yang Allah berikan, selalu kita manfaatkan dengan izin Allah untuk bisa menambah bekal akhirat. Bisa menambah bekal akhirat, para jemaah. Semuanya bermanfaat, semuanya bernilai ibadah. Itulah yang membuat Allah ya memperbaiki seluruh urusan kita. Kenapa kita hanya minta kepada Allah agar Allah memperbaiki seluruh urusan kita? Kata Nabi SAW apa? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau ya Allah, jangan engkau hentikan rahmatmu untukku walaupun hanya sekejap mata. Jadi seandainya Allah hentikan satu detik saja rahmatnya, kita bukan hanya sakit, bahkan kita binasa. Per detik loh rahmat Allah saling nyambung. Rahmat demi rahmat itu per detik, bahkan lebih dari detik. Mubalaghah, mubalaghah fil kalam, di mana Rasul begitu ya menyukan akan begitu besarnya ketergantungan kita kepada Allah sampai beliau berkata, wala takilni nafsi tarfata'in, jangan engkau hentikan rahmatmu untukku walaupun hanya sekejap mata. Jadi para jemaah dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita. Kalau kita bicara dunia, agama, akhirat, semuanya di tangan Allah, bukan di tangan kita.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran diantaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah. Juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji, yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. wal fath dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
5: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
3: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
6: Radio Mutiara Quran.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 23 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah dengan tema pembahasan yang berjudul Tadabbur Surat Yang Paling Mulia. Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: Ta'awun alal birri wat taqwa, berkumpul, bertatap muka, bercerita, itu mungkin yang pertama. Kemudian saling berbagi. Dan yang ada di yang duduk di hadapan Bapak Ibu semua, faqirun ila rabbi. Kalau bukan karena ingin memperbanyak tempat sujud dan juga bertemu dan berjumpa saudara-saudaranya, mungkin tidak berani untuk duduk di hadapan menyampaikan ilmu yang sedikit. Jazakumullahu khairan yang telah mempersiapkan tempat, mempersiapkan segalanya. Semoga diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah, diberi keberkahan dalam hidup, dalam usaha, harta, keluarga, ilmu. Dan untuk yang hadir di Masjid Luqman Al-Hakim ini dan juga yang bersama kita melalui media, semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, diberi keistiqomahan di atas iman dan takwa, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini, tadabbur surat yang termulia. Ya. Tadabbur surat yang termulia. Kira-kira ini saya menyebut santri ya, atau siswa? Hah? Santri lebih ada izzah. Ya. Lebih mengarah kepada ilmu agama. Apa yang dimaksud dengan surat yang termulia dalam judul kajian kita? Apa surat yang termulia? Ada yang tunjuk tangan? Surat yang dimaksud oleh judul itu, tadabbur surat yang termulia. Surat apakah dari 114 surat di dalam Al-Quran? Mana santrinya? Ayo, ngantuk. Hah? Santri ngantuk? Nah, apa surat yang termulia di dalam Al-Quran? Mana? Hadiah sudah ada. At-Taubah. Ada yang lain? Ini jawabannya benar, tapi bukan itu yang kita maksud. Dapat bisikan? Tidak. Ya, silakan dapat hadiah. Surat yang dimaksud dengan judul ini, surat termulia, adalah surat Al-Fatihah. Silakan. Ya. Ini 99 kisah orang saleh. Yang menjawab At-Taubah dapat hadiah. Ya. Surat Taubat, surat indah. Silakan. Tapi jawaban bukan itu ya. Jawaban yang mana?
10: Al-Fatihah.
9: Al-Fatihah. Semua sudah tahu surat yang termulia dalam Al-Quran Al-Fatihah. Sekarang kita akan ketahui apa dalil-dalil bahwa surat Al-Fatihah itu surat termulia. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Fatihah kita semua insya Allah sudah hafal, namanya pun sudah selalu terdengar di telinga, juga dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Ini nama lainnya. Sebenarnya yang ada nasnya adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Quran. Perhatikan nama-nama surah Al-Fatihah. Ya, ini bukan alias ya. Kalau alias itu lebih negatif. Kalau ini nama lain yang menunjukkan kemuliaan Allah, punya nama yang banyak. Walillahil asma'ul husna. Lil inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Man ahsaha dakhalal jannah. Jadi banyaknya nama dalam sisi ini adalah kemuliaan, tanda kemuliaan. Bukan manusia yang membuat-buat nama sendiri. Ada orang yang punya nama alias Fulan, alias Abu Fulan, alias Fulan, itu negatif, karena ingin menutupi diri. Al-Fatihah, namanya Fatihatul Kitab, masyhur dengan Al-Fatihah. Nama lainnya apa? Ummul Quran. Catat pada santri. Kemudian namanya juga As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Kalau dengan bahasa Arab, alif lam as-sab'ah, tujuh. Ya, as-sab'ah, alif lam sin ba'ain. Kemudian al-mathani, alif lam mim tha alif, kemudian nun dengan ya, al-mathani. Tujuh ayat al-mathani yang selalu diulang-ulang. Tadi dua kali dibaca oleh imam kita. Indah, menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Jazakallahu khairan. As-Sab'ul Mathani apa artinya? Tujuh ayat yang selalu diulang-ulang dibaca. Ya. Kemudian di antara namanya Al-Qur'anul Azim. Sudah berapa itu? Selain Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, As-Saba'ul Mathani, Al-Qur'anul Azim. Al-Fatihah dinamakan Al-Qur'anul Azim. Kemudian juga dinamakan dengan Suratul Hamdi. Suratul Hamdi, surat yang mengandung pujian. Surat pertama dari lima surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdu. Ya, namakan surat Alhamdu. Sudah tahu berapa nama-namanya? Yang lainnya berselisih pelah pendapat ulama. Apakah dinamakan dengan Ummul Kitab? Ada sebagian salaf yang tidak menyukai nama Ummul Kitab, karena lebih identik Ummul Kitab itu kepada Allahul Mahfuz. Ya, Allahul Mahfuz. Ya. Wa indahu Ummul Kitab, kata Allah berfirman, maksudnya adalah Allahul Mahfuz. Tetapi tetap ada sebagian yang menamakan Al-Fatihah dengan Ummul Kitab selain dari Ummul Quran. Sudah? Ya, Fatihatul Kitab jelas ya, dinamakan dengan Fatihatul Kitab karena dia pembuka Al-Quran. Ya, pembuka Al-Quran. Buka Al-Quran yang pertama kita jumpai, Fatihatul Kitab. Yang kedua dinamakan juga dengan Al-Fatihah karena membuka salat. Membuka salat kita. Ya. Nanti kita akan ketahui dalilnya. Sementara Ummul Quran induk. Induk Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran itu disimpulkan oleh Allah pembahasannya di dalam surah Al-Fatihah. Karena Al-Quran itu tidak lepas dari berita tentang Allah, tentang Ahlul Tauhid. Ya. Semua yang ada dalam Al-Quran tersimpulkan di dalam surah Al-Fatihah sehingga dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian As-Saba'ul Mathani sudah kita jelaskan sebabnya, karena selalu diulang-ulang, dia terdiri dari 7 ayat. Al-Quranul Azim itu juga termasuk sama dengan Ummul Quran, dinamakan dengan Al-Quran Azim karena Al-Fatihah merupakan Al-Quran secara global, secara mujmal. Maka dinamakan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang mulia, bacaan yang mulia. Kemudian suratul hamdi tadi sudah kita jelaskan sebabnya, karena dimulai dengan alhamdu. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat Al-Fatihah adalah surat yang agung, surat yang mulia. Kita membacanya setiap hari dan mesti dibaca setiap hari dalam salat fardu kita 17 kali. 17 kali Al-Fatihah bersama setiap muslim yang benar-benar muslim. Muslim yang sejati itu tidak kurang dari 17 kali kebersamaannya dengan Al-Fatihah setiap hari. Kata guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah wa atala baqa'ahu fi sihatin wa afiyah wa barakah lil ummah. Seorang muslim itu untuk mengetahui baik atau tidak baiknya dia sebagai seorang muslim itu tidak butuh lama. 1 kali 24 jam saja. 1 kali dalam 24 jam. Ini muslim yang baik atau tidak? Yaitu dari salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu kita mesti membaca 17 kali Al-Quran. Al-Fatihah. 17 kali Al-Fatihah. Setiap rakaat. Ini didukung oleh dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mesti dibaca setiap rakaat salat fardu. Al-Fatihah yang akan kita pelajari dan kita tadabburi ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Mubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Apa kata Nabi? "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat. Maksudnya la an-nafiyah. Maksudnya salat yang sah. Tidak ada atau tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini nama Fatihatul Kitab yang langsung dari dalil. Fatihatul Kitab kata Nabi. Jadi nama Fatihatul Kitab itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nama Fatihatul Kitab itu dari siapa? Dari Nabi. Apa dalilnya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man shalla lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj." Fahiya khidaj ay ghairu tamam, kata perawi. Barang siapa yang salat walam yaqra dan dia tidak membaca fiha di dalam salatnya bi ummil Qur'an, garis bawahi di sini yang menamakan Al-Fatihah dengan ummul Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla wa lam yaqra bi ummil Qur'an fahiya khidajun. Khidaj kha dal alif jim. Khidaj artinya ghairu tamam. Ya. Ini menunjukkan mestinya membaca Al-Fatihah, dan sekaligus Al-Fatihah dinamakan dengan apa? Ummul Qur'an. Ummul Qur'an. Setelah kita tahu dalil-dalil atau dua hadis yang sahih tentang mestinya Al-Fatihah bersama kita dalam satu hari 17 kali minimal di salat, di salat fardu yang kita kerjakan, sekarang kita ingin tahu keutamaan kenapa Al-Qur'an Al-Fatihah ini menjadi surat yang termulia. Kenapa? Apa dalilnya Al-Fatihah itu surat yang termulia? Ini dalilnya. Ya, makanya jawaban tadi itu benar. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla. Abu Sa'id bukan Al-Khudri tetapi Ibnul Mu'alla. Ya. Abu Sa'id jelas Abu Sa'id tetapi Ibnul Mu'alla, sahabat Nabi radhiyallahu taala an. Al-Mu'alla. Ya, alif lam mim ain lam ya yang tanpa titik di ujung. Kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya alif maqsura. Ya. Ibnul Mu'alla. Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala. Ini luar biasa sahabat ini. Dia bercerita, "Kuntu usalli fil masjidi." Kata Abu Sa'id, "Pernah saya salat dalam masjid." Maksudnya salat sunnah. "Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu." Saat solat terdengar Nabi memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil beliau, beliau sedang solat. Kira-kira apa yang dilakukan? Dia karena merasa dalam solat maka dia tidak menyahut panggilan Nabi. Catat baik-baik. dalam karena merasa dalam sholat panggilan Nabi tadi di sahut atau tidak? Tidak ada sahutnya panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selesai sholat, dia jumpai Nabi. Lalu dia mengatakan, faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Langsung dia sebutkan alasannya. Tadi kau manggil, aku sedang sholat ya Rasulullah. Dengarkan baik-baik apa kata Nabi. Ini pelajaran penting nantinya. Dengarkan baik-baik apa kata Rasulullah SAW. Ketika Abu Sa'id bin Mu'allah datang, kemudian dia tiba-tiba langsung mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Sungguhnya saya ketika engkau panggil tadi sedang salat. Apa kata Rasulullah SAW? Summa qal, faqala, alam yaqulillahum. Bukankah Allah telah berfirman? Perhatikan. Ini Nabi menegurnya. Bukankah Allah telah berfirman? Di surat Al-Anfal ayat 24. Al-Anfal 24. Catat baik-baik, ini luar biasa ayat ini. Ketika Abu Sa'id Ibn Mu'alla beralasan kenapa tidak menyahut panggilan Nabi tadi, saya sedang salat ya Rasul alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Alam yaqulillah, bukankah Allah telah berfirman? Di surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? Catat baik-baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kamu untuk apa yang memberikan kehidupan kepadamu. Allah dan Rasul bila memanggil, pasti itu adalah untuk kehidupan kita. Ruh kita yang akan diberikan oleh Allah ketika Allah dan Rasulnya memanggil. Jadi Nabi menegur atau tidak? Ditegur oleh Nabi atau tidak dia? Apapun alasannya. Padahal tadi sedang sholat cuma alasannya. Bukan sedang bermain-main, bukan sedang makan, bukan sedang berleha-leha dan bersantai-santai. Sedang sholat dia. Ditegur oleh Nabi. Ini waktu syuruk ya, 4 menit. Ya. Kalau kajian kita, berapa sisanya? Ini harus diketahui juga nih. Kita belum masuk ke tadabbur. Berapa? Ditambah berapa kali lipat lagi itu? Hah? 2 kali lipat. Tadi saya minta garis bawahi tadi. Dia sedang sholat, kemudian dia dipanggil oleh Nabi dan dia beralasan sedang sholat. Nabi SAW menegurnya. Alam yaqulillah istajibu lillah. Ini bunyi hadisnya. Yang tadi saya lengkapnya saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi Nabi hanya mengatakan istajibu lillah idza da'akum lima yuhyikum. Selesai. Karena Nabi SAW sebenarnya memanggilnya untuk memberitahu. Kata Nabi, summa qala li, kata Abu Sa'id al-Ibn al-Mu'alla. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan kepadaku, setelah menegurnya. Dan catat baik-baik. Kalau Allah dan Rasul memanggil kita, sekian banyak dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina aman. Banyak. Di surat yang kemarin di subuh kita baca di mana itu? Bagan Batu. Ya, kita pelajari surat Adab. Di satu surat itu 5 kali ya ayyuhalladzina aman. Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba', ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun qaum, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. 5 kali Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang beriman. Apalagi di dalam Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, jika kalian wahai orang yang beriman mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga, dengarkan dengan seksama, jangan main-main apapun alasannya. Abu Sa'id bin al-Mu'alla sedang salat, Allah Nabi SAW manggilnya, lalu dia beralasan salat. Nabi mengatakan, bukankah Allah telah mengatakan istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah dan Rasulnya bila memanggil itu untuk kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kepentingan kita, untuk ruh kita, untuk kesuksesan kita, untuk kejayaan kita, untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Pasang telinga. Karena kata Ibnu Abbas, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu satu di antara dua. Imma amrun amarallahu bih, kemungkinan perintah yang Allah suruh kita agar kita mendapatkan kemuliaan, atau nahyun nahallahu an, atau larangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak sengsara, agar kita tidak celaka. Itulah kehidupan. Setelah itu ternyata memang indah. Nabi menginginkan ruh untuk Abu Sa'id bin Mu'alla. Apa kata Abu Sa'id Mu'alla, Ibnu Mu'alla? Thumma qala li. Kita tadi tentang apa ini hadis? Tentang Al-Fatihah, surat yang termulia. Ini dalilnya. Kata Nabi kepada Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu an, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari. La u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari. Saya akan ajari engkau hai Abu Sa'id, akan saya beritahu kamu tentang sebuah surat yang paling mulia. Itu dia dalilnya. Hiya a'zamu suwari fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Qabla an

tampakkan kepadanya bahwa engkau benar-benar perhatian kepadanya. Nabi kita SAW luar biasa. Makanya dia adalah sebaik-baik guru pendidik. Ya. Dengan berbagai macam cara. Dia dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan. Padahal mungkin saja para sahabat sudah tahu jawabannya, tapi dia tetap bertanya. Atadruna ma ayu yaumin hadha? Atadruna ayu syahrin hadha? Atadruna ayu baladin hadha? Di khutbah Arafah. Para sahabat heran, ini semua tahu berada di bulan di hari yang haram, di bulan yang haram, di tanah haram. Tetapi Nabi ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting. Di sini untuk menyatakan, padahal dia belum memberitahukan surat yang termulia tadi. Tapi untuk menyatakan kepada Abu Sa'id bahwa dia ingin Abu Sa'id menambut atau menerima pelajaran ini dengan hati yang terbuka, dipegangnya tangannya. Tsumma akhadha biyadi, atau pegang pundak. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, masih anak. Abdullah bin Umar masih anak. Kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak. Subhanallah, itu tidak akan terlupakan oleh mereka. Bagaimana sikap-sikap Nabi yang menyentuh hati mereka, yang membuka dada mereka. Ini pendidik yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Akhadha Rasulullah sallam bi mankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Padahal anak-anak, hiduplah engkau di dunia hai Ibnu Umar seakan-akan engkau orang asing atau menyeberangi jalan. Dia paham ternyata. Padahal dia masih muda, tapi daya pahamnya luar biasa. Taufik dari Allah. Lalu dia tafsirkan. Idza asbahta fala tantadhirul masaa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah wa khudh min li sihhatika wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Balik kita kepada hadis tadi. Dipegang tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia terus dalam masjid. Kemudian mereka pun keluar. Kata beliau, ya. Falamma arada an yakhruja, ketika Nabi hendak keluar dari masjid, si saking penasarannya Abu Sa'id, khawatir dia Nabi lupa, maka dia mengingatkan Nabi. Qultu lahu ya Rasulullah, alam taqul, bukankah tadi engkau telah mengatakan kepadaku, la u'allimannaka, ya, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwarin fil Qur'an. Diingatkan oleh Abu Sa'id Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menyemberitahukan kepadanya surat yang termulia tadi. Apa? Apa? Al-Fatihah. Nabi membaca dari awal sampai akhir. Qal alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai akhir, atau alhamdulillah sebagai namanya. Kata beliau, hiya sab'ul mathani. Ini tadi dalilnya, nama yang tadi telah kita sebutkan. Ini dalilnya. Kata Nabi, Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Ini juga dalilnya, nama yang tadi. Wal Qur'anul azim alladhi utituhu, yang telah diberikan kepadaku. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hadis tentang kemuliaan surat Al-Fatihah. Tadi adalah menunjukkan bahwa dia yang termulia. Sekarang keistimewaan, dan memang dia berhak mendapatkan posisi surat yang termulia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, habrul ummah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Apa kata Ibnu Abbas? Bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Jibril bersama Nabi duduk.

0: Ini ceritanya bukan karena Ibnu Abbas tahu itu Jibril. Setelah diberitahukan oleh Nabi SAW. Ya, bahwa dia Jibril. Sebagaimana Umar juga. Ketika Jibril datang menjelma, Umar tidak tahu radhiyallahu ta'ala bahwa itu Jibril. Tahu hadis Jibril? Hafal hadis nomor kedua di Arba'un Nawawiyah? Hafal? Pendek atau panjang hadis itu? Oh. Bainama nahnu julusun an Abi Hafsin Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa asna rukbatayhi ila rukbatayhi, wada'a kafaihi fa kafaihi ala fakhidhihi, fa qala ya Muhammad akhbirni. Seterusnya, setelah selesai menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, kemudian dijawab oleh Nabi SAW, kata beliau, falabithna maliyan, kata Umar. Faqala Rasulullah SAW, atadri manis sa'il, kultullahu wa rasuluhu alam. Tahukah kamu siapa yang dahulu pernah bertanya tentang Islam, tentang iman? Kata Umar, saya tidak tahu. Ya. Lalu Nabi mengabarkan, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Muslim. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi Ibnu Abbas dalam hadis ini menceritakan bukan karena dia tahu Jibril langsung, tetapi setelah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama Jibril qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a naqidan min fawqihi. Ketika dia duduk bersama Nabi, tiba-tiba terdengar suara di atas menggelegar. Ya. Lalu diangkat kepalanya, menoleh, menengadah ke atas. Farafa'a ra'sahu. Faqal, kata Jibril kepada Nabi mengabarkan, Nabi tidak tahu menahu. Jibril yang tahu. Ya. Karena ini masalah alam yang di atas, bukan alam yang di bumi. Dan Allah juga tidak memberitahukan kepadanya. Kata Jibril, hadza babun minas sama'i futihal yawma lam yuftah qattu illa al-yawm. Kata Jibril mengabarkan kepada Nabi, itu yang berbunyi adalah bunyi pintu langit yang dibuka. Jadi langit itu ada pintunya. Catat, langit itu bangunan yang ada pintunya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-arda an tazula wa la izalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi langit itu bangunan makhluk Allah yang besar, ada pintu-pintunya. Itu suara, kata Jibril, itu sebuah pintu di langit yang dibuka, yang sebelum-sebelum, yang tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Lam yuftah illal yawm. Sebelumnya tidak pernah dibuka dan setelahnya tidak akan dibuka kembali. Menunjukkan itu istimewa. Ya. Kemudian fanazala minhu malak. Dari pintu yang dibuka saat itu saja turunlah satu malaikat. Malak itu mufradnya malak, malaikat. Malakun mufrad. Tahu mufrad? Musannanya? Hah? Malakani. Ada dalilnya malakani? Siapa yang tahu? Malaikat dengan bentuk musanna dalam hadis. Kalau ini kan satu nih, malak mufrad. Nazala wa fanazala minhu malak. Saya minta hadis yang menunjukkan kata malaikat dengan bentuk musanna. Kalau santri tidak ada jawabannya, selain santri. Hah? Santri? Selain santri? Yang katanya dengan lafaz malakani. ngantuk. Hah? Tambah hadiahnya. Tiga hadiah. Malakani. Kalau malak sudah ada. Fanazala minhu malak. Kalau malaikat sekian banyak. Ayo hadirkan ingatan. Ahsantah. Hadis tentang perjalanan setelah mati di alam kubur. Apa bunyinya? Tidak hafal. Tapi benar ya. Biar saya yang ingatkan. Silakan ambil hadiah. Kalau tidak tahu hadiah seperti kurangi hadiah apanya. Hadiahnya. Silakan. Hadis tentang pertanyaan kubur. Barakallahu fiik. Ya, hadis Bukhari dan yang lain-lainnya. Baru-baru kita membaca ini dalam pelajaran saya Bukhari di Pekanbaru. Ketika malaikat mayat sudah dikuburkan, kemudian ditinggalkan oleh yang mengantarkan, fayasma'u qur'ani alihim. Ya, atau khafqani. Imam Bukhari menggunakan lafaz di babnya khafqa, sementara dalam hadisnya qur'ani alihim. Ja'ahu malakani. Datanglah dua malaikat. Fayuqidanihi. Malaikat yang dua tadi mendudukkannya. Malakani. Ja'ahu malak. Atau atahu malakani. Ya, atahu malakani. Ya, santa. Kalau lafaz malaikat sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi malakun mufrad, malakani muthanna, malaikatun jama'. Kata Jibril tentang hadis tadi, turunlah dari pintu yang dibuka yang pertama-tama dan terakhir dibuka dari pintu-pintu langit yang banyak. Ya, berarti ketika diturunkan oleh Allah, ketika Allah mengabarkan tentang siksa kaum Nabi Nuh, fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ya, apakah maksud dari pintu-pintu itu semua pintu, atau memang Allah mengibaratkan bahwa hujan sederas-derasnya untuk menetapkan terjadinya banjir besar yang tidak ada yang tidak ditenggelamkan oleh air sampai puncak gunung semuanya tenggelam. Balik kita ke hadis ini, dari pintu tadi turun satu malaikat. Faqala lahu, maka Jibril berkata kepada Nabi, hadza malakun, ini malaikat yang akan turun. Nazala ilal ardi, turun ke bumi. Lam yanzil qattu illa al-yawm. Malaikat ini pun turunnya hanya hari ini. Sebelum-sebelumnya pun tidak pernah turun. Setelah hari ini juga tidak akan turun lagi. Ya, nampak istimewanya. Pintunya istimewa. Malaikat yang turun melewati pintu tadi juga istimewa. Khusus malaikatnya. Khusus pintunya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika dia turun menjumpai Nabi. Jibril ketika itu bersama Nabi. Fasallam. Malaikat itu mengucapkan salam. Waqal, lalu dia menyampaikan kepada Nabi, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablaka. Jadi turunnya hanya untuk menyampaikan kabar gembira. Bergembiralah engkau, kata malaikat tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, dengan dua nur. Bergembiralah engkau dengan dua nur yang telah diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Luar biasa istimewa. Pintunya istimewa, malaikatnya istimewa, beritanya pun istimewa khusus untuk nabi. Kabar gembira, dua cahaya diberikan kepada Nabi, seorang pun tidak ada yang menerima sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dua cahaya? Fatihatil Kitab. Nah, ini Al-Qur'an Al-Fatihah. Fatihatil Kitab wa khawatimi suratil al-Baqarah. Wa khawatimi suratil Baqarah. Dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Itulah dua cahaya. Ya. Surat Al-Fatihah pertama, kemudian yang kedua ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Itu terutama dua ayat yang terakhir. Ya, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kata Nabi, kata malaikat tadi, lam tuqra biharfin minhuma. Dari dua cahaya tadi tidak satu huruf pun engkau membacanya, illa utita, kecuali engkau diberi, maksudnya diberi segala yang kamu mau, menunjukkan besarnya, luar biasanya keutamaan dan kemuliaan ayat-ayat yang terdapat di cahaya yang pertama yaitu Fatihatul Kitab, dan cahaya yang kedua Khawatim Suratul Baqarah. Terkait dengan Khawatim Suratul Baqarah, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, man qara'a ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kafata. Siapa yang membaca dua ayat di ujung surah Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua-duanya sudah cukup untuknya atau sudah mencukupinya, kata para ulama. Dan ini pendapat yang rajih dari dua pendapat para ulama, yaitu mencukupi dari gangguan sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung sampai pagi. Ada lagi yang berpendapat bahwa sudah cukup dari qiyamul lail, dan ini dilemahkan oleh para ulama, pendapat yang kedua. Kalau sudah dibaca maka cukup dari qiyamul lail, tetapi yang rajihnya adalah sudah cukup sebagai pelindung, penjaga dari apapun yang mengancam keselamatan kita sampai pagi. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita ketahui tentang surat Al-Fatihah tadi, keutamaannya dan yang lainnya, dan kita tentu sangat bersyukur kepada Allah dengan surat Al-Fatihah, sebagaimana Nabi SAW sangat bersyukur dengan surat Al-Fatihah. Maka di antara bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat surat Al-Fatihah yang luar biasa ini, maka kewajiban kita untuk membacanya haqqut tilawah. Untuk membaca Al-Fatihah itu dengan apa? Dengan haqqut tilawah, dengan bacaan yang benar-benar sempurna. Haqqut tilawah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Surah Al-Baqarah 121. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Al-Quran, lalu mereka membacanya dengan haqqa tilawah. Haqqa tilawati. Apa itu haqqa tilawah? Haqqa tilawah memiliki tiga kriteria. Catat dengan baik-baik, kata para ulama bahwa haqqa tilawah yang harus kita berikan kepada surah Al-Fatihah secara khusus adalah memiliki tiga kriteria. Yang pertama, tilawatul hifzi wa iqamatul huruf, yaitu membaca untuk menghafal dan menegakkan hukum-hukum hurufnya. Membaca dengan baik sesuai dengan hukum makharijul huruf dan tajwid. Ya. Dengan tartil itu tilawah kriteria yang pertama, membacanya hurufnya dikeluarkan dengan tepat, adanya juga dengan benar. Indah kalau didengar, menyentuh kalau didengar. Ketika yang membaca Al-Quran itu berhenti di tempat yang layak dia berhenti dan memang harus berhenti di sana, maka yang mendengarnya pun puas mendengarnya. Ketika dia memulai bacaannya di tempat yang benar, maka orang yang mendengarnya pun akan puas mendengarnya. Saya kemarin sempat menjadi makmum imam, saya benar-benar merasa tidak nyaman sholatnya. Karena ketika dia ibtida dari awal membaca, tidak menyambung. Tidak menyambung. Seperti contoh misalnya, fawailul lil musallin, itu tidak dibacanya fawailul musallin. Lalu dia hanya membaca alladzina hum fi salatihim sahun. Dimulai dari situ. Sebelumnya dia dibaca. Kan tidak enak dia. Nah, seperti itulah kira-kira ketika dia baca. Sehingga saya, loh, ini kok tidak nyambung. Makanya haqqat tilawah, kriteria pertama, membaca dengan memberikan hak-hak huruf, hak-hak hukum tajwid, hak-hak makharij, waqaf dan ibtidak. Kemudian yang kedua, tilawatul fahmi wa aqlul ma'ani. Tilawatul fahmi wa aqlul ma'ani, membaca dengan paham dan mengerti makna. Ini yang harus kita berikan kepada surah Al-Fatihah yang istimewa tadi, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan mentadabbur. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk ditadabburi, apalagi surat yang termulia ini. Bahkan khusus diberitakan kepada Nabi tentang kemuliaannya dalam hadis yang tadi kita telah dengarkan bersama. Allah berfirman, afala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab kami turunkan kepadamu berkah. Isinya berkah. Dia memberikan keberkahan. Tujuannya liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabbur. Ini yang kedua tadi. Tilawatu al-fahmi wa aqlul ma'ani, kata para ulama. Liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Menunjukkan bahwa Allah menegur orang-orang yang tidak mau memahami Al-Qur'an, terutama surah Al-Fatihah. Kemudian kriteria yang ketiga, tilawatul qiyami bima yaqtadihi, tilawatul qiyami bima yaqtadihi min luzumi siratillahil mustaqim, membaca dengan tujuan menegakkan tuntutan-tuntutannya agar kita tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Mengamalkan. Jadi Al-Fatihah itu merupakan global dari Al-Quran. Bila kita tadabbur, ternyata luar biasa luasnya kandungan surah Al-Fatihah. Maka karena perintah dari Allah untuk mensyukuri nikmat, dan nikmat Al-Fatihah adalah nikmat yang besar, dan maka kita mesti mentilawahnya dengan haqqa tilawah, dengan tiga kriteria tadi. Lantaran itu, maka yang tersisa dari waktu yang kurang dari seperempat jam, kita dengan cepat-cepatnya akan mempelajari sedikit kandungan dari surah Al-Fatihah. Ya, memang sampai jam 7 ya. Jangan ragu-ragu, kalau sebelum jam 7 saya juga siap untuk berhenti. Hah? Kalau memang sebelum jam 7, kami biasanya kajian subuh itu sampai setengah 7 malah. Ya. Tapi lihat tadi jam 5 belum sholat subuh lagi kan. Kita di Pekanbaru azannya sebelum jam 5. Tapi biasanya kalau di masjid kita itu Iya, enggak apa-apa. Tapi maksud saya apa memang sampai jam 7 biasa? Saya nanti khawatir nanti tiba-tiba ustaz itu panjang kali, sebenarnya 7:30 sudah keluar gitu. Betul. Jangan ragu-ragu. Hah? Enggak. Kalau memang minta sebelum jam 7, saya selesaikan. Jam 7 ya? Sepakat kita jam 7. Baik. Kita mulai melalui tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Cuma hanya ringkas saja ya. Melalui tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Karena beliau tafsirnya ringkas, meringkas tafsir-tafsir yang panjang sebelum-sebelumnya. Kata beliau, Al-Fatihah tentu khilaf orang ulama apakah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Yang rajihnya tidak, walaupun tertulis di mushaf-mushaf dimulai dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tetapi melalui hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi surah Al-Fatihah antara aku dengan hambaku dua bahagian, kata Allah dalam hadis qudsi. Hadis sahih. Lalu Allah SWT memulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terlepas dari ini, kita sedang bukan sedang membahas khilaf tentang masalah itu, tapi sedang mentadabur surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tentu artinya semua kita sudah tahu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya. Kata Syekh Sa'di, abtadi'u bi kulli ismin lillah. Saya memulai dengan seluruh nama-nama Allah. Karena lafaz tadi ismun itu mufrad, kemudian diidofahkan, kata para ulama nahu, ulama bahasa Arab, mufrad bila diidofahkan maka hukumnya umum, makanya semua nama Allah masuk di situ. Saya memulai dengan menyebut semua nama Allah, ya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Di antara namanya, di samping Allah, namanya Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama yang khusus milik Allah, ya, nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas di ayat kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, ini dua nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah, ismani, ya, dua nama Ar-Rahman, satu nama Ar-Rahim, dua nama, nama kedua, ya, ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah. Dua nama yang kedua-duanya menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang mana rahmatnya maha luas dan maha agung, allati wasi'at kulla syai. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan wa katabaha lil muttaqina, Allah mestikan rahmatnya untuk orang-orang yang bertakwa, al-muttabi'ina li-anbiya'ihi, yang mengikuti nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, warusuli. Faha'ula'i lahumur rahmatul mutlaqatu, wa man adahum fa'innahu falahu nasibu minha. Jadi kita sudah tahu Allah memiliki dua nama, yang Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama ini membawa kita kepada sebuah sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu apa? Rahmat. Yang mana rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu dari makhluknya. Tidak ada makhluk Allah kecuali mendapat rahmat Allah. Cuma catat baik-baik, bahwa untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan rasul, itu Allah mestikan mendapatkan rahmatnya. Mendapatkan rahmatnya. Dan rahmat yang dimestikan oleh Allah untuk mereka itu rahmat yang mutlak. Mutlak yaitu mencakup sekian banyak makna. Kasih sayang, perhatian, cinta, perlindungan, dikokohkan di atas jalan keridhaannya dan di atas keimanan. Nanti di akhirat 99 rahmat yang disimpan oleh Allah untuk mereka. Karena Allah mencipta 100 rahmat, satu diturunkannya di dunia ini, 99 yang tidak akhirat. Nah, untuk hamba-hamba yang bertakwa, yang mengikuti para rasul tadi, itu akan Allah limpahkan semua rahmat yang tersisa tadi untuk mereka di surga. Ini yang harus kita catat baik-baik. Ya. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ke ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Lillah, milik Allah. Rabbil Alamin, Rabb, pencipta. Al-Alamin, alam semesta. Yeah. Alhamdu, kata beliau, huwa thana'u ala Allah. Alhamdu adalah pujian untuk Allah. Perhatikan, alhamdu adalah pujian untuk Allah bisifatil kamal, disebabkan Allah memiliki sifat yang sempurna. Wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adl. Disebabkan juga yang kedua. Kalau tadi karena sifatnya yang sempurna, yang maha sempurna, yang kedua disebabkan perbuatan-perbuatannya yang rotasinya berkeliling atau berputar antara al-fadlu wal-adlu, antara anugerah dan keadilan. Tidak lepas perbuatan Allah dari fadlan wa adlan. Fadlan adalah anugerah, keutamaan yang diberikan kepada yang berhak menerima keutamaan dari nikmat-nikmat kasih sayang, ridha. Sementara adlan yaitu perbuatan yang terkait untuk orang-orang yang berhak menerima siksa di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Dipuji Allah. Dipuji Allah SWT lantaran dia memberikan orang yang berhak dihukum di dunia, dibinasakan di dunia. Seperti Nabi kaum Nabi Nuh, habis semuanya ditenggelamkan dengan banjir. Itu adlan. Allah Maha terpuji dengan itu. Ketika Allah binasakan kaum Ad, kaum Nabi Hud, ketika Allah membinasakan kaum Nabi Thamud, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh, ketika Allah SWT membinasakan kaum Nabi Lut, habis binasa semuanya tanpa tersisa. Itu kenapa? Karena kemahaadilan Allah, dan Allah Maha terpuji dari situ. Maha terpuji dari sisi ini. Maka Allah terpuji bukan hanya karena dia telah memberi kepada yang berhak memberi. Allah ketika menghukum yang berhak dihukum, baik di dunia maupun nanti di neraka, itu karena maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Rabbil alamin. Jadi alif lam ini mungkin catatan bagi yang belajar bahasa Arab. Alif lam di alhamdu itu alhamdu. Alif lam itu kata ulama tafsir adalah alif lam lil istighraq. Ya. Yeah. Lil istighraq. Alif lam yang fungsinya untuk menenggelamkan, mencakupi, meliputi. Makanya diterjemahkannya dengan apa? Segala. Itu alif lamnya itu. Segala itu karena ada alif lamnya. Lil istighraq. Segala puji. Jadi tidak ada pujian-pujian kecuali hanya untuk Allah. Kenapa tadi? Karena sifatnya yang sempurna, karena perbuatannya yang tidak akan keluar dari tafadulan wa adlan. Rabbil alamin. Rabbil alamin, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik, itu makna Rabb. Pencipta, pengatur, penguasa, pemilik, pengurus, itu makna Rabb dari nama Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini dia yang mencipta. Dia mengatur, dia mengurusi, dia memiliki, dia yang menguasai. Apapun yang terjadi dalam semesta itu kekuasaan dia, keputusan dia, ketetapannya. Apapun yang terjadi, tumbuhnya tanaman, matinya tanaman yang sudah diperhatikan oleh petani dengan sebaik-baiknya, dipupuk dan terus ternyata mati. Dia yang mengaturnya. Turun hujan, tidak turun hujan, kemarau, kebanjiran, gempa, longsor, apapun kejadian dalam semesta ini, itu rububiyyatu rabbil alamin. Adalah ketetapan aturan Rabbul Alamin. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ia kehendaki pasti terjadi, yang tidak ia kehendaki tidak mungkin terjadi. Itu Rabbul Alam, rububiyyatullah. Kemudian Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ini luar biasa ini. Maliki Yaumiddin ini Malik, penguasa. Yaumiddin, hari pembalasan. Dia yang memiliki sifat kekuasaan mutlak. Allah yang memiliki sifat penguasa mutlak. Di mana semua, tadi yang kita dari makna rububiyyah, semua yang ada itu di bawah ketentuannya. Semua kejadian di bawah aturannya. Semua yang berlaku itu keputusannya. Itu penguasa yang mutlak. Penguasa yang mutlak, Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah mengkhususkan hari pembalasan, Yaumiddin, hari pembalasan, untuk kekuasaannya yang mutlak tadi? Kata para ulama, karena di dunia ini banyak yang masih mengaku bahwa dia penguasa. Ya, manusia-manusia semenjak dahulu sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, akan pasti selalu menyaingi Allah. Padahal kekuasaan mereka tidak mutlak. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Katakanlah, ya Allah, zat yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki, memuliakan siapa yang ia kehendaki, menghinakan siapa yang ia kehendaki, itu mutlaknya kekuasaan Allah. Lalu kenapa hanya di akhirat? Karena itu tadi, di dunia masih banyak yang mengaku penguasa. Bahkan Fir'aun mengatakan bahwa dia penguasa tertinggi. Ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Kata Fir'aun, mengaku dengan pongahnya, dengan angkuh dan sombongnya. Tapi di akhirat nanti itu tidak akan ada lagi yang mengaku penguasa. Karena embel-embel kekuasaan tidak ada lagi. Bala tentara tidak ada, singgasana tidak ada, orang-orang harta juga tidak ada. Tidak ada apa-apa. Manusia semuanya sama. Satu syaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kata Nabi SAW. Kalian dihimpun oleh Allah nanti di hari kiamat, tidak ada beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Bagaimana mungkin ada satu mengatakan, saya penguasa kalian? Tidak mungkin. Makanya Allah khususkan ungkapan Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah satu-satunya yang kami ibadati dan engkaulah satu-satunya tempat kami meminta. Ya. Ini menunjuk, ini dua luar biasa, bahwa hanya kepada Allah kita ibadati dan hanya Allah tempat kita meminta pertolongan. Dan ini inti dari kehidupan manusia di dunia. Mengibadati Allah, dan dalam beribadah dia pasti memerlukan pertolongan dari Allah. Makanya ketika ada kumandang azan hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak mungkin salat, tidak akan mungkin puasa, zakat, haji dan seterusnya kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan. Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala zakkaina wala sumna. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, andai engkau tidak memberikan kekuatan maka kami tidak mendapatkan hidayah. Tidak akan mungkin salat, puasa dan zakat. Jadi kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari keberadaan kita di dunia, menghambakan diri kepada Allah dan membutuhkan pertolongan Allah dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon pertolongan, ihdinas siratal mustaqim, sampai terakhir itu adalah permohonan kita kepada Allah untuk diberikan jalan ke jalan ke meminta diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Dan meminta petunjuk ke jalan lurus ini ada dua. Yang pertama, dimasukkan ke jalan yang lurus, yang kedua diistiqomahkan di atas jalan yang lurus. Jadi kita yang sudah berada di atas agama Islam ini, kita juga terus meminta kepada Allah agar diberi ketetapan untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Al-hidayah ila sirat wal hidayah ala sirat, kata para ulama tafsir. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini adalah hakikat dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu para jemaah dua kriteria cuma, tidak ada tiganya. Yang pertama, al-ilmu bilhaq, mengenal kebaikan, mengilmui kebenaran. Kemudian yang kedua, wal-amalu bihi, dan menerapkan dalam kehidupan. Bila terpisah antara satu dengan dua ini, maka antara maghdub alaihim dan dhalin. Maghdub alaihim, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Sementara dhalin, orang yang semangat beramal tanpa ilmu. Jadi untuk menjadi jalan, untuk menjadi berada di atas jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, kita harus menggabungkan antara ilmu tentang kebenaran dan mengamalkannya. Inilah secara ringkas tentang surah Al-Fatihah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu kitabnya, saya lupa apakah Adabul Masyi ila Salah atau yang lainnya, dia mengatakan seyogyanya setiap orang yang sedang membaca Al-Fatihah meniatkan berdoa. Bukan hanya sekedar membaca, tapi meniatkan berdoa, karena memang isinya Al-Fatihah itu doa, meminta kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Allah, memuji-muji, mengakui kelemahan kita, mengakui kemahan besar Allah, kemudian baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berdoa yang luar biasa. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena memang waktu sudah, bahkan sudah lewat jam 7, kita tidak berpanjang lebar menguraikan mentadabbur ayat ini. Silahkan baca banyak tafsir-tafsir ya, terutama tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, ini sangat luar biasa, dan saya yakin sudah diterjemahkannya juga, diterjemahkan dan terjemahannya tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Silakan dibaca, banyak faedah-faedah di akhir-akhir Al-Fatihah ini dibahas oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menuntun kita. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دين دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Quranil Karim.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Di zaman ini, pemuda-pemuda dan pengguna internet cobaannya sangat-sangat berat. Karena setiap membuka Facebook, setiap membuka YouTube, akan melihat gambar-gambar, video-video yang tidak pantas untuk kita lihat. Maka ketergantungan kita harus saat ini sangat besar pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dari Allah. Ada satu doa sangat-sangat dibutuhkan oleh para penggiat dunia maya. Yaitu Nabi SAW itu pernah mengajarkan suatu doa kepada seorang sahabat yang ketika itu meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan doa meminta perlindungan. Maka diajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jeleknya pendengaran, dari jeleknya penglihatan, dari jeleknya lisan omongan, dari jeleknya hati, dari jeleknya mani.
2: Soal jawab.
3: Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika didikan kita berbeda madhab dengan apa yang didapatkan anak dari sekolahnya? Apakah orang tua yang mengikuti anak atau anak yang mengikuti orang tua? Jazakumullahu khairan. Bukan anak yang mengikuti orang tua dan bukan orang tua yang mengikuti anak, tapi orang tua dan anak mengikuti dalil. Mengikuti dalil. Mengikuti Al-Quran, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan beda madhab. Ya. Perbedaan itu ada perbedaan yang sifatnya prinsipil, ada perbedaan yang sifatnya tidak prinsipil. Atau mungkin yang lebih pasnya adalah ikhtilaf tanawwu' dan ikhtilaf tadad. Perbedaan yang satu ada dalilnya, yang satu enggak ada dalilnya, dengan perbedaan yang masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama kuat. Kalau perbedaannya antara apa yang disampaikan di sekolah dengan apa yang disampaikan di rumah, perbedaannya masing-masing punya dalil, tidak ada masalah, tidak usah dipaksain. Tidak usah dipaksain. Contoh misalnya doa iftitah atau doa istiftah ketika sholat, itu kan banyak bacaannya. Ya, bacaan doa iftitah ketika sholat kan banyak. Nah, seandainya yang di sekolah diajarin berbeda dengan apa yang diajarkan di rumah, dan ternyata masing-masing punya dalil, enggak usah dipaksain. Karena masing-masing punya dalil. Ya. Ini kalau perbedaannya tidak prinsipil, maksudnya masing-masing punya dalil. Tapi kalau perbedaannya prinsipil, contoh nih, di rumah diajarin minta sama Allah Subhanahu wa taala kalau ada masalah apa-apa. Misalnya nih ya, di sekolah diajarin minta sama kuburan. Misal ya. Dalam kondisi seperti ini, maka harus kita luruskan pemahaman anak. Itu enggak benar nak, yang benar kayak gini. Yeah. Ya bagaimanapun juga kamu tetap menghormati guru kamu sebatas antara seorang murid dengan siapa? Dengan gurunya. Yeah. Kalau kamu memang berani, bisa, sopan, sampaikan masukan kepada gurumu. Dan sebenarnya yang paling selamat itulah mencari lembaga pendidikan yang satu akidah. Ya, satu pemahaman itu insya Allah lebih selamat dan juga lebih meringankan tugas orang tua yang seandainya anak itu disekolahkan ke sekolah yang berbeda pemahaman atau akidah, itu seringkali menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
0: Mutiara Nasihat.
4: Ayuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, saudara-saudariku rahimakumullah. Waktu terus berjalan, siang dan malam silih berganti. Kita semua yakin suatu saat nanti kita akan berada di bulan kelima, di bulan keenam. Mungkin kita berjumpa lagi dengan Ramadan, kita akan berjumpa dengan Syawal, dan kita akan hanya akan berkata, begitu cepat waktu berlalu. Dan cepatnya perputaran waktu tidak terasa berjalan adalah bagian dari salah satu tanda hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbad al-'ilmu wa yataqarab az-zamanu wa takthura az-zalazilu." Al-hadis. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kita akan mendapatkan banyaknya ilmu yang dicabut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada manusia, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga pada akhirnya nanti sudah tidak lagi tersisa di atas muka bumi ini seorang alim pun, mulailah manusia menjadikan tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka, panutan-panutan mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmu alias bodoh. Karena sudah terlanjur diangkat menjadi tokoh dan panutan, mereka pun ditanya, termasuk dalam urusan agama. Dan karena sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi tokoh, sudah menjadi panutan, gengsi mereka jika tidak menjawab, mereka pun memberikan jawaban fatwa. Tapi kata Nabi, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Wal'iyadzubillah. Yang terjadi, fadallu wa adallu. Mereka sendiri juga tersimpang jalan, mereka pun dapat menyimpangkan banyak orang. Tanda kiamat yang pertama adalah ilmu yang semakin waktu semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya para ulama. Yang kedua, wa yataqarab az-zamanu, berdekatan waktu, dan ini yang ingin disampaikan. Begitu cepat waktu berlalu. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Barangkali ayat ini cukup sering diulang oleh imam atau dibaca oleh imam dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing jiwa melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Jadi dalam satu ayat terdapat perintah takwa dua kali sekaligus. Yang dipanggil adalah orang-orang atas nama iman. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika engkau mendengar firman Allah diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, persiapkan pendengaranmu untuk mendengarkan dengan seksama. Fa innahu amrun yu'maru bih aw nahyun yunha anhu. Setelah panggilan iman, pasti akan ada perintah yang ditetapkan dan ada larangan yang diwaspadakan. Ternyata dalam ayat ini disebutkan perintah takwa dua kali. Ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ternyata di antara dua perintah takwa ini terdapat perintah yang lain. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Mencermati apa yang ia telah jadikan sebagai bekal di kemudian hari. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Kalaulah seorang pedagang pada saat menyongsong momen yang baru, dia akan melihat ke belakang, diperhitungkan untung ruginya, untuk kemudian ditingkatkan di kemudian hari agar keuntungannya menjadi lebih banyak. Itu normal, itu manusiawi. Seorang pedagang berhitung dengan market seperti ini, dengan cara begini, dengan servis begitu, keuntungan saya dalam satu tahun 50% dari modal. Tutup buku, buka buku catatan yang baru, maka dia berupaya bagaimana agar bisa naik sekian persen lagi. Betul atau tidak? Tuh. Apalagi kalau sudah terjadi fluktuasi. Dolarnya naik, bahan baku naik, ini begitu, ini begini. Maka dia pun akan berpikir bagaimana caranya agar keuntungan meningkat sebagaimana yang ia harapkan. Ketahuilah sesungguhnya kita juga berjualan, berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala. Namun perniagaan kita dengan Allah berbeda dengan perniagaan kita bersama sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaja balagha al-manzil." Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Man khafa adlaj. Siapa yang takut, maka dia akan bergegas. Maksudnya, ketika seseorang ingin sampai di sebuah tujuan, dan dia tahu bahwa untuk sampai ke tujuan tersebut, ada beberapa rintangan. Dia takut dalam perjalanannya rintangan itu menghambat ketersampaiannya ke tujuan tersebut. Maka ia pun melakukan idlaj. Apa itu idlaj? Safar di malam hari agar tidak terlihat cepat. Man khafa adlaj. Jika seseorang itu takut tidak bisa sampai ke tempat tujuan pada waktunya, maka dia akan mencari strategi. Bagaimana caranya supaya saya bisa cepat? Sampai pun jika cara cepat itu adalah ditempuh di malam hari, ia akan lakukan. Man khafa adlaj. Siapa yang mengkhawatirkan sesuatu pada perjalanannya, dia akan mengatur strategi idlaj. Perjalanan di malam hari, duljah. Wa man adlaj balagan manzil. Dan barang siapa yang melakukan idlaj ini, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Prolog. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perniagaan bersama Allah, barang dagangan Allah itu mahal. Yang Allah perdagangkan bersama kita manusia mahal, bukan sesuatu yang murah. Ala inna sil'atallahil jannatu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Kematian pasti. Persiapan bekal kita yang barangkali belum selalu kita perhatikan, harus kita perhatikan. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, disebutkan bahwa ada seorang alim di zamannya bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau bertemu dengan seseorang berusia 60 tahun. Fudail bin Iyad berjumpa dengan seseorang berusia 60 tahun. Fudail bertanya kepadanya, "Berapa usiamu wahai kisanak?" Pria itu menjawab, "Situna sana." Usiaku 60 tahun. Fudail merespon, "Berarti engkau telah berjalan 60 tahun menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau akan sebentar lagi akan sampai. Engkau hampir sampai." Setidaknya itu mengingatkan kita terhadap hadis yang pernah disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Usia-usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Maka ketika Fudail melihat ada seseorang mengaku dirinya telah berusia 60 tahun, Fudail berkata, "Engkau telah berjalan 60 tahun lamanya menuju Allah, dan engkau sudah hampir dekat dengan perjumpaanmu bersama Allah." Maka pria itu kemudian berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fudail merespon lagi, "Apakah engkau tahu maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Pria itu tidak bisa menjawab kecuali mengulangi, "Maksudnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kita pun kelak akan berjumpa dengan Allah, kembali kepadanya." Fudail bertanya lagi, "Apakah engkau memahami tafsir dari makna ucapanmu itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Engkau paham dengan baik?" Pria itu mengaku, "Tidak, aku tidak tahu. Kabarkan kepadaku agar aku menjadi tahu." Kemudian Fudail berkata, "Inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita adalah hambanya Allah. Kita adalah budaknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kita itu hanya akan kembali kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sungguh kita hanya akan kembali kepada Allah. Dan jika engkau telah meyakini bahwa kita adalah hamba Allah dan kita hanya akan kembali kepada Allah, maka kita juga harus meyakini bahwa kita suatu hari nanti akan berdiri tegak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti." Tidak sulit kita mendapatkan orang kafir, non-muslim, yang tidak mengakui akan adanya kebangkitan, akan adanya hisab perhitungan, akan adanya surga, neraka, dan seterusnya. Sebagian mereka tidak percaya, kalau sudah mati ya sudah. Tapi tidak satu orang pun di antara mereka yang akan mengingkari kebenaran adanya kematian. Kematian tidak bisa diingkari, pasti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ucapan bahagia atau ucapan kesedihan saat tertimpa musibah? Dapat nikmat, ini silakan ada hadiah 1 miliar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mungkin. Refleks ucapan seseorang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah pada saat ia mendapatkan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa sebuah musibah, ucapan mereka adalah inna lillahi, sesungguhnya kita, kami milik Allah. Dan sesungguhnya kita, kami hanya akan kembali kepada Allah. Seseorang yang telah mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah, dan dirinya pasti hanya akan kembali kepada Allah, maka hendaklah ia yakin, pasti dia akan dibangkitkan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fudail melanjutkan, dan jika engkau telah yakin bahwa dirimu pasti akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinilah pula bahwa pasti engkau akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan seluruh bagian dari hidupmu di dunia, masa muda untuk apa? Ilmu diamalkan atau tidak? Harta dari mana? Untuk apa dibelanjakan? Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang perhitungannya itu berat, besar kemungkinan dia akan diazab. Fasaufa yuhasibu hisabai yasira. Adapun orang-orang yang diberikan perhitungan yang mudah, besar kemungkinan dia akan mendapatkan balasan surga dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya nasihat kami kepada diri kami terutama, dan kepada seluruh hadirin di sini. Beramallah. Segera. Jangan ditunda.
5: Doa minta cepat mendapat jodoh. Setiap manusia pasti merasa resah ketika dia belum mendapatkan jodohnya. Terlebih ketika dia sangat mendambakan keluarga yang bahagia. Terkait dengan doa minta jodoh, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, kami tidak menjumpai adanya doa khusus untuk meminta jodoh. Sementara beberapa lafal doa minta jodoh yang tersebar di masyarakat sama sekali tidak menyebutkan sumber dan dalilnya. Demikian pula, tidak ada amal tertentu untuk menyegerakan jodoh Anda. Untuk itu, doa yang baik adalah doa yang kalimatnya padat namun luas maknanya. Di antaranya adalah doa yang paling sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa ini, menunjukkan kita pasrah kepada Allah agar memberikan hal terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kedua, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang memahami nasib perjalanan hidupnya. Karena hal itu bagian dari ilmu gaib atau rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Sehingga tidak selayaknya kita memaksakan diri harus mendapatkan jodoh saat ini. Bahwa bila perlu, menikah sekarang juga. Ketiga, jika Anda menaruh harapan kepada seseorang, berdoalah kepada Allah dengan kalimat yang menunjukkan kepasrahan. Sebagai contoh misalnya, Ya Allah, jika dia baik untukku di dunia dan akhirat, jadikanlah dia pasangan hidupku dunia akhirat atau yang semakna dengan itu. Keempat, ketika Anda berharap untuk mendapatkan pasangan yang baik, istri yang solihah atau suami yang soleh, jadilah manusia yang baik, yang soleh, menjaga kehormatan, menjaga aturan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26.
0: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
6: Pertanyaan berkenaan dengan doa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
6: Bagaimana dengan sikap hati kita ketika ternyata ketika kita tidak mengucapkan doa, tapi kita hanya membatin saja, namun Allah langsung mewujudkan dengan seperti ini. Apakah ini termasuk tanda bahwasanya kita boleh berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah Maha mendengarkan doa kita walaupun tidak kita ucapkan dengan lisan kita? Mohon nasihatnya Ustaz.
7: Gak usah pakai seperti itu. Allah tahu. Jangankan batin, kita gak batin aja Allah tahu. Jadi untuk mengetahui bahwa, untuk memahami bahwa Allah itu Maha tahu segala sesuatu, itu gak perlu pakai cara kayak gitu. Jadi kita batin atau tidak batin, bahkan kita belum melakukan itu, Allah sudah tahu. Karena seluruh takdir kita sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Jadi bukan sebelum kita ada di muka bumi. Sebelum bumi ada 50 ribu tahun, kita sudah ditentukan kita mau ngapain saja. Jadi kalau hanya sekedar supaya kita yakin bahwa Allah tahu segala sesuatu, tidak perlu pakai cara seperti itu. Karena Allah pasti tahu. Sekarang begini, ya, mengenai batin atau tidak batin, doa itu secara asal adalah amalan lisan. Secara asal adalah amalan lisan. Makanya sangat dianjurkan ketika kita berdoa kepada Allah, lisan kita ikut bergerak. Lisan kita ikut bergerak. Hati kita fungsinya adalah meresapi apa yang kita minta kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita dalam lisannya ngomong sesuatu tapi hatinya tidak hadir. Dan itu sering kita dapatkan orang yang berdoa, ya, atau orang yang mengamini doa, orang doa di depan belakangnya amin amin amin amin amin amin, ketika ditanya tadi sing diamini apa, ya embo. Itu artinya cuma doa di mana, di lisan saja. Itu yang tidak benar. Nah, maka akan lebih sempurna ketika doa itu diucapkan dengan lisan sambil dihayati dengan hati, ya. Walaupun sebenarnya batin itu pun juga sebenarnya ya termasuk bentuk permohonan kepada Allah, akan tapi kurang sempurna. Akan lebih sempurna ketika lisannya kita digerakkan, kemudian hati kita juga kita hadirkan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
0: Doa berlindung dari neraka.

0: Onan.
1: Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-65-66.
2: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam pembahasan tentang dosa besar mengenai perbuatan zina. Dan pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita akan menyebutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Yang pertama yaitu Imam Dzahabi berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata, wasuila ayu dzambi a'zham, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dosa apa yang paling besar. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan engkau. Qala tsumma ayyun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, dosa apa setelah itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena kau takut dia ikut makan bersamamu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, thumma ayyun, kemudian dosa apa? Kata Rasulullah SAW, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini disebutkan tiga perkara yang merupakan dosa-dosa besar, yang urutannya sama persis dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di mana Allah telah, yang sebagaimana telah kita sampaikan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Tentang sifat-sifat ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah selain Allah, itu tidak mengambil sekutu bagi Allah. "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq," dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan. "Wa la yaznun," dan tidak berzina. Urutannya persis seperti hadis ini. Dan yang menjadi perhatian kita di sini dalam hadis ini yaitu dosa yang ketiga yang Rasulullah SAW sebutkan, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, halilatul jar yaitu istrinya, istri tetangga. Dan ini menunjukkan bahwasanya zina dosa besar namun dia bertingkat-tingkat. Ya. Oleh karenanya berzina dengan istri tetangga lebih buruk daripada berzina dengan tetangga dengan orang yang tinggalnya jauh, ya. Kalau tetangga nempel, ya ini zinanya lebih parah daripada dengan istri orang yang jauh. Ya, kenapa? Karena berzina dengan istri tetangga berarti melanggar hak tetangga. Dan ini merupakan dosa besar, ditinjau dari sisi zinanya, ditinjau dari sisi zina itu dosa besar, dan ditinjau dari dia telah melanggar hak tetangga. Ya, dia telah merusak tetangganya, harusnya tetangganya dia perhatikan, harusnya tetangganya dia jaga, malah dia rusak hubungan rumah tangganya. Maka ini dosa besar di atas dosa besar. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda tentang pentingnya jangan sampai mengganggu tetangga, kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah, maka ditanya kepada Nabi, siapa yang tidak beriman tersebut Rasulullah, sampai Rasulullah SAW bersumpah tiga kali. Kemudian kata Nabi SAW, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tidak beriman adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Dan di sini Rasulullah SAW sampai menafikan iman tiga kali menunjukkan ini perkara yang besar. Ini perkara yang besar. Dan ini juga dalil bahwasanya barang siapa yang melanggar hak saudaranya, tetangganya terutama, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Dan pelanggaran apa yang lebih besar dan lebih buruk dan lebih keji, yaitu jika seorang merusak rumah tangga tetangganya, berzina dengan istri tetangganya. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya zina itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih besar, lebih parah daripada sebagiannya, tergantung dengan kapan, di tempat mana dia berzina, tergantung dengan siapa yang melakukan zinanya, tergantung dia berzina dengan siapa, tergantung waktu dia berzina, dan ini semua akan dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dalil-dalil yang menunjukkan akan bertingkat-tingkatnya zina. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala sedang berzina dan dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri tatkala dia sedang mencuri maka dia sedang beriman. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang peminum khamr tatkala sedang minum khamr dan dia dalam kondisi beriman. Ini dalil bahwasanya zina merupakan dosa besar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari pezina. Ya, meniadakan keimanan dari pezina. Dan tidaklah keimanan dinafikan karena hanya meninggalkan perkara yang sunnah atau melakukan perkara yang makruh, tidak. Iman itu dinafikan kalau meninggalkan perkara wajib atau melakukan yang haram. Saya ulangi, keimanan tidaklah dinafikan hanya karena meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh. Tidak dinafikan iman. Tetapi iman itu baru dinafikan kalau karena meninggalkan perkara yang wajib atau karena melakukan perkara yang haram. Ini juga ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang definisi iman. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan maksiat termasuk dalam definisi iman. Karena iman ya dinafikan tatkala seorang melakukan maksiat, maka meninggalkan maksiat tersebut merupakan iman. Ya, ini kelaziman. Jadi kalau orang meninggalkan maksiat dinafikan orang melakukan kemaksiatan, orang melakukan zina dinafikan imannya, berarti kalau meninggalkan zina berarti ada imannya. Ini menunjukkan meninggalkan maksiat sama merupakan definisi iman, termasuk sebagaimana melakukan ketaatan. Jadi definisi iman mencakup melakukan ketaatan dan juga meninggalkan perkara yang haram. Kemudian yang bukanlah yang dimaksud dengan iman yang dinafikan di sini adalah asal iman, ya. Ya, akarnya iman bukan. Ya, berarti kalau yang dinafikan akarnya iman berarti keluar dari Islam, tidak. Tetapi yang dimaksud yang la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina seorang yang berzina tatkala berzina dalam keadaan beriman, maksudnya yang dinafikan adalah kamalul iman al wajib, yaitu dia telah meninggalkan keimanan yang wajib, ya. Artinya barang siapa yang berzina atau mencuri atau minum khamar, ya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan iman yang mutlak, iman yang mutlak yang menyebabkan seorang masuk surga, ya. Dan dalam kondisi dan tatkala dia berzina, dia juga tidak keluar dari asal keimanan. Maka asal keimanannya masih tersisa, masih ada dalam dirinya. Hanya saja dia keluar dari iman yang sempurna, ya, yaitu iman yang sempurna yang wajib, yang iman tersebut ya menyebabkan masuk surga dan keselamatan dari azab neraka jahanam. Dia tidak memperoleh iman ini, ya. Iman ini dinafikan dari dia, namun dia tetap masih memiliki akar keimanan, tidak kafir.

Kita harusnya menempatkan diri sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang sudah digambarkan oleh istri yang beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha, yang semoga Allah meridhoinya. Nabi itu, kata Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza wajada syai'an yasurruhu aw ma yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza wajada ma yakrah fa yaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang sering dilupakan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Ya, di garis bawah saya bilang sebagian kecil. Kalau saya bilang sebagian besar diprotes, Ustaz tahu dari mana sebagian besar? Itu fitnah. Dari mana sensusnya? Enggak boleh. Udah saya bilang sebagian kecil kaum muslimin, ya, itu melupakan bagaimana sikap yang diajarkan Nabi kita. Apa kata Aisyah? Nabi kita Muhammad SAW jika mendapati sesuatu yang menyenangkan dirinya, bagaimana doa beliau? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Susah ngapalnya saja susah, enggak pernah dihafal. Al-Fatihah itu gampang atau susah sekarang? Gampang. Kenapa? Diulang berapa kali sehari semalam minimalnya? 17 kali ngelotok. Enggak ngelontok. Ya, kan kalau ngelontok itu ngelupas, hilang. Makanya kalau saya diulang-ulang, insyaallah hafal. Aisyah bilang, Nabi jika mendapati hal yang menyenangkan hatinya, menghibur dia, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya menjadi sempurna seluruh amal kebaikan. Subhanallah. Dan sebaliknya, tatkala Nabi mendapati hal yang kurang menyenangkan, dia hanya mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah atas segala kondisi yang saat ini saya alami. Pernahkah kita pas megang martil maku tembok cedes, alhamdulillah ala kulli hal? Pernah? Kenapa, Pak? Oh, belum bengkak yang jebol temboknya. Ya, ada teman kita lagi pegang pisau, cek. Kenapa? Kesayat. Nabi enggak gitu, dia bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang berat. Ya, ini yang berat. Makanya saya masih ingat dengan riwayat ibu saya ketika saya masih kecil. Ketika saya mau makan kelamaan, muka lemari saya gandoli, roboh itu lemari nimpa kepala saya. Beling sini semua nih, isinya semua bukan rumput tapi beling. Apa kata ibu saya?

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

بك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dalam keadaan aku sedang salat. Saat itu beliau sedang memiliki hajat, maka aku lambat menemui beliau. Maka kemudian beliau memanggilku, "Wahai Aisyah, hendaknya ketika kamu berdoa menggunakan doa yang global dan mencakup." Maka seusai salat aku bertanya, "Apa doa tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau bersabda, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minash sharri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, apa yang aku tahu maupun yang tidak aku tahu. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan, baik yang ada di dunia maupun di akhirat, yang ku ketahui maupun yang tidak. Dan aku memohon kepadamu surga dan segala amalan yang mendekatkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua permohonan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu dari semua permohonan perlindungan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad SAW. Dan jadikanlah setiap akibat dari ketentuan yang engkau putuskan untukku berakhir dengan petunjuk. Hafalkanlah dan pahamilah doa ini dengan baik. Perbanyaklah berdoa dengan doa ini dan ajarkanlah doa ini kepada orang lain.
2: Ada teman yang rutin membaca zikir pagi petang tapi terkena sihir dan gangguan jin. Ya, ya, kita bilang ini kan namanya usaha. Namanya usaha. Kita bilang banyak yang baca tidak terkena gangguan jin apa? Ya, jadi orang mungkin diuji, mungkin dia punya kesalahan yang lain, mungkin dia punya maksiat yang lain, atau mungkin dia orang baik tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, apalagi yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir dalam Sahih Bukhari, ya. Sehingga dia dibayangkan mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi apa? Istrinya, hanya disihir. Disihir oleh seorang laki apa? Yahudi. Ya, seorang bisa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah zikir pagi petang tapi saya ketabrak motor. Ya alhamdulillah kalau ini tidak zikir ketabrak trek kan. Jadi ya kita berusaha, Allah sudah takdirkan mau zikir pagi petang, mau apa tetap aja kena musibah. Mungkin Anda punya maksiat supaya dikurangi dosa-dosanya, ya.
3: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
4: Kita lanjutkan hadis 940. Hadis yang diriwayatkan dari hadis Anas dan hadis Abdullah bin Abbas. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Sesungguhnya setiap agama itu ada akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlak Islam itu rasa malu. Diriwayatkan dari hadis Anas dan ia mempunyai dua jalan. Jalan yang pertama dari Muawiyah bin Yahya dari Zuhri darinya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah Al-Kharaiti, At-Tabrani, Al-Baghawi, Ibnu Mudhaffar, Abu Hasan bin Al-Lu'lu, Abu Hasan Al-Harbi. Ya. Namun sanadnya lemah. Karena dalam sanadnya ada Muawiyah bin Yahya As-Sadafi, ia lemah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Namun ia dimutaba'ah oleh Abbad bin Kathir dari Umar bin Abdul Aziz, ia dari Az-Zuhri, yang dikeluarkan oleh Al-Baghindi dalam Musnad Umar dan Abu Nu'aim dan Al-Hilyah. Namun Abbad bin Kathir ini lemah, ya. Dan dimutaba'ah pula oleh Isa bin Yunus dari Malik dari Zuhri. Dan perawi-perawinya ini thiqat. Ya. Yang jelas hadis ini menjadi hasan. Dan dikuatkan pula oleh hadis yang lainnya, syahid yang disebutkan tadi, yaitu hadis Ibnu Abbas. Sehingga dengan semua jalannya, kata beliau, hadis ini sahih. Allahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan anjuran untuk berakhlak dengan sebuah akhlak yang agung, itu malu. Malu, Pak. Dan hakikat malu itu, Pak, adalah menjaga kehormatan diri dari sesuatu yang bisa menjatuhkan kewibawaan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa malu itulah yang akan mencegah kita untuk berbuat maksiat. Ketika kita melakukan maksiat di hadapan manusia, malu, ah, ada orang. Itu berasal dari iman. Ya. Yang bahaya itu kalau dia melakukan maksiat tapi enggak punya malu. Ini yang musibah, ya akhwat Islam, a'azzakumullah. Sebab kalau rasa malu sudah dicabut dari hati kita, makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya perkara yang masih ditemukan oleh manusia dari perkataan Nabi pertama, apa? Apabila kamu tidak malu, silahkan kamu melakukan apa yang kamu suka. Artinya orang yang tidak punya tahu, tidak punya malu, biasanya tidak peduli dia melakukan apapun juga. Mau berbuat maksiat kek, mau berbuat apa kek. Ini yang kita khawatirkan, akhi. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, ya sahibat dzambi, wahai pelaku dosa. Ya. Sesungguhnya yang di belakang dosa itu ada yang lebih besar dari dosamu itu. Di antaranya apa? Ya. Kamu tidak merasa malu ketika kamu berbuat dosa di hadapan manusia, itu lebih berat daripada dosa kamu. Ketika kita melakukan dosa di hadapan manusia terang-terangan, tidak malunya kita di hadapan manusia tidak ketika berbuat maksiat, itu menunjukkan, kata Ibnu Abbas, itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Subhanallah. Makanya akhi, rasa malu itu harus kita pelihara, akhi. Caranya bagaimana? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: فاصبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.

0: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla, innahu kana li ayatina 'anida.
0: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.

Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
1: Kalla wal qamar wal laili idz adbar was subhi idza asfar.
0: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.

0: yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
1: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً.
0: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Mutiara nasihat.
3: Jadi untuk masuk ke surga itu ada syaratnya.
4: Ya, syaratnya Allah sebutkan ada 4 syaratnya. Ada berapa?
5: 4.
4: Ada 4. Dan 4 syarat itu Allah sebutkan di dalam sebuah surat yang sangat pendek. Dan saya yakin semuanya hafal. Surat apa? Surat apa? Surat wal asr. Apa lah orang? Surat boleh kebangetan soal asr orang apa? Kalau saya tanya surat al-baqarah mungkin wal asr orang apa dia kebangetan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. 4 kunci masuk surga ada di mana? Surat wal asr. Sampai-sampai saking besarnya isi dari surat ini, sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari Al-Qur'an kecuali satu surat ini tok. Surat apa tadi? Wal Asr. Wis cukup. Al-Qur'an berapa surat? 114 surat. Surat yang pertama Al-Fatihah. Yang terakhir An-Nas. Lumayan. Ngerti nomor siji karo nomor 114. Walaupun bungko nomor telu, nomor papa, nomor lima. 114 surat tadi. Andaikan Allah tidak turunkan kecuali cuma satu saja. Surat apa? Al-Asr. Niscaya sudah cukup. Mulanya surat Al-Asr ini jadi favorit. Betul? Karena apa? Bukan karena kandungannya, karena pendeknya. Kawit mien, kawit paut. Nanti tua. Suratannya apa? Wal asr inna a'tayna qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kawit paut nganti tua ora ganti-ganti. Istiqomah. Istiqomah gini. Surat apa tadi? Wal asr. Jadi Allah berfirman wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam kerugian. Semuanya rugi, enggak ada yang untung. Illa kecuali manusia yang memenuhi 4 syarat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Yang pertama illal ladzina amanu. Yang pertama kata para ulama kuncinya adalah ilmu. Tuh. Padahal di situ tadi dikatakan illal ladzina amanu. Amanu artinya iman. Kenapa kok kemudian para ulama menyimpulkan dari iman itu kunci yang pertama ilmu? Kata para ulama, karena iman tidak akan bisa benar kalau tidak dilandaskan ilmu. Maka kunci yang pertama adalah ilmu. Wa amilus solihat. Yang kedua adalah amal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Dakwah. Apa? Dakwah. Ilmu, terus amal, terus dakwah. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kita ringkas, sabar. Coba diulangi, 1, 2, 3, 4, apa saja?
0: Ilmu,
4: amal, dakwah, sabar. Kita awali dengan kunci yang pertama, ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ilmu apa? Kanuragan? Ilmu apa? Fisika? Apa biologi? Apa kimia? Ilmu apa? Ilmu agama. Ustaz, berarti roli sinau ilmu fisika? Oli. Berarti roli sinau matematika? Oli. Tapi wong mlebu surga udu karena matematika. Wong mlebu surga udu karena fisika. Orang masuk surga yang pertama kali dibutuhkan adalah ilmu agama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi fariyubatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, mau laki-laki mau perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Tolabu itu artinya nyari. Berarti ilmu itu harus dicari. Ilmu itu harus dicari, bukan datang sendiri. Aja ngimpi semedi nang omah 40 dina 40 bengi. Golek wangsit metemu tu wis dadi kiai, ora ana kaya kowe nang dalam Islam. Ilmu itu harus dicari. Pernah dengar sahabat namanya Ibnu Abbas? Pernah. Ibnu Abbas itu salah satu sahabat yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, alias sahabat yang berdarah biru. Ya, ningrat. Ya, karena punya hubungan kerabat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Ibnu Abbas dengan nasabnya yang tinggi itu lalu dia enggak mau belajar? Belajar. Bahkan dikisahkan Ibnu Abbas itu pernah suatu hari, karena beliau termasuk sahabat yang junior. Junior itu usianya masih muda. Beliau ini walaupun masih kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin belajar ilmu agama, dia akan cari sahabat-sahabat yang senior, yang ilmunya lebih tinggi. Kemudian dia datang ke rumahnya. Kadang-kadang datangnya siang-siang. Siang-siang waktunya istirahat. Maka beliau pun tidak mau mengganggu sahabat senior tadi. Maka beliau pun nunggu di depan rumahnya. Jangan Anda bayangkan rumahnya itu seperti ini. Ada apanya?

0: kemudian beliau jadikan bantal, beliau tiduran di atas pasir, diterpa angin yang panas, debu, sinar matahari, keringetan, no problem. Tunggu sampai sahabat itu bangun ketika asar. Begitu sahabat itu buka pintu, kaget, Ibnu Abbas, seorang ningrat kerabatnya Rasul. Maka dia pun langsung tergopoh-gopoh, Ibnu Abbas, ayo bangun, kenapa kamu tidak ketuk pintu? Saya enggak berani, saya enggak pengen ganggu. Apa butuhmu? Saya pengen belajar. Subhanallah, kenapa kamu enggak utus pembantu kamu untuk manggil saya ke rumah privat? Kamu kan punya pembantu, panggil saya akan datang. Inilah bentuk penghormatan saya kepada kerabat Rasul SAW, saya akan datang. Apa jawaban Ibnu Abbas? Catat, innal ilma yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu harus didatangi, bukan datang sendiri. Ini kaidah. Kalau Anda pengen sukses dalam belajar, ilmu itu harus dikejar. Jangan nunggu. Nah, yang namanya pengajian biasanya kan setahun sepisan. Ya, nek orangnya pengajian setahun sepisan ora ngaji, ora gelem golek, ini gak akan sukses. Tolabul ilmi, tolabu itu artinya nyari. Orang ngenteni. Ya. Nek ngenteni nganti 10 tahun ora pengajian ya ora pengaji kayak gue. Gak bisa. Ya. Ini kunci yang pertama. Apa kunci yang pertama? Ilmu. Ilmu apa? Agama. Apa untungnya Ustadz kalau misalnya kita ini dapat ilmu dan kita berilmu? Masya Allah, untungnya banyak sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya kemana? Ke surga. Orang yang berilmu itu loh, dimudahkan jalannya ke surga. Setiap saat akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan seluruh makhluk yang ada di langit. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, wa innal 'alima, orang yang berilmu, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Orang yang berilmu itu akan didoakan oleh siapapun yang ada di langit dan di bumi, penduduk langit dan penduduk bumi, semuanya mendoakan orang yang berilmu. Hatal hitanu fil ma, sampai ikan di dasar lautan itu akan mendoakan. Iwak apa? Iwak apa baik? Iwak paus, iwak peyek. Ya benar baik. Iwak teri, ikan apa saja akan mendoakan. Ya. Makanya enggak usah repot-repot minta didoakan. Kadang-kadang kita tok-tok-tok Ustaz, ya minta didoakan. Kalau jenengan pengen didoakan, Ustaz itu kan banyak dosanya. Satu banyak dosanya. Ikan itu loh nggak ada dosanya. Ya, nggak ada dosanya itu. Ya, pengen didoakan itu jadilah orang yang berilmu. Ya, nggak usah kita minta, dia akan doakan. Ini kunci yang pertama.
1: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Kisah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 24 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Kisah Kematian Para Nabi, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Aminur Baitz Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qurani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita akan membahas kematian para nabi. Malam Jumat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Sehingga saat bapak membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ada malaikat yang menunjukkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, si A, si B yang ada di ganjuran memberikan salawat kepada Anda. Maka membahas kematian para nabi di malam Jumat mengingatkan kepada kita akan pentingnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada waktu yang istimewa untuk bersolawat, itulah malam Jumat. Tapi tidak ada tempat khusus untuk bersolawat. Sebab kita bisa bersolawat dimanapun di seluruh permukaan bumi ini. Tapi kalau mengenai waktu, dianjurkan untuk memperbanyak ketika malam Jumat atau hari Jumat. Selanjutnya, sebelum kita membaca kisah kematian para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa, Pak? Ada yang tahu berapa jumlah nabi? 124.000. 124.000. Yang jadi rasul berapa? 300 sekian belas. Jadi jumlahnya banyak sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menceritakan mereka dalam Al-Qur'an totalnya ada 25. Sehingga tidak semuanya Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, dan Allah mengatakan warusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu warusulan lam naqsushum 'alaik. Ada para rasul yang kami ceritakan kepadamu min qablu, sebelumnya. Warusulan lam naqsushum alaik, dan ada para rasul yang kami tidak pernah ceritakan kepadamu. Antara yang diceritakan sama yang tidak diceritakan banyak-banyak mana? Banyak yang tidak diceritakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya perjuangan yang besar, bahkan yang dilakukan oleh orang yang besar, tidak semuanya diceritakan oleh Allah. Karena itu kalau kita punya amal, amal kita tidak lebih besar dibandingkan amal para nabi. Sehingga kalau amal kita tidak dikenang sama orang lain, Anda tidak perlu merasa berkecil hati. Karena tidak semua perjuangan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kematian para nabi. Jadi kalau kisah para nabi ini yang diceritakan, antara yang diceritakan dengan yang tidak diceritakan, banyak mana, Pak? Banyak yang tidak diceritakan. Jauh sekali selisihnya. Ini kita bicara kisah para nabi secara umum. Kematian para nabi yang tidak diceritakan jauh lebih banyak lagi. Banyak yang tidak diceritakan. Maka di buku Bila Ku Mati, saya hanya sebutkan sebagian kecil saja, karena hanya itu riwayat yang bisa saya dapatkan, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu tiga catatan terkait wafatnya para nabi. Yang pertama, bahwa para nabi itu manusia yang bisa mati. Prinsip ya. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan si A enggak mati-mati, si B enggak mati. Misalnya keyakinan Nabi Khidir itu belum mati, Nabi Ilyas itu belum mati, dan beliau berkeliaran di muka bumi. Nah, model keyakinan seperti ini akhirnya menimbulkan turunan pemikiran yang aneh, sehingga ada orang yang bilang, aku dapat wangsit dari Nabi Khidir, atau dapat petunjuk dari Nabi Ilyas. Pembuktiannya kan tidak bisa. Beda kalau dapat berita dari orang lain. Kalau dapat berita dari orang lain, bisa kita buktikan benar dan tidaknya. Karena itu ilmu hadis bisa dibuktikan sahih dan tidak. Dari mana? Sanad. Si A dapat berita, dapat hadis dari si B, dapat hadis dari si C. Berdasarkan sanad. Tapi kalau ada orang yang mengklaim, aku dapat wangsit dari Nabi Khidir, buktinya apa? Kita tidak bisa melakukan pembuktian itu. Dari sinilah mitos berkaitan dengan atau keyakinan adanya Nabi Khidir yang masih hidup ini justru akan menimbulkan tahayul dan khurafat yang baru, dengan pengakuan sebagian orang kalau dia mendapatkan wangsit atau apapun dari Nabi Khidir. Dan satu hal yang perlu kita yakini, para nabi adalah manusia yang bisa mati sebagaimana manusia yang lain, meskipun ada yang dikecualikan oleh Allah, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Siapa nabi yang belum mati karena diangkat oleh Allah? Nabi siapa? Isa. Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah menyalib Isa, walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa. Lalu Allah tegaskan, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Namun Allah mengangkat Isa kepadanya. Inilah keyakinan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Di surat An-Nisa, Allah membantah anggapan orang Yahudi. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengklaim bahwasanya kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Padahal mereka tidak pernah membunuh dan menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa, dan itulah yang jadi korban. Lalu di lanjutan ayat Allah mengatakan, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengangkat Isa. Yang Allah angkat dari Isa ada tiga pilihan. Yang diangkat jasadnya saja tanpa ruhnya, ruhnya saja tanpa jasad, atau ruh dan jasad. Yang benar yang mana? Yang mana Pak? Hah? Ruh dan jasad. Karena kalau yang diangkat jasadnya saja tanpa ruhnya, terus ruhnya kemana ini? Jasadnya diangkat, ruhnya gentayangan. Tidak mungkin. Atau kalau yang diangkat ruhnya saja tanpa jasad, sama seperti orang mati. Kalau yang diangkat ruh dan jasad, itulah keistimewaan. Dan demikianlah yang Allah berikan kepada Isa. Baik, kembali ke sini. Allah menegaskan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau bakal mati dan mereka juga bakal mati. Kalimat ini sejatinya memberi hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sak jahat-jahatnya menungso, orang bakalan dia hidup kekal. Israel yang membantai puluhan orang Palestina, satu tentara bisa membunuh 40. Satu tentara bisa membunuh sekian puluh orang. Ini tentara hidup abadi atau mati, Pak? Mati. Cuman masalah waktu saja. Yang dibunuh mati duluan, pembunuh ini juga bakal mati. Semuanya pasti akan mati. Sehingga Nabi SAW mendapatkan hiburan dari Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, orang kafir musyrikin itu juga bakalan mati. Maka kalian sama-sama mati. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan kelak di hari kiamat, kalian akan berdebat di hadapan Allah untuk menentukan siapakah yang benar ibadahnya. Dan Allah pasti akan membela orang yang beriman. Dari sinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa para nabi itu mati. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau mati dan jasad beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu juga ada orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir, Nabi Ilyas atau wali siapa belum mati, ini semuanya adalah keyakinan yang tidak benar. Manusia yang paling mulia saja yaitu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, apalagi yang derajatnya di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau yang disebutkan dalam dalil seperti Nabi Isa alaihissalam. Baik, yang kedua, menjelang wafat para nabi itu diberi pilihan. Sehingga para nabi itu tahu kapan dia akan mati, khusus bagi siapa? Para nabi. Mereka dimuliakan oleh Allah dengan cara diberi tawaran, apakah mau mati sekarang atau nanti. Jika mereka milih meninggal sekarang, maka nyawanya langsung dicabut oleh malakul maut. Kalau dia pilih nanti, nanti ada yang ditunda. Dan ini hanya khusus bagi siapa? Para nabi. Orang biasa bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau pernah menyampaikan kepada Aisyah, "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah." Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia, tidak ada seorang pun nabi yang sakit kecuali dia dikasih pilihan antara bertahan hidup di dunia ataukah menuju akhirat. Demikianlah kondisi para nabi, mereka diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW sedang dalam kondisi sakit yang menyebabkan wafatnya, beliau mengalami suara serak yang sangat berat. Aku mendengar beliau berkata, sayup-sayup didengarkan oleh Aisyah. Karena kepala Nabi SAW itu di pangkuan Aisyah. Allahumma ma'ar rafiqil a'la, ya Allah, aku ingin bersama dengan teman yang mulia, yakni para penghuni surga yang mulia. Maka aku berkata, berarti beliau tidak memilih kami untuk tinggal di dunia. Karena Nabi SAW lebih memilih untuk hidup bersama arwah manusia mulia, yaitu para nabi. Saat itu pun aku tahu bahwa itulah pembicaraan beliau dahulu kepada kami. Ternyata itu benar. Jadi Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Aisyah, tidak ada seorang pun nabi kecuali dia nanti dikasih pilihan. Nah, saat Nabi SAW menyampaikan kalimat, aku ingin bersama dengan Ar-Rafiqul A'la, berarti beliau sedang dikasih tawaran. Dan ini seperti yang beliau sampaikan dulu, waktu beliau menyampaikan tidak ada seorang pun nabi yang meninggal kecuali beliau diberi tawaran oleh Allah Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, inna hadhil halah min khasaisil anbiya. Kondisi ini adalah bagian dari keistimewaan para nabi. Annahu lam yuqbad, la yuqbadu nabiyun. Tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya, hatta yukhayyar, sampai dia diberi pilihan, bainal baqa'i fid dunya wa bainal maut, antara bertahan di dunia ataukah mati. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran tentang Nabi Musa alaihissalam yang memukul malakul maut. Coba kita lihat hadis ini ya. mengenai Nabi Musa alaihissalam yang beliau menempeleng malakul maut. Oh, kok bisa, Pak? Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Percaya enggak? Hah? Percaya? Yakin percaya? Kenapa percaya? Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Bagi orang yang imannya kurang, mungkin dia ragu. Masa kayak gitu, masa? Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah kisah yang secara akal itu ramah doa akal. Sahabat kemudian bilang, masa kayak gitu? Langsung spontan beliau mengatakan, fa'ana u'minu bihi anna wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman dengan ini, aku Abu Bakar dan Umar. Wa illam yakuna thamma. Padahal ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Maka beliau ngasih contoh. Beliau itu menyampaikan wahyu. Saat ada sebagian umatnya yang ragu, beliau ngasih contoh. Aku beriman dengan ini. Abu Bakar juga beriman dengan ini. Umar juga beriman dengan ini. Sebab tidak semua orang mampu untuk mengimani, meyakini berita yang secara akal, ramah doa akal. Sekarang kita lihat. Ursila malakul maut ila Musa alaihissalam. Malakul maut diutus untuk menemui Musa dalam rangka untuk dicabut nyawanya. Falamma ja'ahu, tapi karena yang namanya malakul maut, beliau datang kepada Musa, saqqahu, langsung ditempeleng sama Musa. Faqafa'a 'ainah, sampai matanya copot. Faraja'a ila rabbih, kemudian beliau kembali kepada Allah. Faqala, kemudian malakul maut ini mengatakan, arsaltani ila abdin la turidul maut, engkau mengutusku untuk menemui hamba yang belum mau mati. Faraddallahu azza wa jalla ilaihi aina, lalu Allah kembalikan matanya. Qala, lalu Allah berfirman, irji ilaihi, sekarang kau balik temui Musa. Faqilalahu, sampaikan kepada Musa, yad'u yadahu ala matni thawrin falahu bikulli ma ghattat yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Letakkan tanganmu di punggung sapi. Dah? Sejumlah bulu sapi yang tertutup dengan tanganmu akan menjadi pertambahan usia satu bulu satu tahun. Jadi kalau kita naruh tangan kita di punggung sapi, berapa jumlah bulu yang kau tutupi? Raiso ngitung. Banyak sekali. Qala, kemudian Musa bertanya, "Ai Rabbi, thumma ma?" Ya Allah, kemudian setelah itu apa? Qala, "Tsummal maut." Kemudian mati. Qala, "Fal'an." Kalau begitu sekarang saja. Akhirnya Musa diwafatkan ketika itu. Nah, penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, kenapa beliau sampai menempeleng malakul maut? Ada yang mengatakan, karena malakul maut ini tidak taren dulu. Padahal aturan Nabi itu, kalau sebelum mati, ditareni. Malakul maut tidak menawarkan dulu, mau mati sekarang atau nanti. Tiba-tiba datang, akan aku cabut nyawamu. Aturannya enggak kayak gitu. Akhirnya malakul maut ditempeleng. Dan Musa tidak disalahkan oleh Allah. Pak Ustadz, bisa enggak saya tiru kayak gitu? Piye carane? Dan ini khusus untuk para nabi, manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka ketika mau meninggal dunia diberi penawaran. Karena itu tidak ada istilah sebelum mati manusia tahu kapan dia akan mati. Katanya Pak Ustadz, orang itu sebelum mati 40 hari ya, sebelum kematian sudah ada tanda-tanda. Tandanya apa? Kemudian dirinci tandanya ini. Coba baca tanda sebelahnya, ada enggak? Mungkin 40 hari lagi beliau. Bisa, Pak? Enggak bisa. Karena kematian itu kata Allah, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia mati. Oh, tempatnya saja dia enggak tahu, apalagi waktunya. Maka tidak ada ceritanya orang sudah mendapatkan tanda-tanda kematian 40 hari sebelum wafatnya. Karena ini rahasia Allah. Karena itulah yang bisa kita lakukan adalah selalu siaga kematian. Yang ketiga, para nabi dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Aisyah menceritakan kejadian saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Lamma kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berbeda pendapat fi dafnihi, di manakah beliau harus dimakamkan. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini. Ma qabadallahu nabiyya. Tidak ada seorang pun yang dicabut nyawanya oleh Allah, tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya oleh Allah, illa fil maudhi alladhi yuhibbu ayyudfana fihi, kecuali di tempat yang Allah suka dia dimakamkan di situ. Idfinu fi maudhi firasyhi. Maka makamkan beliau tepat di bawah tempat kematian beliau. Dan beliau meninggal di mana? Di mana, Pak? Di ranjang rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu di bawah itu digali jadi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak misalnya pengin lihat kayak apa sih, Pak? Posisinya, Pak. Ini coba kita buka rumah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga ada gambarnya. Nah, ada enggak gambarnya? Baik. Ini ya. Ini prototipe rumah Aisyah radhiyallahu anha setelah ada tiga makam. Makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Sehingga di sinilah ranjang tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat itu beliau wafat. Lalu digali di bawahnya jadi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kiblat ke arah mana? Kiblatnya ke arah mana? Eh? Ke arah atas. Kiblatnya ke arah mana? Itu kan ada seperti kayu ya, yang sebelah kiri. Kemudian ada tabir warna hitam sebelah kanan, lalu tembok atas bawah. Kiblatnya yang mana, Pak? Yang mana? Kiri atau kanan? Kiri. Kiblatnya kiri. Jadi posisi batu ini adalah posisi kepala, sehingga kiblatnya ke arah kiri. Kiri itu arah mana, Pak? Timur, barat, utara, selatan. Ke selatan. Karena Madinah berada di mana? Di utara. Sehingga arah kiblatnya ke arah selatan, maka Bapak ketika ziarah makam Rasulullah SAW, urutannya kubrun Nabi SAW, kemudian kubru Abu Bakar, kubru Umar, jejer. Terus geser kanan, geser kanan. Sehingga Anda datang dari atas. Dari atas ya. Dari arah atas. Makam Rasulullah SAW, geser kanan, makam Abu Bakar, geser kanan lagi Umar. Terus lanjut keluar ke arah Baqi. Ini posisi makam Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang dibiarkan seperti ini, ditutup tembok penuh utuh, orang gak bisa masuk. Maka gak ada ceritanya orang mencium makam Nabi SAW, karena ditutup dengan tembok utuh. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kebenaran yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar pernah mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya la yahulu mak'an makani." Nabi SAW itu tidak dipindahkan dari tempat beliau. "Yudfanu min haitsu yamut." Beliau dimakamkan di tempat di mana beliau mati. "Fanahau firasyahu," akhirnya mereka pun memindahkan ranjang beliau. "Fahafaru lahu maudhi'a firasyhi." Kemudian mereka menggali di bawah itu. Dan ini khusus untuk Nabi. Kalau manusia biasa, di mana dimakamkan? Di mana dimakamkan? Jangan di halaman rumah. Tapi di mana, Pak? Hah? Di pemakaman umum. Karena itulah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang lebih sesuai sunnah, pemakaman untuk masyarakat umum itu di pemakaman umum. Yaitu Abu Bakar dan Umar khusus untuk mereka, tidak berlaku bagi yang lain. Pada saat Utsman meninggal, sempat diusulkan agar Utsman dimakamkan di situ. Tapi terjadi ketegangan antara Bani Umayyah dengan masyarakat yang lain, sehingga keluarganya lebih milih gak usah. Akhirnya Utsman dimakamkan di Baqi sebagaimana yang lain. Kemudian para sahabat yang lain juga dimakamkan di Baqi. Saat Umar bin Abdul Aziz wafat, ada yang mengusulkan kepada beliau sebelum beliau wafat, bagaimana kalau nanti Anda meninggal dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW, di rumah Aisyah. Apa kata Umar? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dan beliau enggak setuju, andaikan Allah menghukumku dengan aneka hukuman selain neraka, itu lebih aku sukai daripada aku dipaksakan untuk dimakamkan di tempat rumah Aisyah radhiyallahu anha yang Allah tahu aku enggak layak untuk dimakamkan di tempat itu. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi manusia yang diusulkan untuk dimakamkan di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu berkaitan dengan posisi makam yang lebih sesuai ajaran Islam, kalau manusia biasa dimakamkan di tempat umum. Seringkali ya, yang dimakamkan di halaman rumah, kluron, apa namanya? Kluron no. Hah? Bayi yang mati ya, lahir sebelum waktunya lalu meninggal, biasanya dimakamkan di mana? Di halaman, di depan rumah. Ya enggak benar seperti ini. Ya terus Pak, ya dimakamkan di tempat umum. Sehingga siapapun yang meninggal dimakamkan di tempat umum. Ya biar nanti apa-apa, kan sakne bayi kudu dekat dengan ibunya. Nek urip karo mati ya beda gitu ya. Sehingga kalau sudah meninggal taruh di tempat pemakaman umum. Selanjutnya kita akan membaca kisah kematian para nabi yang menyimpan sejuta pelajaran bagi umat. Kita awali dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tinjauan sejarah tentang wafatnya beliau. Para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin tahun 11 Hijriah. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang tanggal wafatnya. Mayoritas berpendapat beliau wafat di 12 Rabiul Awal. Sebagian mengatakan tanggal 12 tidak tepat karena Haji Wada terjadi di hari Jumat, dan melihat urut hari sejak itu maka tanggal 12 Rabiul Awal tidak tepat jika dinyatakan di hari Senin. Jadi kalau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepakat harinya Senin, sepakat. Tahunnya 11 Hijriah, sepakat. Bulannya, tanggalnya ada beda pendapat. Jumhur mengatakan 12 Rabiul Awal. Mohon maaf, Pak. Berarti 12 Rabiul Awal itu lebih dekat peringatan kelahiran atau peringatan kematian? Kan 12 Rabiul Awal ini hari apa? Mulud. Gitu? Ada peringatan apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mau tanya ini. Antara kelahiran dan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dua peristiwa ini, mana yang berkaitan dengan syariat? Mana yang berkaitan dengan syariat? Ya, kematian. Anda sepakat kematian? Kita tulis di sini berkaitan dengan syariat. Kenapa? Itu berkaitan dengan syariat. Batas akhir wahyu. Ini adalah batas akhir wahyu turun. Begini kan, Pak? Ini adalah batas akhir wahyu turun. Sehingga yang berkaitan dengan syariat itu batas akhir adalah kematian beliau. Kalau kelahiran beliau, ada enggak kaitannya dengan syariat? Tidak ada. Karena beliau lahir tidak langsung jadi nabi. Apakah ketika beliau lahir langsung jadi nabi? Tidak. Sehingga di sini tidak ada kaitan dengan syariat. Sebab saat beliau lahir tidak langsung jadi nabi, beliau tidak jadi wahyu. Beliau belum mendapatkan wahyu, tidak ada syariat. Sudah? Karena itulah perhatian ulama dan ahli sejarah. Perhatian ulama dan ahli sejarah. Ya? Terhadap kelahiran dan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini. Mereka lebih perhatian dengan ini. Maka pendapat mengenai peristiwa kematian beliau, itu kan beliau sudah punya banyak sahabat, dikenal banyak orang, jadi manusia kelas dunia, sehingga kapan meninggalnya diperhatikan banyak orang. Kalau kapan beliau lahir, belum dikenal orang. Artinya ketepatan waktu kematian ini lebih besar daripada ketepatan waktu kelahiran, karena yang mencatat ini lebih banyak daripada yang mencatat kelahiran. Maka berkaitan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, ini sebenarnya lebih dekat ke hari kematian atau ke hari kelahiran? La'allakum ta'kilun thumma tatafakkaru fi. Silakan dipikirkan sendiri. Jadi kita bisa dapat jawaban, peringatan ini tuh peringatan yang mana? Seperti orang Nasrani misalnya. Ya, mohon maaf ya. Orang Nasrani, mereka merayakan Natal tanggal berapa? 12 atau 12? 25 Desember. 25 Desember itu musim panas atau musim dingin? Salju. Salju itu ada kurma enggak? Enggak ada. Padahal di situ Maryam makan rutop. Makan kurma. Oh, itu rutopnya disimpan di kulkas, Pak. Terus keluar pas Isa lahir. Ini nanti dagelan yang kedua. Sehingga saat Allah ceritakan wa huzzi ilaiki bijida'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutoban janiyya. Goyangkan pohon kurma itu, maka rutop-rutop akan berguguran. Fakuli washrabi, silakan dimakan. Beliau itu lahir di luar rumah, jauh dari pemukiman, dalam keadaan Maryam terasing karena tidak melihat orang, menjauhkan diri dari masyarakat. Kalau di tanggal 25 maka beliau kedinginan. Kalau di tanggal 25 sehingga beliau lahir di musim rutop itu ada. Musim rutop itu ada tentu saja bukan bulan Desember, tapi bulan musim panas. Mau Mei atau Juli atau Juni, Juli, Agustus, di sekitar itu. Ya, Agustus itu mungkin sudah mulai panen kurma. Maka terkadang orang ingin mengagungkan Nabi tapi dengan cara memperingati seperti ini. Makanya beliau manusia yang paling tahu kapan hari lahir tapi tidak pernah menyelenggarakan peringatan. Demikian pula para sahabat. Dan ya, meskipun kita menghormati kaum muslimin yang dalam hal ini punya pendapat yang berbeda, tapi kalau sampai ada orang yang tidak meringati kelahiran Nabi SAW, mohon untuk dihormati, karena mereka memahami ini lebih dekat dengan tanggal kematian daripada tanggal kelahiran. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita menuju kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari peristiwa Haji Wada. Haji Wada ini terjadi tahun berapa? Tahun berapa Haji Wada? 10 Hijriah. 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah, berarti kan di akhir tahun ya. Terus beliau pulang Haji Wada. Pulang Haji Wada kurang lebih dari Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka selisih Haji Wada beliau dengan wafatnya beliau hanya kurang lebih 2 bulan sekian hari. Nah, kisah kematiannya dimulai dari Haji Wada. Seperti apa kisah kematian itu, insyaallah kita bahas bulan depan. Kita ketika membahas seperti ini akan ada banyak pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang fikih, sehingga bahas kematian orang soleh ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran,
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: doa ketika marah. Marah merupakan tabiat manusia. Karena itu, Islam tidak melarang manusia untuk marah. Namun orang yang mampu menahan amarah memiliki nilai istimewa di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud. Doa ketika marah. Dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang jika dia membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Konsultasi Syariah.

0: Co ale cewek?
1: Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mempertahankan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan iman. Iman itu naik turun. Sehingga tatkala bapak imannya lagi naik, itu dengar azan langsung ke masjid. Tapi ketika imannya lagi turun, nunggu qomat. Kan berarti sudah ada perubahan. Dulu ketika imannya lagi naik, qobliya ba'diya, masya Allah gak pernah ditinggalkan. Sekarang alhamdulillah, yang penting anak gak bolong-bolong sholatnya. Nah, bagaimana mempertahankan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya? Dengan ilmu, dengan belajar. Semakin antum kenal sama Allah, antum bisa bertahan. Yang kedua, dengan teman. Kita ini kalau sohib kita itu suka main futsal, kita diajak main futsal. Yang ada, yang dikirimin adalah, nih ada pertandingan. Ya karena sohibnya kayak gitu. Tapi kalau sohib antum itu orang-orang yang cinta sama Allah, maka insya Allah antum akan terjaga. Ibu-ibu pun harus pilih teman. Jangan fulana itu pilih-pilih teman. Nah, kita memang suruh pilih teman. Gak sembarangan kita berteman, apalagi teman dekat. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu ikut agama sahabat dekat. Orang itu agamanya ikut agama sahabat dekat. Hendaklah kalian lihat dengan siapa kalian bersahabat, maka perlu melakukan itu. Kemudian di antara cara untuk mempertahankan keimanan adalah jangan memberatkan diri mempertahankan cinta kepada Allah, karena Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Pernah Rasulullah SAW melihat di masjid itu ada tali. Ditanya sama Nabi SAW, ini tali buat apa nih? Ini talinya Zainab. Zainab itu sholat malam, kalau dia capek, dia bersandar kepada tali itu. Dari inginnya dia beribadah yang banyak. Dilarang sama Rasul, dipotong tali. Kalian sholat ketika kalian semangat, kalian capek, istirahat, kata Nabi SAW. Jangan berlebihan. Ingat dengan kisah tiga orang yang datang ke rumah Nabi SAW menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Akhirnya mereka berinisiatif, yang satu ingin sholat malam terus gak tidur, yang satu ingin puasa gak berbuka, yang satu gak ingin menikah. Dimarahin sama Rasulullah SAW. Karena bukan itu Islam. Islam itu agama pertengahan, makanya jangan berlebih-lebihan. Sebaik-baiknya amalan itu adalah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling baik adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi antum jangan memberatkan diri. Itu diantara cara supaya kita mempertahankan keimanan. Jangan sampai akhirnya kita merasa terbebani dengan amalan itu. Baca Quran pun seperti itu. Antum bisa tiap hari satu juz, satu juz. Tiap hari bisa satu lembar, satu lembar. Tapi continue. Kemudian yang terakhir, di antara cara untuk mempertahankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah melaksanakan nasihat-nasihat yang disampaikan. Jadi ilmu yang didapat itu langsung diamalin. Tadi dapat ilmu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, langsung diamalin. Dapat ilmu tadi tujuh golongan yang akan dapat naungan dari Allah. Antum mau ikut yang mana? Di antara tujuh itu cuma ada tujuh nih. Tapi ada hadis lain yang mengatakan kullul mar'i fi dhilli sadaqati. Semua orang akan dapat naungan sesuai dengan sedekahnya. Di antara tujuh ini antum masuk yang mana? Imam adil enggak? Hati bergantung di masjid enggak? Anak muda yang tumbuh beribadah, tuh anak mudanya waktu itu jahiliyah. Apalagi mencintai karena Allah, Allah anak cinta sama sahib yang biasa ngasih fulus. Kalau dia enggak ada fulusnya anak tinggalkan. Antum lihat. Menangis di tengah malam, pernah enggak antum menangis di tengah malam? Pernah, Ustaz. Kenapa? sakit perut. Bukan. Iya. Ini nangis zakarallaha khalian, nangis ketika di majelis biasa. Ada orang yang ketika Imam Masjidil Haram nangis, masya Allah. Itu jemaah umroh kadang-kadang nangis jemaah, karena imamnya nangis. Ditanya abis sholat, kau kenapa nangis? Ya nggak tahu, imamnya nangis karena nggak enak nggak nangis. Jadi terharu aja kan, ada orang bawaannya terharu. Tapi dalam hadis itu zakarallaha khalian, dia mengingat Allah sendirian lalu meneteskan air mata. Kita pernah enggak jadi itu? Enggak. Terus apa? Sedekah sembunyi-sembunyi. Ada enggak sedekah antum yang tidak diketahui oleh semua penduduk bumi? Pernahkah antum punya sedekah yang penduduk bumi ini enggak ada yang tahu? Bahwasanya jalan di depan kampung antum itu antum yang bangun. Satu kampung enggak ada, dan istri pun enggak tahu. Antum masuk enggak? Ini Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Insyaallah istiqamah antum. Allah kasih itu keistiqamah. Karena nasihat yang disampaikan diamalkan. Berusaha untuk mengamalkan. Kemudian ya manusia naik turun. Kadangkala dia jatuh ke dalam dosa, cepat-cepat istighfar. Jangan ditunda-tunda tobatnya. Soalnya kalau kita nunda tobat tuh hatinya bisa keras. Kadangkala ada di antara nantilah anak kalau umur 60 tahun, nantilah anak. Akhirnya hatinya keras sampai umur 60 tahun ya tetap dosa itu dilakukan. Maka cepat kembali kepada Allah ketika berbuat dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Kunci yang kedua, setelah orang punya ilmu, dia harus amal. Gak cukup. Jadi setelah orang punya ilmu, pengen masuk surga, harus diamalkan. Karena ilmu itu cuma sarana. Sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi orang tidak akan sampai ke tujuan kalau gak pakai sarana. Dan tujuan yang kita cari adalah amal. Maka orang setelah punya ilmu gak cukup, harus diamalkan. Contohnya, wis diceluk hayya 'ala shalah. Artinya, ayo pada sholat, ayo. Ayo gue artinya ngene. Ayo. Berarti harus dipenuhi. Itu namanya mengamalkan ilmu. Sudah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Apa selain Allah? Toko. Toko kecil apa besar? Kecil. Apa maning? Kantor. Ya, kantor kecil apa besar? Kecil. Apa maning? Sawah. Besar apa kecil? Kecil. Paman nih.

0: dijadikan sebagai tempat menggembala kambing. Saking sukete dhuwur-dhuwur. Ini luar biasa. Luar biasa apa nih? Luar biasa kebangetan nih. Ya. Sampai sedemikian rupa. Dan ini nyata. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan gak jauh tempatnya.
1: Bukan pergi ke luar Jawa sana. Di Jawa.
0: Masa malah masih ya deket-deket lah. Tapi bukan ini so. Tadi saya masuk lumayan bersih, apa namanya bersih? Tapi bersih Mas Om. Kayak kelihatan terawat gitu kan. Kelihatan kan antara yang terawat dengan yang tidak terawat kan kelihatan. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan makmur. Amin. Ya. Ini namanya mengamalkan ilmu. Ya, ibu-ibu sudah tahu jilbab wajib, Bu. Jadi pakai jilbab itu enggak cuma pas ngaji, kondangan, ya. Termasuk di dalam keseharian. Kecuali kalau di dalam rumah, di hadapan suami, enggak usah pakai jilbab, Bu. Ya, itu waktunya dandan. Ya, kalau keluar, tutup aurat. Ini namanya mengamalkan ilmu. Jadi memang urutannya seperti itu. Nomor satu ilmu, nomor dua amal, gak boleh dibalik. Amal dulu baru ilmu, gak boleh. Bahaya nanti. Nanti akibatnya orang beramal tanpa ilmu. Dan juga nomor satu tok gak cukup. Orang berilmu gak pakai amal, gak bisa. Makanya di dalam akhir surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan yang menyimpang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim adalah orang yang dimurkai. Waladdallin adalah orang yang tersesat. Siapakah orang yang dimurkai? Orang yang dimurkai adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Berarti orang yang tersesat siapa? Orang yang beramal enggak pakai ilmu. Makanya mulai sekarang arep sholat, dipelajari ilmunya. Rasulullah SAW takbiratul ihramnya seperti apa? Coba perhatikan orang-orang sholat, macam-macam apa ora? Macam-macam bang. Ya, ada sing kudu nempel kuping, ya. Ada yang madepnya kesini, ada yang madepnya kayak gini, ana sing kaya kiye, ana sing kul semeh, niki sing bener sing ngendi? Sinau. Rasulullah SAW sudah pesan sholu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Siapa aku di sini? Rasulullah SAW. Ada sedekap saja macam-macam kan? Ada yang sedekapnya di dada, ada yang sedekapnya di perut, ada yang sedekapnya di pinggir sini. Mau sedekap saja macam-macam. Ada yang muter-muter di sini. Ada yang langsung. Kisih benar sih nanti. Belajar. Ya. Makanya kunci yang pertama apa tadi? Ilmu. Ya. Ilmu. Setelah ilmu apa tadi? Amal.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Yang ketiga, setelah orang berilmu beramal, maka yang ketiga dia harus berdakwah. Dakwah itu apa toh? Dakwah itu adalah mengajarkan ilmu. Dan ini salah satu wujud kepedulian sosial kita kepada lingkungan. Jadi Islam itu ngajarin, nek arep mlebu surga aja dhewe kan. Ngajak-ngajak siapa? Batire. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Karena kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial itu enggak bisa hidup sendirian. Di antara bentuk kepedulian sosial kita kepada orang lain adalah setelah kita punya ilmu, kita amalkan, kita ajarkan. Makanya urutannya kan ilmu, amal, dakwah. Jadi orang bisa ujuk-ujuk langsung dakwah. Dakwah apa? Orang duwe ilmu, ya itu bahaya nanti. Ya. Nanti bisa-bisa yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena enggak pakai ilmu. Kemudian juga nomor tiga, setelah amal, ya ilmu, amal, dakwah. Karena kalau ujuk-ujuk dakwah enggak amal dulu, nanti jadinya jargoni. Ya. Apa jargoni? Ngajar orang lakoni. Ya. Orang gelem lakoni. Dan akhirnya dakwahnya ditolak. Ngajak-ngajak sholat tapi ora tahu sholat. Wonten? Kata pundi tiyang. Ya. Jadi makanya urutannya nomor tiga. Nah, ketika kita ilmu, amal, dakwah, yang namanya dakwah itu kan menularkan ilmu kepada orang lain. Orang lain itu kan banyak. Anak tangga nih, anak bojo nih, anak-anak ke, anak tetangga se-RT, tetangga se-RW, tetangga se-desa. Ini dari orang-orang ini yang paling prioritas siapa? Tangga. Keluarga. Apa? Keluarga. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat yang kita hafal semuanya, surat At-Tahrim ayat berapa? 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Prioritas utamanya adalah jaga diri. Setelah diri siapa? Keluarga. Apa jenengan tega? Nanti ketika masuk di akhirat, bapaknya di surga, anaknya di neraka. Apa jenengan tega? Suaminya di surga, istrinya di neraka. Atau anaknya di surga, bapaknya di neraka. Apa jenengan tega? Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang ada di neraka nanti pada hari kiamat, mereka akan teriak-teriak minta hanya setetes air dan tidak dikasih sama orang yang ada di surga. Padahal yang di surga itu adalah keluarganya sendiri. Kenapa? Gak kenal. Saking hitamnya muka dan tubuh orang yang di neraka. Gak kenal. Anda kan gak pengen seperti itu. Ada bapak yang sekarang sholat, istrinya belum sholat, diajak. Ibu yang sekarang sholat, bapaknya belum sholat, diajak. Bapak ibu sekarang yang sholat, anaknya belum sholat, diajak. Jangan sampai anak kita ini gak pernah ke masjid, sekali ke masjid langsung dengar apa imam. Apa? Mati disolati. Na'udzubillahi min. Ibu-ibu jangan sampai putri-putri jenengan gak pernah nutup aurat, sekali ditutup auratnya lengkap

0: dari ujung rambut sampai ujung kaki, alias dibungkus mori. Jangan sampai menutup aurat saja nunggu mati. Sampai kunci berapa tadi? Yang ketiga. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah. Dan dakwah yang paling prioritas adalah dakwah kepada keluarga. Akan tetapi jangan sampai lupa urutannya, urutannya. Jangan ujuk-ujuk loncat dakwah, belum punya ilmu, belum diamalkan. Sekarang pinter loh anak-anak sekarang. Le, memejin. Oh, bapak berapa memejin? Betul? Banyak. Yang paling manjur adalah learning by doing. Alias praktek. Kalau misalnya kita ingin membiasakan anak kita ke masjid, wong tuane ya memejit. Pengen anaknya jadi hafid hafidhah, ramane karo biunge. Ora tahu ngaji, ora bisa ngaji. Gimana? Makanya kan ilmu amal baru dakwah. Ya. Kita harus mau belajar. Bahkan saya katakan kepada para orang tua, jangan malu kalau misalnya suatu saat diajari sama anaknya. Malu apa enggak? Ini pada ambleng. Malu apa enggak? Apakah aib anak orang tua diajari sama anak? Aib atau tidak? Tidak, nyatanya belum bisa kok. Ya. Sekarang kan masya Allah, anak-anak sekarang masya Allah ya. Ya, mereka belajar Al-Quran banyak ya. Di antara mereka belajar Al-Quran itu memang betul-betul tertata. Mulai dari belajar huruf, makharijul huruf. Setelah itu baru belajar huruf, merangkai huruf ya. Mulai dari abata, kemudian setelah selesai makharijnya, baru kemudian belajar dirangkai ba'aba ta'aba ba'ata, kemudian panjang pendeknya. Beda kayak orang tua dahulu. Orang tua dahulu itu sistem belajarnya apa istilahnya itu? Cangaran apa ya? Ya, cuma sekedar mendengarkan, tidak melihat langsung, akhirnya beberapa kekeliruan terjadi. Ini adalah kunci yang ketiga, yaitu dakwah.
1: Kehidupan kita selalu beranjak dari bawah sampai ke atas. Dan kita ingin dalam kehidupan kita sampai menuju alam akhirat, keadaan kita juga baik. Maka kita ingin selamat dari siksa neraka dan ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu doa yang ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita supaya kita diberikan akhir yang baik dalam kehidupan kita. Ini termasuk juga untuk urusan-urusan kita diberikan hasil akhir yang baik. Nabi SAW itu baca doa berikut ini. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirat. Ya Allah, baguskanlah akhir setiap urusan kami dan selamatkanlah kami dari kesulitan-kesulitan dunia. Dan selamatkanlah kami dari kesusahan yang akan dihadapi pada hari kiamat di akhirat kelak.
2: Soal jawab.
3: Apakah zikir setelah sholat wajib, zikir pagi dan petang harus dijeda terlebih dahulu atau langsung disambung? Bahkan sebelum sholat juga boleh. Saya kan bilang tadi, sudah masuk adzan subuh, sudah boleh mulai zikir apa? Pagi, meskipun sebelum sholat. Nanti ternyata sholat belum selesai, habis sholat lanjutin lagi. Sambung juga tidak jadi masalah. Dijeda juga tidak jadi apa? Masalah. Dijeda pas sarapan pagi juga tidak jadi masalah. Jadi tidak ada masalah. Yang penting waktunya pagi dan waktunya sore.
4: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
5: Hadis 941, hadis yang dikeluarkan Al-Hakim, ia berkata, haddatsani Muhammad bin Salih bin Hani. Ia berkata haddatsana al-Musayyib bin Zuhair. Ia berkata haddatsana Hudbah bin Khalid. Ia berkata haddatsana Hammad bin Salamah dari Thabit, dari Abu Uthman, dari Salman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa beliau bersabda, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah. Nanti akan diletakkan mizan. Apa itu mizan? Timbangan nanti pada hari kiamat. Walau wuzina fihi samawati wal ardu la wasi'at. Kalaulah langit dan bumi disimpan dalam timbangan itu, misalnya masih akan cukup. Ya, saking besarnya timbangan itu. Fataqulul malaikah, lalu malaikat berkata, ya Rabb, liman yazinu hada? Untuk siapa timbangan ini ya Allah? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, liman syi'tu min khalqi? Untuk siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka malaikat berkata, subhanak, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada engkau dengan haknya sesungguhnya, dengan sebetul-betulnya beribadah. Wayudha'us sirat mithla haddil Musa, dan diletakkanlah jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu seperti setajam Musa. Musa itu pisau cukur, makanya sirat itu sangat tajam, Pak. Ya, lebih tajam daripada pisau cukur. Fataqulul malaika, maka malaikat berkata, man tujizu ala hada, siapa yang akan melewati jembatan seperti ini ya Allah? Fayaqulu man syi'tu min khalqi, itu hambaku yang aku kehendaki. Fayaqulun, maka malaikat itu berkata, subhanak, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada engkau dengan sebetul-betulnya ibadah. Al-Hakim berkata hadis ini sahih dengan sesuai dengan syarat Muslim. Namun kata Syekh Albani, ya, pernyataan beliau bahwa ini sesuai syarat Muslim perlu ditinjau lagi. Kenapa? Karena Hudbah bin Khalid ini bukan gurunya Imam Muslim. Ya. Terlebih perawinya yaitu Muhammad bin Salih, perawinya yang bernama Musayyib bin Zuhair, juga aku tidak mengetahui kalau ada perawi apa ulama yang menganggapnya thiqah. Namun Al-Imam Al-Ajuri meriwayatkan dalam kitab Asy-Syari'ah dari jalan Ubaidillah bin Mu'ad, ia berkata haddatsana abi, yaitu ayahku, wala haddatsana Hammad bin Salamah, secara mauquf terhadap Salman, dan ini sanadnya sahih, namun hukumnya dihukumi marfu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini tidak mungkin berasal dari ijtihadnya Salman. Iya.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
0: Yang terakhir adalah sabar. Sabar ketika apa? Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Yang pertama, sabar ketika mencari ilmu. Mencari ilmu memang butuh kesabaran. Seperti sekarang coba, kalau misalnya nggak sabar, enak ngapain sekarang? Enak apa sekarang kayak gini? Ngopi, nonton TV, karo jegang. Itu kan. Coba sekarang apa enaknya sih kita duduk di sini kayak gini? Tapi memang yang namanya mencari ilmu butuh kesabaran. Termasuk ketika kita ingin anak kita ini menjadi anak yang soleh soleha, kita harus siap untuk berpisah dengan anak kita ketika anak kita harus mondok misalnya. Ada sebagian orang tua lamelas kok uripe kepriwe, urip-urip. Ya. Harus lu kok gimana? Serahkan sama Allah, titipkan sama Allah. Ya. Ketika kita menitipkan anak kita sama Allah, tidak akan pernah disia-siakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya orang yang mau berpergian apa? Astaudi'ukallahu alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Makanya titipkan anak kita sama Allah. Alhamdulillah saya dulu tamat SD langsung mondok ke Jawa Timur. Tamat SD mondok di Jawa Timur 6 tahun, SMP SMA selesai. Setelah itu kemudian alhamdulillah bisa belajar di Madinah 10 tahun. Berarti pisah sama orang tua berapa tahun? 16 tahun. Alhamdulillah urip. Ya. Hidup alhamdulillah. Harus tega. Ya. Kapan kita punya anak yang kita didik untuk bersikap mandiri? Kalau apa-apa diurus, apa-apa, kalau di pondok itu semuanya harus mandiri. Ya. Mandi sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, bahkan di sebagian pesantren masak sendiri, ngerapiin kasur sendiri, beres-beres sendiri. Ini betul-betul akan menjadi the real man. Laki-laki sejati. Bukan laki-laki yang Arab apa-apa njaluk bu, apa-apa bu. Enggak. Ya. Ini namanya sabar mencari ilmu. Yang kedua sabar mengamalkan. Mengamalkan ilmu memang tidak ringan. Contoh subuhan. Ya, jam berapa sekarang subuh?
7: 4.30.
0: Jam 4.30. Sekarang musim hujan, ya. Ya Allah, rasanya itu kalau dengar suara azan, ngelihat kasur ini, ya Allah, kasur yang ngawe-ngawe. Pengennya turu maning. Sabar. Mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Harus kita lawan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, basyiril masyarakat.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 24 Safar 1448 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Qadadah LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Memanfaatkan Waktu Sebaik-baiknya. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
2: Jadi pahami apa sih waktu gitu. Kita udah umur 60 sebagiannya. Ada yang mau 70, 30, 50. Kira-kira udah tahu gak apa sih waktu itu gitu, bagi kita gitu. Ya selama ini mungkin kita nggak begitu tahu dan mendalam apa itu waktu gitu. Nah, para ulama memberikan penjelasan secara filosofis. Filosofis itu ya secara landasan berpikir yang memberi motivasi dasar bagaimana orang mukmin akan memanfaatkan waktu gitu. Yang pertama dikatakan al-waktu hiya hayatul insan al-hakikiyah. Waktu itu ya hakikat hidup manusia itu sendiri. Maka waktu itu adalah hakikatnya batasan yang diberikan Allah kepada manusia untuk hidup. Itu adalah waktu. Jadi waktu itu adalah batasan waktu yang diberikan Allah untuk hidup. Itu adalah waktu bagi kita. Yang kedua, al-waktu lil mu'min ra'su malihi fi dunya. Ini ra'su malihi fi dunya. Waktu itu adalah modal utama bagi seorang mukmin di dunia. Jadi kalau kita ini berusaha kan punya modal. Ada investasi modalnya ini. Nah, waktu bagi orang mukmin itu adalah modal utama dalam kehidupan dunia yang diberikan Allah. Modal. Kenapa dikatakan modal? Karena apa yang akan terjadi nanti yaumal qiyamah, apa yang akan terjadi setelah kematian, itu tergantung kita bersama manusia ini menggunakan modal itu. Jadi seperti kita kalau antum jadi pengusaha, ya tergantung antum bisa mengelola modal itu, akan jadi untung atau rugi gitu. Maka demikian juga manusia, orang beriman itu diberikan nikmat oleh Allah, diberikan modal oleh Allah Ta'ala untuk kehidupan nanti yaumul qiyamah dengan waktu. Tergantung kita akan menggunakan waktu ini untuk apa? Hal li ta'ah au li maksiat? Apakah untuk ta'at atau maksiat? Yang ketiga, apa waktu bagi orang mukmin adalah mahalu taklif wal mas'uliyah. Waktu bagi orang mukmin itu adalah masa adanya perintah. Jadi masa adanya perintah. Karena dengan waktu ini Allah tidak menyia-nyiakan manusia untuk hidup tanpa perintah dan larangan. Maka manusia di dunia ini diuji dengan waktu ini. Sebagaimana nanti akan saya bawakan ayat-ayatnya. Jadi filosofis waktu bagi orang mukmin itu ada tiga tadi. Yang pertama, hayatul insani al-hakikiyah. Waktu itu adalah hakikat hidupnya manusia. Waktu adalah masa yang Allah berikan kepada manusia sebagai perjalanan hidup. Nah, untuk konsep yang pertama ini ataupun filosofis yang pertama bahwa waktu adalah hakikat kehidupan manusia, Imam Al-Hasan Basri berkata dengan memahami ayat-ayat Quran yang saya akan jelaskan nanti. Apa kata Imam Hasan Basri tentang waktu? Beliau mengatakan, "Ya bna Adama, innama anta ayyamun. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Kata Imam Hasan Basri, "Wahai Bani Adam, sesungguhnya kamu itu hari-hari." Jadi sesungguhnya kalian ini hari-hari. Ya, hari-hari kamu itu adalah, ya, jadi kata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ya bna Adama, wahai Bani Adam, innamaka anta ayyamun, sesungguhnya kamu ini adalah hari-hari. Idza dhahaba, apabila pergi, yaumun, apabila hari itu berlalu, dhahaba ba'du, maka jatah hidup kamu telah pergi sebagiannya." Jadi jatah untuk amal, jatah untuk berjihad, jatah untuk beramal soleh, ya telah pergi dan tidak akan kembali lagi. Maka dikatakan bahwa waktu itu adalah proses perjalanan hidup kita yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dalam arti, hari yang telah pergi berarti itu mengurangi jatah hidup kita, plus mengurangi jatah untuk kita beramal. Maka oleh sebab itu manusia pasti akan menyesal setelah kematian itu, ketika sakratul maut, ketika di alam kubur, ketika di arsatil kiamah, ketika telah masuk ke neraka dari orang-orang kafir, mereka menyesal semuanya. Dan pelaku maksiat juga akan menyesal semuanya setelah itu. Kenapa? Karena hari-harinya pergi dan tanpa amal soleh. Itu untuk perkataan pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa waktu itu adalah Rasulman, dia adalah merupakan harta yang, atau dikatakan sebagai modal pokok dalam hidup manusia untuk di dunia ini. Jadi Allah memberikan modal kepada kita adalah tentang waktu. Maka oleh sebab itu para ulama salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka mengatakan dan mengungkapkan satu ungkapan yang sangat agung, yang mereka mengungkapkan satu kesedihan. Jadi apa kata para ulama, yang para ulama itu merasa sedih. Kesedihan para ulama tidak ditinjau dari tadi, umpamanya karena sulit mencari harta gitu ya. Nah, para ulama terdahulu tidak menyesal dari sisi itu. Kaum salaf saleh mengatakan ungkapan yang ungkapnya begini. Manadimtu ala syai'in nadabi alayya ala yaumin gorobat syamsuhu naqasa fi ajali walam yazfihi amali. Jadi kata para ulama salaf mengatakan manadimtu ala syai'in, tidak ada yang aku menyesal kepada sesuatu. Nadami ala yaumin, jadi tidak ada yang aku merasa menyesal yang melebihi penyesalan terhadap waktu yang berlalu gitu. Jadi mereka tidak pernah menyesal karena pernah rugi gitu. Mereka tidak melebihi menyesal mungkin pertaniannya tidak beruntung dan sebagainya gitu. Tapi yang mereka sesali, mereka mengatakan ketika terbenam matahari kemudian berkurang ajalku. Kan tadi dikatakan tidaklah orang melewati hari kecuali ajalnya berkurang dan tidak bertambah amalku gitu. Dalam arti diberikan modal pokok tapi dia tidak menggunakan modal itu. Sehingga modal itu berlalu pergi gitu tanpa amal. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa waktu itu adalah modal bagi setiap mukmin, mau dikelola dengan baik atau dikelola dengan baik. Antara dia akan mengungkapkan penyesalan dan orang-orang yang mungkin yang tidak menyesal dengan berlalunya waktu, berarti itu adalah orang yang tidak tahu tentang esensi waktu. Nah, yang ketiga ini lebih dalam. Ketika dikatakan bahwa waktu itu adalah mahal taklif wa mas'uliyah, waktu itu sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dalam setiap detiknya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi bima abna. Jadi para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu ini adalah beban mas'uliyah. Waktu ini adalah tempatnya taklif dari Allah. Sesuatu yang menjadi taklif bagi manusia. Allah memberikan waktu karena Allah memerintah dan Allah melarang. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu hadis yang bunyinya la tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser dari arsatil qiyamah, yang menunjukkan arsatil qiyamah itu ada perjalanan, Pak. Ada perjalanan para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi perjalanan arsatil qiyamah, apa yang kita maksud dengan perjalanan arsatil qiyamah? Dari alam kubur kemudian malaikat meniup sangkakala, kemudian kita dikeluarkan dari alam kubur itu, diciptakan yang kedua kali. Kalau penciptaan pertama dari tanah, penciptaan yang kedua dari ekor kita ya. Kemudian ada hujan, kemudian nanti kalau digambarkan seperti tunas-tunas sing pelenguk, bahasa Indonesia timbul tunas-tunas kecil gitu ya, Apa bahasa Indonesianya? Ya, enggak ada, bahasa Sundanya ada. Kemudian tumbuhlah kita seperti awal lagi. Kemudian kita berjalan ke arah setil kiamah. Nah, masa arah setil kiamah itu salah satunya adalah masa hisab. Masa kita dihisab. Maka Nabi SAW mengatakan tidak akan bergeser dari tempat arah setil kiamah sehingga manusia ditanya empat perkara. Salah satu dari yang empat itu adalah tentang umurnya, dipakai apa. Maka oleh sebab itu kalau orang mukmin paham, hidup itu bukan untuk hidup semata-mata menikmati makanan, minuman, dan menikmati dunia ini. Tapi hidup adalah mas'uliyah, hidup adalah tanggung jawab. Hidup di dalamnya ada perintah, dan hidup di dalamnya ada larangan. Itu filosofis bagi orang beriman waktu ini. Maka dengan itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengungkapkan tentang waktu. Bagaimana orang mukmin memahami waktu dengan filosofis yang tiga tadi? Yang pertama, waktu itu adalah perjalanan hidup kita. Jadi perjalanan hidup manusia itu adalah waktu yang Allah beri. Sampai ajal yang Allah telah tetapkan, waktu kematian yang Allah telah tetapkan, dari sejak kita ditiupkan ruh yang di alam rahim sehingga kita punya ruh, dan dari awal penciptaan dari nutfah, dari mani, itu adalah perjalanan hidup manusia. Dan waktu itu berkurang dengan berkurangnya hari. Jadi artinya bagi setiap mukmin itu harus memahami setiap hari umur kita berkurang. Jadi setiap hari umur kita berkurang. Dan memahami setiap hari umur kita berkurang itu sama dipahami oleh non-muslim juga. Tapi bagi kita bersama, apa makna hari berkurang setiap waktu? Apa maksudnya waktu itu berkurang dalam setiap hari? Dalam arti, makna yang sesungguhnya, kesempatan beramal itu akan hilang setiap terbenamnya matahari. Dalam arti, kita antum, kalau udah terbit matahari hari ini, dia tidak akan pernah kembali, dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk beramal dari waktu yang telah lewat. Karena umur kita itu berkurang, dan waktu amal kita berkurang dengan perputaran hari itu bagi orang mukmin. Maka kaum salaf mengatakan, tidak ada yang kami merasakan diri ini sedih dan merasakan dalam setiap hari penyesalan kecuali ketika hari itu berlalu, matahari itu terbenam, dan amalku tidak bertambah, karena kesempatannya udah ditutup dalam setiap harinya bagi setiap manusia. Jadi hari ini berkurang bagi kita, amal ini berkurang. Kemudian, kenapa dikatakan waktu adalah ra'sul mal, modal utama? Karena manusia itu diwajibkan untuk mengelola waktu, mengelola waktu. Seperti pedagang atau pengusaha mengelola modal. Maka orang mukmin dalam sehari itu mengelola waktu untuk kebutuhan hidup, kan? Mengelola waktu untuk kebutuhan hidup. Dan orang mukmin mengelola waktu dalam kebutuhan hidup setidaknya ada 3 dimensi. Gimana sih antum mengelola waktu dalam sehari untuk kebutuhan hidup? Dimensi yang pertama, bagi setiap mukmin harus paham hidup ini adalah ibadah. Jadi hidup ini adalah ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka orang mukmin itu harus paham dulu bahwa kehidupan kita di dunia ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Disitulah orang mukmin akan tahu tujuan dari hidup adalah untuk beribadah. Beribadah. Nah, di sini kata-kata ibadah itu tidak terbatas dalam ibadah mahdhah dalam istilah fikih. Kata-kata ibadah tidak berarti tentang sholat, puasa, atau sedekah. Tapi ibadah adalah kehidupan manusia untuk mengharap keriduan Allah. Itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Yang kedua orang mukmin dalam setiap hari dia harus mengklasifikasi tentang amalnya. Jadi amal orang mukmin itu dalam setiap hari harus diklasifikasi gitu. Dalam kehidupan kita. Ya. Klasifikasi hidup bagi seorang mukmin di dunia ini, apa klasifikasi untuk kita beramal di dunia ini? Orang mukmin harus tahu klasifikasi bagaimana dia beramal di muka bumi ini. Ya, gimana mengklasifikasi? Dia harus mengetahui apa yang diperintah Allah dalam setiap harinya. Jadi orang mukmin itu harus mengklasifikasi apa yang Allah perintahkan dalam setiap harinya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sekedar contoh aja agar kita sedikit paham gimana hidup ini. Ya. Jadi yang pertama itu tahu tujuan hidup, yaitu apa? Untuk ibadah. Tapi poin yang kedua adalah dia tahu tentang klasifikasi amal dalam setiap hari. Jadi amal dalam setiap hari tinggal naik. Gampang. Gimana? Allah mendatangkan awamir wa nawahi. Allah itu mendatangkan perintah dan larangan. Maka orang mukmin itu harus mempelajari perintah-perintah Allah dan mempelajari larangan-larangan Allah dalam setiap hari dalam kehidupan ini. Contoh, Allah mendatangkan ayat Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghusaqi laili wa qur'anal fajri. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pahami, Allah memerintahkan salat 5 waktu dalam sehari. Berarti orang mukmin dalam sehari dia punya klasifikasi amal yang harus diperhatikan. Pertama apa? Salat 5 waktu. Mau paham saya hidup ini. Dan Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima syariat ini. Begitu agungnya amalan dalam sehari. Kedua, contoh ini. Allah menganjurkan bagi setiap orang mukmin dalam sehari ada nilai ilmu yang harus didapat ada nilai ilmu yang harus dipahami dalam setiap hari. Allah menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat perintah baca gitu. Ayat yang berfirman menyatakan apala yatadabbarul Quran, perintah tadabbur Quran. Kemudian bisa mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Sederhana hidup ini, Pak. Antum merenungkan setiap hari Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mencari ilmu. Berarti apa? Orang mukmin itu tidak perlu diajari dengan sistem, hanya sistem sekarang itu kan, dengan metode-metode. Walaupun kita tidak mengingkari metode-metode itu, tapi Islam sudah lebih dulu kan, Iqra, fa'lam annahu la ilaha illallah, talabul imperatun ala kulli muslimin. Berarti orang mukmin itu dalam seharinya minimalnya ada nilai ilmu yang didapat, ada ilmu yang diungkap, ada ilmu yang digali dalam setiap harinya. Ya, karena mukmin mesti belajar setiap hari. Ya, itu yang kedua. Contoh. Yang ketiga orang mukmin itu ada perintah untuk zikir. Zikir. Ya, sholat juga zikir. Ta'lim juga zikir. Tapi ada waktu-waktu kita diperintahkan zikir oleh Allah Ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kalian dengan orang-orang yang apa? Yang mereka mengingat Allah pagi dan petang. Berarti bagi seorang mukmin itu ada waktu untuk baca Quran, baca zikir, merenungkan tentang kebesaran Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Orang mukmin setiap harinya. Fa subhanallahi natumsuna wa hina tusbihun bil ghudwi wal ashal, gitu ya. Itu orang mukmin. Berarti punya waktu untuk zikir, bertasbih. Kenapa? Karena bagian dari hidup kita adalah zikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Oh, ini hidup itu. Keempat, ini hanya contoh aja. Keempat, orang mukmin itu diperintahkan untuk menjadi manusia yang mandiri. Manusia mandiri adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya dengan apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah. Makanya dalam doa kita, Pak, dalam setiap hari subuh kita doa dengan tiga komponen isi doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ini tiga kebutuhan primer bagi setiap muslim dalam sehari. Kebutuhan kita untuk mencari ilmu, karena hidup kita ini mesti dengan ilmu dan berjalan dengan ilmu. Yang kedua, rizki. Rizki yang thayyib. Kalau kita meminta kepada Allah rizki yang thayyib, berarti seorang manusia, seorang mukmin mesti memiliki skill untuk mencari nafkah, mau berdagang, mau bertani, mau berternak, mau skill-skill, bahkan ya jadi tukang kayu, jadi tukang jahit, jadi tukang sembelih, apa saja dalam kehidupan ini. Orang mukmin setiap hari, dan itu kehidupan, kehidupan. Dan orang mukmin dalam setiap hari punya amal, amal. Mukmin amal. Berangkat ke masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, bersedekah dan semuanya. Nah, ini kehidupan mukmin. Jadi orang mukmin itu paham waktu ini adalah untuk beramal. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam tiga tempat dalam Quran. Jadi disebutkan dalam tiga tempat dalam Quran. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Nah, ini semuanya kan dengan waktu ya. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Dan arasy Allah berada di atas air untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi berarti paham ya, waktu itu untuk beramal. Ya, karena hakikat tanggung jawab manusia. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Aku kata Allah, kami kata Allah, kami jadikan bumi ini ya, hiasan. Jadi di bumi ini ada hiasannya. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Kemudian disebutkan dalam tempat yang ketiga, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik apa? Amalnya. Maka dalam ungkapan yang pertama ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ibadah itu bukan menunggu bulan Ramadan gitu. Ibadah itu bukan menunggu bulan Muharram. Ibadah itu bukan menunggu bulan Rajab. Ibadah itu tidak menunggu bulan-bulan. Ibadah itu tiap hari. Karena waktu adalah untuk ibadah. Ibadah, waktu adalah untuk taat. Waktu adalah untuk beramal. Ini filosofnya. Maka menyebutkan apa? Hakikat kehidupan akhirat itu ditentukan dengan hakikat kita kehidupan di dunia. Para ulama mengatakan, jangan bertanya tentang dua pertanyaan, tapi bertanyalah tentang satu pertanyaan. Apa sih? Ada yang tahu? Jangan bertanya tentang dua pertanyaan, tapi bertanyalah tentang satu pertanyaan. Anda jangan bertanya di mana Anda akan mati, dan Anda jangan bertanya kapan Anda akan mati, tapi bertanyalah sedang apa kamu mati, gitu. Kita tidak bisa dan tidak boleh kita bertanya di mana saya akan mati. Karena di mata di mana kita mati tidak penting. Walaupun ada keutamaan meninggal dunia di Madinah. Tapi tidak semua orang meninggal dunia di Madinah dikatakan husnul khotimah. Mungkin juga, mohon maaf, dan perlu disebutkan juga, ada penjahat, penipu-penipu travel, penipu-penipu jamaah haji dan umroh, gitu ya. Kan banyak juga yang menipu. Contohnya apa? Menipu belikan kambing, kambingnya enggak ada. Menipu kepada jamaah Indonesia untuk haji, haji badal. Kan tidak sehaji itu untuk satu orang. Ini beberapa orang diganti sama satu orang. Ngumpulin uang kemudian meninggal dunia di situ. Meninggal dunia dalam kondisi apa? Menipu. Dan juga tidak bisa dikatakan semua orang yang mati di medan jihad tempat ini, belum tentu, karena mungkin ada yang tidak ikhlas dan sebagainya. Kemudian kapan? Tidak setiap orang yang mati hari Jumat itu husnul khotimah. Ada penjahat juga yang meninggal hari Jumat. Tapi pertanyaan yang ketiga, sedang apa Anda meninggal? Apakah sedang taat? Apakah sedang maksiat? Sedang bertauhid atau sedang musyrik? Maka dikatakan dalam ayat apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang meninggal dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat. Maka dikatakan dalam hadis kullu abdun yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan nanti yaumul kiamah sedang apa kita? Dalam kondisi apa? Taat atau maksiat? Jadi taat atau maksiat itu pertanyaannya. Pertanyaan bagi setiap mukmin. Nah. Kemudian bagian yang tadi disebutkan bahwa waktu bagi orang mukmin taklib dan mas'uliyah. Maka setiap detik yang kita lewati, setiap menit yang kita lewati, setiap jam yang kita lewati, setiap hari yang kita lewati, setiap pekan yang kita lewati, setiap bulan yang kita lewati, setiap tahun yang kita lewati, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Jadi waktu yang lewat ini akan ditanyakan Allah di yaumul hisab. Ya, dipakai apa kan itu? Ya. Makanya tentang poin ketiga ini dari tiga poin yang tadi disebutkan tentang waktu adalah mas'uliyah, waktu adalah beban, waktu adalah ya, tanggung jawab bagi setiap mukmin. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ibadah ini ada ibadah yang tidak ada waktunya, setiap detik manusia mesti melakukan ibadah itu. Apa ibadah yang setiap detik? Satu adalah nilai iman yang tidak boleh hilang dalam setiap detiknya. Yang kedua, nilai niat ikhlas, itu ibadah dalam setiap detik. Dalam arti orang mukmin itu beriman kepada Allah

Dua, contoh aja ini. Amal yang setiap detik adalah amal mengingat Allah. Contohnya apa? Tiga komponen aja dulu. Khasyah, rogbah, mahabbah. Orang mukmin yang merupakan amal hati, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah, itu ibadah yang ada dalam setiap detiknya. Ada dalam setiap detiknya. Kita tidak terpisah ya. Maka darajat ihsan dari Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu di mana derajat yang paling tinggi, di mana seseorang itu merasa dimuraqabah oleh Allah, gitu kan? Dia beribadah seolah-olah ia melihat Allah. Kalau ia tidak melihat Allah, maka dia yakin Allah melihatnya, kan gitu. Itu darajat ihsan, kemuliaan bagi setiap mukmin. Kemudian Allah menetapkan ibadah harian. Ibadah harian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah pekanan. Setelah itu Allah Ta'ala menetapkan ibadah bulanan. Allah Ta'ala menetapkan ibadah tahunan. Maka digambarkan oleh Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan wal hajjul mabrur wa ramadhanu ila ramadhan kaparatun lima bainahunna wal hajjul mabrur lais jazau bal jannah. Jadi kalau disebutkan ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah bulanan, ibadah tahunan, ibadah sepanjang hidup yang bisa dikatakan sekali saja. Apa kata Nabi Salam? Salat lima waktu yang kontinu berarti setiap hari, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa di antara jedanya. Jadi menghapus dosa di antara jeda itu. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Jadi orang mukmin itu ibadah kepada Allah dalam sepanjang hidupnya. Dan akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala dalam semua itu ya. Semua nikmat itu. Dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Karena orang mukmin itu hidup dengan itu semuanya. Maka Allah bersumpah dengan waktu tentang kerugian manusia. Apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, semua manusia rugi. Dalam arti, manusia yang diberi modal oleh Allah Ta'ala tentang waktu, itu dikatakan rugi sama Allah. Mau yang umurnya seminggu, yang umurnya cuma mungkin 20 tahun, umurnya dikatakan semuanya rugi. Kecuali yang berkumpul padanya iman, amal soleh, sobar, dakwah. Jadi disebutkan dalam surah Al-Asr itu, ya, kalau kita ingin merinci, iman, gitu kan ya, amal saleh, dakwah, sobar. Jadi yang memiliki empat perkara baru tidak rugi. Berarti siapa yang tidak rugi dalam melewati kehidupan dunia adalah orang yang mengumpulkan empat perkara. Pertama, yang memenuhi hari-harinya dengan nilai iman. Yang memenuhi nilai hari-harinya dengan apa? Dengan amal soleh. Ia memenuhi nilai hari-harinya dengan dakwah kepada Allah dan memiliki nilai istiqomah dan kesabaran terhadap perjalanan hidup dalam taat kepada Allah, dalam takwa, dalam tauhid, dalam iman, dalam amal soleh, dalam thalabul ilmi. Mereka memiliki kesabaran, maka mereka dikecualikan dari kerugian itu.

0: Dan itu waktu, waktu bagi orang mukmin. Dimensi yang harus kita pahami dan catat dengan tinta emas sebenarnya gitu. Apa yang harus kita tahu? Manusia yang cerdas adalah manusia yang merasa rugi ketika terlewatkan kebaikan. Jadi orang yang ada penyesalan, yang ketika dia itu terlewatkan kebaikan. Jadi kalau orang itu tidak mengapa ketika terlewatkan kebaikan, itu manusia ya, yang punya masalah dirinya. Tapi manusia yang cerdas adalah manusia yang merasakan ketika terlewat satu kebaikan, dia menyesal. Ya. Dia mengungkapkan penyesalan karena terlewat itu. Karena terlewat, dia menyesal. Makanya oleh sebab itu para sahabat radhiyallahu taala alaihim, seperti dikisahkan tentang Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu, ketika beliau terlewatkan perang yang paling fundament dalam peperangan di zaman Nabi SAW, yaitu perang Badar, maka beliau mengungkapkan satu ungkapan dengan satu niat untuk mati syahid. Jadi meminta kepada Allah untuk mati syahid. Dan Allah Ta'ala mencatat keinginannya itu, dan Allah Ta'ala mentakdirkan dengan apa yang dia niatkan, yaitu mati syahid di perang Uhud. Dan dia berkata, aku telah mencium baunya surga dari belakang gunung Uhud. Beliau ditakdirkan luka lebih tidak kurang dari 80 luka di badannya, sampai tidak dikenali lagi wajahnya, dan tidak ada satu luka pun dari punggungnya. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahdullah alaihi fa minhum man qadha nahbah wa minhum may yantadir. Karena berazam. Berazam. Dari apa yang dia lewat untuk melakukan kebaikan. Berazam untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian sebagai penutup dari penjelasan tiga filosof tentang waktu, Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan satu ungkapan yang sangat agung, satu ungkapan yang sangat mulia. Beliau mengatakan apa? Waktuka al-an al-yaumi, waktuka al-an al-yaum bainal amsi wal ghad. Di mana Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengungkapkan satu ungkapan yang maknanya waktuka al-an al-yaum bainal amsi wal ghad. Yang maknanya waktu kamu itu ya sekarang, hari ini, antara kemarin dengan besok. Apa maknanya? Ketahui wahai kaum muslimin, kalau dibahasakan sama kita, waktu kamu itu sekarang. Untuk apa? Ya untuk beramal, untuk melakukan sesuatu terbaik. Ya hari ini, antara kemarin dengan besok. Kenapa? Karena yang kemarin la ya'ud, hari yang kemarin tidak akan kembali lagi. Jangan pernah bermimpi kita tentang hari yang kemarin. Dan jangan pernah berhayal untuk esok, karena belum tentu kita mendapatkannya. If'al yaum, lakukan kebaikan hari ini. Dalam arti semua, ikut kajian hari ini, belajar hari ini, karena besok belum tentu kita dapat. Ketika Anda punya uang hari ini, ya lakukan infak hari ini. Karena besok belum tentu ada di tangan kita. Siapa yang tahu bahwa esok itu adalah bagian untuk kita? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Maka dalam Islam ada definisi tidak boleh taswif, ngangkekkan, membesokan, menanti, bilang nanti saja. Nggak, ya. Dalam hidup orang mukmin lakukan hari ini. Karena waktu kamu itu ya hari ini, bukan untuk besok gitu. Yang kemarin tidak akan kembali, yang esok kita tidak tahu. Kan tidak sedikit seseorang ngumpulin harta, ya, bahkan banyak ya yang harus dirunding oleh kita. Contoh, seorang wanita, seorang istri bilang ke suaminya, Pak, belikan emas. Pak, ayo Pak beli mobil. Pak, ayo bikin rumah. Ngumpulin uang dapat mobil, ngumpulin uang dapat emas, bangun rumah. Tiba-tiba meninggal dunia. Siapa yang menikmati? Ya, istri yang berikutnya. Kan sedih banget ya. Dari kumpulin emasnya dipakai mas kawin sama suaminya. Tempat tinggal yang mewah itu ternyata untuk istri yang keduanya. Itu dunia. Sebagaimana kita juga mungkin ngumpulin uang, ngumpulin apa saja, ternyata yang menikmati orang lain. Kenapa? Karena kita dijemput Allah sebelum kita akan menikmati sesuatu yang kita kumpulkan itu. Imam bin Mulqayyim mengatakan, agar kita tidak menyesal dengan waktu yang lewat, maka Imam Ibnul Qayyim juga memberikan satu bimbingan. Nah, tadi katakan waktu kita hari ini antara kemarin dengan besok. Orang mukmin memang tidak boleh untuk taswif. Tapi orang mukmin jika ingin berbahagia, lalu lakukanlah 3x2. Apa sih 3x2? Tiganya dua kali. Tiganya dua kali. Yang pertama, orang mukmin dari waktu yang lewat lakukan dua perkara. Jadi waktu yang lewat lakukan dua perkara. In ahtota istagfirillah. Wa idza adabta istagfirillah. Kata para ulama, jika kamu melakukan sesuatu yang salah dan jika kamu berdosa, maka beristighfarlah kepada Allah. Maka akan hilang dari keburukan hari kemarin. Wa idza qasarta, dan apabila kamu kurang, fasholih amalak, maka perbaikilah amal kamu, maka kamu akan beruntung. Jadi kalau berdosa kita diperintahkan apa? Istighfar. Kalau kita kurang dilakukan apa? Perbaikan. Wa idza asabta fastaqim, dan jika kamu benar dan tepat maka istiqomahlah. Maka orang mukmin itu nikmatnya dari hari yang kemarin. Ya, dan akan dilakukan hari ini kan ya. Untuk esok apa? Ya. Untuk hari esok apa? Ilzam wa tawakkal 'alallah. Untuk hari esok berazam, berniat dan bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin melakukan anu, ingin beramal anu, tawakal kepada Allah, maka hidup ini akan bahagia. Jadi hidup ini akan bahagia. Itu adalah mukmin. Yang terakhir, orang mukmin akan nikmat hidupnya dalam siklus kehidupan. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, as-sa'adatu fi thalatha. Kebahagiaan itu ada pada tiga sisi dalam hidup. Man idza utiya syakar, wa idza aznaba istaghfar, wa idza ibtuliya sabara. Orang mukmin dalam siklus kehidupan itu berbahagia kalau mampu memenuhi tiga hal. Yang pertama, apabila kita dapat nikmat pemberian Allah berupa kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah. Maka akan baik bagi kita semua apa yang Allah berikan. Dan apabila kita berdosa, maka beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan apabila kita diuji, maka kita sabar. Maka baiklah orang mukmin itu dalam semua keadaannya. Dan siklus kehidupan manusia, kita orang mukmin tidak akan lepas dari ini. Maka manusia yang cerdas ini adalah manusia yang mampu melewati kehidupan itu dengan manhaj Allah dan Rasulnya.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Yang namanya sehat ini adalah nikmat yang perlu kita jaga. Kita boleh melakukan sebab-sebab demi menjaga kesehatan kita, seperti olahraga, jogging, atau yang lainnya. Namun jangan lupa kita juga banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya terus diberi nikmat sehat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Kenapa? Agar kita mudah untuk melakukan ibadah dan terus menambah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini bisa kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sahhatik. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat, dari berubahnya kesehatan menjadi sakit, dari cobaan yang datang dengan tiba-tiba, dan juga dari berbagai macam bentuk kemurkaanmu, ya Allah.
2: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
3: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah juga menyebutkan, diriwayatkan dari Nabi, dengan menggunakan kalimat diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zana aw syariba al-khamr naza Allahu minhu al-iman, kama yakhla'ul insanu al-qamisa min ra'sihi." Barang siapa yang berzina atau minum khamr, maka Allah akan cabut keimanan darinya, sebagaimana seorang melepaskan bajunya, dicabut melalui kepalanya, dilepaskan. Kata Al-Imam Zahabi, isnaduhu jayyid, sanadnya baik. Hadis ini dilihat dari konteksnya berbeda dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya disebutkan barang siapa yang berzina, imannya keluar seperti bayangan, dan kita telah jelaskan bayangan itu tidak lepas dari orangnya, masih terkait dengan orangnya, sehingga orang yang melakukan zina tidak kafir. Tetapi kalau kita berbicara tentang baju, baju berbeda. Orang kalau lepas baju, bajunya lepas dari orangnya, ya, seakan-akan menunjukkan orang tersebut keluar dari Islam. Tetapi hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, lemah, tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya hadis tersebut pun sahih, hadis yang kita bahas ini sahih, bahwasanya iman dilepaskan seperti orang membuka bajunya, maka ini dibawakan kepada keumuman dalil-dalil bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari Islam, tetapi yang terlepas adalah iman yang sempurnanya yang hilang, tapi asal imannya masih tetap ada. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim." Ada tiga golongan, tiga orang yang Allah tidak akan mengajak berbicara dengan mereka, dan Allah tidak mensucikan mereka. "Wa la yanzuru ilaihim," dan Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. "Wa lahum adzabun alim," dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Tiga orang tersebut, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, seorang raja yang berdusta. Dan yang ketiga, wa ailun mustakbir, seorang miskin yang sombong. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio dan juga radio-radio sunnah yang lainnya, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, penulis kitab Al-Kaba'ir, untuk menjelaskan tentang judul yang beliau buat tentang dosa zina, di mana beliau mengatakan wa ba'dhuhu akbar itsman min ba'd, bahwasanya zina itu bertingkat-tingkat. Sebagian zina dosanya lebih besar daripada zina yang lain. Ya. Ya, yang perhatian kita di sini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaikhun zanin, seorang tua yang berzina. Dalam riwayat yang lain disebutkan usyaimitun zanin, itu seorang yang sudah berusia lanjut kemudian berzina. Zina jika dilakukan oleh seorang yang sudah tua usia lanjut tidak sama dengan zina yang dilakukan oleh seorang pemuda. Dua-duanya merupakan dosa besar. Zinanya orang tua atau zinanya anak muda, semuanya dosa besar. Akan tetapi jika zina dilakukan oleh seorang yang sudah tua, maka ini lebih parah, lebih besar, lebih buruk. Kenapa? Karena anak muda, ya, ada sebab yang buat dia berzina, yaitu ada syahwat yang bergejolak di hatinya, bergejolak di dadanya, maka dia harus melawan syahwat tersebut, dia harus menolaknya dengan kuat, ya, karena demikianlah syahwat yang ada pada pemuda. Ya. Akhirnya dia terjerumus dalam zina, dia tidak mampu. Tetapi kalau syekh, orang sudah tua, sudah usianya sudah lanjut, syahwatnya sudah melemas, ya kemudian tidak bergejolak seperti anak muda, maka kok dia bisa berzina? Ini menunjukkan berarti buruknya jiwanya, berarti ada kerusakan dalam dirinya. Makanya orang yang tua yang berzina itu lebih parah daripada anak muda. Kemudian adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja yang dusta, maka ini akan datang penjelasannya. Adapun orang yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan bagi mereka azab yang pedih, ya, adalah a'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Yaitu seorang miskin namun dia sombong, merasa sok di atas, di depan masyarakat. Jadi merasa tinggi di depan masyarakat. Dan ini kita tahu tidak ada sebab buat apa dia sombong, tidak ada yang menyebabkan dia untuk sombong. Karena yang menyebabkan sombong itu adalah harta, kedudukan, ya, kepemimpinan, jabatan, yang seperti inilah yang buat orang terkadang jadi orang sombong. Tetapi orang miskin tidak ada yang menyebabkan dia sombong. Kalau sudah tidak ada sebab yang buatkan dia sombong, kok dia masih sombong? Ini menunjukkan rusaknya jiwanya. Oleh karenanya sangat tercela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Soal jawab.
5: Ana berdoa untuk suami saya agar dijauhkan dari temannya yang menurut saya mempengaruhi akidah suami saya. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Mohon nasihatnya.
6: Enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya Anda melihat bahwa teman suami Anda itu buruk akhlaknya dan dikhawatirkan bisa menyebabkan menyebabkan kerusakan akhlak suami Anda, tidak apa-apa Anda berdoa mengatakan, ya Allah jauhkanlah teman jauhkanlah suami saya dari teman-teman buruk. Enggak apa-apa. Ya. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Cuman mungkin bisa dengan secara umum, ya, doanya. Doanya bisa lebih secara umum, ya Allah jauhkanlah suami saya dari teman-teman buruk. Karena kalau Anda sebutkan nama, mungkin bisa jadi teman buruk masih ada yang lainnya. Jauhkan dari si A tapi dekat sama si B. Padahal si B lebih buruk dibandingkan si A. Jadi secara umum lebih mengena insyaallah. Ya Allah jauhkanlah suami saya dari teman-teman yang buruk. Tadi itu bukan sesuatu yang terlarang. Itu justru bagus. Ya, menjauhkan diri dari teman-teman yang jelek itu bagus. Ya. Kalau yang tadi dimaksud silaturahim adalah orang yang baik-baik kok tahu-tahu minta diputus. Itu yang dilarang dalam agama kita.
4: Mutiara nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sulit untuk kita selesaikan karena kita tidak menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Contohnya masalah membawa anak ke masjid. Masalah membawa anak ke masjid. Sering kita mengalami sesuatu yang dilematis. Kalau anak tidak kita bawa ke masjid, maka kapan lagi kita akan mengenalkan masjid kepada anak? Kita khawatir anak-anak kita menjadi asing dengan masjid. Tapi di waktu yang sama, ketika kita bawa anak ke masjid, sering anak-anak itu membuat gaduh, sehingga jamaah yang lain merasa terganggu, bagaikan buah simalakama. Tidak dibawa, kapan kita mengenalkan ke masjid? Dibawa mengganggu orang lain. Ini masalah seakan-akan tidak ada selesainya, tidak ada solusinya. Padahal kalau misalnya kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi anak-anak di masjid, kita akan ketemu solusinya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil membawa cucunya yang bernama Umamah. Siapa? Umamah. Cucu Nabi SAW yang bernama Umamah ini adalah cucu dari putri beliau yang bernama Zainab. Nabi SAW punya putri namanya siapa? Zainab. Zainab punya anak namanya Umamah. Nabi SAW pernah membawa Umamah ke masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa'idha sajada wada'aha. Selama sholat, Nabi SAW selalu menggendong Umamah. Selama apa? Sholat. Dari awal sampai akhir beliau gendong. Terus kalau mau sujud bagaimana? Kan tidak mungkin gendong sambil sujud. Sujud sambil gendong kan sulit. Maka beliau letakkan Umamah di sampingnya. Terus nangis bagaimana? Wa idza qama hamalaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, digendong lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anaknya ke masjid, namun beliau bertanggung jawab. Sehingga apa yang dikhawatirkan berupa kegaduhan yang dilakukan oleh anak-anak minim terjadi karena yang membawa bertanggung jawab. Dalam hal ini yang paling bertanggung jawab ketika anak pergi ke masjid siapa? Sapa maning udhuramane karo biungi. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya yang bertanggung jawab? Maka ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tahu resikonya. Resiko membawa anak ke masjid adalah tanggung jawab. Bawa anak 3 berarti tanggung jawab kepada 3-3-nya. Bawa anak 5 berarti tanggung jawab sama 5-5-nya. Masa bawa anak 1 enggak tanggung jawab? Bawa anak 2 saja harus tanggung jawab, bawa anak 5 saja harus tanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya? Di sampingnya. Anak itu disuruh duduk salat di sampingnya. Dan nek ucul kepriwe, cekeli. Loh, si Ustaz lagi salat kok nyekeli bocah sih kepriwe? Sekarang saya tanya, lebih angel nyekeli apa gendong? Saya tanya, lebih sulit nyekeli apa gendong? Gendong. Maka ketika sholat, samping kanan kiri, jangan biarkan anak-anak jadi soft. Satu soft numburi kabeh, ora bakal jadi. Gue mesti ribut gue. Kayak ratau jadi bocah cilik. Gak mungkin jadi. Anak kecil itu harus minimal di sela-sela. Ya, dewasa anak kecil, dewasa anak kecil, dewasa anak kecil. Harus seperti itu. Kita bawa anak kecil ke masjid tujuannya pengen dapat pahala apa dosa toh? Saya tanya, bawa anak kecil ke masjid tujuannya pengen dapat pahala apa dosa? Pahala. Kalau misalnya kita biarkan anak kita ganggu, lari sana, teriak sini, jenengan yang bawa anak itu bukan dapat pahala, tapi malah mungkin dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Orang satu masjid terganggu semuanya.
8: Wah, berarti ngesuk ya rosah nggawa bocah memejit.
7: Ya ora apa-apa. Tapi kalau mau bawa ke masjid, tanggung jawab. Pegangi anaknya. Ya, kanan, kiri. Lah nek padane ramane ora mangkat memejit, nah kiye? Malah ramane sing ora mangkat memejit. Kalau ternyata bapaknya tidak ke masjid, maka kita sebagai jamaah masjid harus peduli. Kenapa harus peduli? Toh itu bukan anak kita. Iya, itu bukan anak kita. Tapi itu anak-anak generasi penerus masjid. Kita-kita ini yang sudah tua-tua. Kok kita ya? Jenengan. Kita-kita ini yang sudah tua. Wis perek pacule. Kalau seandainya kita mati, kemudian anak-anak kita, anak-anak lingkungan kita, mereka enggak ada yang ke masjid, terus siapa yang akan meneruskan masjid ini? Maka walaupun itu bukan anak kita, pedulilah. Anak-anak itu kenapa ribut? Karena tidak ada yang mengingatkan. Salah satu penyakit adalah pembiaran. Apa? Pembiaran. Jor kelowor. Ya. Ketika dibiarkan, anak akan semakin ribut. Tapi begitu anak ribut sedikit, ribut sedikit, ribut sedikit, nah, gak bisa bergerak dia. Ya, karena banyak yang mengingatkan. Banyak yang mengingatkan. Dan saya mendapatkan keluhan terutama dari jamaah putri. Dua hari kemarin alhamdulillah mendinglah jamaah putra. Orang pati ya, rame banget. Paling duduk-duduk-duduk. Bocah Melayu gitu. Ya paling anaknya sih ngomong paling. Ya. Nah, yang saya dapat keluhan itu yang putri malah, ibu-ibu ini. Ya, maka ibu-ibu tolong anak-anaknya dijaga, jangan jenengan tidak peduli. Jenengan sholat bawa anak suruh di sampingnya. Arab Melayu apa mau? Cekelik. Apa boleh bergerak ustaz dalam sholat? Katanya tidak boleh lebih dari 3 kali. Kukur-kukur berarti jiro lu. Loh, jenengan wis ngangkat ke wis siji. Loro berarti kur. Sebisa. Gerak itu tidak boleh kalau tidak ada keperluan. Saya tanya, Nabi SAW gerak berapa kali tadi? Seandainya sholatnya cuma 2 rakaat saja. Seandainya cuma 2 rakaat. Berapa kali? Naro, gendong, naro, gendong. 4 kali. Lebih dari 3 kali. Kenapa? Keperluan. Maka ketika jenengan anak wis gelagate kan kerasa anak itu wis arep apa? Kelebat gitu kan kerasa langsung jek ya pegang. Dah diam. Nanti arep Melayu maning cekel maning. Ya. Itulah bentuk tanggung jawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan masjid kita banyak anak-anaknya tapi tetap tenang. Itu harapan kita. Anak-anak tidak dilarang ke masjid, tapi supaya tenang di masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
11: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
11: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
10: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ.
11: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
10: بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ.
11: Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
10: بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ.
11: Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
10: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
11: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu?

Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.